0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lung huni giru nibu, hanega badi bu haha buru, lung macho gara bulna bugudi luagu dibu.
2: Aba lung na buni Jesusu larinya galun.
3: Anega tugin leneru bungiyo, mocha goboy babure me bungiyo.
2: Aba la nigga ni mafia Jesus loagu aba wubu inyuti. Aba la rufudu ni sun aruwa ihani le ubowa guboy lun luma buri luwa irigu. Aba la rinya gulun.
1: Nichi guboy sun lebon ahabu ahudura huanu.
2: Aba ti la rinya gu Jesus lun.
3: Disse ba noi mafia. La diga tarinha le leneru bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
2: Aba ti la disse du mafia lue, aba hayabi angelugu esteri widei. Dale la gambu bei Jesusu lo aguanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Meredeti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bei duna lida hagele rasa ha Zabulon luma na Naftali. La sustere du bei sun le, lu lagunfuliru le la buriha bei mehe Isaiasi, Lemhe profeta le arinha gubei.
4: La queira sablon luma neftali. Lida uma no bagu barana. Luegi ergo le nyengi lubei la bocha veio libiti cordana. Galilea. Le nyengi lubei agana vaca mama banha curi. Gui ha meha lida beiduburiga. Arinha di aba ome bularubu. Gui ale meha lida bei la munyunga. Lanina ovene. Arugunga guida valihau.
2: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri tihanyen, larinha ga.
3: Asakri ha huma, ladiga yarafa li larua inha bongiyo.
2: Eibuga inelinha Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biama gamulia nuguatia. Aba hada ge Simon, le giri bei Fedro, le aba anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri eti, aba larinha gu Jesusu hon.
3: Fala humana. Aba me meseni hadun la udre, anaha regadun me gurigi anu lunani kume.
2: Furese furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada hu heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea, arufu dehena tida buri haligili si huriyu, to lida boncada fulasu, aba halapuriti hani uganu buiti luagu ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luagu Jesusu lida sun Siria, aba hanigini sun ha asufri hebanya lo amu ya goina rige sandi, igairugu, hagawagu ben lagubri sifiri, hagonwe hadibanya, hama haderege danya ugugu aba lareida guagadunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia, ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, lobu agugia hudia luma loegia obo ilen yenge lubei labocha weyu libiti hordan.
5: San Mateo, capítulo 5.
2: Dale larihi balnia Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago wubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu dan hon itara.
3: Ulese watinha ha subu dirubalia, luago mege humani lide habungi, ladiga mene gubei hon lun hebelurun lidon laruin habungi yusielo. Ulese watinyo ha ayahu banya, ladiga lichiko babungi yukurasu hon. Ulese watinyo ha unabugu banya ani mabafu hagia, ladiga heresi virubai muwa keisi alaga. Ulese watinyo ha lamabanya ani magrabu hagia lu hadigini lugunda bungi, ladiga lider gubanya bungi lu hadigini. Ulese watinyo ha gudeme habu banya, ladiga gudeme habu bai bungi yuhon. Ulese watinyo ha haruma banya anigi, ladiga harihi bai bungi. Ulese watinya hawati kumari dubanya luago darangi lagu. Ladiga.

0: dugule na abu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituawu. Ni shigubi ligele aruwe hanile lani na sielu bon. Ani sonle bagura gun ya ubo wako, lagura wako bakinya sielu. Le bafara gadun ya ubo wako, lafara guduba sielu.
1: Aba tilerinha com Jesus o lani discípulo, o lumarinha com Ramani nica um do ago ligia lá Cristo, gai. Luma que dan ligia, aba lagume ser Jesus o arinha com lani discípulo com furango, do ago lunti lá lidi Jerusalém. Do ago guinha, a sufrir a gaduba e lá o gurinha weiro com telida rafinha furio. Ama habutigo, a fadironia com furio. Ama rufo de hotel luro do Moisés. Arinha gatiguinha hon, luago la faruba la hilagubei, gama lumon, la saruba la, luago liru waweio. Aba ladinho ru fedro, lo Jesus unhenge murusun, aba larinha gulun, tosun lanigi.
2: Mambusera lei bung yulira, labureme, siati la suser ducati lei bung.
1: Aba lagarara gu Jesus, aba larinha gulu fedro.
0: Disse banoi mafia, babuserunha berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Mas amo na rito buquei bungi, mas amo na ronquei o ugur.
1: Aba tilerinha com Jesus com lá no discípulo.
0: Le busente la fala runina, bule ele catenhe lá, awanda le son luuia re sufri runi le nubi liabi lu nueguinha, que isi la nugu ni aba ugur e luguruan, falalan. Lese gale a busen ruti le sefura go lungu a yao obo a go, le feri dirube i bagre le magumucha diti. Ahen le anhabe le feri diruni li bagre yao obo a go nueguinha, Ibihu bai ibagre le magumu cha diti sielo. Kagi hu la lungu rigi la ganyiru ni son le lani na ubo le, le feri dire me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la la ganyi ha gurigi ya libagre. Nagiru buduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niabi ma la uweirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ya gurigi ya segun le hadugu bai. Nyanaru hau lua guanyahi la hata gen hayaba nyo wento, Mowi banya, darime harihi ni liabi na ruweha, au le uguri garo warigote.
3: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesus o Pedro, Jacobo, Luma Juan le lamule, Jacobo, aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi ariguinya nunyen, aba lamu ya dagun larihi Jesus unyen hagibuginya. Aba lamiri do ligibu kei weyo, aba taharu do ladegra go kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari do banya lida danle segiha libei. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinha go Pedro lu Jesusu.
2: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adega oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubai Pedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lobrogonia, aba lagambuni walaringu aba umala le lida ge huanyu ligia.
4: Aniha nire le hinsi ebenu, le aube ome bulanu hunda, adude humile lubai wei.
1: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lo hagibu muaragu le luweri hanufude, aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, Aba larinha guhon.
0: Sarahuma, manuvu de dahuma.
1: Dale harihi bai, marihi haya amon luweidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba larinha gu Jesusu hon.
0: Mambahu da gu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo warigati lidange owe ni lunya na bagaridun.
1: Aba ti harinha gu disipulu gu lu Jesusu.
5: Guento, subudi wa maali luago bugia la Kristu bai. Keiti itara linha lubai, kati wagu harinha garufu da hatinha liluru do Moisesi luago lunti la liabin Elias e lubarege liabin Cristo.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Enaro ni luago liabin bala Elias, aba milichi gun son kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinha hare hon luago nyubu inha lila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adega rigu hamuti son le habusian obe lau, itara lubaginha hasufri raguduni na au le uguri garo warigote.
1: Abati hasubu diruni disipulu gu luago huang la leme abadi seihe bai, ligie la Elias bai le wagu bai ladimure Jesusu. Dan le hachiluri bai nyehe habai dirigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu, aba lahku durogu ligibugu, aba larinha gu lumo.
6: Mabureme, gudeme la misa de bu, gome dihati, wairi ti la sufriru, aninda hego ti waturugu, aninda dunargu. Barunu muti nyaho, hong bani disipulugu, sen hamu terida guaguda.
1: Aba launa bu Jesus ularinha ga.
0: Ligue ma finha ti, gurigue o uriba ti. Atribai sa dalu naredero huma lubaga yara la hafinha ronuago. Ida mesa lagumu cha mafinha ni lehinda bai. Baruhu mai irahu ligia nyaho.
1: Aba ti ladenha Jesus ulun sifiri uriba ti ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia, aba la reida gu. Lari ge, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesus u habu gu. Aba hali guduni harinya galun.
2: Kasa wang siyang wabani sifiri uriba ti ligia sagar?
1: Aba larinya gu Jesus u hon.
0: Ladega li logu hafinye. Ni naru ha uluwako ahin la ibiha hubai afia ni ibi ni nyura ra ula ke ya ba tagu mausutasa. Aniye gubalu uwubu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron uwubu ligie. Uwabai ni kata hasi enron ahin ibiha hubai afia ni le tima atimati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaro ni lubungi yugayara la hasaga roniwa.
1: Dale eibuga ina habai uwara lobo wabu galiliha. Aba larinya gu Jesus u hon luwagu le derege ruwa balan ligie le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaru ni hilagu bai. Gama luma u lasa ru balan lida ge onwe ni luwagu liru wawie yo. Aba hahiru da gu sarago dale hagambu bali kate le. Dala tilere bai Jesus u kafere na umu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu, to Jerusalem bo lumo Fedro. Aba harinha gulun.
7: Ma foi hati sa humoistru tisensu na templo?
1: Aba lona bo Fedro, aba larinha gulun.
2: Afai hati.
1: Dante le belo ru Fedro munadon. Aba lalgo duni Jesus o Fedro lubara ge gayara la la dimurha. Larinha gulun.
0: Dele barinha lun le Simon. Kata ya hakubra habanyo uruwe igu halani na ubole. Hasa lile na fulasu odi haterencha.
1: Aba larinya gu Fedro lun.
2: Haterencha.
1: Aba larinya gu Jesus lun.
0: Hati lile na fulasu molu muti lubeiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Molu muti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugo. Aba mebadigi ni furumi ya ti udhuru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udhuru ligia. Buidiru gubai lu bafaye ha wa wogwa, barubai abame bafaye runi.
3: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba halu guduni harinya galu.
5: Kata isa wairi gutimabe lida larue habungi?
1: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamida agwa, hamagwa, aba larinya gu.
0: Ninaru hau, luagwanga la miyabi lun hitara don keirahinye, mebelba don lidon larui habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara bai la, kei aba irahu, ligia wiri ti mabai lida arui hanilesia lubai. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahu lida niri, resibi lumuti neginye. Furume wargu lefu guduti aba hadagi hai seri ginyabanya lida hafia nuago, Buiti mati hamuga lun laguruni wa barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lun bau aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma da nyebe ilag. Gama lumo mfugiabu uguri le lebu na bai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo obugudi la durubai huibai dise buwariwa. Buiti mati lube belu nun sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadibu sagabai fuibai disya buwariwa. Buiti mati lube belu nun sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manuga humani yaba hata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nania hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligibu nugu chin le sielo wai sonwa da. La dega salbari le feri di halibe niabi au le uguri gara uwarguti. Ida liyan harihin lu. Ahi anyahi lubai samudu luma aba uguri te feri dira aba hada gien. Ma ligri banya hibri luago wubu aba me lidi alwa hon toa yuru da gubon. Ahon ti la darira choro ti luago gunda bui la tau segu hau sun ha mayuru da gubanya. Itala linya gienti, mabuse ruti hugu si bungi le selu bai lule feri duru niaba hata agi eguna bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuno, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragu duni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madiga gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lunsun la lariya waguti, anyahi hamamuga amuga fenti luago. Ahi madiga gasu hao, abame barinya guni lunha damuri afinyati. Ahi madiga gasu lao adamuri, abame badiga ni kei aba mafinyati luago bungi, okay la aba agubra hati lisensi na gumadi, gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hao, luago lela hagura gun yao bowago, laguro wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yao bogo, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hareginye hon luago, ahanya la uwara da biyan hidage yao bogo lun hamuri ha aba kate luma bungi le sielo bay, lishiku bay hon. La diga lenye hamuti biyama, uruwa ondra nyo lidan niri, anahi nye hamidango.
1: Aba layara fadu fedru lu Jesusu, aba larinya gulun.
2: Nabure me. Atri boisa woyo so la digin nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu woy yasu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Manya gu tina bun darila sedu woy yasu lun ti ferudu na bani. Dari uruwa wen disi woy yasu sedu. Ligia itara linya lubay aruwi hani le siya lubay ke aba uruwi le nyubi bay lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagome sarumba ya digay. Lige hanuga aba le aduwe rubali saragu minyu nufiyadu. Ke masensu luba itun lafaye ha. Aba ladinya guruwe lula laluguru nwa idamu nime lige tausun lumari. Liranginyo luma sunle luma be lula fayru ni laduwe ha. Aba lahu durogu musu ligi ya ligi bugi uruwe. Aba la yumura gulun larinya ga. Nabure me gaguran su ba nuba na fayru be sunle na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uruwe. Aba ferud na lani laduwe runi. Aba ligre gaduni. Ke lafri du musu ligi ya nyingi ya. Itera laduna gu luma aba musu lile di. Le adui rubali atri fiyadir. Aba lari gaduni luwegi ya ligi na. Aba lagume seru achokre. Aba la nye gu lun. Faye bi le badui rubali na. Aba te lahu duragun ligi bu gen. Aba la yumra gu lun la ringa lun. Gagura ansu ba nuba. Na faye rubadi bo. Mahati le aba. Nyuduru ligi ya aba ladaru ni furisi rugun. Dari la faye runi la duwe ha. Dan le harihi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodi, aba habahu dega ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, musu uribati, ferud na numuti sun le badoe ha la dega ba yumura gulun, luti ye beginye gudeme ha bu ban lun lboba, ke gudeme ha bu na bun, aba laganyi du uruwe sarago, aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari la fayru ni sun la doe ha.
1: Aba lasuru Jesus oriengen na.
0: Itra lubagin la diga nugu ti bungi le selben hon ahin uwa ferud na lani kada aba hidage libri tidage lanik.
3: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari ge lariengu ni Jesus sun kate le. Aba li di Galilea gen, lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubay labou te weyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga do nia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugo haburu gu duni tido sadara. Aba halu gu duni harinha galun.
8: Segun barita gu, kayara ti san ligiru nu grigia lumari luegia furume guari gu kate.
1: Aba luna bu Jesuso larinha gahon.
0: Mali hagindu santi dan lereru bungio, luago luma gen la furumia ti dan lela dugu balinha bungio grigia, aduga lani uguri, aduga uri. Ariya ga tiginya lige ligru bay lube wogure luguchin toma luguchin lo laga noni wa toma lomari aba me here daron ke aba re gugurige mama nya lubay ti biyama aba ruganya lige mon lubay la fani re goni wogure le la dona wa du bay bungi
1: aba ti hal ga duni ariya ga lun
8: kati wagu la rengali luru du Moses lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri lunti giru
1: aba lariya gu Jesus hon.
0: La diga ti dere ha nige laharu bi bungi lun higre gon hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumi. Narinya hane hon luagu furume warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligi buagon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu wuri to igira waro. la dunia gini agabara hani.
1: Abati harinya gulani disipulu gulu.
2: Ahi itaralinya lebih lagu tu gugri tu malumari. Gui timati lebih lu magamari duha magirigia.
1: Abalarinya gu Yesus hong.
0: Masuk tinya gayara habagari du mamari ga. Harinya nu umbanya lisi kapungki ubafo. Amu yang kuendar gitu lebu na magamari duha mau gurinya. Anya hi itar gu banya nu luma ke hagro hong. Hebri adugu arguti hong. Hebri Ready tiya magamani duga lo he derege ragun hongo asun suino gubay lo he servidu lo bungi. Lega bafu bay lo magamari dun la, magamari da la.
1: Aba hanuguni wa irahan yin lo Jesusu lo lichiguni lo habu hawago. Lo malun la furia idu lo bungi hawago. Aba hagumesero disipulu wa tenhan hong ha na habaliya. Aba lariya gu Jesusu hong.
0: Igra huma lo hayabi irahan yin no. Mamahara huma. Ladega ha haruma banya afinya keiranhinya, agia lela na banya aruwe ya nilesia lugwe.
1: Aba lichugu ni luha buhawagu iranhinya hagia, lari gya aba lidi lida agia fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure igili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
9: Maestro buit, kasa kata ibiti lube inadugini, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu banega nu buiti. Aba rigin buiti. Bungi yo. Ahi busen bubai bibihini. Ibagari magumu chadeti. Gunfli ba luma gumadi.
1: Aba lariyegu nibure gili digie lun.
9: Kata iburi.
1: Aba lariyegu Jesusu lun.
0: Mafara haba. Magabara haba. Miweru haba. Madimur haba iye ni luagu ni aba. Inebe hama bagubri gubon. Hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
1: Aba lariyegu nibure gili ligie lun.
9: Gufuli numuti sunle luma ge yirongina. Kagi yamu na mege irubay.
1: Aba lariyegu Jesusu lun.
0: Ahi busen bubay buidu ban sun suina gubay. Alura bay sunle buma bay. Aba me bichu ni lepegi hongu demetin. Aba me bibihini irisi ni siyelu. Aba meti biyabi aba me bafalarunina.
1: Da lagambu bali ugri ligie kate ele. Mahati. Ladiga weri ti lirisi. Aba lidi lau iruni. Aba tilarenye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Ninaru hao, lagu henre gu lan lule beluru aba risi ti lido ngarui hani le sielu bay. Arinye ga yanomuti hon, lagu mene guti ma lan lastigru aba kameyu lidange luhunyu aba agusa. Sigu lau le beluru aba risi ti lido ngarui hani le sielu bay.
1: Da hagambu bali disipulu gu kate ele, aba tawairi du hanigi sarago. Aba halgu dagun hamo gu harinya ga.
10: Kati ti gayara bila salbaro.
1: Aba lariya gu niya Jesusu, aba lariya gu hon.
0: Sinya ti ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungi yo, gayara longuti son kate yaduga.
1: Aba ti lariya gu Pedro lun.
2: Wabure me, wagya, igira wamali sunle meha wamambay lu wa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba lariya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hao. Luago lidan lame dan ligia dame iseri la son kate dame lena nyuro aule uguri garo urguti luago nala yagata sielo lun narue ha lau sun nuairiko hugia lea fala rubalina ha nyuro bagia luago dusu halau lun ha gusara gudun ya dusu kubay lani Israel turibu sun tiha igra nyaba ya haba o hamuleno o hatuno o haguburigo o hasanigo o hamua nuwaigia eresi birubasa uwe ya sulawo Resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya haa furumia tinyaba nya weto, hagia bagumo honi. Sarago haa gumo honi banya weto, hagia bafurumia.
3: San Mateo, Capítulo 20.
1: Abalarinya gu Jesusu.
0: Italinya arui hanile lani na sielu, kaya balabure meishari le afritu baibinafi kwa alu hanadagi mitinya lo taluba honu wale nadiru. Aba ladugun daradu hama nadagimi itinye lo la fayiru niye lo agu veyu. Aba lona haniya nadagimi licharurugu. Lari ginye, aba ya lafredu keiburi ladanru nefu binafi. Aba ya ladariru amu uguri mafisto tinya magidurugu. Aba laniye guhon, heiba ginye nadagimi nicharirugu. Aba mena fayiru ni lebegi huwadigu marihon. Aba haudin, aba ya lafredu amidirugu furiligia ladanru uru wa rabon veyu ligia meme ladugun. Kebi ladonu sengu rabon weyo, aba ya lini paru kirigo, aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi yu tetinye nyengi. Aba laniye gu hon, kasa wagu yahu bai sun wai mawadi mariga aba haniya gulo uwagli ni aba alugu tiwa aba laniya gu hon hei bagi na dagi meini chari rugu aba me nafayiru ni lebegi huwadi gimari hon dan le lagunya dumbay aba laniya gu labure me chari lo habu ti na dagi meitinya waba hon na dagi meitinya faye ibamu ganyan baguma sarame hama ge haa tatiru banyagumu honi baguma chame hama haa atatiru banyafurumi abati hayabi haa atatiru banyanadagi min kaiburi ladanru sengu rabon weyu abahibihi ni faye ti lwagu aba weyu lari ginya dalila chiliru bayi hadani haa atatiru banyafurumi abaharito kun lwagu gibe ti mabi ilan hibihi abagin hibihi ni kara aba hafaye ti lwagu rigo aba weyu dalila heresi biruni haa senso abamagunda hama luma labure meichari aba haniya go hanyumbi banyagu mo honi aba rugin yora hawadi gumari aba labu bafairu ni ke wagiya wagele wandu bani wadag mani luma lisu ga sun weyu aba luna bon labure me chari aba larinya go lu aba hada gi nomada mama na dunya ni murusu marisha hu mafun na gelu wagu fayi ti lwagu weyu hadaga dara dunuma baruhu me hisenso heiba na fayiru nyano hatatiru banyagu mo honi ke na fayiru no ladaga itarani ala na busenro Maricha ti nafunagi e lun na dugu ni le na busa rubi lau nisenso. O di gimuga ton la dugu nubuidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya hagu mahoni banyagweto hagi ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto hagi ba agu mahoni. La dugu gibetia agu arutia gama lumu mibetia anua dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesus luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu hawai ha hibri grigia haluwagu banya ima uwarahama. Aba larinya guhon.
0: Kailubai harihini, amuda rei na wanya Jerusalem le nyembe lubai na derege ruwa au le uguri garuwa riguti haun habuti guha fadiri negu huriyo luma haun arufu da atinya liluru do Moisesi. Halun banya hasia doru nina lun nowe. Aba mehe derege runina haun hamama banya huriyo lu henhera hanao. Afara hamana me, Aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu nasaru balidange oweni luagu lurua weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, haa lisanigu zebedeo, lumu Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamuri ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
0: Kaba buserubai.
1: Aba tarinya gulun.
11: Ariya gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bon mere, aba loige bubon na yaga talidan barui ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinji ti hon kala hamuri ha bai. Gayara ti san hawandu ni lueri agai igari gule lubai na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriron.
1: Aba harinya gu.
7: Gayara wabai.
1: Aba larinya gu hon.
0: Inaru ni, lun ti hawandu ni igari gule lubai na wandu ni uwaru hugie me numa lida na sufuriron. Ainti luha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lumba inishuguni. Liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba hagayendo hama bia amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba larinya guhon.
0: Kesi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Ati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi warigi hida agia leabun seruti lungligia bala furumi yati, lunti idamini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia, au le uguri garawariguti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri dun luma lunishiguni nibagari lebegi mihasalbaron saragu.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia. Saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyan marihi tiyanyu laru ima. Dale hagambu bai luwagu Jesusu lan le asigri bai. Aba haguara guharinya ga.
12: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wamabuo.
1: Aba hadeni hagrigia hon lu hamanisho. Ligia ti ma haguara gu.
12: Wabure me. Ladiga wagu Davidi, kudeme wa mabu.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ruhon, aba larinya gu hon.
0: Kahabuse rubi na dugu hon.
1: Aba harinya gu lun.
6: Wapure me, buseti wa warihi.
7: Aha wapure me, flese bawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
3: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachil religi buge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbe, adari ruba aba burigu kuranyi nye lau aba lirere burigu tuma, aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano, ahi nye adumurati hon luegin hadugini, aba meharia gulun luagu buselani ya Jesus, gamalumu lagu yugu duba nyala.
1: La sustere duba ilira lu lagum filiru leme helaria gube profeta dale laburi habe itra.
13: Aria gafuma lun kuburu gusion, anite buru itabu lau una bubuni, wariu lanaga wagu aba buri, wariu luagu aba lirida buridi, animalu anahati ilal.
1: Aba houdi disipulu go, aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu brigi tuguya lausun tire. Aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu grigia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha haringa.
7: Uwele guni.
14: Nga waguru wei David. Bini wati wuguri le nyibu bai lira liri wabure me bungi.
7: Uwele guni lukungi.
14: Uwele guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba haringu saragu.
7: Kati sa grigia le.
1: Aba haringu grigia.
7: Jesus le Nazaren. Fulasu le lida bai Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesusu li tempul rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyenbaya, aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nye, luma hala ha alugru hebanya unhu, aba larinya guhon.
15: Larinya hare bungio tida lereno, luba na furi duni ligia batiri nuba, ahin huguya, baruhu maru kei haba hiwerutin.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempulurugu, aba larei da guaga dunia. Danle harihi bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milaguru bui le ladiga bai, luma danle hagambu bali haguara ha iraha nyen tempulurugu.
16: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi du, aba hariyangu lu Jesusu.
17: Agambu bumutu ale hariyangu bai ha?
1: Aba lariyangu Jesusu hon.
0: Aha, agamba numut. Malinga humagi nisantida lereno bungi ulenye lubei halarinya wagua lubungi yu. Chiluti buweri kujagono umeme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya ere muhabali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesus uburugu, aba lalamachyo. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madarit nikata tuagu luwedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukate ile, aba laweri duhanigi. Aba hariengu lu Jesusu.
2: Ida liyasa tasagribe tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba lariengu Jesusu hon.
0: Ninaru hao, aho afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidubu igu to gayara huma adug. Gayara bi haringu luwubu le, gidaba yagin dabubu barana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afinye hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempu lurugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habutigu fadirigu hama uguriye abutigu lida hafinye huriyo, aba harinya gulun.
17: Harinya gabay won, kala biriche bay luba dagani kata ile. Ka ichi gubali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Nal gudan dagin aba kate. Ahin hou naba, aba menarinya gu hon kala a ubafu na dagay buri kata ile. Ka un habalin huang abatise, bungiyo odi wuguriye.
1: Aba hagume seru adimure hama gu aba harinya gu.
17: Ah, warinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gua mau kalau gua mafinya bayilun. Lagu hona halawa giri ya, kau seru gua di wagri ke wuri bala dega afinya tinsun mutu, lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gua lu Yesusu.
17: Ibi dia ti won.
1: Aba ginya ti larinya gua hon.
0: Marinya gua nubai ginya ti hon kala au bafo na dega burikata ile.
1: Aba larinya gua Yesusu hon.
0: Na bagda gua aba kate hon. Harinya gua imen no idalinya la harinya lo. Nyenyi aba wuguri biyam yanu lisani gua. Aba larinya gua lo aba hata gien. Nirao bai ba na dagi mi ugunye lidan taluba hon nindadiru bai bai. Aba larinya gua lisani lo. Mabuse nruti na nidi. Lari gien aba la sains regularita gua aba lidi na dagi mi. Lari gien aba lidi uchi le arihi le aba. Harinya gua ina le ile meme larinya gua bai buga lo le furumi ati lo. Aba lona bun le larinya gua. Aha, nidiba, kamalumu, miditi. Aniye ko humaiti no, kage hada ge biangu ba yadugu balile la busen robe ugichile.
1: Aba hariye go,
10: le frumiet.
1: Aba tilariye go Yesusu hon.
0: Ninaru hau, lagu shoruti malahe belo no agubra hatinya lisensu na gomati hama horu lidon la ruwe habungi sugu hau. Ladiga nyumbi ti huan le abati se hebe ya rufuta hon idalubala li gabri habagari don. Mafia no tunlun. Ahanya ti ha gubra ha banya lisensi na gomadi ha mahoro afinya ti lo. Huya lausung ariga humani sun lira masansi ragunti higabiri lo hafinya ro lo. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga bariye ro lao. Adiga ligia aba aga ilo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara la lonigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hona dagi mitinya, aba lidi adiga wei yasu. Danle la chilo rada lunwa luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, hari gudu niya na dagi mitinya musu haguya, ulese hamei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timati ya sigu hau haa luna habanya furumie, ligia meme hadiga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, abalona hanilira, abalarinya gulungwa rugu, inebebe nira hon. Dale harinyi balina dagi mitinya lira, abaharinya guhama guwa. Ani haa bale resi bire alaga, wafara lihilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba tihari guduni, abahasagaru ni lidagi ichari, abahafaru ni hilagu bai.
1: Aba laliga daha Yesusu larinya ga?
0: Dame tiliabi labure mechari, kabage ladiga hau na dagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gulun.
10: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai. Magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu nadagi mintia halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lun lida da.
1: Aba tilarinya gu Yesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungi yu. Tarinya harinu wagu. Dubu le mehe au bai mebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le tima tima ati. Abure mei adigu balin kate ile, ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagida ruwa bala la ruwe habungi huwei, hugele weiri gube lida hafine hurio. Aba melishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungi yo. Ahinti au, le dubu ligia, furumio wargile eigwa duti nuagu la nyora duguba. Leati wagu ti leigwa daniganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grigi ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habu tigu fadiru hama fariseo gu hempulu burile lichigu bai Yesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimreha. Aba ti habu seru ya behari gudani. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
3: San Mateo, Capitulo 22.
1: Aba ya lagumezaru Yesusu adimreha hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
0: Ani haya aba hemplu luagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba lona haamu musu. Aba larinya guhon. Aniya kakuma hon amisra hotia luagu waranse lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aranseli sun kate luhayabi Maria irugun. madugun tiya a misir hau tiya gas aba lidin aba hada giye lishari rugu yudun aba adiga amu badag manu hahibiri aba harig duniya lumusu ni uruwe aba hausaru ni uriba aba hafaragu niya hilagu bay abati lagayidu uruwe saragu aba lona haniya lisudara niyo afara wanya gafara hati ya hagiya hilagu bay luma agu day hagayra aba lariya gohon lumusu niya aranse lisun kate lumari ani ya misra houti ya hagura maduna matin ya loon ha misra houniwa heba lubay ti luagu burilariga yuma aba meha misra haniya son ha uma banya hadunragwa aba houti musu uma darugwa aba hondaru niya son ha uma banya hadunragwa bui tiya hama guriba tiya aba tabuin shumuna hau gurigia aba ti le belu nuruway ariha ya misra houti ya aba larihin aba uguri le masansira guti kei luba aba mariye nyey aba lariya gulun numada Ida linyagi ya bebelu nubei nyaho masansi na kunga kei luba aba mariei. Aba lariyangu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogudi bai. Le yemba lubei la yahu waha akini hamelari.
18: Aba lariyangu hesusu hon ha agambu bali.
0: Gibetinya aguwa rutinya luhe belu run lidon laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anuwa dirutinya.
1: Aba hodi fariseogo, aba howeredu ariye kabala gayara la hadiga, lo hariyaga gaduni hesusu kate le wagoti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo, uwara hama hadage lanigo erodesi, ariyaga lu hesusu.
8: Maestro, subudi wamuti lagu inaru ni la bariyengu be, lagu gina rufu dabani lemeri bungi lagu inaru ni, manufu de uga nika wei, ladiga nikata la luwerigu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe romana odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
0: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawanu lu, dan larihi balin aba laligu dunia.
0: Kaiyawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumbai luago.
1: Aba harinya gulu.
8: Liava luma liri uruwe roman.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lo bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
5: Maestro, aninya gati meha Moisesi luagu ahen la owe aba ugiri le Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya jia wada aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa anu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagie tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Gulei guatan, ladiga libidinye togu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don. Amo halime habagari, mamari don haba, michu gong hamaya me hasani gulu marie, kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahiti luago sara hama hilanya lunya habagari don, malinga humagili sale larinya gubi bungi yu wanari gu hon, larinya hare, au lubungi yu te bai Abrahamo, lubungi yu te Isaac, lubungi yu te Jacobo, ite larinya lubai te, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagia lun sonda, marinya guti hamuga bungi yu luago habungi yu te lan. La diga mama habungi yote hilago wanya bungi yo, habungi yote ya miwa ginya.
1: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri duhanigi low le larufu dahabai. Da le hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondarago. Nyenyen aba hadage le arufu dahati liduru do Moisesi, abu seruti lochago ni Jesusu, aba larinya gulun.
10: Maestro. Kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru dubungiyo?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hinsi ya la babure mele bubungiyo tebun tau somba nigi. tau sum buwani, luma lau sum bisamina. Ani hago madi le wiri guti mabe, furumye tiginya lida ge sun luguma di bungio. Ani le libia ma lida wiri guni le negele, itra linye. Hinsi hamah bibiri gubun ke binsi gubungua. Biango madi le, lige ebu be lun sun li lurudu Moisesi luma harufda ha profeta gu.
1: Sun ayaha la fariseo gu ondere gu, aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kasa harita gu be libugiri Kristu le lanuma dirubi bungi lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
1: Aba harinya gu lun.
8: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ida linyati lagua rubali Davidi keya bure me lau lubafu si firisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigo ni abaga ni yon labu giyon bugode. Ida lubati, ladiga wagun la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi wanarigu Kristo na bure me.
1: Uweti ni aba, louna bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, manigiti ni aba luleabi alga dagwe.
3: San Mateo, capítulo 23.
1: Abati larinya gu Jesus u haulani discípulo gu hama hibiri grige hanyen baya.
0: Gabafu tinha aruhu ta tinha liluru do Moisés hama fariseo gu luha fura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay me sun le hanyen gu benhon. Gama lumo, mafala ra humay le hadiga bay, ladiga arinya gatinha abakate hadiga amu. Roha muti gu madi hongurigi keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa ayin hagaya madigiti ya ni kata lunhitera guniya gurigia luagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gubay hawago. Hadigini sun kata ilunharihi niya gurigia. Hinseti hon lunhichi gun tirahi ni gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lunhadagra gun dawo to dururutu. Usente harigudu ni lupuidu aga yubaru lida egini luma halu le hala wiri gutinya tida haligilisi. Pusenti ya lunha busura gungurigi ya hon lau sarago inebesei umada. Lungi ya lagu waruni wa hon maisturugu. Ayin huguya, migra humalu laniya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya abahabu, ani abarigin ginye ha maisturon au le Kristu bay. Maniega humaginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguwaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya melun laniya wagunu wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bay hon hibiri ligi ya wiri guti mabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa wiri luna bu dagwagu dawaba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la wiri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru du Moisesi hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga daruhu mutibu lubenari ya ruhu ya ni le sielu bay loi hebeluron amu. Mebelu hugu ya ti migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala aba hadangu furia yule migine guti lugungi. Ligia weri timaba ilubai hasufuri no luwegin. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu gahu mutu mua afa ya humi barana alu hagurigi lu hanigume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, aba hadigu ni agurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu gu hugu ya dunda ya tia marihi tia. Arinya gatun luagu lela agurigi ya ichi guti timure, ahin afi na tuagu templo mala la lira. Ani ahin la afi na luagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagunfliru. Ibide ugo linya hao, marihi, kagi ya weri guti mabai, golu odi templo todigu bon lunsa agro bai la golu. Arienga tunginye luagu ahila ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu lataru mala la lira. Gama lumu ahila afiron luagu kate ili adagara guduwa bui luagu lataru ana la lira lunti la lagunfliron. Ibidi ugwa linya hao marihi kagi weri gutimabai kate ili luagu bui lataru odi lataru la digu bali kate iligia lun sagra bui la. Le afiron bui luagu lataru mamari ginye luagu lataru lafiron. Lafiron ya ginye luagu sunle ligibo bui lataru. Leginye afinro bay tuagu templo, mamari ginye ginye tuagu templo lafinra. Lafinro nya ginye luagu bungyo le agano bay tida. Leginye afinro bay luagu sielo, lafinro nya ginye luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuro bay luagu halo ligia. Pugyabu gu hugi ya rufu tahtinya liluru do Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Adega tun disi farenti lau hidro le menta anisi luma komini lu hishi gun aba farenti lu bongio. Ani me bene sen tun lau arubu dani le weiri gu tema beli dan li liru du bongio. Kei buri, richagwa u deme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadugani, minkinu ka humei me hadugani le libiri. Hugi adonti hatin ya mani hitin hugi ele, as hetun aba minimini ani hulutun aba kameyo. Fugia bugu huguya arufu tatinya liluru do Moises hama fariseo ko biyangu watigibu. Adiga tun lo harita kungurigya lagu buidu la higaburi itara hiya kei uweru lu masiye dole hachibu bay bogu digiyan libiti. Ahi muna dagi hibiti guin hiya lauburi iveru ni luma igadu wo fariseo ko marihi tiyan. Haruma guda humei uweru lu masiye do loragiru kugin furumiye aba meginya laruma du bogu digiyan libiti. Fugia bugu hugui arufu da tinha liliru do Moises hama fariseogo, piangu atigibu. Itrahinha keio moa hu lea fainde houti lau haruti baugu digin libiti. Uende tilarin hin, ahin luragi rugin buin linha lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itrahinha, baugu digin hibiti ma lubuidun hari hinu hakibu gin agurigia, ahin muna digin hibiti buin hinha lau marasu alugu luma figou. Fugia bugu hugui arufu da tinha liliru do Moises hama fariseogo, biangu atigibu. Ruhu mutidubu arita kwago le iluago hamua ha profeta go. Wende go da humei hamua gurigi hama ha buidu banya. Abati harinya go. Luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go. Midera go wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira subudi watu hongwa. Luago haduga wagunya dun la ha afara go balinya profeta go hagee. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha go. Hebe go hugia le. Arasa hebe peisi nitiye. Ida lubasa hesefuro loya sufurinu le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profetego. Hama hachuba ya au hama arufu tatinye hun. Kamalumu huguya hafara gubanya hadagye. Dagwa humaya mehibiri luagu guruwa. Bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo. Eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Luma kia meha weli le richako bai dari luma sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luagu laburu haba la duru hawagu gurike halani na dan le luagu burison kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chukwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu weya su nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahinye labu gine taruna. Mahatana. Wetoti tere dera huba maluga. Ani narinya hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiru na dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
3: San Mateo, Capítulo 25.
1: Aba lariya gu Jesusu.
0: Itara lubati arui hani le lani na sielo kei disi ni buri ginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafri du lu haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lido un mariei. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale hanugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lidan bai halampu. Ahanya ti haranse banya baruti ya habudin lau gasi baugu din loile lida bai halampu. Keisi ti ladara saron adari, aba ladabu dagunga hago sungu bai, aba harumugu. Kibri luagu wa midi ariabu, ligalagambuni wa guwa raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun urinya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haninya guhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidange higasi uon, laduga lenye guchawa lampu. Aba harinya guharanse banya hon, sinyati, laduga logo bai uon, logo mehon. Hei bagu bai lenye lubai lalura hoa agani hahumamu ga hongua. Dante anyangra la hamaranse rubanya agani hagasi, ligia liabin adari, hati aranse banya, aba hebelu ruluma lidon marie, aba ladorunu wabena. Lari gien, ligia hachilu no hibri uriya niburi ingine hagia, aba harinya gon, wabure me, daraba ibena waba, aba larinya gon hon, ni narin hao ibidye tono.
18: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Aga gu duwa nyu homa, ladiga ibidye tin hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda, awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya sulido amu fulaso, aba lagua ro honlu musuni aba lishuni lisensu labugion hariaha ruti kaiburi sengu milu fiadre lo aba hadage kaibri bia milu lo aba kaibri milu lo aba la fare hani ho kai ha bafu lo hawadi go mariduni aba te lidi lo agon luoyeso le musu le resi birubai sengu milu fiadre aba loadi go mariduni aba laganyeruni sengu milu fiadre ligi bogun Itera meme le resi birubai bia milu ganyi ti bia milu laun ahite le resi birubai milu aba lidi aba lashigin aba huyu aba laramu duni lesensu li yubudiri nyen sarago dan lari yen aba lagiri budun i yubudiri aba lagume sero aranse a hama lwagu sensu furumie aba liabi le resi birubai sengu milu fiadru aba ledere gruni lun li yubudiri lau sengu milu le laganyi rubai ligi buogun aba larinha gulu ni yubudiri sengu nye milu fiadru bichu gunu aniha sengu milu naganyi ru ligi buogun aba larinha gun i yubudiri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye ke uwara kwa bubai lidan le murusu nruguti nichi gagibeti mati labu guyon baria ha ke mongunda buguye me uwara noma larinha aba liambi le resi birubai bia milu fiadru aba larinha gulu ni yubudiri bia nye milu fiadru bichu gunu ani ha bia milu na ganyi ru ligi bogo aba larinha gun li yubudiri lun buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye ke gunfli bubai lidan le murusu nruguti nichi gagibeti labu guyon baria ha ke mon gunda ba uwara noma liga liabi le resi birubai milu fiadru aba larinha gun lun li yubudiri ni yubudiri subuti gubai numuti lagu guguri ba here guti aluba ha ba lenyi lumuti mabu na guba abuta ha bugi ya lenyi lumuti mashagaru ba nikata ligia nanufu tadumbai aba nidi aramu da ibisensu labu gine mua aniha lubai ti le bani aba larinha gun iyugu diri lun musu salufuriti mauniti subuti gubai binyali luagu aluba hana lenyi lumuti mabu na guna abuta ha au lenyi lubai mashaga hana nikata ligia lunti lubai yebe hamuga bichi guni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagiri budun neresi biruni le nani lau aganyiruni aba larinha gun honha nyembanya gita hume sensu le luma bai lue ruhume lun le lau bai disi milu ladiga ladiga wi buiti lau le luma bai li chugu ba lau lun aba me ligira gun lun ahi le madiga bai buiti lau murusun le luma bai lagi daruwa ba lue musu ti mouni ti le fui hume lidun luburi ga le lbogi di bai le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari dame nagiri budun au le uguri ga rewar gati ubawa gun ni abi ba kai uruwa ga yego angeli gunaw aba me na nyuno lwagu nala lau uweiri guni lu na gusara go dunia sungurige aba me haundara go gurige halile na sunfu lasu nigibugi aba me na fani na gunia hawari wagu wa kai la fani na gunia huni ru mudu mudu hata gi e kabara aba me nichi guni hari chagwa me ligibuge bungi loege nowere hauri ba me ligibuge bungi loege banya nubona nariya ga me hon halwege banya nowere igogo uge le binila lebe nuguchi resibi humai aruwi hani le aranse lalu bai huba lume ge ladugu ni bungi ubo ladga dale na lama shubai ruto eigini no dale magra ugunu bai ruto duna no dale ibu ganya hanu bai kai chilu duguti ruto muna no dagati madagra guni no agu ruto dargu no dale na sandi rubai nyututu arihana dale na daru bai nyututu arihana aba meti harinya go richagu ati hagiya no wabure me ida bugagia wariha bulau ilama aba wichi ngo igini bu ida bugagia wariha bulau magrabo aba wichi ngo dona bu ida bugagia wariha bu kaiche ludu gote aba wichi ngo mona bu o madora kuga aba wichi ngo dago bu ida bugagia wariha bulau sandi o furisi rugo aba wodin riha bu aba meti naniya go hon ni naru hau furime gwarga katele hadu bu lu aba hada gena mulenu kala luna bu bai nu gien hadu gai Naniga meti hon ha luege mbaya nubona. Dise huma nwe, ugi ele lumbe ha sufri no lun sunda. Heba lidon watu ga meti le menye guchatibe, le aranse rube luba mafi haulanigo. Lidiga nale na lama shube, michu tun egini no. Nale na magra gunube, michu tun duna no. Ebu gati na kechi ludu guti michu gun tun muna no. Mege tina dawgo michu tun no. Sandi tina, dawa au, midi tun arihana. Aba me harinya go uribati hagi yanu wabure me ida buga ki wari ha bulau ilau mo o magra bu ke chilu du gati o madora guga o lo sandi o furi sirugun lumidere guamani bu nani ga mehon ni nare hau lagu furumi wari gna kate le madugu bu hon guri gya kala luna bu bu madugu humuti ginya no aba meti haudi ha mafio gati lu ha sufiru nye lu sunda ha meti rishago bu nilegi buga bungi yo aba mehaudi sielu lu ha gundaru nye lu sunda.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: San Mateo.

0: Guru. Dale afuri dei na haya lube. Aba hadura nguluma aba wugiri sirena na giri tisimu. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere lia hatilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hitika diwei, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcha rigi lumuto, matu lumuto. Dale dago hamali Jesusu luago guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale hanu la deure guhadago. Itere lia la gunfli rulemhe la buriha bai profeta.
1: Aku reda tinha ubunuruni, luhani kaba la hadagi, ere de la kau na deure.
0: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni logia lichigu ne nyei lubai lariega kala liduru bai. Itere lia aburihoni ligia.
2: Jesus le haruwa ite huriyo.
0: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
3: Bugie le ganyara bi bagulu lu templu, aba ye barara magudunu li da uruwa weyu, salba go babungwa, ahen li rebu bai bungiyo, lariba luwege guruwa.
0: Itera lia gie hehera ha habu tigu fadiri gu hama rufuga tele luru du Moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telao, aba ha haria gu hama gua.
4: Salva tiyamu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei haruwe tebe israelina, rarila loegi ya gurua, afinyo mamamu ga luagu, ula lafinyo luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inawe ni lubei luagu hisi elalu, kei ania galali lubei won, luagu lira ula bungi.
0: Ana bahamuti gia hiwa rutia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
5: Eli, Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadagi hanyubi bai agambuti, aba hariyago.
6: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hadagi eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidure guduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
7: Ingira bai wariha le hanyumbi Elias salbare
8: wariha hanyuwe
0: aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti aba tilongwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelu templo lida bia murusu inugia lo unabu aba ladagaro aba haraba ganali aba labau handibu aba lahune chagun umuha agu ya guati ya staragu hadagi ya finye teluagu bungiyo hame ha hilagu ayambaya. Aba hafuri duga lidage hamua ha lari ge lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe. Le yen lubei hariha ya saragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubei. Aba hanufu de dagu saragu. Aba hariyagu.
9: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
0: Yenye no saragu uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe, yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Danle agunye deina lube, aba liabi aba ugiri risiti giri ti Jose, ida agieti fulasu le giri be Arimatea. Hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumu Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Aba tilariyangu Pilato lulichuguni walu. Aba lanuguni Jose. Aba lauburaguni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluwago dubu. Larige ladauru ni umuha, lau aba dubu weri tiluwago lubenari, aba lidi. Yenye unti Maria Magdalena, tumato Abba Maria niu ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueiru emera agoni, Abba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseu gu lumo Pilato, Abba harinya gu lumo.
9: Wabuti, arito gu omuti lwagu arinya galameha ye tilgira, dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wawe yulidage oveni. Ona hagubo iba achoro rei umuha. Dari meluru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, Abba meharinye guhon grigia, lwagu sara lila, wedi timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
0: Abba larinye gu Pilatu hon.
2: Baruhu mafiu sudara, heba choro huma yu muahu le lubui duaga yu warats.
0: Abba ti haudi, Abba hachoro ni dubu le lwagu bai umuahu. Abba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
8: San Mateo, capítulo 28.
0: Dan le lasu gribe, luwe yu remera agoni, ani arugo de ina linya weyu dimasu. Abba tidi Maria Magdalena, tumato Abba Maria, arihe umuha. Sodini, Abba ladagaru Abba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiru Abba lani wabure me angelis yelugi. Abba liabi luagu umuha, Abba lagidaru ni dubu le obe ladaurua, Abba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei Abba labiri haniga, tiabi ladaragu, ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, Abba hadadagaru lau anufude, Abba herederu kama hilaguanyi. Abba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
1: Anufude da bumana. Se você tiver um lugar para a arena que se sulegue, haga logo o bilhão de rua. O atriá, sará a liqueira de arena. E dou o marido em flasso legueiro do bailite do rua. Aba me rita em força. Aba me maria do rolando de ciclo. Logo sará a lila. Logo a nígira da rua para a galileu. Nhei o atarife. Aninhava do gado leiro do bailite do rua.
0: Aba rode o urinha hagia. Ofu dagoina, lau anufu de luma saragu ugundani. Abba haudi eipa agoina ariyagain haud disipulu. Sunti anyaha laan luagu uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon. Abba labusuru hon, Abba ti hayara fadulu. Abba hahudrogu lun, Abba hauguru ni lugudi, Abba lariyagu hon.
5: Manufu de dahuma, heba avisara nyanani gulun haudi gali leon, lagu nyimba laan harihana.
0: Dale haudi ya lubai uriya, ligia haudi hada ya sudara ha onigiru balia, Abba haudi uburugu, Abba habahu daguni le asusare dubai hon habutigu fadirugu, Abba haudi abutigu ha adimureha hama ugiriye weirigu te lida hafinya hurio, luhebeluru hamo lido Abba uwarani, Abba hichugu saragu sensu hon sudara, Abba hariyagu hon.
2: Hariyage me luagu dan la leunha la arumuga ariebu, Abba la haya bilani Jesusu disiplugu, Abba hibe rohani lugu. Ahi la subu dira gumadi matikate le, wadimure haba luma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
0: Abba ti heresi biruni sudara hagia sensu, Abba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itara linya hariyago ni huriyo chilulumo dan le. Abba lubaiti haudi unsu disiplugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinyaga Jesusu hon lu haudi. Dati le hari bali Jesusu, Abba hahudro gulun, lousun anyahe ilan hadagyan, logwa ti hafinya luwago ligye lan. Abba leabi Jesusu hawago, Abba larinya guhon.
5: Rula li sun upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubay ti habuguri gurige halilu na sun fulasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ubushili, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya mehon luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei luaguanahin la huma sagu weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
9: Uganu buiti le laburi haboy maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Abba.
2: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Lelira buingiu, bruanyu linya ti dan liliribu profeta Isaías.
1: Nona hanyen nona gilebu baragi, lularan se gani uma lupa biabi,
10: Agambuo ti abo mala linda flaso magenda bati la niña da. Aranse uma uma luba babure me. Darako ma uma suruti luba.
11: An itara linya liambi bai huan lidon flaso magaira wati. Apuri chi hungrigia. Lun hasakri ha lu ferudin walan hafigon. Badise iwa hagia me. Abatiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem. Agambuo la puri chi ha. Anti halle hagufe seruni hafigon abahe la badi seruniya huan lida duna legiri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan lauti gueru la gurga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hongrigia lida la purichi.
12: Anite bayaba le gabafati matinui. Darilu madina na ni lu nele mochu afaraga de tagriga legidi. Au lau duna na bad seran. Ahi legia la bad seribadu lau sefri sandu.
11: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti ginye. Fula sule lidan bui limuaha Galilea. Aban la bad seruni wan lidan duna legiri bui hordan. Dan le lafri dun bui Jesusu duna ruguginye. Aba la dara gun cielo, aba larihi lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba la gambunua larihigun aba umalali cielo gi.
10: Uge nero le yesi ebini, le aube ome bulanugunda.
11: Larihigie, aba lanuguni sifiri sandu esusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun esusu bia mii. Ve yunye hagana gua anima luguganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nye. Lari yinye aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari yinye ladarunu wa huan. Aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiyo. Aba lari yangu.
13: Siluha lidan, jarafa li larui habungiyo. Asakri ka huma. Afinye huma logo uganu le lanina asalbaruni.
11: Logo abanweju, eibuga inalinya Jesusu laru laru duna le giri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
13: Higa ugu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
11: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugun Jesusu murusumuja. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramadahun haseni. Aba laguarun hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Jesusu. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiritu hanigi grigia lausun le larinyugubwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai arufu daha tinya lilirudu Moises. Nyeyin aba wiguri tidan. Ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
14: Kame sabe mehtera wamo, Jesusu Nazareti, bia bia san lubagiri shuguniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la lira upungyu le sandubay.
11: Aba ladenga Jesusu lun sifiri uribati ligia larinyaga lun.
13: Maniba, furiba lida agi agurigia le.
11: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agen wagwaina. Sunhanyi mbonya aba tawaridu hanigi aba halugu dagun hamagu.
4: Kata isale? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le gabafu tiginye lun laguma dironinya sifiri uribatinya aniagamba hamuti.
11: Aba lagambo honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Dan le hafri dumbo itidange ligili stuguya. Aba lidin Jesus, Santiago Luma Juan, Fabien Simon Luma Andres. Ron tiante limia di Simon Tabiruhan. Aba harinya gun lun Jesus logo sandi yongla. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lida mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun, aba tatenirun hon. Dans les lales d'un veille, Gounyeli, Abba Hanuguni wa sun sanditia, Ama sunha gawago banya sifiri uribatia lun Jesus. Abba Hondarago sun lila na flasu, Lubadu ben. Arida guagdati, Jesusu sarago sanditia, Halautia amuyeguenerigu, Luyeri sandi. Sagaligia sarago sifirigu uribatia hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimure ha sifri guagia. Ladiga subudi hamani kate nyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu di lue uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unye. Aba lidin simon hama libirigu aluhe. Dan le Hadari rubali aba harinya gulung.
15: Anya hinta saragu girigi alu wahagu.
11: Aba larinya gung hong.
13: Kemo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowe gung.
11: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hina. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sung fulaso. Asaga hina ligia sifiri uribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura, aba lahudragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyang.
4: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
11: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
13: Busentina, arida guaba.
11: Kai larinya gu itara, aba larai dago sanditi ligi. Aba ati launahani Jesusu nye ingye, lari ginye guwa arinya gaina lun.
13: Mabahu dago wabaiti ya nikaun, nyuduri gu baruhu dago wabungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luago baruma dun kaisi larinya gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi nigurigya luago arai dago hati bulan.
11: Aba arigu lidi, Aba labahu daguni sun le asusere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu. Furango lidan ni aba flasu. Aba lerederun le nye lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira nyumbu imeme tinya lidan ge sun flasu arihe.
8: San Marcos capítulo 2
11: Ati reveyu larigi aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu aba hagambu grigye luagu giribu halila. Aba hondaragu saragu grigya darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ati hayabu ingadiru wugurinya baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru lenye lubai Jesusu. Ladiga hibe grigye, aba hagidaru murusu loegen tablugu muna, loo ginye lenye lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nye nginye tida lubarari. Dan le larinhi bali Jesusu hafinye, aba larinha gunlun le sandibwe.
13: Ninao, ferudu nawali bifigon.
11: Nyenye nu hada agen arufu da hatinya liliru du Moisesi. Ha nyu banya nye aba hasami naru.
3: Kasa wagu la dimure he itara. La nabu guenga le bungyo. La diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loidige bungyo.
11: Subudi lumuti Jesusu le hasami naru boi aba larinya gu hon.
13: Kasa wagu hasami nare itara. Kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon. Olarinya wagulu, saraba, budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garewa rigoti luferutu na nafigo.
11: Aba larinya gulun sandit.
13: Saraba, budabun bubari baiba bubiyon.
11: Aba lasaru sanditi lida ou religia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengi. Ariye gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo ariye gaili.
6: Mani hinya hagi di wakate yitra buriti gaili.
11: Nyengi nye aba lidi hesusu laru duna. Dan le hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni levi le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye lagubura hoa lisein sugumati. Aba larinya gulun.
13: Falabana.
11: Aba lasarun levi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenyi hesusu eiga lubinye levi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisein suna gumati. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan leharihi bali arufu dahatinya liluru dumoisesi. Hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
4: Idalinya salegi bai kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigo utinya.
11: Dan le lagambu bali hesusu kata ile. Aba lariyangu.
13: Hamasandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya nsorosi. Mama lubeti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haga figo ubanya.
11: Logo aba weju. Dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu. Luhagufulirun luma buingiu. Aba hayabu ifiyu gurigi ya alu gide hesusu hariyangalungu.
0: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gumfuli ruluma bungio. Ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia.
11: Aba launa bunia Jesus.
13: Kayera tifunage hayuna rua misra huti lidon aba marie dale anihi la adari nye hama. Ahi anihi lubai adari nye sinyati hayuna ru luti haigi. Lechilu rubada lula nugunu wa adari hama gie ligia meti hadani lu hayuna ru. Mafa dahoutu daugo bina duharu tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa to iseri girubon, taheri dagubon to bina duharubon, dame le tadin ragon la weri dati ma baheirit. Meserunga tu ginye diwen to iseri girulidon aban aga iweru le bina duhali, la duga tabousha gubei diwen iseri weru bina du dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
11: Logo aba lue yure mera aguni, eibuga inalinya hesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dale hasugiri, aba harinya gufari seugu lun hesusu.
2: Hariha bahombani gu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti ladugunu walida lue yure mera aguni?
11: Aba larinya gu hon.
13: Malei hagidu luagu leme hala dhubi David luagu abadan. Dale lalama chumbei ligeya hau son libi yugo. Aba lebelu nulubi mbungi yu dale avi atari la fadiri wile inyu timabai. Aba leigi nufeng to sagrobon. Tomaha wabon heigi nu amu gurigi hawedige fadiri yugo segun liluru do Moises. Aniru ligeya hon gurigi haluma banya.
11: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
13: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emeraguni. Mama wuguri adugu bay luweyu ligia. Ligia, gapafuti naginye awle wuguri gara wargati luagu luweyuri emeraguni.
8: San Marcos, capítulo 3.
11: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligilisi huriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera aguni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyangu Jesusu lun le hilali bai uhab.
13: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
11: Aba laligudu ninya ha hibiri lariyanga on.
13: kalumbi la dugun olina luwi emera guni buiti odi uribati lese fruno ibagari odi lagidaro
11: sun hagia aba hamanichu aba ti lariya gunia hesusu lau iganyu luma iruni ladiga tidere hanigi aba lariya gun lum wugiri ligi
13: tule bai buhabu
11: aba latuleruni aba lariidagu aba ti hafri dun fari sewugu aba hagume serun adimure hahamagua luma hama lanigu erodesi ida luba lan hafaruni hesusu hilagu boi aba ti lindi hesusu haulani disipulugu larunduna aba hafalaruni saragu grigi ya galileen dan le lagambu boi logu onwe buburi katari le ladigi boi aba hayabu ingwa grigi ya hudegien Jerusalengien idumegien lobo afurugu ginye duna hordan tiruginye luma sidongien lun harihini ligia lariengu boi hesusu hon lani disipulugu lun aran senyo hama aba uguni luba lue hamuru daguni saragu grigi hagi ladiga kai gibenye lubai lari dagu agudun sun sanditinya aba haguragu hongu luagu lurungu haguruni lun lari dagu agudun danti hale lari harihini hagawagu banyan sifirigu uribatinya aba hahuduragun ligibugin aba haguaragun sifirigu hadagin harian
14: lira upungi upuguya
11: aba leveri duninya hesusu lumarinya gun hamani katinyi la lari ginye aba lamuderun hesusu logu aba wubu nyin luboye laguara honha umbanya labuse danle ondara lanya aba lanua dirun dusu hadagin lun luma banya lan suanda luma lun launa hania apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da guagdun sanditinya luma lun hasaga ha sifiri guribati aniha ahiri dusu wugiri ya hagi simon leumbe lagua ha hesusu fedru santiago lao huan le lamule ha lerahnyu sebedeu ha umbanya lagua ha hesusu buaner hesi mini lan lira lerahnyu wayuhuru Andresi, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomasi, Santiago le liro, Alifeu, Tadeu, Simón, aba meha wiguri le afaguati lun hawanseru hurio, luma Judas Iscariote, le aluguru balin Jesusu. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun tidun aba muna, aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu dirubali lidunyu hesusu kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe anuguni. Ladiga hariyengu grigi ya logu lulu halilaan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Herusalengi. Aba hariyengu.
0: Wugiri le anie Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribati eluma. Lau lubafu mafia la saga sifiri guguribati.
11: Aba ti laguarun hesusu hon lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba lariyagun.
13: Ida luba gayara la la sagaro ni mafia guanargu. Fulmi aguar garuwi hanile afani raguti lun agenda guhama gua laguni chaguba. Anisinya beginye hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahan ya afani nagu. Ahi hamugati afani naguwa mafia lagenda guame luma gua sinyabe iladurano lagumu chaguagu lerugube lira. Uwati ni aba lule belurun lubion aba wuguri le herete lun lanugu ni lilago ahi maguragu la wuguri le herete ligia furumi. Itara rginye ngayara la liberu wani lilago. Ni naru hau, la ugayara la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala figo lira. Leredaru bahaduno lun sundan.
11: Larinya gubali hesusu lira, ladiga harinya gulogu lubafu la mafia, lubafu sifri sandu leli idambo. Lari gine aba, tachiliru luguchu hesusu, haulamule nule nye lubai hesusu, aba herederu mbogudi. Aba hauna agudu nluagu, hati nyumba nyegeyegu lau hesusu, aba harinya gulun.
4: anuha te bugu shuhau ba mule nu bogu di halu hanyadi bu.
11: Aba larinya gun on.
13: Kagi anuhu shubon hama na mule nu.
11: Aba larinya gun awagun hanyuba nyenge yegu lao aba larinya gun.
13: Anyaha nugu shun hama na mule nu. Ladiga furume wari ga hadiga ti lugunda bongi yo. Hagi anamule nu banya nitu nu tuma nugu shun.
8: San Marcos capítulo 4.
11: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba honda ragun saragu grige leñi luboy. Ke gibeña luboy grige ñe. Aba latinu Jesusu tidon aba ugune to ñeimbu dunaru. Aba lañuru tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da saragu kate hon lau hempulo lariña ga hon.
13: Agamba humano. Ñeñi aba abunoguti. Aba lafuri don abunago. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labadu naguan dubu lenyi lumuti uwa la saragu mua. Aba labochun furese la duga mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, aba lasu run keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labadu naguan hiu. Aba laweina mudun hiu uwa luma. Aba lanyara da guaguduni, magindu ti nadligia. Anihinti lida agen, abur hati lidon mua buiti. Aba labochon, aba laweina mudun malu buidun aluba houti lida agen. Anihin lida agen, ishigu ti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uru wawen, libri sa.
11: Aba ti larinye gun hon.
13: Hagariga iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
11: Lari gine, dan lelerede rube Jesus labugwa. Aba hayabu indusu apostologu hama ibirilanigu. Aba haligudini kala lila bai hempulule. Aba lariye gunhon.
13: Huguya, subudigu da lali bungi yu kate ya ramu da guati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru. Lau hempulu lariye waguwa kate iluagu ti larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi elamu ga hon kala lanichiku bai kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwalamu ga gufuna da hama, Lulasi ya nuhagiribu nulu bungi yu, nuferudu na wala hafigon.
11: Aba larinya gun hon.
13: Uwati saa kufuna dahumani le, idalubati kufuna dahumani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, itara linya keile apurisha bali le neru bungi yu. Anyaya ngurigia, itara hanya keilila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni le neru bungi yu, larige hagambu ni aba liabi mafia, Aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumon, kei malagle lubai, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o hei bahonu wa lan luwegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana go hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le. Aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habusenu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Migno titi lun laluba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biru ni. Aluba huwa tikate buiti hada agen, kei lila nadu le ichigo bai darandi agu luago aba ilo o uru wa wen o san.
11: Aba larinya gun hon.
13: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, luago dabu la lichi gua lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun bai lan. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa bai lan. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
11: Aniya gatiginye hon.
13: Teni humati ya lunle hagambu bai. Ladiga le auti hamisura haamu, lau baginye hamisura hoa. Ruwaru ya ligia memuruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichikuba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba loi.
11: Aniya gatiginye Jesus.
13: Itaralinya laruwa habungiyo, Kele susar dube lo aba ugure le abu nube lila nadu lida mua. lige meme lu aruma gunyu la o aga gudunyu la ariye bula yebe o we yuwe yebe bo meme ti nadu ani we religia kama lumo ibidi ti lu abu na guti idalinya la la susredo muwa gwanargu arandarate furumie aba lafridu idibu nyenge aba legelebeha nyenge aba labunchu ila we lao ila da telefonale lila nadu aba la to honi wala duga chiluhali la li dani la luba hon
11: Arinya gatiginye Jesus.
13: Kasa la nega bi laruwa ha bungiyo. O kaha muga himplu ga yara bi wayusuru lo warufu duni. Itra linya kei aba tila mosuta sa lea bunu ti lida amua. Ligia aba lida ge ilo le nyuri uti mabu yi ubogo. Gama lumo da le la bunu aba la weiri dun. Ligia weiri ti mabu yi tida ge sun hidru ga iguwa tu to lida bon ichari. Weina muti lilimu. Dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyo ga le li chigubay.
11: Itara li yaha, larufu dhan Jesusu logu laru inha bungiyo, hon la usarago hempulu, libe le dari le, nye lumuti ga yara la gufuranda hama. Marufu dhanati ni kata hon logu laru inha bungiyo mayusru ga hempulu. Aba la fura gwagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniego Jesusu hon lani disipulu.
13: Kemo lo bafurugu laguno.
11: Aba ati higiru ni yasungrige hagia, aba hanuguni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafuragun aba garabali hereti, aba lebelunha du natido ugune dari lunyebe tabuinchu. Larumu gunyati Jesusu, Tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani, aba harinya gulu.
16: Maisturu, meberese kutu pusala uatipire kuala.
11: Aba lasaru Jesusu, aba ladeni halun garabali, aba larinya gun lun lagun.
13: Manibu, derege de guaba.
11: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate. Aba tilarinya gun hon lani disciple.
13: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
11: Aba herederu lao onwe bu hanufude. Aba halugidagun hamagu.
14: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana. Adiga hamutu le lubai bai.
8: San Marcos capítulo 5.
11: Aba hachiliru lo bafu rugun lagunu. Lido flasu legiri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni. Aba liyabu ingaba grigia kawogu te aba ansifiri uribati luagu. Grigia ligia kapu sandu ge lafrid. Ladiga nyi la laganowa. Ani uwati ni aba ngayarati laguraguni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwati ni aba ngayarati lagalo maruni suwa da ha leibugun ariyabu wejuwagu aguara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dibu dan le larihi imbalin grigia ligia Jesusu dise gine aba leibagu lubaru aba lahuduragu ligibugi aba laguaragu lung
14: kasa wagu bemetera wamo Jesusu lira ubungi ulenyu timabe.
11: Ayumra guati na bun luagu liri buingiu, lun masufure gudu nbani. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
13: Sifuri uribat, igira bai gurigi ale.
11: Aba lali guduni Jesusu.
13: Kabiri.
11: Aba lona bun larinya ga.
14: Lehiyo ninya, ladiga kibetiu.
11: Aba hayumra gun sifiri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaitinyei nyenu luba isaragu buiruhu, eiga nyei logu wibu, aba hayumura gun sifiri guribat nya hagia lun, harinya ga lun.
14: Ona bawahado buiruhu hara, ruba uma uon luwe beliru hado.
11: Aba tilitu gu Jesusu uma hon, aba hafuri dun lua igrigia ligia, aba hebeluru hadon buiru. Nyenu hawara biya milu buiru. Aba hagura gun buiru hagia hongu aluegin wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufu de dagun ha onigiru bali yan buiru hagia. Aba haiba agun abang dagui le asusere dagui uburugu luma ara abang hayabu ingwa grigi ari heikala asusere dagui dan le hachilirun boy le nyi lubai hesusu aba hari hini grigi le meha gawagu boy sifiri uri batia nyu linyi tau nyingi nye la tahiragu arai dagual aba hanufu de dagu hati ari hubali aba habahu daguni le asusere dagui lu grigi le buga gawagu boy sifiri uri batia luma hawagu tiburi hu on abati hayumura gulu hesusu lu lafri dun lidange hagai dan le ladinu boy hesusu tido uguni abala yumura guguri lebuga kawagu boy sifiri uri batia lu lu lidin lu mahati hesusu arinya garaguti lu
13: be babu bi hamu biduhi aba me babahu daguni sun le ladugu boy babure me bungi buagu lau lugu de me habu bon
11: aba lidi aba lagume serun aba hudago isunle ladugu be hesusu logo lida sun fulasu de capolis aba tawiri dun hanigi sunguba dan le lagiri budu be hesusu tida uguni lo bafuru gugine duna aba hayabu igwa grubu nu grigi le nyinyi luboi aba le rede runye ilaru dun aba tiliabu aba hadage tabuti haligili sihuriyo giri tihail dan le larihi bali wugri le hesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumuragu lun lariyaga
12: anu hinira tobe kemo bishiga buha butogo arigido go tamuga ani gabagri tuguyeme
11: aba lidin hesusu luma saragu hanya grigi afaluruti aba buriti hamuru daguni hesusu hada anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu duzu irumu tau lao Lese hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon ungoinarugu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon logo hesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunru nu la dairagu. La diga tarinha gutunguarugu.
17: Laurugu mehna guru nu la dairagu. Narei daguba.
11: Lida ora ligia aba lere de un lesen ajito tuoi aba tasandira gutungua logo areido guaulan aba ti la sandira un jesusu logo areido guagu dalilan grigie la ulubaf aba lagara ragun hawagu grigie ha la naga gien banya aba lalig da ha larinya
13: kaguru bitago na dauragon
11: aba harinya gun lani disiplu gunu
15: Aria gupinha te luhi be grigi e ya alba kumuru gihanya la. Algu da hagi di kala aguru biwa.
11: Aba laria gu Jesusu ke yegu lao. Alu haka la aguru biluago. Aba tiabu yuri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subugi yu te ile asusere dubai tu. Aba tahu durogun ligibu gien. Aba tarinya guni sun inaru nilu. Aba laria gu Jesusu tu.
13: Nirao. Arida guadi buladuga bafie, baiba lauda ranglo, arida gunyulida ge bisandi.
11: Nyengil Jesus adimureha, lige hayabu in lubi again, wuguri lebuga nyumbui boy, ogui, logo tisandi lero. Aba harian gulun tuguchi, irahu tuguya.
16: Hilatia bira, igeragube be maestro lungwa guento?
11: Agamba lumuti Jesus ule harian gube. Aba larian gulun wuguri ligi.
13: Manufu de daba. Afinya ruguba.
11: Mahati haudin amu luma, luidigia, Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chilurumbaye lubion uguri ligia, aba larihini chagagu hama grigia ha ayahumanya aguara. Aba lebelurum aba lariangun on.
13: Kasa wagu harencha ayahu aburi hukuya itera. Mome tutia irahuto, tarumu garugunyi.
11: Aba hehere han lao. Aba tilafu ida gudunia Jesusu sungu boy nyengi. Aba lanuguni tuguji irahu tuma tuguchu hama ha nyudu banya luma. Aba lebelurun le nyengi tuboy irahu. Aba larugudini tuhabu aba lariya guntun.
13: Talita kumi.
11: Mini lan lira bu nariyaga saraba. Leda aura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibugu. Weiri uhuru du sirumu tau. Aba tawiri du anigi grige hanyimba. Aba lichugo Jesusu dimure hereti hon lun mabahudagun hamani nikaun abagin lariyagun hon lun hichugun egini tun.
8: San Marcos capítulo 6.
11: Aba lidi Jesus uñenge, aba lagiri budu lagairu. Aba haudin lani discípulo luma. Da la chilu bo ilu eyo emera aguni. Aba la rufu da han ti da haligi disiguri. Sara gun hanye grigia agamboy. Aba tawari du hanige la la rufu da han. Aba hariyagu.
4: Alia funa san la frendere grigia le sun le. Kasan lu yeri li chua ole luago boy. Ida lia sa gayara lubay la dagu milagro. Sara fangay galle tireu Maria le. Libu ganya Santiago, Jose, Judas y Luma Simón. Ani wama yanu ginya litun.
11: Aba hichugu mabaduni luago. Aba lariyo gu Jesusu hon.
13: Gunta tiya sungurigya lau aba profeta. Mama regali ligia lita gen hagayra o haduhe la otila na la haba.
11: Lige lasi yanu bay la dugu amu milagro nyei. Loid ga lichugun luha bu hawago. Biyaan sanditi, aba la reyda guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba laibuguni lirahu nyuflaso arufu da hayna. Aba launa ha hawago duusu lani gu disipulu, lun lagume serun ouna hanya biyaan biyaan aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti ginye, Hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lung geidi gila ha sabadu, lung mabia matan ha simisi. Arinya katiginye hong.
13: Namele hebelu rutidu aba muna pusura. Reide humanyin tida meme muna tuguye dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahu ti meresi lui huma lida aba fulasu. Mahagie me hagambunu. Uri humanyengie. Aba me hafuri duni kaliti luegien hukudi. Lisei ni memagunda ni haulina na fulasu ligia. Igira humanya kai hadari ragu honwa, nenara hau, lagu dame lala chilu no luwai rubungi lun lagusi ragu dunia songu rigia, ma wai nubai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kai lila na fulasu le meresi biru balun.
11: Aba ati hafridu, aba hapuri chinha hongu rigia, lagu lunti la hasansiru ni nikaburi hauseru. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia, huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagadani. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agen la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya ariyaguti.
12: Saraya huwale abati sehbay lida geoweni, lige luweni bailubafu.
11: Hibiri ariyaga.
4: Elias ilemeha profeta le.
11: Hibiri ariyaga.
18: Aba profeta keiha binatu.
11: Dan le lagambu bali erodisi sun le aba lariyangu.
12: Mwa le meha nadira gudiba ichig le saraya lida ge oweni.
11: Le meha susera dubai au nahali meha erodisi adagri huwa. Aba lagira guni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodisi wediru. Aba lanugunu erodisi lumarime. Aba meha lariyangu huwa luon erodisi.
12: Mulumuti bagamare dun lumari bamule.
11: Aba leyere gudun hua tun erodiasi. Aba tabuse run tafaruni hilagube. Gama lumu, siyatumuti la duga hanufute tumehae erodesi luei. La duga aba la wuguri richagwati ani sanduti hua. Aba te launi giruni, lausu da lan la gambuni erodesi le la riangubin hua. Aba le rederun ibidio galun gaba lan la duga. Agamba lumuti lao ugundani. Aba tadari luni erodesi tichansi, dale lagufli rumboi erodesi irumu. Aba la digu fedu hon kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, wairi guti ha galileva. Aba tebelu runti yo erodesi nyehi luboi fedu le. Aba tabinaha, unda ti erodesi ama sunha nyehi banya aiga luma, lau tabinaha irahu to. Aba larinya guntu.
12: Amuri habai lebagusa runuma, lichukubu.
11: Rulumu tilereru untun luagu lichukubu ilan furumi egoe gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tariyangu ni tun tunguchu.
19: Kapasa namuri ha lum.
11: Aba tariyangu tun.
17: Amuri habili chigu huale bati se habi luma.
16: Aba tebelunu irahuto furese lenye lugoi uruwe. Aba tariyengu lun.
19: Busena lu bichu ni lichigu huale abati se habi nu lida aba siet gwele gwele.
16: Aba liru tagun uruwe saragu. Kama lumo kirula li lugoi lereru ani akamba gu anya amisro hoti ulun. Mahati lun michu lugoi la le tamuri habi luma tu. Frese, frese, aban launa hauruwe aba sudara, laudimure ilu, lanigini lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lu, aba ladiruni lichigu huwa, aba lanigini lida aba asiyed. Aba lichugu nitun irahu tuguya, aba tichugu nitun tugushu. Dale hagambu bali lani huwa, aba hayabu ilu, hanigini lugubu, aba habununi, italinya longwe huwa. Larige, hagiri budun lani Jesus apostoli gu lida gen hapurichi han, aba haundara gu luma, aba habahuda gu ni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba lariye gu Jesusu hon.
13: Igo ugu, keimu we mera walida ma fulasu le darangilati.
16: Lariye gu bali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundun, hibiri nyumbui. Dari lun madani la Jesusu hama lani disipulu, Nilu egi. Aba luboiti houdin, tida aba ugunin lidong aba flasu magaire wati. Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali houdin asuku diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu ni flasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage hachilu ni Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tida ge ugunin. Aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu grigia aba hakute medagu gun. Ladiga itara hanya lang kai mumbung hamunir. Aba lagu meserung arufu dah saragu kata ihun. Lang letaru kali, aba hayabu ilani disipulu aba harinya gunu.
18: Taru kali tia, eni uti yang akan uti lida flasule. Ouna habanya kiri gih halu kau di lido buri lirahin flasule ya rafa bilu hagai hafen. Ladiga uati ni kata ya lu kai.
16: Aba larinya gun Yesusu.
13: Ruhu maigi ni hon.
16: Aba harinya gulun.
20: Bayar ati fnagi wodi agai hafein hon. Usewa te hamuga lebegi dinya sawe yu wadagi manu lu takanyi hon fein hon sujuru.
16: Larinya ga Jesusu hon.
13: Atri yonge fein humu. Hei bari hon.
16: Dale harinyi baru aba harinya gulun.
4: Sengu fein hama bia udurun.
16: Aba lanyura gudine gurigi ya sakati hon. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinya gu hon. Aba lanugu ni Jesusu sengu fein to luha burugubon. Ama bia udru ha aba larihu sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larige aba lamuru sorunu lu lichugu nu hon lani disipulu. Luha fare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungubay. Houtien sun hagi akimule. Lari gien, aba habu incha gudun du sufaninye, lau tife fein, luma udure igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya, bau gudin hawei, urinya hama iranganyo. Aba tiladina gudunia Jesusu lani disipulugu, tidon ugune lun hahinyorogu luba, lun hachiluru betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya, Aba lidi logun wibu afriye da lubu ingyo. Da lagunye dube, lamida aruduna ugune au disipulu. Jesusu rugale buga labu wa muaru. Aba larihi logo, heren guhale la hon lun, hehen ha, ladiga, abaru nye la garabali. Luba laruga, aba lidi Jesusu awagun aibuga ina ngibu wakutuna. Lasu giraye behao. Da le harihi bali aibuga ligibu wakutuna. Aba, Harita gun logo ufinyon la. Aba haguara gu. Ladiga sun hagia hariha hamut. Aba hanufu de dagu. Aba ladimure ya hon. Aba lariyan.
13: Ganigu huma ey. Manu de da huma. Aule.
16: Aba ladinu idun uguni hamon. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Ladiga uwa gili la gufuranda hamani milagoro. Le latigu baita ufeyi. Logo gabafula lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyo roguni duna.
7: aba ha chilurun e nasaretu aba ha gurunu ugune larudun kele aube areiragu tidage ugune itara asubgiruni lila flasu logo hesusula aba haiba golidun sun flasu arinyaga logo chiluhalila aba hagume serungrigia ana hasanditinya tida habarari le nyingi lubai hagaba logo ni la hesusuni suti flasu nyingi lumuti lebelo.
21: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Bebe,

0: Galile. Ni hanuga aba nguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lu litugu ni luha buluagu lu laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyengi lau hawai dridu. Aba ladaru bia lirahinyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyenye lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragu. Aba larinyo.
1: Efata.
0: Mini la lira daraba. Aba ladararu larigeri gu magamba dikiligia. Aba tahi chunyenye nu ladinu rehabuidu. Aba larinya gu Jesus hulu mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma larinya gu hulu mabahuda gu hamani nigia tuma habahuda gu ni. Aba tiburi tawayidu haniki saragu aba harinya gu.
2: Adlita lumu tisungkati buidu. Garilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudalanya marinya gaditinya.
3: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lung aigi. Aba laguaru Jesus hong lani disciplu gu, aba larinya gung hong.
1: Kudeme tinyo grigia hanu, ladega urwa weyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladagaru bafalalo hawagu umada. Ladega anyahi hata agie, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
4: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu magaira watile.
0: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
1: Atri yon fei huma.
0: Aba harinya gulun.
5: Sed.
0: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugunu sedu fein tugu ya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugun etengiruni hawagu. Aba lafari nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugun dali manutu. Aba hayabu ifariseogu, aba hagume serung asige ni halumu Jesus. Lunti, auchoguni, aba hamuri ha, lunu larufutu, aba milaguru hon, siyelugu. Aba lawaragu Jesus weiri, aba larinyagu.
1: Kasa uwagu hamuri ha gerigi ya lani ya danle milaguru. Ni narin hau, lagu marufutu baila milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gunu lagunu. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
1: Gooni gi humati loi halebi ni fariseo gu luma lilebi ni herodasi.
0: Aba harinya gu disiplu gu hadangwa.
6: Ladete manugu oma feng larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
1: Kawagu harinya gu lagu manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma, me fen huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga irugo. Marita gung hama li san, dale na farin habaron sengu fen hada sengu milu uguri. Atri yon faniye tau ti fen habudu.
0: Aba harinya gu.
4: Duhus.
1: Agye dale na farin habaron sedu fen hada gaduru milu. Atri yengi ya faniye bui habudu.
0: Aba harinya gu.
4: Sed.
0: Aba larinya gung hon.
1: Uwa meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari gine, aba hachiluru beti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumara gulun lulaguru luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luagu lagu. Aba lichuguni luhabu luagu. Aba lali guduni ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
2: Ariha no muche uguri, gama lumo, narihi ni akai chidi buwewe, iba agwe.
0: Aba elichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi eligia, lau, koniki. Aba laraidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyagu inalumu.
1: Ebelu rabati uburu mo, marinyagu bei meluni abanyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplugu nito mburi Nerahin flasu le gayegu bay lao uburugu Cesarea ne Filipu. Umada aba lalugu dunia lani disipulu gu larinya gahom.
1: Kata na saharinya gugurige.
0: Aba hauna bu harinya ga lu.
4: Anyahin harinya gutinya luagu kuan lale abadi sehabai buguye. Hibi harinya ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinya gutinya luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinya gunhom.
1: Anti huguye. Kata na tilida harita gu.
0: Aba larinya gun fedru lu.
5: Buguye Kristu bay.
0: Aba telarinya gu Jesus upon. Lumarinya gu hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu daha hon. Larinya.
1: Lonti na sufri no sarago. Aule uguri garu warugute. Weiri bay hichu gu uguri ya weiri gu tinha lida hafinye huri yume berese ni nao. Itara lubagi ya hauseru ni na habu tigu fadri gu hama arufu daha tinha liluru du Moises. Narinya hare hon. Lagu na faruwa balahi lagu bay. Gama lumo. Na saru balida gen owe ni luagu luru wa weyu.
0: Furangu ti larinya gu nile hon. Aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun aden halun. Aba lagara ragun Jesusu. Aba larinya hawagu lani disipulu. Aba lepe chuni feduru. Aba larinya gu lungu.
1: Disse ba noi mafia. Buguya masami naruti bukaila sami narubungi. Basami narunkei wugurinya.
0: Aba tilagua ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibir grigia. Luhayara fadunlu aba larinya gun hon.
1: Lebusenti la fala runina bulia ilai kate nyila barule iluguruwa falalana. Laduga le abusen ruti le sefurun ili bagari le feriti rubai. Ainti le eferiti ruti ili bagari ya ubo gun nuwege luma nuwege ugano lani na salba runi la salba rubai. Kagi ya hula lun kurige la ganyi runi sumu bau le feriti rome luwani. Uwa teni kata lani na ubo le Lega yara ti lishigu ni gurige luagu tesefron luwani. Le anigo ti busiga na nuagu luma luagu nerenu hagibu gen gurige ya muwa na tiyan anigafigo tiyan ha. Na nigo baginye busiga na lao awle uguri garowergete dame le niyabi siyelu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banyan.
3: San Marcos, Capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesusu hon.
1: Ninaru hao. Lagwanya hila hata ge haya banya weto. Maumi banya dari harihni la chilo nun la ruwe habungi lau ubafo.
0: Sisi we yulari yen, aba lanugu ni Jesusu Fedro Santiago Luma Juan, logo aba wibu inyut. Aba lamu ye dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun la dagragun, weiri titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayarati hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lumu Jesusu.
7: Maestro, lidadan avanhala ya. Adiga ama irwa dibasen. Aba bu, aba lumu Moisesi, aba lumu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Anibidi yeti lufeduru kala larinya gubi. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunu wa aba umala le lida geduro iligia le arinya gubay.
8: Alihani lule hizi yebo ini, aduga humo ine lumbo ibay.
0: Lida ora iligia, da le harinhi bay, geyegu unyei, marihi hanya amu unyei lwe idige Jesus. Da le arayre ina hama lwe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lungu, mabahu dagun hama ni le harinhi bay, ni ka un, darime sara le lida geuweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata inlafuna asa arubai lidage oveni. Abati halug dini Jesusu harinya galun.
4: Kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi. Lagu lunti laliabi Eliasi furumie. Lubaragi liabi le Kristu bay.
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
1: Inaru ni le harinya gubiluagu Eliasi bala nyubi furume ani laranse rubila sun kate. Kagi ya tarinya gubilereru bungi nuagu awle uguri garu warugute. Ariya gatulagu na sufri rubala sarago ani mabahu dunwa badina la. Nariya hane hon, luagu nyubi halila Eliasi. Aba hadugu nigurige sun le habusen rubilau. Kei tarinya gu nilereru bungi luagu itara lubala la susero dunlo.
0: Lari gine. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. aba tawegi dun hanigi lao harigi ninyen. Aba haiba agun abu suralu. Aba tilalugi duninya larinya gahon.
1: Kawagu hasige ni hahama.
0: Aba lonabun, aba hadagen hanyiba. Aba larinya gu.
9: Maestro, miha nero nanugu ipun. Ani haba sifri uribati luagu, mereru ngutela. Nyelu muti larigi de sifri uribati ligia, lahu churu ni muarugu. Aba lafuri ha hakoto limu lugu. Aba lakuri ha lari. Lede bilu dinya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu lu hasagro ni sifri uribati leluai. Siya hamuti.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
1: Gurigi mafia na ditin. Atri bai sa da lu nerederu ni huma. Ida me lagumu cha mafia ni lehida bai. Baru huma irahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Dale larinya bali sifri uribati ligia Jesusu. Aba lowe ya gudumi irahu ligia. Aba leiku watu mua rukun. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lali gudumi Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
1: Atiri tan lau itara.
0: Aba larinya gulu luguchi.
9: Lume genyiro gili. Gipe luwe ya su lahu churuni sifri uribat ligi watu rukun. Oduno rukun lai belu lafaru ni hilagubi. Ahe lubeiti, anihe lubeiti, gayara lubei, batugi sumukate, budeme wa mabun, idre go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Kawagu barinya ga ahin gayara lubei, sumukate gayara te lulen afinye boi.
0: Aba laguara gu lukuchi irahu ligi.
9: Afinye tina, idre go bana lutima lagongu dun afinye.
0: Tale larinya be Jesusu logo, fresa timaha lila hakibe dungrigia, Aba leden halu sifri uribati ligia, aba larinya gu.
1: Sifri magamba diti. Mania gati, ania gati nabulu bafuridon, igre beirahile animebelu radigia balidon.
0: Aba lagu aragun sifri, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafridon. Aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragun hanya ria gutien logu hilala. Aba larguduni Jesus uloigen lupabu, aba linyuroguni, aba lararamu. Aba tilebelu lun Jesus munadon. Aba haligu duni lani disiplu gu danle habu goroga anyaluma aba harinya gu lun.
10: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
0: Aba larinya gu on.
1: Lugundu libe sifri le, lauru gu nyinfuria igi luma yundaru ni lubungyo gayara la lafuriton.
0: Dale houdi nyingi aba hasuguru galilea gi.
10: Mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunua halia en la la dega la rufu de la hon lani discípulo ariña ge na ligia luago le dere geruba la ligia le vuguri garo wargiti ha ha burugo vuguri ya uribati ani hafaru baila hilago bai aba mela lasaru lidange oveni luago lunua veyo
0: uati gufranda hamani le lariña gubai hon Ani hanufu de tinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu, muna da, aba laligudani ya Jesus.
1: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu, ladiga adimure henna hanya buga umada logo, kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun, aba larinyagun hon.
1: Le abusen eno tiligia la furumi yeti, Lunti agomu hon ni lan hadan songu bay, ani lunginye le servidun hon songu bay.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luhaburugu, aba laniyagun hon.
1: Gurugye le resibiruti aba irahu kele lidan niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nunguchi le ona habalina.
0: Aba laniyagun huan lun.
4: Maisturu. Arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba laninya gun Jesus.
1: Meberi dira humai. Ladigu watini aba le digiti milagro lida niri lula dimre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wamagi enyeng. Ninaru hau. Lagu furumi gwariga na le ishi guti aba weberi duna hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Lebihu ba afayiru waha ubuiti. Furumi uwarigle afigo nguduti aba hada gen hai serigi nyabanya lida hafinya nuwago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gulei guranyo luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo gudu buha bu guanargo. Buiti mati hamuga lu bibu guni. Ladiga buiti mati hamuga bidin sielun laurugo aba uhabu. Sego lau hamuga badaron lau biangu bai buha bu mafiogati. Nyelubai mawen hama hevero haigi balin hagu bu hilanya. Menye gusha deligi ya watu. Abu gine lafigo gudu bugudi guanargo. Buiti mati hamuga gine lu bibu guni. Ladiga buiti mati hamuga bebelurun sielun lau aba ugudi. Sego lau badaron mafiogati lau biangu bai bugudi. Lenyelo bem mão em ramar revero, menya gusha de ligue ao ato. A boguinha la figo do bago, buiti mate lo basagarone. La diga buiti mate hamuga bebelo lo lidon la rua em rabungi e lau aba agu. Segu lau hamuga badaron mafio gato e lau biango bem bago, lenyelo bem mão em ramar revero, menya gusha de ligue ao ato. La diga, hoxua basumbe lau ato que mete. Buiti salo, gamalumo, angelefer dire lo basua, cabague hum lá. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga haganon lida darangilo humago.
3: San Marcos, capítulo 10.
0: Abalafri du Jesusu, kafarna umugie, abalidi lobo agun judea, luma luagun, obo leñingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya honda ragugrigi leñin lubei, aba ya larufu tahahon kanya haligabri. Abati hayabun hada ge fariseugu logun Jesusu aluga ouchaguni lao aligudini ahi mariba lubo ilu ligira gungugiri tuma luma aba larinya gu Jesusu hon
1: kameha gi larinya gu Moisesi hon
0: aba harinya gu lu
11: harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wagara dalani na igira guni tumari
0: aba larinya gu Jesusu hon
1: Lise com bale Moisesi, gumadi lira hon la duga tidere hanir. Ahi meha dan le la dungo bali bungi son kate, uguri tuma uri la duganya. Liga ligru bai lubai, uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga nauni wa tuma lumari. Aba meherede ron kei aba anegu grigi. Mama anya lubai ti biyama, aba anegu ganya. Liga amon lubai la fane yin aguni, uguri le laundoro bai bungi.
0: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu lo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahingin tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyenginye.
0: Aba hanaha grigi irahunye lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagumesirun disipulu gu adenga hon, ha anaha balin. Dan le larihini Jesusu magunda atilawo, aba larinya gun hon.
1: Igri huma lun hayabi irahunye numon, mamahara huma, ladiga haitara manya, ke irahunye, Hagi ya lila na banya alaroa in habungiyo. Ni narin hao, luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelu run lidon laroa in habungiyo.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha bu hawagu. Dan le lasigiru bali Jesusu lueyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahudurogun ligibuge, aba laligu duni larinya galun.
9: Maestro buiti, Kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagri magumu chagiti.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Kawagu barinya gano buiti. Aba riginya buiti. Ungiyo. Subudi tigumati bu. Magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iyeni luago ni aba. Meye dabanya gurigia inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu ugiri ligi.
9: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
0: Aba larinya guni Jesusu lau isiani, aba larinya gun lu.
1: Aba kati megei bai lumba dugani. Baiba, alura bai sun le bumu bai, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel, lari gien biabi me, aba me bafala runina.
0: Dan le lagambu bali ugiri ligie kati ile, aba liru dagu. Aba lidin lau iru ni la duga gibeti buga lirisi. Aba larinya Jesusu hawagu sungu bai, Aba larinya gun hon lani disipulu.
1: La narime san lene gun rebelu nun risi te lidon la ruwen habongiyo.
0: Aba tawiri dun haniki disipulu gun lau le larinya gube. Aba ya larinya gun hon.
1: Nirahin, lene gun san lebelu runu lidon la ruwen habongiyo. Mene gun timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyun aba agusa segu lau lebelu run aba risi te lidon la ruwen habongiyo.
0: La hagambu bali kata ile, Aba tawiri duti mahanigi, aba halugu dagun hamago.
11: Kabati ya salva.
0: Aba ti larinya guni ya Jesusu, larinya ga hon.
1: Sinyati ya salva rungurigi hongo. Ahi bungiyo, gaera tila salbaru ninya ladiga uwati ni kata lansi nero bongiyo.
0: Aba tilarinya gu Feduru.
7: Babureme, wakia igira wa malte sum meha levama bailu wa falaru nibu.
0: Aba larinya gu Jesus.
1: Ninaren hau, lagu furmi warga nale igru tuloba, ola muleno, olibu ganyano, olituno, oluguchi, olugucho, oliranginyo, olufula sun nuegine, olueginye la ugano le lani na salbaru ni. Leresi biruba, san uwe yasu, sigu la uguen to lida ubole. Muna, amuleno, ibu ganyano, ituno, uguchuro, isanigu, lumafulasu la usun leiba honiwa, resibi ligia me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinyabanya wento, agia bagumu honi. Ani saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi ya tinya.
0: Luwagu nyanu yuma luun Jerusalem. Jesusu haba haba alani disiplu. Lau nyanu tuweri anigi. Ani hibiri grige haa falaru balinya, lau nyanu anufudu. Haba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu hu, awe hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum. Aba larinya gun hon.
1: Ke lau bai harihei. Wa mude rinya lon Jerusalem. Le nyemba lubbe ne dere geruwa au le ugur geruwa rugti. Hon habu te guha fadiri un kuri yo luma hon aruda tinya le luru du Moisese. Ha lubbe nye hasia dorunina lun nome. Aba mehe dere gerunina hon ha mama bai nye huri yo lon hehera han nao. Ha bai chubadina aswe ragu badina. Aba me hafaron na hilago bay lago me luru aveju aba me nasaron lida gen oveni
0: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinya gulun Jesus
4: maestro busenti walumba digan aba fulese iwon
0: aba ti larinya gun hon
1: kagi habu senro bay luna digan ni hon
0: aba harinya gun lun
4: lun dame la barueha lausun bueirigun Lun banyura gudunniwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
1: Ibite ti hon kala hamuri habe. Gayera be funa ge hatuni unien gifitere lube natuni. Odi habati se iron lau badise len lube ni bihini.
0: Aba hauna bun harinya.
4: Gayara wabe.
0: Aba laniya gu hon.
1: Lun ti hatuni unien gifitere lube natuni. Badise wahugie me lau badise len lube ni bihini. Ahen lunha nyuro aba luege nowene, aba luege nubona, mama au lumbe nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya, laransare bongeyo.
0: Lale hagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba lariyegun hon.
1: Kei hasubu dirun, haguma dihabanya hada ha mama banya huriyo, aruhuda watin hongu wakamaha muga haburi ya lila na fulasi ligie. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari gu hida agia, leabun seritu luligia bala furumi ati, lunti idamu nila hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wugiri garo wariguti, luna servi duniwa, niyabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari lebegi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Aba ti hachilurun heriko danle afri deina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulugu ama saragu grigia nye nye aba marihi tigiriti bari timeo lira timeo nyu laru uma amuria danle lagambu boi luagu jarafali lan Jesusu le nasaretina aba lagume seru marihi tiligia aguara larinyak
12: Jesusu ladega wagu Davidi gudeme nabun
0: Saragu hanya ada yang hati yang lun lama ni cuma, lagi ya tuma lagu aragu.
12: Ladega wagu David, gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gun.
1: Wahu malun lun liyabi no.
0: Aba hagu arun lun marihi tiligi ya, aba harinya gun lun.
13: Ragu baguras, sarab lagu hanya bun.
0: Aba lacurun ulido. Aba la chubaru, aba la yara fadun lu Jesus. Aba la ligu duni Jesusu la rinya galun.
1: Ka pa bu sarube na dungu bun.
0: Aba luna bu marihi tiligia la rinya.
12: Moisturu, agu yo wagida boi na rinya no.
0: Aba la rinya gun Jesusu lun.
1: Kayara tibidi, arita guadibu la duga finya dibu nuago.
0: Lida ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesus.
3: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén, aba hachilirun ligibu ge flasuburi le beti fahe, luma betani, le una bubi libidi wibu olivu. Aba larinya ku Jesus hon bia hada angelani disipulu gu.
1: Eba li dan lirere audu le wagibu ginye bay. Tamele hachiluru nye, adari ruba aba burigu kuranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi ile, harinya game lwagu busen lani Jesus. Lwagu lagu jugudu bi lan furesa.
0: Aba houdi, aba hadari runi, Buri gligi agranyu lubadu aban bena, baugudi lue im, aban hafara gaduni. Aba harinyagu, ada ge hanyi banya imadarugu hong.
4: Ka hadigubai, ka me hafara gadai buri gle.
0: Aba hauna bunia, kailarinyagu Jesusu hong. Aba higiru nia lun houdin lao. Aba hanugu ni buri gu lun Jesusu. Aba hichugu nu hadu logu buri gligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tu hada uma darugu hibiri aba hacho hantilimu wewe aba hachaka hani logu uma luba lasugun Jesusu ligibogu gini. Haubaru banya hamaha arigi banya aba hagume serum aguara.
14: Uweri guni lubungiu, biniwati wugiri le nyimbibu ili daliri wabule mebungiu, biniwati aruwe hene le nyimbibu le lumbu itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uweri guni lubungiu li dalinyu aga isielu.
0: Lari gine aba lebelurun Jesusu Jerusalem belulgira templo rugun Lari gine lari hini Jesusu sunkate aba lidi Betanion ha udu su discipulu go ladga tar halila Laruga dale hafri dumbe Betanie gine aba lalama chun Jesus Dise gine aba hari hini aba titibu igo gabanat aba lidi ariha ahin gine tube Kamalumo Kubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gililan lidani, tagindu. Aba tilarinyago Jesusu tunu titibu, igu, ligi.
1: Maginda digia ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachiluru Jerusalem, aba lebeluru Jesusu tenkulu rugu. Aba labuga gumi haa lugu habanya hama haa, aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia luma hala ha alugu habanya unu. Migi nutiha lumu hasigiru hungrigia tenkulu rugugia lao anugu. Aba lariyangu lida larufu da hahong.
1: Lariyangu rebungi utida lereru luba na afure iduni ligia batiri nuba honso neshani ayin huguya baruhu marukei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu da tin liluru du moisesi logu le lariyangu bai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu detinye luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da bai. Danle lagunye dun bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafi, aba lasugun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha lan lumagin tilagiru. Aba larita kufeduru, logo bugale asusere duboi, aba larinya gu lun Jesus.
15: Maestro, ariha bantu tidibu igo to binyana gu bugu nyari, seha.
0: Aba larinya gu Jesus hon sungu bai.
1: Afinya huma logo bungiyo, ninaren hau, logo furume warga lale arinya gu te lun wubu le, gedaba yaginya, dabuba barana hon. Ahi uwa lubai li logo afinya nitida la negi, ani afinya ligia logo lagunfli rubala le larinya gu bai. Itara loba. Legia nariye gubei hon, luago son lale hamuri haluma bungio, ahinya finye hubei luago resipi humali la, itara loba. Tamele hafuri ya idunye la, ahinya nihin lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon, ferudna humei lugi ferudna lanu huguchi bungio le siya lubei. Ahin uwa ferudna huma, uwe baiginye ferudna lani huguchi bungio le siya lubei hifigon.
0: Aba hagiri budun, Jerusalem. Dale ibuge na lubo Jesus templo rugu. Aba hayabu ihabu tigu fadiri gu arufu da tine liluru du Moises. Ama amu wuguri ha weiri gu tine lida hafinye huriyo. Aba haligu duni arinye galu.
12: kau bafu badag wai sunle o kai chu bai bafu bulu badagni
0: abalona bunia hesusu ariya gai na ligia ho
1: na la gudan de gia abakate aha na hauna ba ne go be hu kala au u bafu na de gai burikate ile kau na habali huan abati se bungio o di wuguni
0: aba hagume seru adimoreha amagu aba harinyagu
1: aha waniega logo bungi la ona habali la rinya kubongo kala wago mafinya wabailu huwa aha waniega logo hauna hala wugunia kugia bugu wagi
0: luhamuga hauna bungi itara anufu detinya hawai grigia la diga subuti hamani sun grigia logo profeta la huwa aba ati harinya gu lu Jesus
1: ibidi eti won
0: aba ati gien la rinya gu Jesus hon
1: Maria Gunobegi e Hong Kala Augu Bafu na Duke Kateile.
3: San Marcos, capítulo 12.
0: Abate la Gumeson Jesús, Adimure Hong Grigi, Hanyimbaña, Lao Himpulu, Abalarinha Gun Hong.
1: Nyenye me haba uguri abunagutiti bu bebe lichari rugo. Abala yara gun lao. Adigaligia aba agedino lularibicha wagontira bebe lidon. Tuma aba muna lo oni gihete. Aba laha yahani li shari hauna dagmi itinye. Aba lidi ga woyason. Dale la chilu rubi dalun wa luba hani. Aba lona ha aba lumuso amuri he lufara hama gine na dagmi itinye. Aba riga harig duni musu ligia. Aba habule seruni. Aba hauna hani lari gong michu tiyan ni katalon. Aba yelona ha laburi me shari aba nya musu. Aba hachamura gong dubu luago. Bogu wa hamai li chigu anaba hamai. Aba yelona ha labure me ichari abaya, aba hafaru ni hilagu bai, lari gien aba lona ha saragu, ulese hamanya hibiri, afaru wa hibiri hilagu bai. Ani watibu ga aba lulona hane, aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon oura aba lona hane. Aba larita gu lagu inebe beila hon ladiga lirao la. Aba harinya gu nadagi me itinya hama guwa, ani halayen lube libi ni alaga, wa afara li hilagu bai, wagia lamu ga labuni ya sunkate. Aba ti harig duni, aba hafaru ni hilagu bai, aba hasagaru ni lida gen fulasu ligia.
0: Aba ti lalig da haan Jesus.
1: Kaba ti ladiga labure me ichari, li abi ba, aba me lafara guniya nadagi mentinya hilagu bai, aba me lichi guni ichari hon amu. Malinha humagi lisa, le taringu bi lerenu bungiyo. Dubu le meha au bai, me bere sen hama abu nagutinya, ligia li dubu le tima tima ati. Abure me adegu bali katele ani weri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu la dega hasubudiru ni luogu hawagu laa la yusuru hempulu le. Kai hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba haudi. Lari igie aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lanigu erodesi lumu Jesusu lungharinya gaguduni somu kate le gayara tihichugu liduru lao. Aba hayabui, aba harinya gulu.
16: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni katala luweri gugrigye bun. Ani barufu da hani lemeri bungi logo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti zalu la faye hon sensu lu waruwe tele Roma na onima buidu.
0: Subudi ilmuti Jesusu logo binyago la hagipa, aba larinya gu hon.
1: Kame sahicha hasadara no ba? Baru ma aba lida ke sensu ligia no ari hanamu ge.
0: Aba hanugu ni lun. Tan le larihi ni aba laligu du ni.
1: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
0: Aba harinya gu lun.
16: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gu on.
1: Ruhu me iti lani uruwe lun uruwe. Ruhu me lani bungi lun bungi yo.
0: Aba tawari du hanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lu.
4: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gu la libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamari idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamari idu tumawuri tobuga luma li libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligie me mea susera da luma le horua Maria tinha sede de boihagia a tuma. Ua tinha aba garoti tau. Lagum hon ora, aba gine towe ui tuguia. Aniha le uagbo i walgdaha. Dan me le hasarun hilanya. Lidagi oweni lunya gabagari hama. Kabagi umari uri tuguia hadangi, sede ibiri guha. Larigi Maria hama sun hagia tuma.
0: Aba lania gu Jesus hon.
1: Le guatan la duga lebidia tau tileran ubungi hon, ni luago tilubafu bungi. Damele hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamanya me hasani gu lu Maria keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luago sara hama hilanya lunya habagari don, malinga humagi lu san liluru don Moises luago le dumre habungi lu lidagin aba bubu gu tidurungu muti, larin hanre lun. Au lubungi te boya aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilawa nyabungi yu. Habungi te mima aginye, yeta lalinya lubaiti huguya weiri te habule idagu.
0: Nye nye aba hada angiarufu dantia liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesus buidu, aba liabui lubarun aba laligiduni larinya ga lun.
13: Kata isalinda ke liluru do bungi weiri gutimabe.
0: Aba larinya gu Jesus ulu.
1: Ani hale weiri gutimabe. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungi ligeri gunyin abure me. Hinsi ala lubaiti babure me lebu bungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gumadi le weiri gutimabe. Ani le libia malida weiri guni le nega le furumieti. Hinsi ala bibiri bun ke bisi ngu abungu. Uwa ti amo gomadi weiri guti loi biyama le.
0: Aba larinya gu arufu da hati ligi ya lu.
13: Buit barinya guni, maestu. Binari luagu aba rikunye ila bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ila bungi umu tau sun wanigi. Lau sun wa samina, tau sun wa wani, lau sun were. Luginye hisi hama wabiri gu wong, keisi wisi gwa wongo. Gebeki tisun lira ligibu gebungiu sigilau sung wadagara gudu lu luma sung kata ile agu dubai luagu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gu lu.
1: Madise adibu lwe lila naba laruwe habungiu.
0: Aba manigi henya la lu halu gudaha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
1: Italiha saharinya gu bayarufu tahtinya liluru do Moisesi. Luago la duga wagun la David Cristo. David guanare gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itere. Larinya hare bungi luna bureme, nyuruba luege nonwere, dari nichi gu niabaga ni ulabu yon bugode. Ida lubati la duga wagun la David Cristo ahin wa lubali David guanare gu Cristo na bureme.
0: Aba hagan bahani, guribu nu grigia hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesus hon lidan larufudan.
1: Goni gi himati a hawai arufu da hatinya li luru don Moises. Hinsi ati hon lon haibu gon tau dau wa dururu tu, loma lon labuse roguni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halo le hala weri gu tinya tita haligile sin huriyu, loma lubuidu aga i ubaru li dan adineru ni. Gedaha mutu haba uriya ha hilanya banya umari hawai, luti hadaura gon lau sun lira, aba hadugun afuri itu ni le migina guti. Weri bai hasufri un lago sun le hadugu bai.
0: Logo aba veio, nyun linha Jesus o templo logo, tigibu nga gafo to laga e senso, aria go hicha hagrigue senso tido. Gibe ten risi tinha ichu que tem sarago senso. E já tinha bem aba fiki abu uri to hilaru umari, aba tichu que bem gawa no tido um gafo tugui. Aba lagoa no Jesus hon lani discípulo go lubadun, aba larinha go hon.
1: Ninaran hao, logo gibe tima la tichu go uri to sugo hao son ha ichu que banha senso tido um gafo to. Ladega son hagia, Lidagin le igre gu bai hama hichiga. Ahon tuguya, lau tuguda me rutu mutisun le tuma bai luya be tabimato.
3: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duyen lan Jesus templu rugugien, aba larinya gun, aba hada age lani disipulu gulun.
4: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubu le au bai tadugua. Mala nani me buri?
0: Aba launa buni Jesus.
1: Aria gohinha san lun tanari me templo to. Merede beiti ani aba dubu ligibo guaba, laguni chawaguba sun le.
0: Aba ti houdi, logun wibu le giriboi olivu le tigibu genboi templo. Tanto le nyun linha lubo Jesus unhei. Aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Luma, Andres. Aba harinha gulun hagie guarugu.
15: Busienti valu barinha gunivon. Ida melá la suser da sun letu templo to. Kaba sa seini logo tiluha lila danu lagu friru sumbri kateile.
0: Aba larinha gu Jesus unhei.
1: Goni ge huma. Neyeda gualão ni aba. Daduga sarago haba nyubi itinha harinha game. Au Cristo bai. Ani sarago haba hegedu. Uguya, dame le hagambuni, layano hon luagu uribu jarafa hon lomo, ugano lau tiburi, uribu tise huwe, manu de dagu wa huma, laduga nyembi uribu sonwada, gama lomo, mama gilime lagumu chon, uba ulira. Lagenda guba aba fulaso luma aba, awuri kuhaligie me aba agairo luma amu, nyembi haraba ganali lida ansaragu fulaso, ilamo, chakagwa, anisome burikati le, Lagume se harigugi lime le nobe la sufri runwa. Goni gi gwa huma hongwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo, tida aburi haligi li sinhuriyo. Anagu balun haguse ragutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwe gien. Itara luba gayara lan hadimre hanuwagu hagibu gien. Lubana gi lagumu chungubou, la puri chahua bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere garuwa hon lurdu go, Magibe da la harita con luago kaba la harinyaga. Masami nara go bai humay. Aniyaga humay le la rinyago bai bungi hon lida aura ligia. La diga mama ba huguya dumreha. Sifri sandu ligia ba dimreha. He derege robanya uguni hamule no ha mahabu ganyan lun hafarunu hi lagu bai. Derege hamanya me hagubri go hasani go. Hagara ba go bai sani go hawagun hagubri go aba me hafaragunia hi lagu bai. Iere go duba lun sun ubao nuwegi. Le afa agoti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligi le nye lubai maulan lu nye la le aliha bai kufuna dala. Hamet Yahudea banya, lu timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha baugu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magiribu dahama agu yu ni anugun hadawiragun. Fugiabu gume urinya hada gaina teli don wei ligia hama hagara hinyu tinya hagura ginya. Amuri ha huma luma bungio, luma malagu nuburu go la susera da sonle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungio obou. Masusera no dudigi ya lime ginya lari ginya. Ahi hamuga madura gon lame hapure me bungio dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumo, La dura go bai luago linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahinti ariya wagua hon, ariya huma aniha Kristu bai, o aningi ta, mafinya ra huma. La diga hayabi bai yehe ti ariya ga hawa go lagu Kristu lan hagia. Hibri, ariya ga hagia me luago profeta go hama, aniha ye anime. La diga basai ni luma milagro lun heye dagunia ibi ni hanua dira lanya banya bungi yo ahin gayara. Aransi anyi huma. Ania ganali hon lubara megiu. Lido me veju ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi gadun veju, maruni halime hati. Eigua duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti narihinua, aule uguri garu verguti, ni abi lida duveri lau onwebu ubafu luma uweiriguni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru lariga yubou, Luma gya lidisi agay ubao dari lumon lidisi agay sielo. Ufuna ta humi hempu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bouchi utubana. Aba ti hasubu diruni lagu anite li lan lidani lubacho go. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li lan niyabi, ni narahau. La ulasuse dubala sun le lubana gen hongwe gungurigi e halani na dan le. La sigriba sielo luma ubao, ahi nerero, Merede bai magun fulironga. Ahinti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidi yeti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go hasiye lubanya, ni lun lirau, bungi rugunye le ugu chile asubu direi. Lunti lubai ti aransi anyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidi yeti hon ida mela la chilira oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba wei asudisiti. Lobara gen lafuri don lubin egen, abalichi guni sun kate haa burungu lumusun niya, ani ruli gi ya hawadi gumari. arinya galigin lule lagu bi bena lun lawni giro aga go duwa nyu homa lubaiti da daga bidiya ti hu kabala ora na giru buda ahin gunyu ba lubai lumo ari bubala o lubala la ruga o binafila nyubi duguni sodni nadari ra me arumuga le nani go bi hon arinya ga numuti hon sungu bai aga go duwa nyu homa
3: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fetu le nyi luba itaiguwa feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
17: Marigda umay lida fedu lo ihafudu girigi.
0: Betania yin Jesus lubien Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu lien lubo ilu agu dabula. Abatia bin aba wori lau aba budeni, buin lau ibiye le hemet, le seruti, aba tadara uni budeni, aba teser uni ibiye labu lugu Jesus. Aba haganyo dun hadanyen, anyen banya, aba harinyo gun hamagu.
6: Kame sale feri diru ibiye hemet ile? Gayara ti hamuga gu lalugurun luagu saragu sinsu, lu hidere ogugu demetien.
0: Aba hebe chumi. Aba lariengu Jesus.
1: Iger homon. Kawau hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bainu. Suwa da nyemba yalagu demetin homa lun hidaragu niya da le abuseron. Ahin au. Mama ba suwa da humana. Adiga tali uri toleti yarabai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninarin hau luagu lida la furumi ya waru fulasu lida suwa bau. Lenye lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagun tuagun.
0: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu adimure hama habuti ufadiri gulun la dugu daradu hama lule deregeru ni Jesusu hon. Tale hagambu bali aba hagundara agun aba harinyagun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru hudasi aluha ida luba la le deregeru ni Jesusu hon. Efurumi yeti weyu lida fedu le nyin luba iteigua feinto magana to lebini. Weyu eru lafaru mudun le lanina lueyu eru yasefuruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesusu.
18: Halia sabubu seru luba udi arensera wabarwa luwegini egini le lanina lueyu de yasefuruni.
0: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubaregin haudi.
1: Hei ba uburugu. Hadono gu baluma aba uguri nyen tau aba dina lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyen hilumuti lebelura. Aba me harinya gu notabure memuna. Larinya hare maestro. Agon nege rumu tolubu nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiritu hon. Tau gine guamuna to aranse nyutinye. Aba meti haranseroni egini waba nyen.
0: Aba hafri dun disipulugu, da hachini rumbai uburugu, aba hadari runi sungu bai kaye lariyangu Jesusu hon. Aba haranseroni egini lanina lueyiru esefuru ni nyen. Da le lagunye dubai, aba lachini runi Jesusu hau duusu disipulu. Dante le, luagu ya nulubai dabula, eiga aba lariyangu hon.
1: Ninaru hau, luagu lalunguru badina la aba hidagye. Aba le egi bai noma.
0: Aba hiru dagun, aba hagumeseru aligu daguwe, aba harinyang.
18: Aufu na san.
0: Aba larinyangu Jesusu hon.
1: Aba hidagin duusu gubai. Le ederu tu leiga fein noma lida asiedu. Nidin lubai ti, au le uguri garo wargu ti, lau le teyen gubilere rubungi inu agu. Gama lomon, fugiabu ti lea lugri tina, buiti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagubai la.
0: Dale anyaha lubaiga aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu aba letengiru ni buingi utuago lari igien laguba chagunu aba lichugunu hon arinyagai
1: ohuma nugu bule
0: lari igien aba lanugu aba veru tau diwen luha burugu lari igien letengiru ni buingi utuago aba lichugunu hon aba hatu sunhagia tidage diwen tuguya. Aba lariye gun hon.
1: Nitale, le nani na iseri darado. Legin awi ruwa bai hawagu sarago. Nidarun hau, Lagu matu digiat nala diwen dari mewe le lube natu no iseri tuwuyeri diwen li dan la ruin habungi yu sielo.
0: La surun heremu ha uremu lubungi yu aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
1: Sun huguya hanura haba. Igre humana me arye bule. La digatariya hare leren rubungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai. Aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidangi oveni. Ni diba Galilea hubaragi.
0: Aba ti lariya gu feduru lun.
18: Kayara ti higiru nibu sun ha. Ahin au, migiru nubadibu.
0: Aba lariya gu Jesusu lun.
1: Ninaru bau. Arye bu meme le. Lubaraga la yugur hagayu bian wei aso. Uru alime wei aso beye dagunao.
0: Aba lariyangu.
18: Ni ahin lulu bay no me buma. Me ye dagumba dinabau.
0: Ligie meme ginye hariyanga sungu bay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti. Hetu samani. Aba lariyangu Jesusu hon lani disipulu.
1: Nuru humaya. Neibuga afuri de lubungi.
0: Aba la nugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba la dijeru du la rita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyegu.
1: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Reide ihuma ya. Ani gagagu duwa ni huma.
0: Aba tilidin Jesusu. Luboru ugun memeru. Aba labulu chagu muwa rugun. Aba lamuri haluma buingio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere du lum lida ora ligi. Aba larinya gu lida la furi edu.
1: Bungi baba, gayara bu muti son kate. Sefo bano lwe uni ingifiti le. Kama lumo, mama la keina buseron, keila babuseron.
0: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu arumu. Aba larinya gu lun fedu.
1: Simon, barumu gu nyasa. Siyati sabu ga beredero ni aba aura agagu duwanyo. Agagu duwanyo huma. Afuri ita huguye me loi heigu wadun lidon ocha waguni. Inari ni luago aransi nyulia la sifiri. Ahi ugu po. Devi liti.
0: Aba ya lidi afuri ita lubu ingyo. Arinya ga inameme le dimure le larinya gu baifurumi. Dan ya lagiri budu. Aba ya ladari yonia arumuga ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagle lung. Aba lidi liru mawai yasu aba larinya gu hon.
1: Arumugu nye memesa emera wa huguya. Buidi rigali shiluhali aura luna derege runu wa aule wugui gare uwarigati ahaburugun kafigu uti. Sarahuma, keimon, anite lile lube ile derege runina.
0: Nyengi lihesisu adimureha. Ligia la chiluru huda sile aba hada agen duusu disipulu ku. Liabu iha usaragu grigia tau efeng luma vewe. Hauna hahabu tigu fadri hu arufu da hatia ni lulu du monsese. Hama amu vuguri ya wairi kutia lida hafumi ya huria. Arinya galiti buga huda sifon ita.
13: Le vuguri lena churu ligia. Aba mehari kuduni aba mehanidini.
0: Ita la linya lubayiti dan le la chiluru bayi. Aba la yarafa dun huda silu hususu. Aba larinya gulu.
13: Maestro.
0: Aba la churu ni. Aba harigu dini Jesusu. Aba hanigu ni adoyu. Kama lumu. Aba lalugu junu aba hadage. Anyeibu elefente. Aba libugu ni aba larigai. Lumusu fadri le inyu kumabai. Aba tilarinya gu Jesusu hongurigi ya hagi.
1: Kau wabu hiabi tau efen. Luma webe lum hanigu ni adoyura. Kama hamuga hiwerutini. Sabi ni haweyu huma na templu ruwarufu da hahon. Madal hamutina, gamalumo, la suserdu bele luta gunflirun lereru bungi.
0: Aba ti higiruni sun disipulu gu Jesusu labugwa aba anuraha. Nyenye aba nibuenti afalaru ti Jesusu. Darugu laugwa, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gamalumo, aba lesefurun hawei, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu gion fadiri le inyu timabwe. Aba hondara gusun habu tigu fadirigu. Hama arufu da hatia liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairigu tia lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu disegin. Chilu tubururugun luba fadiri le inyu tumabwe. Abalereder unyu hama unigitunyu templo abacharagwa larigirigi watu. Halu hati habuti kufadiri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu. Lugayara abaila hasiye duruni lumu lafaruno hilagubay. Kama lumung madari tiyan lidurun. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni. Luagu. Mura dutiyan laule harinyagubay. Nyenye nujee tiyan asarutinya harinyag.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
20: Plutón,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tú eres cielo aquí.
2: Aba ti le heri dagunu fadiri inyu tumati la tadra ku le ligany aba la riña ku
1: kamu wabu serubi luli chuko fe lago gueto agambo muti la nabo guni bungi la ulerenu idalin harihi lulido
2: aba habutu hasungu belu la farunu hilago aba buriti hagume seru hibiru asure gue atogura gua la ulikibu abule sere ariña kati
3: ariña kaboy ke kala kayo boy buago
2: Aba buri hagayo wa sudara ligi bogu. Nyei nyei feduru bururugu. Ligi ya tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabu. La letarihi bali abachara kwa larugurugu watu. Aba tariye guni. Aba tariye gulu.
4: Maluma ya dibugie buga Jesusu le Nazaretu na.
2: Aba leye edagun feduru lariye.
5: Ibidi ya tigrige ligeno. Ibidi ya ngubayi tino kalawagu badimera.
2: Aba la dire run lida ke flasu le nyi luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere barier. Aba te la yuguru ha aba gayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gu on a nyimba.
4: Aba gente hada ge lani gu Jesusu le.
2: Aba le ye dogu. Murusu ora lari ge. Aba ya harinya gu a nyimba nyalun fedru.
6: Inarini duya bahada ge. Tadi kegali lain nak bukia, itu lainnya badi murai akhir kaki.
2: Aba lagu mesurun federu, inya ragua luma afinur.
5: Ibi dia tigiri ke laguago behadi murai hanu.
2: Lida aura ligia, aba layuguru hagayo logo libia mawiyas. Aba tilarita ku federu logo le larinya ku boi buka Jesus ulun.
1: Lobara gini layuguru hagayo biya mawiyaso, beye dagu bana uru mawiyas.
5: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
7: San Marcos, capítulo 15.
2: La ruga binafi, aba hondaragun, habu tigufatiri gu hama arufu tatin liluru du Moisesi. Hama amu uguri ha weiri gutin lida hafinya hurio, lumasun ibiri linyuan liluru du, ariha gabala hadiga lun hasiadiru ni Jesus. Aba hanuguni, girago aba hetere garuni lun pilato. Aba lalu kita ni pelatu Yesus larinya galun.
8: Ubu ya saharu itu bayi huriu.
2: Aba lalu nabu Yesus larinya.
1: Ubu ya kuana dugu larinya kubali.
2: Aba bureli cugu habu tifadiri gusara guliduru. Aba itu lalu kita ni pelatu aba larinya galun.
8: Mona bu tipu sani kata. Riha batin ila biduru cugu ti.
2: Mona bu memet Yesus ni kata. Aba tawiri dun lani kita pelatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba aduruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagrige hadage aduruti. Nyinyi ti aba aduruti giri ti barawasu. Uwara hama amu haa afara habanyo grige ya ilagubwe. Lida inyura guni luagu mkumadi. Aba ti hajabu grige ya. Aba harinya gulu pilatu luu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
8: Usea tu salu nigira gduni haru itahuriyu.
2: Larinya kubali pilatu lira, ladiga subuti lani logu, ladiga la gimugo ederege habu tifadiri. Kurigita hamanya habu tifadiri kukurigia, harinya ga hon, nu hamuri halu ligira wakitu na barawas. Aba ati larinya kum pilatu.
8: Pati hapusa rube na tugu laule wakupe harinya ga haruwe tehuri.
2: Aba haguwa ragu.
9: Tawa belu wagu guru. Tawa belu wagu guru. Tawa belu wagu guru. Tawa belu wagu
2: Aba larinya gun pilatu hon.
8: Katu wiri patu ladugu tu.
2: Aba ya agua ragu.
9: Tawa belu agu guru. Tawa belu agu guru. Tawa belu agu guru. Tawa belu.
2: Kaiti busing la pilatu lerede rumpui tu hama grigia. Aba ligi ragu tu bara wasi lari jeti launa ha aboi je Jesus. Aba letere geruni lulata la wagun logu guru. Aba ti hanugu ni sudara lidun tuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadugu guagu ni tawa aba dugu funatu. Aba hadugu ni aba rigi lao ki hiyu. Aba hitu ni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinyaku.

0: gabagari la harwete huriu
1: aba hagayo ha labulugun la ama wewe aba haswera guni aba hahudura gun abusura lu lari gin heher halao itara aba haraga chuno dago funa duto adairu bon luago aba hadairu nu ladairu gun luago aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru Yenye haba uguri sirene na giri kisimo. Lugu cha Alejandro Lumarufu. Yebu nye Arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lungu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwei migi sinyo lao mira lungu. Gama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuruni luharihi gabala hadage eredera tau ladavira. Ladavira nefu binafu hadara gwen Jesusu logu guru. Aba laburu dunua lidunu unyei.
2: Haruwe te huriyu.
1: Dago tiengi ya biya hiveru tiya logu guru wa uwara luma. Aba luwege lomere, aba luwege ubaguna. Dan leburi tihasu gringirigia. Aba hahihani hachugu lao. Aba anabu ni harinya.
3: Bugelerinha que foi logo fui bom mela templo, aba yelame barara magdunu lida uru obeyo, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
1: Aba ginye hera ha habu tiku fadri guhama arufu da dun de duru do moisesi, lao, aba harinha gu hama gu.
4: Sefu te amo, anisinhati le sefu regolungu, rarila Cristo, arua ite israelina, loige guru agueto wagibugi, afinhe o mamu galuaga.
1: Anaba hamuti ginye ha, Dawa gubanya logo guruwa uwara loma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uiru wa rabon weju. Ligia laguara kwa Jesusu lariyaka.
5: Eloi, Eloi, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti aba hariyaku.
6: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
1: Aba laiba agun aba hadagi, aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu lariyagati.
0: Igira wama ingweto, waria ahi nyumbi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugun Jesusu aba aguaragumi hereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu templu lida bia murusu. Inyugelu unabu. Dalagambu bali habu tisudara romana le rara bilikibuke Jesusu laguaragu. Ariha le italian la longwe haba lariyamu.
2: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
1: Nyenye nuginye urinya aria kutiyantiseki. Nyenye Maria Magdalena Salome tuma Maria to lukuchu Santiago le rinyiru tuma gilibu. Lukuchu ginye Jose. Uriya ha falamu ti Jesusu al itere go amuti ta me alle Galilea lubai. Inye luginye sarago amu uriya anyungu ibanya Jerusalem ge uwara luma Jesusu. Lubare gen lalu dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapuingi utawusun laniki. Lila na fulasu legiri bai arimetea. Kaiti luweyi lubai aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya hilugu bu Jesusu. Uo gani murusu anufu de ilida. Aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu bai logo hila la Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara lo lalugu duni ahi inaru ni lubai logo hila la. Dan le larinya gubai lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba La reira guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau, aba lichu guni lidong aba umuho achikiti logu dubu. Aba ladoru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose arihi furasule nyi lubai labonua Jesus.
7: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le lasu gribai loige emera guni, Aba haganye ha Maria Magdalena, Maria to lugu chu Santiago, tuma Salome, ibinye ilu haudi ahuru de ilogo lugu bu Jesus. Veju dimaso, lafuna dunya laruga aba haudi ilogo lumua. Aba di harinyagun, Amagua.
8: Kaba sangi dray dubulo ke lubian riumua.
1: Da harini be uwa lila unwe bu dubu ligia li dan lubara. Aba hebelu ro li don umuha. Aba harini aba wugiri ni burengili. Nyu nye in luwe igi en longwere tau aba gounu arutu. Aba hanufu de dagun aba larinya gun hon.
9: Manufu de dago huma. Halu ahinyi sa Jesus le Nazaret na le atar wagube logu gurua. Uwa tia. Sara li da ge oveni. Arihe huma isa flos le nyelube li chugua. Hei ba. Hariyang me hun lani disipulu gu, lu tima feduru. Logo anigira la, luago ima lu gali leon hubaragi. Harihube nyei kei lariyangu ni hun.
1: Aba houdi nguriya hagiya, aiba kwe na nyei nye, ladiga lebeluro aba unye bu anufude hon. Mariyangu tiye tiye, ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari ginye lasaru Jesusu lida ge uweni, dimasu binafin, aba larufuda gun lungu afurumiye tun Maria Magdalena. Tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Abatidi, abatavisa runeha, ibu banyameha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya la duga la nerime iruni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa jali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufuta go Jesusu lungo hon bian hadagin ameha ibu banyaluma. Houdinya arabun. Aba haudi aba havisa runia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gien, lige larufu dagun Jesusu lungo hon unsu disipulugu hage dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu balin lari gie lasarun lidage oweni. Aba lariengun hon.
5: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaruni hon son gurigi. Ha finyo ni tia lagu, batise hagia me ha salbaruba. Ha mafinya tia ha siadiruba. Ani ha say ni len lube harufut ni ha afinya banyanuago. Hasaka haba sifiri guguriba tia hawe gurigi lida niri. Hadimar haba amudimure ilue henero. Ahanya arigda hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bi haha bu hawagun sanditian, aba me haraidagun.
1: Lari ige ladimure ahon, aba linyuru no Jesusu sielun, aba layunru lwe igen longwene buingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaru ni lida sun fulasu. Jesusu meme idara gualumutinya, ani chaurugu dalei uganu le hapurichi haboi, lau milaguru lebure adigubi.
10: Uganu baiti lela buri habai Lukase luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le wairigu bai. Giben ya garige ochu tiyan haburu ha kate lebri la diga bai bungi uwaganagwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lu mage lagume serun. Apurichi ha hagia luagu. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lu mage lagume serun. Ani afinyetin luagu mariba lalu naburi hanu gara datobu ke lubudubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe hudea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyeni uriu giriti sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiesi, isaveli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiya ligibuge bungiu, gumfuli tiya luma, adiga humai sun le lubaibai, luguma di abureme. Masani gutinya, ladiga siya la tagaru di Isaveli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, Aba laburi ha luagu sakaria si, sunti anya la kupali agu dahowa, anya ha garigia bongu di afuria idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu sakaria si, rara luegen lonvere lataru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakaria si angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun, aba lariagun angeli ligia lun.
11: Malufude daba sakaria si, ladiga akamba lali bongiu bayumarugun. tagani duba kumare abaira aba na bichu kuhua lirimi tabunchi babani gila ugunda ni lwago ane sarabu hapa ginya unda lukinya lau lago na diga uwele kubi bira wili kibu gebunju matu kwe diwenyu ni bini ane buin luba lau sikri sandu luma gelubara kila lago na diga balungu hakiri kudu sarabu hata gili israeli na luka punyote lidi ba luba luba kureme lau luba fu luma lani profeta Elia sisifiri lu laranda la gubri na gubri muhammad sana lu gine kifune delu ha mabuchi habanya lukigama kibanya la itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapure
10: abalaria gu sakaria si lu angeli ligia
12: itara pake na choro ni kata ile au tausu numari direbu gugadiu
10: abalaria gu angeli ligia lu
11: Gabriel yao, lubuwa yungu, ligeuna habole na adimura habuwa ulo nichibu yungano kwa itilebo. Kweto, imafiru kwa iwago ule nariye kwa ibuwa. Bereda raa mereloza, darime lagu raha ubirewe, lagufle bakate ile lidane dana.
10: Sundanle, hanya hati buka girike bongu di agura bahisakari yasi, wairiti hanigi luago li lusanduari rugu, dale lafri duboi, sinyala adimure hahon. Abati hasubu diruni luagu saligua la somu kate ilun sanduariru. La dimure hati hon lau seini la diga maria gadihali la. Danle lagumu chuboi, danle lubai le seribi dun sakaria si templurgu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganyendu isaveli to lumari, abamafridu la tau lubiege luagu sengu hati, tarienga titungu rugu.
8: La diganye ibungi ulubui du kate ile nungu ele. Lulagidaru ni nibusi gari hagibu gie grigi.
10: Sisi hati larigie, aba loo nahani bongi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, Abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalaria gutun.
11: Fulasi watibu Maria anihi abore mingumu.
10: Daleta gambu bali angeli ligia abata wedi dutanigi lau lelaria gubai abata alugu dagutungwa kala wagu labusura tu itara. Abati laria gu angeli ligia tun.
11: Manufu dadaba Maria, fulasi ladi bubunju. Pataga inada abame bagaradu abairahu abame bichu gu hesusu luagu. Wairi gubai. Lere bwenyu le inyu bai luba lagua runyo. Ani larue gudu bai wabwere me bwenyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israeli lu sunda ani maguma chati bai larue ha.
10: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
8: Ida lubaya la susare dukate le. Mamari gidi nagu.
10: Abati laria gu angeli ligia tun.
11: Yadi pasifiri santu guago. Aba me lubara guni bulbapa bwenyu le inyu utmabi. Ligia santo bai lubai irah le lubai pagadu dini. Nirah punju lupa laguaru. Ya bibidu heto Isabele, dagai narugi lau su wayarula. Itara linya lubai ti, tomeha wago bo hariega luago sinyala tabari dini. Anihe isisi hati dagai le tuago, ladiga uot ni kata nasa rubungi.
10: Abati tariengu Maria.
8: Lidamu nabure mebungi unugui. Adiga leile baniyegu beinau.
10: Larigen aba lidi angeli. Lidon dan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no wabai budi wubu hudea, abatabeluru lubion sakaria si, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusuru, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariegu lo umala liheriti.
8: Binila adibubungi usugu hausun hinyarwe, binila aliginye irahu le bidamboy. Kata inya dina, Lutiabi lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
10: Abatitania gu Maria.
13: Rutu nuwani uweiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu. Nugu ya leli damu. Umagi ya gwele, harinya kubasungirige lwa kufulese iwadi nala. Nadigadiga alibungiu, lesunti gabafu, kate iwaina muburiti nida, sandu tiliri. ani suanda gudeme habu beila honha inebe habu banyalo. Aduga leonwe buburi kata ilau lubafu. Aduga liluni kata hamaha barugu banya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge hawairigu. Abala dugu niha unabugu banyalu wairigu hama. Habu galama banya, buingu dalumuti alau ilagu. Ahinti harisi banya, michuti nikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buingu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
10: Abateredero Maria keiburi uruwa hati nyi, larigen abatagiri budu habiyon. Abalagufliru dan lo tagarudun Isabeli, abatagarudu abawuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ilela duga boi bongi yutun. Abahagundaragu uwaratuma, luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun. Busetin ebeti hichugu Sakarias iluagu ke liri luguchin. Aba tariangu luguchun.
14: Ua, ua baleri.
10: Aba lariangu tun.
15: Kagi ye wako, ua tiniaba hadage bidunha yugiri tihuan.
10: Aba halaga dani luguchi irahu lauseini, kala iri labuserubu lichugu luagu. Aba laburiaha aba murusun fulansu, aba laburuha luagu, huan liri bai. Aba ta weri du hanigi sungu bai la ukate ile, li da meme ora ligia, aba ganyara halila la dimune ha Sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba ta weri du hanigi besinagu la ukate ile, aba labahu da gukate ile li da sunfulasu lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
15: Kata ibei funasa irahu le. La de garufu de lumutu bungi lu bafu lida.
10: Aba la buinchu Sakariasi, le luguchi irahu ligia lau sifirisandu, aba la gumeseru ariñaga.
12: Alao ha wamei wabureme le habungi te Israelina. La de ganyubi heliwon, wagie le lanigu, ani salba ladio. La de garuha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage, la de ga wagun Davidi, le meha lubuen. Itralia meha frama selani bungiu hadage lani ku profeta. Lumage meha bina duda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun ha yere habuma yamo. Itralia gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la luei lidara don le sandu bai. Anihale meha larinya gubai lu wagu si Abraham. Luagu le sefu rubadi wala hawei waga niyo. Lugayara baila veseri vidunlu manufuden. Lau uwerani, derege gwenye wagie wongwa lu, sundale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba baguwarunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga dabamu gai hon lanigu, luagu ferudu na lani hafigu, ruligia asalbaruni hon. Lami rigudu bai wabungi ute, lileiti wawagu sielugi. Lau nisi habuluma lugude mehabu. Lularugo ngadagdu hauha lidamaya luburi galuma hauha lidamaya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladunde hani waibugun lidon uma le lani na darangile.
10: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, dari luma veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
7: San Lucas, capítulo 2.
10: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, lujaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di ebay Siria, sunti grigia mosuhidi hageira lunyi la haburu dua. Lige la furidubai Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, Aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai Belen, le nyi lubai laguru hoa Davidi, ke le ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagei nanyon. Dan le anyaha la nyi Belen, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria, aba tagaru du ni tigira manyi, aba toburugu ni tida lagei, Aba tarono gudani nyi lida flasu le hege gile ibinya nigu. La diga uwa tila ubaru hun tida haba chulu dugutinya. Arabu bongo di loi belen, nienu onigiru tinha mudun, boularu gaho, onigiria halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabureme bongiu angeli, sielu genhon, abalarungo gadagudun, loerigu bongi wau, aba hanufu de dagun, abalariego angeli ligia hon.
11: Manufu de dahuma, la duga ni heoganu buit nanugu hon, lepuna basarabu mudani hon sugrigi. Luago agro hoa de la aba salvara gule, unguni, la deira David, Cristo le hapureme. Que el segni le lariango en hun, atari rubeira hulia, ubro gotida lage, rom lida haiku de la ibiani.
10: E da ora ligia, aba hasalira gu sarago angeligu, luruga bufurumeti angeli, aba hichugu uerigu nilu bongiu, harinaga.
16: Uerigu nilu bongiu ida lima misiana.
10: Dante le hagiri budubai angeli guhari gun cielo, abaharinha guhoni rimudun hamagua.
0: Que mon belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda waburme bungi vo.
10: Abahodi fresha goina, abahadariru no Maria luma hose, luma irahu, ron lida rega gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, Abahabao da gunile arinha gubai hon lubuguri. Suntiha agambu balinha, weiri tuhanigi laule harinha gubai hon nirimudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sunkatei le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu hon nirimudun, aremu heina luma ichigaina ueri gunilu bungiu, luago sun le hagambu bai luma le harihibai, la daga la suseredu itara kei larinha waguni wa hon. Luago lividu veyu, Aba lerese biru ni sei ni tuagu loustarun. Aba lichugun Jesusu luagu, iri me mele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, harumadu lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diru ni lubungiu. Hadugu bali lira, ladega larinha hanyane tida liliru du bungiu.
11: Sun ugiri irahu le, igira manuwa diruba luadureme.
10: Aba lubai ti hodi adagara gdei le wagu bai larinha ga liliru du bongiu, bian wagagua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wuguri Jerusalem giri ti Simeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lu bongiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyin sifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da la li lun, lo agumon wai bai la marihi galei Kristu le lubai louna hani wabureme bongiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu guatenkiru ni lubongiu arinyegina ligia.
3: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le frama se bubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon israelina habu mutuni.
10: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
3: Irahule lebuna bea sugera guni hon saragu Israelina lebuna begin asal baruni hon hibiri itara luba kaisi aba sein ile lumba gibe hama mahati heresi biruni itara luba la sub diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu ani itara luba sunkate ile bukai aba efento ashurutu tuagu buani
10: ninyogie aba wuri profeta giri tu ana wuri tu guia liru penuli hadagien la duga wagu Aseru, weyaru uri tuguya ani nibure giru meha tamari dubai, sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ariebu veyogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu. Adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinha gubeliluru du bongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu Galileu lidon hageira legirbe Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagun fliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigie, lagumuchu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidi nyohun lagubrigu. Harita gu yebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadugu aba veju eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
14: Kame sabaduge kata inlewo niragu. Lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alau idiheri.
10: Abati larinye gu Jesusu hon.
17: Kagi ya wogu halu hon. Ibidi ya tisa hon. Luagu lungu tila nateni ilu lungu kata ile lani nuguji.
10: Wati gumfaranda hamani ile larinye gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abala sigiru lau meme lagamba di ho. Abati biritareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan. Ani richati dandu ligibge bongiu ke hagibge gurigia.
7: San Lucas, capítulo 3.
10: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, Abati lichu gubungi aba uganu lu Juan le lirai Sakariasi ida flasu mageira wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungurigia, luagu lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha laburu du ni profeta Isaiasi lariega.
18: Agambu wati aba umalari, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme. Taraku ma uma suriti luba, labu incha wagudiba, sun fulasu wayate, sun rubu larari da wagudiba, uma burile segebe, lasu da wagudiba, uma burile muara guti, luara wagwagudiba, larihi bai sunu goa salvaruni, lelona ha bai bungi yuono.
10: Dan le hayabi saraku girige luhu an lu labadi seruniya, abaha larinye gunhon.
19: Arasan hebe huguyele. Kaarinya ko bohun kayara la hesefrun roi laner me bai chuni le yara fali bai igira humai binadi gaburi abagari da huma lu kayara la larihi buidu logo sansi gwali la higaburi maria ga huma hita gwa ladiga go abran wagi ladiga ninarun hao logo kayara la ladiga buingiu ladiga go abramu lida ge buri dibule aran serugin harawa lu tachu gumi tidi buwewe lu magi lilagul sun idi bule mabuidu tili lachu guba. Aba me lagudun.
10: Aba ti harinya gu girige hagiye lun.
4: Kata iti lun bai wadiguni.
10: Aba larinya gu huan hon.
19: Le biyan bai simisi. Lun ti lichu gu aba lun le uabu niya ba lun. Le gayin bai. Lun ti lafare yagu ni luma le maigin bai.
10: Nyimbiti yagin agubur hatinya lisensu na gumadi. Luha badi serun. Aba harinya gu lun.
6: Maestro, kata ilun bai wadiguni.
10: Larinya gu huan hon.
19: Magubara ho huma loge le lumbe hagubara hani.
10: Ariye gatinye ginye fiu sudara golun.
0: Agiye wagiye, kagiye lubei wadigini.
10: Laniye gahon.
19: Magidara huma ni kata ni kawoi. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigye le maduru. Gufuru ma huma lau hafaye iruaha.
10: Anyahati grigya, medera gwagudu ha, arito goluma alugidago hongwa ahi huan lubei kristu bai. Aba lariye gu huan hon.
19: Au, lauduna na badi serau. Gama lumo, anite boi aban le lumbe la badi serunu. Lau sifri sandu luma lau watu gemet. Ligie Kristu be. Gabafu timati nui, dari luma dina na ni lun na faraga duni taguru ga ligeidi. Anu ingharu chobuli luhaburu. Lun laruma da gudini trigu.
20: Aba me la nua diruni lida ge ife. Aba me la rei duni trigu tidon lagui. Aba me lagu duni ife. Lidan watu gemeti le menye guchati.
10: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma die boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladug bai. Lubarage ladug erodesi gasu lau, adugar galginya aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nu wa huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dantile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagamboni walariengu aba umalali sielu gie.
18: Ukuya nirelde, le hisie beinu, le aubi nagunda.
10: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume serubali luadi mari, arita uguati luago lirau la Jose, Jose lirau Eli, Ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Matu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Esé, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selah, Kainan, Arufasadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setum, Adam, Bungiu.
7: San Lucas, capítulo 4.
10: Buinyu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo waguginye duna hordan. Abalanagani sifiri sandu lidon fulasu mageira wati. Reiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
21: Ahin liregu bai bongiyu, saligwa gitabai debu le feyme.
10: Lariga Jesusu lun.
15: Tarin hale lerenu bongiyu. Mama rigu batau fain habagari da gurigia. Habagari do baginha lau hagunfliru ni du murei le larinha gubai bungio.
10: Larigia bala nagini mafia Jesusu logo abavubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aban. Abalarinha gu lun.
21: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na gusera. Ahabu lubai ti ahu durogo nigibugin. Bani bai sun gubai.
10: Abalarinha gu Jesusu lun.
15: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lun gu babungio le babure me bahu drogua. Ani lun gu baguinha peseri vita.
10: Larigen abalanagani mafia uburu gu Jerusalém. Abalawaira gudani tablu gu templo abalarinha gu lun.
21: Ahin lirubu bai bungio. Chugu babungu yage lungunabu. La de gatarinha harelenero bungio. Lun habay bungio lani angeligu. Lun huni giruni. Anegu bati buhaha burugu, luwe da chugera gu bugu di luagu dubu.
10: Abalarinha gu Jesusu lun.
15: Tarinha hanegiña lerenu bungiyo, maucha gu abai abure mai lebu bungiyo ten.
10: Tanti le madai hali mafia kaba la luwe ya di ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungwa luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimure hon luagu lidasun fulasu lege yegu bai lau. Arufu da atiha tida haligili sihuriu li da kada fulasu anibui tiha di murehasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi Fulasu lenyin luboy la werida, abalabelu rutidong haligilisi huriyu dida luweyu emera aguni keili gaburi, abalarara mulula liha dida leren ubongiyu, abahichuguli libro profeta Isaías don, dan leladan rubaron, abaladari rulenyin luboy lariyenga itara.
2: Anihi lani bongi yosifi risando nuago. Ladega anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun nafri dagaduni adarutiyo. Lun nichigun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefurni hau seruwa bunyo uribo. Luma lun nadimure haluago lidani lufule say bongi yu hongu rigi.
10: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugunu lule ida habay templu rugu, abala nyuru, keiti hasigiru sunhanyi banya ariyagwe, abala gumeseru adimure ha lariyaga.
2: Gunfuli heli dimure le higibugin ugunye.
10: Adimure hetiyati sungu boibuidu luago Jesusu, weriti hanigi luago lubuidu buri dimure le lariyagu boi, halu gudagu buriti hamagwa.
9: Mama sale lire Jose le.
10: Aba lariyagu Jesusu hon.
2: Subuseti nun luago hariyagu balan nun, surusia, agari nyuguwa ba bongua. Harinya gubaginya nu, agam badi olagu buri katele adika balu bayi kafar na umu. Adika bayi ginya ya bagaira.
10: Abala sigiru adimure ya larinya ga.
2: Nyanaren hau, lagu wala niyaba profeta eresi biru wati buidu la gaira. Shoro numuti, lagu anyahin la meha saragu urinya ha hilagu anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bayi mahu yu la huya lagu uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasurugu. Animona halumuti bungiyo, Elias itumo ni aba hada agen urinya hilagwa nyo umarigo hagiya haga nobo nye Israelu. Lono hitumo aba to aga nobo nsarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwati ni aba hada agenya, arida wagwagu duti lwedi gen na amang le Siriana.
10: Dale hagambu bali sunha nyibo nye templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, Aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanigini laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chiruru ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yure mera guni, weriti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Niente aba wogere legili sirugu gawagu tisifiri vuribati aba lagua raha itara.
22: Igira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la lirau ipungyu le sandubay.
10: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
23: Maniba, furibalidagi ya wogere le.
10: Abati lahuchuruni sifiri uribati ligia ugiri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du lida agin mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai, aba harinya gun hama ago.
9: Kaburis adimure ile, adimure tu ugiri le lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uribatia aba hafuri du.
10: Adimure hoa tibuidu luago Jesusu lida sumfulasu. Abati lafuri du Jesusu tidage haligilisi huriyu, aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gu lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utui lida meme ora ligia, aba tasaru aba tagume siru eseri bidahon. Sunhagama banya sandi tiye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveyu lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, Aba lareida gufurume gwarige sandi le hawaguti, saragu hanya ginye hau waitinya hasaga ruwa sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
22: Buguya lirabai bungiu.
10: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachiluru lenyin lubai, busete mbe herederu ni luwe lidi, aba larinya guhon.
2: Kasu gine nishigu ni uganu le lagu tilaruwe habungi yu honlila na libiri fulasu, ladiga lon lira nona hawa.
10: Itara linya lidi, apurichi heina tidaburi haligili sihuriyu Galilea.
7: San Lucas, capítulo 5
10: Logaba veyu, Y en Jesús Lara Laguna Legiri Bay Genesaretu, Abatija Yabi Sarago Grigia Dari, Luhamur Doguni, Adigabuseha Maha Gambu Lerenu Bungu. Abalarin in Jesús Ubian Uguni Mala to Beyabu, Dariguanya Esen Hetienti Dage, Hachiba Hayon Heseni, Abaladinu Jesús Utidon Abatidage Uguni Tuguya, Tolugune Bon Simon, Abalarin Gulu, Lula Dise du Murusu Lui La Rubeya, Abatila Nunu Jesús Utida Uguni, Abalagume seru arufu da hon grigia nyingi. Dan le lasu rubo ila dimureha, abalarinye gulu simon.
23: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
10: Larinye ga simon lu.
1: Maestro, na daga me hadi wa sunariyebo, eni manyungu tiwa nikata, kamalumo nke buguye lube ya rinye gubali, wagura.
10: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Abatija digi seni, hon hibiriha, tida banyeto aba uguni, luhayabi idereguanya, abahayabi abahabuincha gudunu biangube uguni, darie beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kate ile, abalahu dragun digibuge Jesusu, abalarinya gulun.
1: Dise banwai, abureme, la diga aba vugiri gafigo tiau.
10: Larinya gubali Simon lira, la diga taweri du lanigi hausunha uwara banyeluma, lagu anyuguni le hadigabe. Weritigin la nigi Santiago, Luma Juan, Halirahin Sebedeu, Haluma Benya Simon, Abalariengu Jesusu Lu Simon.
23: Manuvu de Daba, Luma Gekweto, Gurigi Hanyame Badiaha.
10: Larigeti Hatru, Abahigiru Nisun Kate, Abahodi Luma Jesus. Logaba Veju, Lidayin Abaflasu Jesusu, Lenin Lubay Aba Wuguri, Gawaguti Lepura. Dan Lelarihi Bali Wuguri Ligia Jesusu. Abalahu Dragun, Dariru Ladagaru Lerebe Muargun, Abalayumurogulun Itere.
6: Nabureme, Gayarati Bare de Guagetna, Ahabu Busen.
10: Abalaguru ni Jesusu Lau Luhabu, Abalarinya Gulun.
23: Busentina, Are de Waba.
10: Kilarinya Gu Itera, Abalagidaru Lepura Luegu Guri Ligia, Abatilarinya Gu Jesusu Lun, Lumabauda Gulani Kate Leni Kaun, Larinya Galun.
23: Yinduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wago belarinya galiluru do Moisesi lwago barumadu, arika hamamo gai gurigi ya lwago arita wadi bula.
10: Eibudan, eibulaburu choguntima lwago Jesusu, saragu hanya gurigi onder gutinya luhagambuni lumalula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veyu, Nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyubitin lidage lirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anihati lubafu bongiu, arihu olago Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abatija yabi fiu wugurinha, bareina aba wuguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyin lubai Jesusu, lularihini. Gamalumon, Madari tin halege belahebelura, la diga kibe grigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenin lubai Jesusu, abahareira gaduni sanditi, tida lubarari, ligibugion, dan le larihi bali Jesusu, afinya ni lehawagubai, abalaria gulu sanditi ligia.
23: Nirau, ferud nawali bifigon.
10: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongo rugu.
5: Kata isa grigye le menebe ne habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo loe dige bungi.
10: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, abalarinya gu hon.
23: Kasa wagu hasami na reiter. Kati ma mene kubi larinya wagu. Ferudu na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hon loagu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garo wuruguti.
10: Abati larinya gu lun le sandi bai.
23: Saraba. Barubun bubarari, beba bubiyon.
10: Lida ora ligia, aba lasaru sanditi ligia, hagibu gien, aba labudu nulubarari, tobuga idabun laronra, aba lidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba taweri du hanigi sungubay, aba hadimure lagu luweri gubungiu, aba harinya gun, lautuweri anigi.
4: Ariha adiwa kate weri guti ugunye.
10: Larige kate ile, Aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi, nyuli lida lubara, lenyi lubai lagubura ha, aba lariagu Jesusu lun,
2: Falabana, kei monoma kei sinani disipulu.
10: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu kei silani disipulu, lumage ora ligia. Larige abala dugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, ninya nutisaragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinha liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
3: Kasa wagu hegi be hama agubra hatinha licensu na gumadi luma hama amu gafiga utinha.
10: Larinha ga Jesusu hom.
2: Hama gadie banya, memegi ruti ya surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagurigi ya rishagu watinha. Niabia alu hanya haga figu banya luha sakri ya bala.
10: Abati harinya gulu Jesusu.
15: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
10: Abalarinya gu Jesusu hon.
2: Kayara tifunaginya hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. Lachilu rubadan lun lidin adari aba meti hayuna ron.
10: Dutiginya Jesusu aba hempulu hon larinya ga.
2: Uwati ibuguti murusu gamisa tuegen abadunigu iseri ti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahiladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogu nyuluharu tuguya. Mijugun tiginye diwen iseri lidon gueru binaduhali. Ahiladiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri gueru binaduhali. Feri di meti diwen, feri di me gueru. Lige lunti lubay tijugun diwen iseri titon gueru iseri. Itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buiti matu to binadu.
7: San Lucas, capítulo 6.
10: Logaba veyu, le lueyu remera aguni, ibugi na linye Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefere heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
15: Kasa uwagu hadiga wadagwan le maulu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
10: Larinya ga Jesusu hon.
2: Maliha gidga san luagu le ladiga bay Davidi luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba lanigun tidagin fen toh sagrew bong. Hau ligia tidagin, ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guriginya no laye belumba yang hegi titagin feintu guya.
10: Arinya ga tiginye hon.
2: Gabafutina, au le uguri garo warigati, ibini luagu luwe yuri emera agoni.
10: Lidan yaba veyu, le emera guagale, aba le beluru Jesusu tidon haligili si huriyu, aba lagumeseru arufuda, nyingin aba uguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atinya liluru du Moisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didaluwe yure mera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, abalarinya gu luvu girile hilali bay uhabu.
2: Saraba, rara maba wagibu ginya.
10: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
2: Nalga dadun luagu abakate, kagayara biladugun lida luwe yure emera guni, buiti odi uribati, lasalbaruni ibagari odi lagidaron.
10: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu lu ugiri ligia.
2: Tulebe ibuhabu.
10: Abalatu leruni, abalarek dagun. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagume seru alig dago hamagwa, idaluba laganyana la hagumuchu lau Jesusu. Ida dan ligia, abalidi Jesusu loga aba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboy, abalaguwa ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, Hadage ha umayan lagwara apostologu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu bay luha wanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, Abalerederu gu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, Haya bien luha gambu ni la purici a Jesusu, luma lula rey da guaga de ni hasandi, habri a sufri rubanya hau sifiri uribatia, a rey da guatia guine, a lugatia sun grigi haguru luagu Jesusu, la diga a rey da guaga da lumutia sungu bai lau lubafu. Abati la rihi Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
23: Pulese watu hugi ale gudema bai, la diga hani hale la ruin habongi. Pulese watu hugi ale afagu bai ilama ugueto. La diga hakimu le duba. Pulese watu hugi ale ayahu bai gueto. La diga hehera haba. Pulese watu dale yere gu mahongurige nuigi. Dale habuga gunu hawariwa. Dale hanaba gunu. Dale hanugni hiri kei ni kata. Kei uribati nuigi aule uguri garo urguti. Gunda huma sarago. Bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibiu ba aba omebu afayeri waho cielo. Itara meme linyame ha diga hagucha gugurige ha hon profetago. Hugiabu guhugiele risibai, la diga ibihe humali sun ugunda nile lumbe ihibihini. Hugiabu guhugie hakimule banya, la diga halama chuba. Hugiabu guhugie haeher habanya gwento, la diga hayahu habalau iruni. Hugiabu guhugie danle hadimure ha sun guriga buidu huwago. Itara linyame ha hadimure ha gucha gu buidu hawago profeta gujieti. Anihane enenu hon hugiele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon, la diga hama buiti hon hayere habubanya hon. Binihu manya hainya ragutun. Afrida hugia me hawago anabu gutun. Ahin agayu ha ama guriga luago aba loba bigibu. Ruba iginye le aba loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warag le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la baduga hon amu. Ahin hari gunya nulubi. Insi ha buba nye hon. Insi da hon. Ka buiti haduga bai lau lira. La duga ibi niga figo utia. Itra linyagin haduga. O ahun la adiga buiti honugu ha adiga banya buiti hon. Ka buiti adiga bai lau lira. La adiga itara linyagin adiga gafigo utin. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama gien. Ka buiti adiga bai lau lira. Afure dihe tinya ginya gafigo utin hama goa. Agura banyu hagiya herese biru murusun roya laun. Ahin ti huguya. Lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti. Afure dihe huguya me. Magura bahanga ni kata lemenyo goa. Itara luba wiri la hafairu waha luma ge bungi le inyu gubay, ani lirahin yu badungi le timati mati. La diga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi radibanya luma honha uribabanya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la huguchi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi guwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia diruwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, rulamu ga ginye hon. Lichi guba bungi yu sarago hon, la duga ba hon kai guberi gu haduga hon amu.
10: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
23: Gayara ti funagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Ma hegua duba biangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu bai kei lu maestro. Idalinya gayara bubanli lirara ifi le lidan bai lagu bibria riha, ani masandi gumuti durusu le lidan bai bago. Ida linya gayara lubai barinya gong lung bibiri. Sagane ilirara ife le baguru gubai. Ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigibu hugiye le. Sagabai durusu le baguru gubai furumi. Gayara lamuga barihi ni lirara ife le laguru gubai bibiri buidu lung basagaruni. Uwa ti tidibu wewe buiti lung uriba lalin. Uwa ti ginya tidibu wewe uribati lung buidu lalin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu hau tu igu loigen hiyo ni bebe ituwege guribi yuwa. Gurigi ele buitu bai, kate buiti la rinyago bai laduga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigi ele uriba bai, kate uribati la rinyago bai laduga kate ila uribati titambe la nigi. Laduga lagule gibe bai titamba nigi la yanu habi yuma. Kasa uwago harinyaga luago au la habureme bai ani madugi humuti le nubai bai. Na rinyaga li hon, ida linya la le nyubu bai nuo ani aduga li le nubai bai. Itara linya ke yama uguri le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Danle linyuru baiduna, abaliyabi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha laduga luagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, animadunga lumuti le nubai bai. Itara linya ke yama uguri le abu marun ruba ligibu agusagon, mawagu buriga, danti le linyuru baiduna, abaliyabi fuludu lau ere ituagu. Aba teiwa dun aba tagani chagun sun sui na gubai.
7: San Lucas, capítulo 7.
10: La surubai la dimure Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, ni yin aba ofisi Roma na nye, lau aba lumusu, weiri tilisi lu, sandi musu ligia, jarafali lu lowe. Dane la gambu boi ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugiri ya weiri gutia, ida hafiye huriu, luha yumurogu lu Jesusu lu lidi arido guagde lumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurogu lu tausun hanigi,
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Oficial,

0: au subuti hamuti lagu buidu na lela dugu pui bungi lau lichu lau.
1: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubien, aba lidi Jesusu lubien fariseu ligia, aba la nyuru eiga lagu lidabula. Ninyun ti aba uri, gafigo tulida uburu gu ligia, dan leta gambu boi lagu lidi Jesusu eiga lubien fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mula naga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedir gudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luago, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lariya galungu rugu.
2: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta lau ugri le, la subudriyeng hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luago, lago aba laga figot.
1: Abati lariya gu Jesusu lu fariseu ligia.
0: Simon, ani aba kate lu nariya gu nipon.
1: Lariega fariseu.
2: Ariega baino maestro.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Nyanya no bian ugunia, do etnia senso lua bafure de rete. Abahat na guinha do eti sengu santenario. Leaba di misa. Keiti sinhalo bei rafairo ni. Abaferud na lani afure de rete ligue a doe rabiango bei. Ariega baiti no. Kabagi a hata guinha hinsin a buti malua afure de rete ligue.
1: Lariega Simon lun.
2: Lida narita gun, legibeti mabe la doe ha.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Rishati le barinha gu bai.
1: Aba larihi Jesusu toagu wuri tuguya, aba larinha gu lu Simon.
0: Ariya gu bia santun wuri to, de luti na bubion, michu ti buduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu agu datu muti nugudi lau taguira, aba tamaba ida guduni lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumage nebelurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu ti bugaraba nablugu, ahun tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga narinha gu bai bun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahin tigariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufudon.
1: Abati larinha gu Jesusu tuuri tuguya.
0: Ferud na wali bi figon.
1: Abati hagumbe seru, amisura houtinya hanyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
3: Kata isan wugari le, ibinyi lubai figou ferud nati.
1: Aba larinha gu Jesusu tuuri tuguya.
0: Salba wadi bulida agen bifigon la duga bafinyo ronuago. Baiba darangi lenye.
4: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahi infulasu, ichigei uganu buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, ninyo umaria, to giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida sedu sifrigu uribatinya. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya girigia, nyimbitin lida ge saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimureha Jesusu hou lau hempulu laniya gahon.
0: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, dale afuru hei nalani aba laburha lida gen luagu umo. Aba hadugre gunin asugretin, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba laburha labad nagon dubu, dante le labouchon, aba lasurun laduga lumabai fulaso. Aba laburha libiri labad nagon hiyu, aba lafaruni hiyu le ahuchu bai uwara luma. Kamalumon, nyenye gen lida gen aburhati lidon mua le buiti, tane la wino mudubai, gin ligia, buiti la luba hon, kada ila ruti san agu.
1: Lari gine, lariye gu ni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
0: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
1: Abati hali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lariye ga hon.
0: Uguya, subuti gu dalali bungi yu kate aramu da guati le luagu ti bai larue ha hon. Ahan ya hama bere se banya lau lerero, lau hempulu larinho ago wakati lagu te laruwe ha bungi hon, lun ibidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lun ginye uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lereno bungi. Ila uti le abur ha bai lidan uma, agi agariki hagambu bali lereno bungi. abaliabi mafia abalagida roni tida ge hanige luma finro hama masal baro hagiyame ilale abro be lagano gondubu agiya girge ha gambu bali lene ro bungi abahere si biruni lau gundani gamalumo malagle tihada buidu afinya tin lago murusunda gamalumo ndale hocho wago mawandu hamute ile nadule abro be lidun hiyu agiya girge ha gambu bali lene ro bungi gamalumo muruso muruso apa bule dena hamale la dega idiheri irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole sinyatiti la luba hon hadagi ainti lela nadle abur hobe lido mu obuiti agi agri ge ha gambu bali lereru bungi tawa ni ge buit adag hagi kasu law lereru ebu ga hagi kai lubudu aluba ho wati kate buiti hadagi
1: aba la niga con Jesusu
0: uati guri ge ebe do tilampo abaladora con lau somu kate olishi guni la tabu ge gabana Inyu lichi ge lun larigo gadago do monada, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la da lula subudirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti, libihu ba laun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluai.
1: Abati tachiliru lugu chu Jesusu, Hama lamulenu, lenyi lubai Jesusu, siyati hayara fadulun, la daga hibe girigi. Aba larinya wago lun.
5: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogudi, anibusente harihi nibu.
1: Aba larinya guhon.
0: Hagambu balin lenen ubungiyo, ani adaga hama ile lubai bay, hagia nugu chu banya, hagia namulenu.
1: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
0: Kemo loba furugon laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin rogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, laguno rogo, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibi rogo. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
6: Maestro, maestro, wadibi rogua.
1: Aba ti lasaru Jesusu aba ladenha lu garabali, luma lulugu di barana, aba lagal mugadun, Aba darangi lula sunkate. Aba tilarinya guhon disipulu gu.
0: Hagay sa hafinye.
1: Aba halu gudagu hamagwa. Lau anufudey. Luma tuwairi anigi. Harinya ga.
7: Kati funasa wugirile. Gumadi lubalin garabali. Luma duna eniagamba hamay.
1: Aba hachiliru. Lobo wugu gerasa. Le lobafuru gubay lagunu. Le gibu ge galilea. Dan le larani rubay. Jesusu. Aba liabi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wuguri ligia, au sifiri guguri batinya, madalti dagu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba laguwa ragu lariyaga.
8: Ka wagu bametera nomo, Jesusu lira ubungi le inyu gutimabwe. Ayumura guati na bulu masufri ragudu banina.
1: Lariyagu bai itara, La daga laguma driyen la Jesusu sifiri ligia, lu lafri du li dagi. Sarago hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, lu ledera guagadun. Abaha latumaro guni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairwati, abalariyagu Jesusu lun.
0: Kabir,
1: abalariyagu.
8: Lehio, niribui.
1: Lariyagu bai luagu ligia la liribai. La daga gibe hama sifiri guguribati ya haa ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga luago aba wubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lun, lulona hani ya haa don buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafridu sifiri guguribati ya hagaya loi buguri ligia, aba hebelu ru haa don buiruhu, aba tihagurogu buiruhu hagaya hongua loigi aba gudungu, Aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru hukate ile suse dubai. Aba hanufude dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go girigia, arihi kate ile asuse dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadari runi wugiri le idagebe hafrida sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, tauladorugu, araidagwali. Aba hanufude dagun. Hatibuga arihi bali, aba habau doguni lagu tilarei dogu wugiri le gawagu boy sifiri uribati hon. Aba hayumro go lile na fulasu ligie lu Jesusu lu lidi nyingi la diga hanufude. Aba ti ladinu Jesusu tidon uguni lu lidi. Aba la yumro go bugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lu lidi luma. Aba la riengu Jesusu lun lu lerederun la rienga lun.
0: Giribu babo bion. Aba me babahu daguni son le la diga bai bungi yubon.
1: Aba lidi. Aba la bau daguni la diga bai Jesusu lun lida sun fulasu ligie. Dan lagiri buduba Jesusu lo bafurugun laguna aba heresi biruni grigia la ugundani la diga sun haguya agora banyu hanyali aba tiliabi aba wagiri giri ti hairo aba hadage tabu ti guhaligili si huriyu aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu aba la yumro gulun lulidi lubie la diga aba rugun diru kebri dusu irumutau tonwe dan leliabi bai Jesusu aba hafalaru ni sarago grigia dare lun hamuru doguni ninyonti aba wuri hada du surum tau lau lesen hahita ti dagi vesi tali sun ti sensu hawagu suru siegun si hamutu arei da guagda aba ta yara fa du lun Jesusu la nagagi aba ta guru nu itaru la daragun li da meme ora ligia aba ta rei dagun aba ti larinha gu Jesusu
0: ka guru benu ago
1: ke sun la hagia arinha galago maguru nu la luagun aba larinha gu Fedru hama libirigun.
7: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, algo da hagi di bukala gurubi buago?
1: Aba larinha gu Jesusu.
0: Guru ali nuago, la diga sandite na lafuri don ubafu nidanginha.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufe serulun, hagibu gesun girigia, kala lebu na baitagunu luago, ani aba la tareida gulida meme oraligia. Aba larinha gu Jesusu tun.
0: Nirao, arida guadi bula diga bafinyaro nuago. Bai ba darangilanyo.
1: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, aba larinha gu lu hairo.
6: Hila abira, maberese digi eba lu maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba larinha gu lu.
0: Manufu de daba, afinyari gu ba, aba metarida gu bira.
1: Dan le la chiliru bai Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, loidige Fedru Santiago luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalarinha gu Jesusu hon.
0: Mayahu wahuma, mowentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu, abalarinha gu lau umalali hereti.
0: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun. Aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinha gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi taguburigu, aba larinha gu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani lesuser duboi nikaun.
4: San Lucas, capítulo 9.
1: Aba londero niya Jesusu lani dosu disipulugu, aba lichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona haninha apuriti ahuganu, logo ti larua em rabungiu, luma arei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
0: Manega humani kata huma gua logo huayasa, ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bom. Por meu guarigo muno toninho lumuti hachilura, rei de humani dario hidi lida gen fulasu ligi. Lenhe lumuti merece biruni wa huma, Damele hafuri du lida ge fulasu ligia, abame hafuri du niu kalike luegen hugudi, aruhu da humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igira humanya kei hadari ragun hongu.
1: Abati hafuri du disipulu gu haguya, abaheibu gu nisun lirahin in fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaru ni, areida guaga da hagia sanditinha lida sun fulasu lenyin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, la usun kata ilela diga bai Jesusu, ibidi etilu kaba la larita gua, la diga nyinyan nwariengu tiyan lagu sara la huan li dage oveni, hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai, hibiri arienga tiyan, lagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa arutin li dage oveni. Aba la rinyagun erodesi.
9: Au gonarigu au nahabaya dure ili shigu huan, kata ifunati le, Le wago ben nagan abala baha da wago sarago kate?
1: Abati louchu erode si larihini Jesusu. dan le hagiri budu apostologu, abaha baudagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati la nuganyan lidon fulasu magayre wati, jara falu betu saida, dan le hasubu diruba li girigia, abaha falaruni, abale seri bidunia Jesusu, abala dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagu meserubay atarida, abaha yabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, abaharinya gun lum.
7: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, egini lidaburi lirahi odu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uati nikata ya.
1: Larinyega Jesusu hon,
0: ruho ma egini hon.
1: Harinyega lun.
6: Sen girigia ofen wama, hama bia udru. Hawa gubarigi yuda gai ha egini hon su girigia ha.
1: Hawana yanu sengu milu ugurinya, abalarengo Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
1: Abaha dugini itara, abaha nyuru sungubay. Abatila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige laguba chagu no feng, luma ui, abalichugu ni hon lani disipulu gu, luha faren ha hada grigi. Houtie sungubay kimule, dale habuda habaru igira gutun, Bungi da tinha duzu faninha tal. Logaba veju, dan le lafuri din alboi Jesusu, labugua, nyinha no lani discípulo gu, disseru lui, abalarinha gu hon.
0: E da linha sanharita gu gurugia nuau, katana san segon hagia.
1: Abaharinha gu lun.
10: Anha hengarinha gu tinha luago huan lale abadisei habai buguia. Hibiri arinhaga Elias. Anha henginha arinha gu tinha luago abala hadage binadu profeta gu, Asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinha gu hon.
0: Age huguye. Katana gya lidan harita gu.
1: Larinha ga feduru lun.
7: Kristu. Lelon habi bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Aba larinha gu Jesusu hon. Lau eregu. Lumarinha gu hamani kate leni ka un. Aba larinha gu hon.
0: Nasufri ruba sarago. Aule uguri garo warigote. Anego bena uguri ya weri gu tenlita hafinha huriyo. Haputi kufadrigo, hamaruhu tatinya liluru do Moisesi kai nikata, na faruwa bohilagu bai, aba menasaron lidangi owe ni luagu luru aweju.
1: Larige, aba larinha gu hon sungu bai.
0: Lebusente la falaru nina, bulie ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Ladega lebusen rute lesefru ni libagari, leferidiru bai, ahin leferidiru ti libagari nuwegin, lesefru bai. Kage hula lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahin eferidira, O laguni chagun la longu, le anigo ti busiga no nuago luman luago nereron au le uguri garo urgati. Ni busiga ribadina ginyan lao dame le niabi kei uruwe lao luweri gu nuguchi hama angheli gu ha sandu banyi. Ni narun hao, luaguanyahin la hata gen hayabo nyo kwento, mawe banya marihin ga hamai laruwe ha bongiyo.
1: Kibri vidu veyu larigin, larinha gu ni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri da lu bongiyo. Barulumu ti feduru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuriida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladauragu, aba tamiridu. Aba ti hasaliragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu ha luma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu feduru, hama libirigu, marumu gutinya, Ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabayin. Dale adise deinanya, biyan wuguri hagia loy Jesusu, abalariengo federu lun.
7: Maestro, lida dan avahala ya, adiga oma uruwa dibasen ya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gama lumun, ibidia ti meha lu federu, kalalariengo bay, sunti aniha la adimureha, abaliabi abaduweiri, oburoguanya, Aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa luragirigu duairi ligi. Aba tiha gambu aba umalali, ariyaguti lidage duairi ligia.
11: Ani hani lalu, lehisi yabainu, agamba humei lelubaybe.
1: Larige ladimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba heredaru maninyu, mariyagu hamuti kate le harihibay, Luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri budubay, luegen wubu, Sarago hanya gerige nyendo tien lubarung Jesusu, aba lagur ha aba vugiri hadagien lau umala lihere ti lariega.
12: Maestro, flesa ya bubano, ariha bay nire le ligier gunye bay, ani aba sifiri uriba ti luago, dale larig duni, aba lagur aguag duni, aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luginya, anyawari halumuti animaha ti ligiruni. Ayumuro guadi na hon bani disipulu gu, lu hasagaru disifri uriba ti le luai si ahamuti.
1: Aba louna bu Jesusu lariega.
0: Uguya gurigi ya mafiere de tiye ani uriba tiye. Atri bai sa dan nenederu huma luba gayara la hafiere nuago. Ida me laguma cha mafiere ni le hida bai. Baru bai bero ya hon.
1: Danye bele lidi irahu ligie lu, aba lahu churu ni sifri uriba ti muwaru gu, aba louwe ha gudini, aba la denha Jesusu lusifiri uriba ti ligia, aba la reida guaga duni, irahu, aba le deregeruni luluguchi, aba ta weri duhanigi sungu bai, lau luweni gu bungi. Sunga nyaha la, lau tuweni hanigi, lau lela digu bai Jesusu, aba la niyegu hon lani disipulu gu.
0: Agamba humai kate le boidu, na deregeru waba, au le ugari garo warigate, aha burugu nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu, lelariya gu bai, la diga darunyo liya hasamina lu kate le, ani hanufu detinya, luhariya gu lu, lu lafuna guaga dani lelariya gu bai hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, lu agukala wairi gu timaa bai hada, ke ila subu diruni Jesusu hasamina, aba la nigu aba irahu lubadu, aba lariya gu hon.
0: Le resibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibiru tina resibi lumuti gine le una habalina. Le lubai ti unu bugutima bai hida digi awiri gutima bai.
1: Aba ti lariye gu huan lu Jesusu.
13: Maestro, ariha ti wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
1: Lariye ga Jesusu lu.
0: Meveri dira humai. Ladiga le mama bai waga ni wama gienyei.
1: Dan le la yara fa du bai, dan lu la nagani wa Jesusu sielu, aba larig di anigi, lu la diga ni luwa Yesu Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lu halo ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, ladiga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
13: Wabureme, buseti busan lun wamuri ya han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
1: Abati, ladigira gu Jesusu hawagun abaladen hahon.
0: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwai ha bagari garigia. Niyabia asalbaranya.
1: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
7: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihi lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lu.
0: Dariti nga siga muhuyo lu hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ante aule wagiri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
1: Larinya ga ya Jesusu lu aba.
0: Falabana.
1: Larinya ga lu.
5: Nabureme, igira ba lu nabu nini nugushi. Larige me aba me na falaru nibu.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Igi rabanya hilagwanya lu habunu niya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuche uganu lagu ti laruwa inhabungiyo.
1: Aba ya ti larinya gu aba lu.
12: Nambure me buseti na falaru nibu. Gama lumu na ibuga yebya yorogon honha wabi yebanyo.
1: Larinya ga Jesusu lu.
0: Le ishi guti luha bulagu wa wuhu gulei. Larige aba larinhi larigon. Mabui dunti lulila na melaruwe habongiyo.
4: San Lucas, capítulo 10.
1: Larige kate ile, abala nuadiru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu, abalauna hania lubarun bian bian, lidonsun ageri lumafulasu le lumbi lidinyi. Larige gahon.
0: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu watinyo nadagimitinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha nadagu mintinya ha gana wong. Heiba, nona ha nyadun kaisi mudun ha donwa nima lugu ganyitinya. Manegu huma sagu huma gua, ni sensu, ni gaidi, meredera gung huguya mea janu ha ni ka uma darugu. damele hebelu rutidon aba muna, usuhu mafurumi, ariyagame, darangilo hon tila na muna to, ahin anyahe lubay gurigya hinsi habutin lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani, ahin uwa habay, giribugu da humay, abusurune, reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa, hou humay me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayiruwa, masansi ha huma muna, Damele hachilo lulidon aba agayro le nyilu muti heresi biruwa. Ou humeile ishi kuti hon. Arida guagu da humanya sanditia ha nyintia. Aninha game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li larua in habungi hon. Ahan hachilo lulidon aba agayro le nyilu muti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aninha game. Ibi nilikali kin hagayra le luagu bai wagudi. Furuwa muti luwarufu duni hon luagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la larua ha bungi yu hong. Nani hane hong, luago lida la meweyu ligia, anari metimaba yi habay chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habay chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamongo uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute, binaru hamonga la sansra wa hagaburi lila na, Aba hamuga haruudu ni lau hadawra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu ihabai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo, larari ira wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
1: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishi ya luagu larua ihabungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
1: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu guhagia, lidage hakoyesu lau ugundani, aninye gina hagia.
14: Wapure me, ibini sifiri guuribatia agab hamutu dale wasagaru ni lidabiri.
1: Larinye ga Jesusu hon.
0: Aha. Ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humei lubaiti, luagu ruhad nala ubafu hun lunhadugura gung heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma luagu hagambu nusifiri uribatine, gunda huma luagu anihin lahiri buruwa nyu sielu.
1: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugundani abalarinya gung.
0: Ruti na uweiri guni buu nugushin. Bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna wakwagduni honha itarabanya kei irahinye. Aha nugushin, laduga itaralinya babu senroni. Derege lali nugushin son kati inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nugushin. Uwate ginye ni aba subudi habuti kati inye la nugushin nwaidigia. Hama haa untia na bunsera na subu diragu duni.
1: Abati la digiragu adimure haa, honrugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihubali katile harihubai. Ladaga nariyan hane hon, luago saragu hanya lauruwe ku hama profeta go, abuse runtia yebe meha harihini le harihubi gueto, gama lumon marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigueto, animagambu hamuti.
1: Nyeyeng aba arufu dati liluru du Moisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
14: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du Moisesi, idalinyagi ya baliha nyeyeng.
1: Aba lounabu larinya ga.
14: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbere, luma lausumbi samina. Hisi hage me bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
1: Aba tilaniya gu Jesusu lun.
0: Buiti baunabun, ahi baduga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
1: Keiti buse la, arufuda ateligia, larufuda ni lagu buidu la lalag dahan, aba lariya gu lun Jesusu.
14: Kata hage nibiri gubaya?
1: Aba tilaunabu ni Jesusu lariya ga lun.
0: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gu heriko. Lagu luwaya sun, Aba harga duni hiweru tiya. Aba hiweru hani sunle luma bai tumala daura gong. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memeli. abalasigrin aba hafadirin huri yu lidan agen meme uma ligiya. Dale larihi bali wuguri ligiya, aba legeye dunluay, aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligiya aba hada agen ladduga wagun levi nyengiyan, dan agen le larihi bali, aba agen legeye dunluay, aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigrin aba wuguri samaria na awoye suhati lidan agen uma ligiya, dan le larihi bali, aba lagude medagun lun. Abaleabi, abalagare ni halun biti burile luagu bay lau garaba tuma diwen, abalagura guni, abalawari dagaduni luagu li lugu burigu, abalanuguni tidon haba chiludu gutia, abaloni giruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia, abalalugu chun bian sensu le denario, abalichi guni lun tabure mamuna, larinya galun, goni gu bay wugurile, ahabu agastar amu lue le nichi gu bay bun luagu, na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
1: Abati lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kagi hada gen uru wa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer ho wa lidan barita kun.
1: Larinya ga lun.
14: Le gudem he bubay lun.
1: Larinya ga yati Jesusu lun.
0: Baiba ani ligia me mela badaga.
1: Abala sigiru Jesusu luagu luwe yesun. Abala chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye luboy teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu beresegun, abata rinya gu Marta lu Jesusu.
15: Nabureme, me berese tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun beresegun nabuga, arinya gabatun lutidara gunina.
1: Abalona bu Jesusu, larinya gatun.
0: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudi lago sarago kate, gamalumon, Apa argiye kati mega iwatima. Anianua diratali Maria lubido wage kati ilia lubo imagida rubo ilatwe.
4: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gusarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vihumati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa tilau, Luma fora agudun bay lan. Uwa ligia ni kata, aramu daguati luma sub dirunwa bay lan. Itara linya lubayti, son le harinya gu bay labu gen luburiga, lagan buwa ba lidan larugonga. Le harinya gu bay darugu bena hao, lagu warahoa ba tablu gu gine muna. Narinya hare hao nomadagu, mon lumuti hanuhu da dun hawai girigi ha gabafu bay lun hafaru no hilagu bay, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwai lun bay hanuhu da dun. Hanufu de huma loe le gabafu pa ilu launa hanu huwani mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Loe ila hanufu teta. Ma luguru wati ya sengu du nuru lagu bian gawana. Lausun lira, mabuli induti bungi yu ni aba hada agin. Ahi ti huguya, ibi ni idiburi le habulu gube ya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu de da huma lubayti, gebegi tunusugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufe saruti hakibu ge gurige lagu nani gu hama. Nariya gubaginya luago nani gu hama hagibu ge lani bungi wa angeliku. Aha ya harinya gubay hagibu ge gurike luago mama hama nani gu. Nariya gubaginya hagibu ge lani bungi wa angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guwari gile harinya gu tikati uribati nuago awle uguri garewari guti. Gayara tiferudu na wala. Aha ile anaba gu tisifi risando sinya tiferudu na wala. Dame le hamigun ligibu giyon luludu lun hagoseron. O hagibu giyon la tabuti gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la lachiruno oura lun hadimura ha, la rufdu bay sifiri sandu le lun bay haringu ni hon.
1: Aba laringu, aba hadage girigi hagiya lu Jesusu.
16: Maistur, haringa ba lun nibuganya, lu lichuguni nifaranu lidage alaga.
1: Laringa Jesusu lun.
0: Kagia ichigu bali na keya gusera guduti o keya faringa tihida.
1: Haringa tigien itara.
0: Konigi gwa huma hongu wa loy igadu wa ladika mama loy gen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Abati lichugu hempulu le hon laringa.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigu lichari aluba hou nibuiti. Abati laringu risiti le longwa rugu, kaba sanfu na nadiga. Ibidi ya tinu halia bala nareide ison le naluba habai. Aba laringu subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru son nareide gile ile, aba menadiga amu waina mutimato. Aba menareidu ni naluba haluma sunle numa baitida. Aba meti narinya gununi wa, buiti da bon, anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da, emera waba. Hauba, Guraba, Gundagwaba, Gamaluma Laringa Bungi Lun, Wuguri Bidio Watao, Bowe Aria Buto, Anison Lebuma Bayaridanu, Kabasa only Redder, Italian La Susera don Lugurigale under a Wagdeti, Irisin Iluniwa, Gamaluma, Gudemeti Ligibugia Bungi.
1: Abalarinha go Jesus honlani discípulo.
0: Arinha gatina lobeite hon. Madihre do huma logo hibagari, cabala haiga, ni logo hugubu cabala hadara. Gebegi timate ibagari sigulau egini, gebegi ugubu sugutau daugo. Arinha huma hondunur, mabunaguntinha, malubaha, maga ligia haigi, lausun lira, ou da lumutinha bungi. Mebegi timato funagia sugulau dunur. Uatiniaba hidagi e gayara telisigo ni ibini aba ora. Laun libagari kala yebe luweni lidiheri luago. Ahin lubaiti sinya lubai hadugani le mene gubai. Ka wago hadiheri da luago buri libiri kate. Ariha huma idalina la lahu chumfulur. Mawadige mariti, mahu chagun ligia la daurako. Ani lausun lira, ke inariya guni hon. Ni mehe uruwe Salomon lausun luwendego. Me wende tunti ke aba lidagin. Ahin ti itara linya lubai. La daura kwago duni bungi sagadi. Le anihin bay ugunya arabo anharuga lagu dunya ugiya diga me samadura kwagdun la logwa tafinya ugiya le madihri da huma lubaiti lagu nikata ni lau kabala heiga ni lau kabala hata la diga lirahin yu ubole larigi ya nuburi kata ile ahin huguya anihin aba hugu chinle subuti habubu ilu sunle hemegi rubai alwa ha umay lubaiti ya laruwa inha bungi yufurumie aba melichi guni sunle hemegi rubai hong. Manufu de dahuma, lubaiti nirahinye, lausumibe huma, gundati bungi lon lichiguni larue ha hon. Alugra humile humate, hijige mele begi hongu demeti. Laulira, adugu yon laga y sensu toma oye datitu. Luma irisini, magumucha diti jagata sielo. Lenye lubai sinyalahe belo runhibiru tia, uhage hamuti rinye lun haigini. Narinye gubali len hon, laduga len nye lumuti hirisi, nye bonginye hanigi. Aransia nyuhuma durungu hilampu lubana giribu dun sielu gin. Itera huma kei musu hagura banyu banya liabi hayubu dirilida ge aba amariye luhadaru ni bena luba leora laguaron. Fulesi wabanyo musu haladari rubanya hayubu diri agagu duwenyu dan lela chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme lanyura gudubanya luagu dabula aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga ahi aladari ra agagu duwenyu fulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiviritu ya iveruha. Agago dunyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba, luliver hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wuguri garawarguti.
1: Abati lalaga duni Fedru Jesusu lanye galun.
7: Nabure me, wawana gunye mbichi ge hemplu le, odi hon sungu bay.
1: La niega wabude me Jesus ulun.
0: No furume guarigo ou nigriti conflite. O fana da ligia, le ligro beli yubu dire lon larihin hau tila na luba, lo leiga gudun yali dan dan. Fulese wabi musu le ladari ru beli yubu dire agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nenaren hau, luago lichi gubelan le yubu dire lon ligia la ariha lau son lumegen. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi le lan liabi le yubu dire, abame lagume sono austena yan hibiri musu, halabu gien banya laria ha uriba, leredera me eiga, ata, abacharuwada. Ligeme liyambi liyubdiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigu ni lueri aga ya bui chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni, le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le, subudi ya bubai lun, kala la busen rubai liyubdiri, ani maran seronti, mabahu din le, la bui chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun, aba la dugu kati leburi lunti la bui chun luwe gine. Maweri ube la bui chun, le unti lichiguwa gibeti, gibebe aluguti luma gine. Le gibeti igiruti labu gine lariya ha, gibeti mabe aluguti luma gine. Niyabia aduna kwagita watu ubowogu. Ani busenha dina hamuga ndurungwa li la watu ligie. Lunti nasigun luwe gine aba onwebun ocha waguni, memeni ya nanigi lagumu chun. Harita kwa tunsa luwagu niyabia la ichika darangi la ubowogu. Manugo tina darangilo, fari nguwa una nugo bwe. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida haba muna, hafani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwaigine. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyun tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyun.
1: Ariyenga tigin Jesus hongrigia itara.
0: Dalen harihi laburiga don cielo, abaharinga lagu lahu ya lahuya, anilige asuserda. Dati le lafrun suede, abaharinga gon lagu laro gadala, anilige asuserda. Bian watigi buhuguyale, subudi hamuti luago tiligabri la sansergo dan cielo lumo muergo. Ka wago ibidin lubei luago tiligabri dale gata balun hum. Ka wago sinya lubei hasub diruni katele uara wabi hungo. Ahin agora gada aba grige buago, aba bidin luma ligibu yun lurdu. Hocha ba baran sergo bungo luma luago uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu gion agusergo duti. Lele deregeru nibu agusergo duti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugon. Narinha ne bon, lago mafri dumba di bola nyegia, darei ba fayeru ni lago mohon bigawanu.
4: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, abahayabi grigia, abawida golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunua, lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita gwatusa, lwagu ladiga na luweri ha figon Galileya na hagia, sigu hau hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narin ane hon, lwagu ahun la masakri ha, howe kubaginye son huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lwebe hawagon. Harita gwatun, lwagu weri timalan hadunu sigu hau hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Narin ane hon, lago ahon la masakri ha, hoi gubaginye son huwe.
1: Aba labaw dago ni Jesusu hemplu le hon, larin aga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin gintu bay, madariti ni katatuwago. Aba te larin agon lule onigirubali lichari. Ariha basa, irwali irumuga bugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madaritina. Chaubon, kaba uwago tereda nyen lwago ni kata. Aba luna bu nile ouni girubali ishari, aba laringo. Ni yugu diri, igre yabon lau irumu le, ni cha uwa muwa luagun tugudina, awoha au metau. Hafu gata gindun itara, ahu magindun, aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, nyi Jesusu arufu tatida haligili si huriu, nyi nyonti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri ulibati tuagun. Le muharu la duga sifiri ligia. Sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
0: Wuri arida guadibu.
1: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu, ladiga larida guagadu ni Jesusu lida luwe yuru emera guni. Aba larinye gu hongrige hanyibanya.
14: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
1: Aba larinye guwabure me Jesusu lun.
0: Biangu watigibu huguye le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to ladiga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi widu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tarida wagwagu dun lida luweyru emera guni.
1: Dan le larinye gubali Jesusu kate ile, abanibusi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri grigia, gunda atin lau kate werigu tilela digibay Jesusu. Abati larinye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umubay gayara la nou shagwe. Ita linye kei aba lirere tila mostasa, le labu nubay aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadigun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu baygayara la noushago ni laruwa in habongiyo. Itara linye kei lebi ni le tichiku bay aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bay.
1: Aba la sigiru ni Jesusu luwoyesu Jerusalem, arufu dahey na ligia, Lida buri sun ogdu luma lirahin fulasu le nyingil bay lasgira. Aba larinye gu aba wagiri lu Jesusu.
14: Nabure me, mibe desaha lu bay hasal baro.
1: Aba louna buni Jesusu.
0: Bururu ti lubenari sielu. Hocha huma luga yara bay lan hebelurun lida gien. Ladiga kay narinye gu ni hun, sarago haba busentin hebelurun sinyabay. Larigen ladoru ni tabure me muna lubenari. Huge le bawgi di bay hadan haba lagu bena harinye game. Wabure me, daraba bena waba, aba melona buno, laniga mehon, ibitin yetu no, ibitin yetigin no halia na huma, aba meti hegume seron aniga, ho hatiwa, gura wagi buma, aruta habugi a wang umadurgo, aba meti lona buno, laniga me, aniga nali hon, lagu ibidin humano, ibidin no halia na huma, dise humano is soon who get let dugo be uribani, legia bahayahuha, akun hia mehari dame harihini avramo, isak luma hakob. Ama hibiri profeta gulida la ruwa inha bungi. Huguye me asaga ruwa bogudi. Ajabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu. Luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida la ruwa inha bungi. Nyemba nyati hada gen ha gumbo honi banyagwe to. Hagia ba furumi yatia. Hame tia furumi yatia banyagwe to. Hagia ba agumbo honi.
1: Didameme veyu ligia. Aba hayabi farise ugu. Aba harinye gulu Jesusu.
14: Bai bayage na diga busente eros la from nibu hilagu bai
1: abalarin go home
0: hey ba haniga melu ugu bibu tiligia ugunya luma haruga na saga hasifir go uriba tin hada gya grigia arei da kwagda au me sanditin lari gya haruga la sora no adigmari luti na sigiru ni nuwa yesu ugunya haruga luma lari gya haruga la diga mama luti la farunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem
1: abalayahun Jesusu Hawagu lile na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta go. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungi yu lau uganu buiti yu hon. Saragu nye weya su nalugu noni giru no kitoi no giru niya gayu tirahi nye labu nye taruna. Mahatu. Igira lahatu bungi yu. Ani nariya ne hon lagu marihi digi ya humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gong. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
4: San Lucas, capítulo 14.
1: Lo agaba veyu, le emera guagale, abalidi Jesusu ega lubie, aba fariseu, weriguti. Anisunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyiginye aba vugiri, sandinye, lau ginene, aba ti lalgadania Jesusu, arufu datin liluru do muisesi, ama fariseu gu, laniega hon.
0: Gayerati larida wa guagadun aba vugiri lidan luweri emera gu ni odisinyati.
1: Aba herede rumaniyo, aba tilanuga ni Jesusu sandi tiligia, aba lariye da guagadni, aba lariye gulun, lulidi, aba lariye gu hun farise ugu.
0: Furume guarige hidangia, an egu da liligun bagasu, o liligun la burig lidon aba fusu lidan luiri emera guni, la saga rube nyengia furese.
1: Aba hasin lugu hongwa, luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gutima banya aba laniye gu hon.
0: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na marie. Malu haboy lubidon agay ubaru nyubu in lien aba ya misuro houti weri gutima ti boy. Aba me liabi le amisuro habalu laniye game bon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agay ubaru. Tamele ba misuro hon lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna bun aga yubaru, no dame la liabin le, a misra habalibu, laringa me bun, numada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi virun inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabulu, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri ba ilanugu.
1: Ariye gatiginye lugu giri le a misra habali,
0: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misra habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladiga hamisra habadi buginye, bibi ubati bafayi ruaha, damele badiga mfedo, hamisra habanya hagudeme banya, asinyango banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayi runibu, bibi ubati bafayi ruaha, damele hasaro harichagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, Hanyumba ya lwagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
5: Fulesi wabanya grigi haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
1: Abati lariye gulu Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ichi kuti aba omebu adineruni, abalona haa amisura haa sarago grigi. Dale chiluhali ore lun adineruni, abalona haa nilumuso ariye kaha amisura hootia. Kaimon aranseli son kate. Son hagia, abahariye gulu lwagu sinyala haudi. Darin ka furumi yeti, sun liya naganye ha aba fulasu, mosu nidi arihe, ferud na bana sinyati nidi. Larin ka aba, aganye hadi na sengu feru baga so lani na wadagmanu, neibu ka ouchanya, adiga ba folese no ferud na bana sinyati nidi la ringa ya aba son linha na marido liga sinyalo bay nidi na le lagir budu bay musu aba lo ba ni son kate le lon liubdiri aba de la ganye de liubdiri aba la ringa golon musu bay balida son o male uburu bay banuga nya me ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamari hi banya la ringa la dugni aba la ringa musu lon liubdiri na bureme adiga nali le bubai beino ani aniha meme kwa ubaru. Abatilarinye gu iyubu diri lu musu ligia. Bai balida son umo bogu din luwe uburu. Luma son fulasu geyegwa lau. Aba me bafosuru ne son habatari no luha yabi lido nufedu. Buin tamu ganuba. Ladiga narinye hane hon lagua bai la niyaba hata geha na misir habanya egiti lida na dinere gudu.
1: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu. Aba lagara ragun abalarinye gu hon.
0: Sinyati nani gubila le hinsi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari wanarigo sigo nao. Legi ya manuguti luguruwa ani aba la falarunina, sinyati nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuro bifunagi furumi asaminara, atribila lagasteron lularihe ahin kabahu bailubai lun lagumuchuni. Ladega ahin lisiga ebu, lari gine me lasinere iwa dagi managumucha, heher hapa ha arihu balin lao. Haniega me, gumese te uguri le ama wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahin la uribu ha lubei ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi elun la saminero, ahin gayara bai lubei la gendewo hau disi milu sudarago, luma le hau bai uwein milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabai la, dame le disegili le aba uruwe, aba melona ha aringa lon lo maori bo ha hama lo rebelo no lido ndarangelo itara linha lubaiti forumi guare hitagin le migro ti son le luma belo la fala runina sinyati nani bela discipulo buiti salo gamalumo ahi le fer dira lubaso ha kabo ge u hon la ma buidu halime nilo labu na wagun na du lida nilo la buidu rego doni mu walu bunago fui bergalime agari gere guba nyelu hagambo agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariñe gatigin Jesús hon lani discípulo go.
0: Ñeñe mehaba eyubu diri risite. Ñeñe gien aba luni rilumege. Aba hayabi ariñe galun luago la shagaru la au nigru tiligi ya lirisi. Aba ti lagua no liyubu diri lo. Aba lariñe golo. Idaliña sa kati le ariñe wago baino buago. Ariñe ga baino idaliña la leibu gu buadigmari. Ladiga, masigi hedibu au nigire inumege. Abati le redero onigiri tiligi ya saminara, larinya galungwa rigu. Kabati nadiga kwenye to laringe gidala lani yubdiri wadagmanu noi. Mereti naluna wadigmari mua. Ani nibusi gariti naluna muriha. Subudi nali kabala nadiga, lunyengha ma eresi birutina habie dame ma wadigmari hadina. Abalona ha hawagu hadoe rubali li yubdiri luhayabi lun aba aba. Abalalegu dini le furumi yate, larinya galung. Atri nyimba doe runi ni yubdiri. Aba larinya gulun, doi no muti sa barinya garaba. Abati larinya gun, onigiru tiligie lun, anuhabi garada nyuruba furese. Badiga me aba luaguri gu dimisa. Larigia, aba ya lalagudun aba, larinya galun, aginya buguya, atri nyimba doe ha. Larinya galun, sa sagu turigu. Larinya galun, anuhabi garada, adiga ba aba luaguri gu gadiru wen. Aba lasubu diruni iyubu diri luagu chula lau onigiru tiligia, lida ligaburi ladugu nikate.
1: Abati la sigiru Jesusu ariñega.
0: Ariñega tina lubaiti hon lonha yusuru ni hirisi le oboagu na lonha dugu buiti. Lon dame la lagumuchun irisi ni lon nyen hama eresibiru ton tida muna tolani na sonda. Le gunflubay lida le mi bebay, gunflubay ginye lida le gibebay. Le marichara kube lida le mi bebay, marichara kube ginye lida le gibebay. Ahon lubaiti ma gunflirun lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubo le. Kabagia afinyera huwagu. Lun le deregeron irisi ni le timati mati le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunflirun lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grige hon bian iubu dirigo. Ladiga liere gu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwaro bai lan lun aba, lanuge me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lubungio luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu, ladiga hinsi ya la sensu hon. Aba tilariye gu Jesusu hon.
0: Hugi aruku dagu manye hongu wa kai buiti ya hagibu ga gurigia. Ahinti bungiyo, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu ba gurigia kai kate uweri ti linsi ya hongi. Iere guti lumbungiyo. Luma gyan li luru do Moisesi, luma haruku daha profeta go dari lumo li dani huang. La purichi honya uganu buiti le lagu di larui ha bungiyo. Ani sun gurigia, houcha tiyan lu hebelu no lidon. Mene ngunti mati lun lagu.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Un flirón lá,

0: يعني داريلو لانوفو دي دوغوما دالوي حفر ني بابلو هيلاغو باي اباتي لون هانيا لسو دارنيغو لون حساغارو ني بابلو ليداغي ادامرو ني لون يهانيغو ني حابيون سو دار لي ابا آريابو ابا لسالي رغو وابوري مي هسوسو لو بابلو ابا لارينغو لون
1: مانوفو دي دابا بابلو لدغا اتركي روح دي بلا فن واغو جا هيروسالين بيشي بباغي فن واغو روما
0: لاروغا aba rebelo ruhurio lidon uorani lu hafaro ne pabulo hilago bai aba hafin rulo inyero goni lago maigi bayala matu hageme nikata dari hafaro ni hoge yano bian wen wugri arita gutya kata ile aba ti hodi hamo habuti gufadir guluma hamo wugri weri gutya hada hurio aba harinya go
2: finyu hadwa lau inyero goni lago maigi badi wala nikata dari wafaro ni pabulo hilago bai Guetoti, Huguya, Hamaha Hibiri Lurdugu, Inutimatia, Amuria Huma, Lumagumada Lu Lanuguni, Hum Haruga, Hariaga Melu, Luagu Nutimala, Haliguduni, Luagu Durule, Ichiguba, Luagu Habusera Harini, Wagia, Arashi Wabalu, Wafaruni, Lubaragela Chilu,
0: Aba La Chilu Catele, Labu Lagambu Libasia Pabulo. Aba lidi habion sudara asubidi ragudei lo pabulo. Aba ti lagua ro pabulo lun aba hadage habuti gu sudara aba larinya gu lun.
3: Baruba irahun le lumo gumada anihe ikata ilun ti larinya gu ni lun.
0: Aba lanugu ni habuti sudara lumo gumada aba larinya gu lun.
4: Wati adairu ti paulu nu. Aba lamuri hanu ma lun nanugu ni irahun le bu nyahu. Anihe nege kata ilun larinya gu ni bu.
0: Aba larga duni gomada luha bu irahu ligia. Aba lanuga ni lun habu gohama. Aba larinya go lun.
5: Kaba buse rumbo ibarinya go nu.
0: Aba te larinya go irahu ligia lun.
6: Ben luha ya huriu, li don uwara ni luha muri habuma, lubanuga ni pa luha gibu ginyon, luru dugu iyu timati, lunege halga duni tima logu liduru. Ma finya rabahon, anyehe hau ginyen, biyawen, haugiri anigu, Haramu dagwa haba umat. Agura bahe lu hafaruni hilago. Finyu hanya lao inye raguni ligi buya bunju logu maiki baya la matu dari hafaruni pablo. Gwe to haram se nyuhanya hagura barigunye bona bagi.
0: Abati launa hani gumada irahe ligi agoyo. Arinya gina ligi lun lu maria gula nika un luagwa bagi dagwa lali lakate ile lun. Aba lagua ro gumada hon bian hada ge habuti go sudara. Aba larinya go hon, lu haransa ro bian san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwar hama urwa wen disi ha hawago te gabayo. Hama bian san ha toutia efen, lu houdi ladangre nefugunyo. Aransa gudati gian gabayo lu lawai ro pabulu. Ruli ge dimure lu hachilra gudune pabulu lu mo gumadi mate felisi lu magadien. Auna hati aba gara da hama, larinya heretida gara da tuguya.
5: Luma gieto Claudio Lisiasi, lungu madimati felisi le wairi gube. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nauna habai bun. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagube. Dale nasubu diruba ni logu roma na Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefruni. Kaiti nabuse erun nasubu diruni kala lidiru mboi hon. Aba nanugu ni hagibu ginyon uluru dugu huriyu inyu tumati. Liduru hon, logu tiburikata ile luaguti haluru Uwa ti richa ulun lafarun hilagubu. Ni ibini lun ladan run. Ela chiliru labu nagambu logu aharase hiya lan huriyu lun hafarun hilagubu. Lige lebu bai nauna hani bun fresa. Ariya gadi naginye hon ha ichukume liduru. Lubuma lan haranse re le hani bai luma.
0: Aba ti hanugu ni sudara pabulu ke lariyo wagunu wa hon. Ariyabu, chile antipaturisi. Laruga, ligia hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni haweye sulo pabulu. Danle hachiliru bay sasaria, aba hederege runu gara da lu gumadimati. Derege hamei gien pabulu, aba lalihanu gumadimati gara da, aba ti laligu da ha halia na la pabulu. Danti le la subudirubani, luago silisia na la, aba larinya gulun.
2: Nagambo badibo damele hayabi haichigu maya biduno.
0: Aba te lichigu dimure lu lichigu nuwa pabulu tido palasio tomehe labu na gubo erodesi hao onigirutinya.
7: Hechos capítulo 24.
0: Sengi weyo lari ya, aba la tilri anania si fadri le inyo timabay, uburugu sesari ya ho wugiri ya hadage huri yo weyri kutia, luma aba wugiri le subudi habuti lulurudu giri titeritelu. Aba hayabi lumo gumadi mati, lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gyon, aba lagumestaru terutulu ichiga luduru, lariyaga.
4: Luagu bareini, gumadi mati, luha diwa lau darangi lu ya wagir. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serimei wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flesei wong, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye, lichigi dinabwe hadamuri nasarenugu. Aluga tiginye la via da gudunu templu, aba lubai tiwari gudunye, aba yebe wabuseru wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumadan lisiasi lungu wanyehi, aba lagidaru niwawe lau ere. Aba lariyagu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini Paulo, subudi bamugay inarini luagu sunkatele wariyagubay luagu.
0: Ariyaga teginye huriyo, buri hayyembayan luagu inarini la sunle lariyagubay teritelu. Aba ladiga gumadi matisayini lu Paulo, lu ladimureha. Aba lariyagu Paulo.
3: Lausun nugunda nadimureha nuegine guwa, bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bawa agusiragida lida fulasule. Gayara ti balag daha ahen inalni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suwey gweto lumagya nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwatina asigeneha ni kauma ni achagara guagadanya girigia tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglesin huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Girigia ha siyati harufud ni luagu inalni la ni aba lida gesun kate le hariya gubaynuago. Ao gufeset nabu. Luago neserebi dunya la lun habungi te nagubrigu. Kei larufu dahani iseri uma le uagu baiharinya ga luago yeni la gama lumung afinyet na luago sunle buri wanyu baitida buri libru to lani na lurudu Moisesi luma le meha haburi abu profetagu anihe ginye emeni gini le hawagu bai luago bungi unuagu luago lasara gudubanya la hilanya dandu haa buidubanya kai haa guribabanya lige nafa agu bai sunwa da luma dunu na ligibugen bungi luma hagibugen grigia. Lari giatri da nao eibugei amu buri fulasu, aba nagirubudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetien Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadugien yebe kate le tempulurgu lari gie, naruma da guagudun nungu wakei igaburi, ligi hadari runina atri huriyu lobo agunasia nyen tempulurgu, uati nya sarago grigia nyen, nichagago. Hagia lumbay hayabin arufu da guahongu aja, lun harinyaguni le lumbay harinyaguni, ahe inihi lubai lunti hariyaguni nuagu. Odi hariyaguni la ha jabanya, ahe dariha bai niduru dan le ligibugye nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu la aba weyu dan le hada nyadina lubai, aba naguwara gu hariyaga, hagusera gud nyadina ugunya loigi afinya na luagu hasaruba la hilanya lidage oweni.
0: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugumadi matifelisi, itara linya, dale lagambu bali le larinya gubay Pablo luago hasa aruba la hilanya, aba lagumu chagwagadini adamurini, arienge ina ligia.
2: Nagusara gudube ugurile, dame le lachilinu gumadi lisiasi.
0: Aba ti larinya gufelisi, lu habu ti sudar, lun lasigiru Pablo danwanyo, gama lumon, lu furango la, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lari ya, aba latilere felesi tuma durusila to lumari, to huriyo uburu usesaria, aba laguara gudun luago Pablo lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bai Pablo lun luago ibagari le richabai, luma luago agudaguni unguo, luma luago ti weyu le lumbai lagusara gudun ya bungi usungrigia, aba lanufu de dago felesi, aba larinya gulun,
2: bye bye. Damele gadani na naguare babuago.
0: Agora batia beguinha Félix e lulichigo Pablo senso luligra gaduni. Ligia, dá meme lube wahali luago lulayano haluma. Seguiti bia irumo itera. Abati lagumo chu laguma de Félix. Aba larga duni porisi o feso te lubara. Keiti busin la Félix leredero buido hama hurio. Aba ligiro ne Pablo danwayo.
7: Hechos, capítulo 25.
0: Abati latilre fesitu, lun largo duni lubara keisi gumadimat. Irweweyu lariya, aba lamude irun sesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba hachilre habutigu fadirigu nyehen hama hurio, ha werigu timabaya, ichiga lidurun pabulu ligibu ge fesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun lona ha anigay pabulu lu Jerusalem. Letibuga habuse rubay, lu yebe hafaru ni hilagu bay loago uma. Aba lona bu fesete lago sesaria la la dangruwa Pablo ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon.
8: Ligi ya luo tulubay hodi hawa erigu timaba nya hida agya sesaria uwa ranuma. Ani ahi ya diga li lubay bugiri ligi ya duru gayara bay harinya guni.
0: Widiru gunye o disi la weye lo fesete Jerusalem. Aba lagiri budu uburugu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun. Aba launa haluago Pablo. Dala lebelu rubay Pablo, aba haguri ridago huriyo, hainbu ibay Jerusalem gye lo. Aba hichigu sarago liduro le hiriti. Gama lumon, siyati harufudu ni loago inari ni nale heriyago bay. Aba ti lariyago Pablo lida ladimre haluwe gye guwa.
3: Maduga gini na ni mulusu duro ni lung haluru dun huriyo, ni tun templo, ni lung uruway sesari.
0: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyo, aba lariyago lo Pablo.
8: Busen tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyin.
0: Aba launa wuni Pablo lariyaga.
3: Ligibu genyati na lagusara gale uruwe romana, lenyin lubay lunti la nagusarum. Keisi basubu diruni buidu, madugan gidi na duru hon huriyo, ayadiga adina lubay duru le garichati lu nafaru hilagu bay luegine, mebere segunti na nowe. Ain uwa lubay nikata lan na inaru ni lidasun learinya wagubay nuagu, uwa tiniaba garichati lun lederege runina hon huriyu, amuri atina lun uruwe iguanarigu la agusera gedana.
0: Lari giete, layanu hafesi tuhama lanigu kaba lala diga, lo Pablo, aba larinya gulun.
8: Amuri ahadba lubay gya lu uruwe ila agusera gedabu, baybuga lu uruwe.
0: Atiriweyu lari gya, aba lidi uruwe aguripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Que rei de Rabai Fiu e Unhe. Aba labarro da Guni Fesito, logo te lagusta o Pablo Lu Urua Aguripa, Larinha Galo.
8: Anihe aba ugri ligiru Félix Dão e Uya. Dale Jerusalém no Bei, Rutinha, Rabutigo Fadrigo, Hama ugri e Huri Uerigutinha, Liduru Nigibuni. Amuri Hatinha Numa, Lu Nasia Durni. Aba narinya guhon logo magaburilani luru duroma na luun lasia duru aba grigye luo owe ni marihi galanya haichube liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimurha luegye guwa. Ligia, lida lube hebe ya uwa ranuma mefere dilutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu ibanya luu hichugu liduru, marinya gutinya ni kata logo lida gile ibe wagube narita guwa. Le burikate le harinya gube luagu luagu muara do la hama lida legabri hafinye luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bay lao so lira harinya gati Pablo logo winwanya la ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le aba nalugudni Pablo ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudei aba narinya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
0: Aba tilarinya gu Agripa lu fesitu.
9: Busen tina ginye na gambu ni wagiri ligia.
0: Aba larinya gu fesitu lu.
8: Bagambu bay haruga.
0: Laruga, dale hachiliru bay Agripa tume Berenisa. Aba hebelu rulo onwe bu uwerigu ni munadon. Ama habutigu sudara hama wagiri ya uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa ha fesitu luago Pablo. Aba larinya gu.
8: Uruwe ya Agripa. Hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nuu luagu. Dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariyaga nuu lao saragu eregu luagu luut la lome. gama lumu lagano nu kama madugut ni kata luti la faru hilagu bai luigi ani kait ligia gwanara gla amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei no na halilu kaiti wala ni kata lut na bir hanilu augustu logo ugri le ligia nanugu bali higi bugiyo bigi bugiyo timauro ya gripa lu balgu daguni ni lam ga kabala na bir ladiga garabogot nu lu no na ha ba dun ruti Maria Gugau Kala Lidurube.
7: Hechos, capítulo 26.
0: Abatilaria gu Agripa lu Pablo.
9: Gayara tibadimre ha bueguia gua.
0: Abalinurne Pablo luho buluha gamboni. Abalagumestero adumre helariaga.
3: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noeguia gua bigibuge. Urue Agripa. Lagusun kate lerinia gahamal be hurio nuago. Gunda timatna ladiga subudi bani hagabri huriyu lumakate le buri uagu bai hasigeneha. Lige namuri ha bai buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha ha subudi runina. Ani gayara te hamuga harinya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegu da belida lubujeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luago emenigi nilenu agubai. Luago lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kaimeha larinya guni hon waguchagu. Duusugu bai iduhanyu le hadiga wagumbai lirahun Israel aguda batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbai lubungiu. Seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le hadari da huriyu nidurum. Urue Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la lasara gudininya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luago luntila naibahaninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadangi lanigu bungyu furisunugun. Lau ubafu lehichu gubai habutigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha dan sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon dari lun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abadan. Hauna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburu ha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinyagutinu lida evreu. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle. Licha agun kiki luagun kate gagiriti. Abati nariyangu, kata busa nabureme? Aba lariyangu nu, Jesusu au, lememe baibaha bai. Saraba, rarama ba. Ladiga, narufu dagun bai, nungu wabun lun beseri bidun nu. Lugefen ba luagu leyariha bali bai gueto, luma le lun bai narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, mama baya huriyu. Ha umbaya nona habu gueto. Nauna hanyadibu hamu lun befege chagudini hagu lun hebe la haibugun lida luburigu. Lun haibugun lida larugonga lun ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lun labugin hama lubafu bungiu. Nauna hanyadibu hon afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walamuga hafigon ibihi hamamuga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubany. Itaralinya lubaiti uruwe Agripa. Aba na digi nilelarinya gubai Jesusu nu lida le la salira gumbai nu. Furumie aba napurji ya hon ha Damasku banya. Aniega tina hon lunha sakari ha lida ge hafigon. Lunha giri budun lu bungiu. Lunha digi nkata ibuiti. Ari huwa lamga lagu asakari hadun la. Lariginya aba napurji ha ni kata imeme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu. Aba halugun hafa urina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai, honsun grigia. Dandu ha wairi gubanya, keisi ha unabu gubanya, chilulumun ora le, Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loile wago be laringa Moisesi hama profeta go lago la susere de bala lago lunti la meha la sufri lu bala Kristu lago lari gin la melonwe ligia bala furumi etiasa rutihada ge hilanya lao ibagari magum chatiti lago gin lichu go bela la rugonga lago tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu
0: Lida le larinha gubani Pablo kate ile buri lida la dimur halui gegua. Aba larinha go festito.
8: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago turia hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinha go.
3: Malilu tinau, gumadi mati, inar ni le narinha gubai. Aniha urui agripa le subudia bubai lumburi kate ile buidu. Ligi gayara lubai na dimur haligibugi, furangu. La diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate ili asusere dubai lun Jesusu. La diga mama kate ili adigiti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gube profeta gu uruwe ya gripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu agripa lun.
9: Samina tibu san. Bafinye na giduba dinan la luagu Jesu Kristu itara ufurese.
3: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mama rigu buagu. Ao ginye sunha anyaha banyagamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au. Gama lumu uoga giringiri hawagu.
0: Lari ge larinya gu ni Pablo kate ele. Aba Lazaro uruwe. Sara ginye gumadi mati. Uwa ratuma Berenice hama sunha yu bayanyei. Aba hadim runyei gya luha dimreha luago kate ele. Harinya gati hama gua.
9: Gugiri le. Madiganti ni kata le lunti lafarun hilagu bailuwe gine. Mon lumuti ni ibini le redaru furisundu.
0: Aba larinya gu agripa lu fesitu.
9: Lunha muga. Mamuri ya halavu giri le lun lagusara gudini Augustu Cesar. Gayara tihamuga ligira va gudin.
7: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serubai lu hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adenruti labu lariyaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bai, lu hadamri sudara le giri bai, li sudara nigo uruwai agosto. Aba wadinagun, tido aba ugune yimbitu adramitio gyan, lu asion. Yenye ginye arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia watiliru sidon. Lida fulasu ligia, buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti, lu bisida lani lumada go, lu heteni rulun. Lida wafuritu sidon gia, aba wodi loige norte libiti uburugu chipure, laduga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giriba imire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lau lene guga watilira ligibu gyo uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali. Aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa ya hani baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale Pablo lariaga hon.
3: Arihan muti lagu denchaba ila waya sule. Ani weferi dirubon ugune. Fei di mesuntila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu laule lariaga bai Pablo. Aba lidi laule lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu lige alu lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agai luago buidu timalan yebe lun wafuri dunyengi. Lu warihi ahi gayara wachiluru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danyen. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru. Aba harita go lagu gayara baila hasigiru ni weyasu. aba ti hodi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luege no odiesi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guaga de wongo lula nuganiwa. Aba wasigiru luege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denye lubai mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagadunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa guru du tabu ge ugune nu aguru nu, dere bugu tamu. Kaiti hanufu de bai, lue wodi adagara luago sandal le giri bai sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune nu lanaha nu garabali. Laruga kai here meme gili lubai da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune barana hu. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune barana hu. Lo haha bugwana rugi. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida saragu weyo. Lauti onwe buluri badale, feridi wa mali suwe meni gi luago wa sefiru bala. Kaiti sigura di wa lubai saragu da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba laria gu.
3: Wugirinya. Arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wa sufri ni damichi le. Ani feridi wa mei walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe inyaba lida ge obetu. Lausun te feridi lubalan ugune. Chiluha liaba lani bungu angeli numu arie buto. Launa ha bungu le naburemu leginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufude daba pabulu. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefure nye bungu suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara luban la kei laniye guni angeli nu. Lausun wadaga rubalan luwago aba ubohu.
0: Biyadi masu uwa luwago waweye sun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia, amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luwagu wachilire ina wanya la luwagu muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, uwe insedi metru. Leti hanufude luwe habugushu luwagu dudu, aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulu kwa samina raluhe sefura guhongwa, loo hanura hatira aga ugune. Aba hagumesterun areira gudong salufu uduna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisteru ni pabulu habu tisudara, hama lisudaru nigo, larienga hong.
3: Ahanya merede hatida ugune, sinyaba iwe sefuru.
0: Aba hibugu nisudara tuguru du salufu, aba higire gudunu duna rugun. Lubal laruga, aba larinya gu pabulu hon sungu bai, luhegi, larinya ga hon.
3: Biyan dimasi gweto lumage marumu gu huma buidu, maigi buidu, ladiga idike li lehu wagu bai. Ayumura guati na hon luhegi, lichugu ba ere hon lun esefuru. Choru numuti hon luagu uwa bai la ni aba eferi diruti libagari.
0: Larige larinya gu ni pabulu katele, aba lanugu aba fein luha burugu. Aba lichugu ya tenkiru nilu bungi uhagibu ge sungu bai. Aba te laguba chagunu, aba legi. Aba harigi du ha hibiri guraso. Aba gen hegi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hoho ya kimule hagia. Aba hachagaru ni tirigu barana ho, luti matawali dun ugune. Dale laruga du bai, ibidi ya tifulasu le nye inha bai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchulu hanigano ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru. Aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni fagayu le esteri widu bai lun habuguru nu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestaru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyein lubai biangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha kwa tiunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilago bai luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu La sefru ni Pablo, migiru ti lu hadigu ni suda ragu le harita gu bai. Aba ti lariyangu, lu la hachuba ragu ha gafu li hadibaya, barana ho frumia, lu hachiliru mu warugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune, itere le hachiliru sungu bai mu warugu sefonyo.
7: Hechos, capítulo 28.
0: Dan le sefu hadio asun wagye laru beya, Lige wa subudiru ni luago malita la liribay ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafurago aba onwe mbo watu keidi liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagia luwa bacharagun. Aba tilabuda ha pabulu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura hen luwe lara watu. Aba tadawarago luago luhago. Dan le harihi barun lila na fulasu hiwe to dawago lago luha bu pabolo. Aba harinya guhama gua.
3: Mosu aba la bugiri gafara hati bugiri le. Lau sun le sefuru barana haginye. Mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabolo hewe watu rugun. Masusa reduti ni katalun. Agura batianye be sungu bay lalu du luha bu. O laburi halahi lagu bay. Lilu wagu hagura baha. Dale harihi luago masusere dula ni katalun. Aba hasan siru ni haritagun. Aba hagume seru ariaga. Luago aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba uguri le wuri tumabu lida sun ubo ligia. Publi uliribe. Resibili mutu alubion. Seriwi lawa buidu luago uru wawiyo. Rung liati luguchu publi lau sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru la furia idu lu bungi luago, aba lichigu ni luho bu luago, aba lareidagu. Lari gelira, aba gien hayabigwa hibri sanditia, halida banya fulasu ligia, aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge saragu kate won, lari gien. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni wawoyesun, aba hichigu ni sunle wemegeru bay won, lun wawoyesun. Larige iru wa hati wo luago bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luago bo huligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyangu wairu wa luago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilire uburugu sirakusu. Aba werederu iru wa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilire uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachidiru lido liriru udile giri bai posuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lun uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangure lan. Aba hodi wabaron, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwago bai uma giri ti apio. Hibiri, Dungwa te wama li da fulasu le giri bai iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichigu atengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lu aba sudara onigire. Iru wa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma bai. Dale Adamu riguanya, aba larinya kuhon.
3: Niduhanyu, lausun madiga na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bai hechu da waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig da gunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun le luntin nafaruni wa hilagu bai luegi. Kamalumu mahatiya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huwagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegi kate ile uwagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau gringiri le.
0: Aba haria gulun,
10: wagia, meresi biru gidi wani aba gara davuagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi ibanye nyingi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
0: aba ti hiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo, aba ladimire hahon luagu larua ihabungyo, luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi, lulafiyara gudunia luagu hesusu la asalbara galeibei, lau la yusuru ni ludurudu moisese luma le haburihabai profetagu. Hibiri, afiyate luagu le larinya kubai pabolo, hibiri, mafiyatea. Kaiti mura duha mahama gwa lida haritagu, aba hagumestaro nyudigo, aba telarinya kwa pabulu hon.
3: Lige larinya kwa sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya ga mehon grigia. Huguya hagambuba gama lumo uo bai gumfaranda huma. Hariguba gama lumo ibidia bai hun ka lalila bai le harihubai, ladiga tideri hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarigi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagudini. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme wa salbara gulubai honha mama banyahuriyu ani hagia haharubalu.
0: Dala laria gubai pabulu itara, aba houdi gwa huriyo, adimure hei na hamagwa luagu kata ile. Reida iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati loagu larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia loagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
7: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
3: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohum hugu ya lani gubungio haa ganauba ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungyo lau lueiri milagru le la degube lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungyo lida ge Jesu Kristu, laulon na hanina lida liri lun na subdira guduni hongurigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu, adiga hamaime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigia hagia, huguya le umbai laguara bungyo lun lanigu huma Jesu Kristu. Na burihen lubaiti hun, huguya le agana ubai uburgu Roma, hahinsinye banya lu bungyo, waligia hun lun lumuti ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chi bungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubu dirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lira ge feinti luagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungu isuwa da, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafaniha abiniruni meme le lichugu bailani bungu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, buset na hasubu diruni, luagu aluga adina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lu nidaragu nun lida hawansiru lida haibugun luma bungyo. Keisi narihini hawansiru hibiri afinyatinya lida aburi amu fulasu. Lunti nidaragu ninya sun grigia, dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gale hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luagu ti wa salabara gile. Lugundu inihen la lubafu bungyu lida lun la salabaru ninya sunha afinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la ladichara guagu di ninya bungyu grigia ligibugin. Lau hafinya ru luma gie lagume seha, lumu lebeha, itara linya tania gunilerenu bungyu.
11: Ladichagwa bai lau lafinya ru labaga di luba.
3: Ariha muti luagu abriha la lanari me liganyi bungyo sielugin, luagun hafigun, luma hariba sun grigia ha migiri ubanya lun la subu diruni wa linaru bungyu la diga hariba. Subudu ya muti lega jarabe la subu diruni wa lagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungyu gajarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu wa lifurangu lumage lagume serungu bou, lagu bungyu la ligie, la uginye magumu cha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu metengi ruhamei lubarage lira reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga lausun aninya gahama lagu chunla hau ibidi ya guati hau lubarage hau duragun lubungyu le wairi gubai le mowe dadibai hau duragwarega hon hayawa grigi ya ha gowe daditinya lumaginye hon hayawa dunuru anima lugu Aduru harigu tinya, muarugu hama nima lugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadigun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamaridun wuguri keisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wuguriya hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wuguriya kate burinibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irunhanya la hichuguni lilugaru bungyu lun. Igira lanya ti lao la gubri hasamina, lun hadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lao sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimre hatinya vuriba hawagu hibiri grigi, iyeri gutibungi uhon, emenebene habutinya, barugu atinya hongwa, pantatinya, adagu atinya kate uribati, mabahu dun, hamuti ya hagubrigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, misi ya habutinya nika un, uwa tiferudu na hama, magude me habutinya, subudi hamuti lalariya gubaibungyu buidu buidu, subudi hamuti lwagu hala adigati burikata ile, lunti la howe luegi, lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama, dan leharihi amu grigi adigai.
12: Romanos capítulo 2
3: Buguya tinumada, gaduru untibu, danle bichugun liduru amu. Mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadiga bay lememe ladiga bay, basia diragunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, laguse ragada bungyu, danle lasie diruninya ha adiga liburikate ile. Buguya tile ichugu bay, haduru, ha adiga liburikate uribatile. Aniligia meme ginye badiga bay, Harito gotibu sa luago besefuru bala luei lagusera gudun bungyu? Odi mebere sen tibu lau larei ni bungyu le magumcha tibai luma lugurasu? Ibidi ya tisa bun luago arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara baila basakariha? Gama lumo ladiga tidere banigi. Mahati u basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida lafayeha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu dame liabi lulasie diha lau iricho. Dame le lafaye runi kalaba segun le ladigubay, lichugubay bagari magumcha dihonha alu habali ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigni le buidubay sunwada ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu, ha mahabanya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricha labaychubanya bungyu lau ligani. Nyembe ya sufuruni luma igarigu hon sunha adigubali leburibabay, hon huriyu furumi. Luma ginye hong ha maa bayin huriyo. Ayin ti hong, sun ha adigubali le buidubay, lichigubay bungi uweirigu ni inebesey luma darangilo. Huriyo furumye, luma ginye hong ha maa bayin huriyo, lugundu aban lala negniye bungi sun girigye. Sun ha figon ha banya, ibidiyan uga li lurudu Moises hong, hagusera gduwa ba, bogu ni loe lurudu ligia. Hatia figon ha banya, lao sun subudi hamani li lurudu Moisesi, lao mewe ba lurudu ligia, hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibu nye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo hai bidi habu banya lun ludu Moises gayara thia digun ni lelu bai bai bungyu lau rugu larinya gu ni harita gu guana rugu hom lau hagabori arupu da hamuti luagu anihe ilale ludu bungyu bunu yuti da hanigi ani larinya gu bai harita gu hom ahen gaduru habu ilumu maduru hama weyu me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehada bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu luagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la uhuriyu ba afinye buguya luagu le lurudu Moisesi lum basalbaru. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum banua da hani kate le buidu timabai. Harita guati bubungu alau gayara la badunde hamarihin tinya luma luagu gayara la bichugun Larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidi ya guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluridu Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Ahen apulicha bubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biberuha. Ahen arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kamege badige ay yere guhaboy guari wabun kamege biweru haitirisi haliglisi panta tibulao liluru do bungi gamalu mun ruti bu minebe sai lu bungi la magun fli rubani tinaru lerenu bungi dan le tarinya gubai
13: kita kiet yedi mere habai pamambe uri uri balogu bungi
3: gebegi tisai ni twag ostaruni ay bagun fli liluru do gamalu mun ahin bahala chagua kai gubai rigu meresi binubani. Ahen lubai ti lagunfli rale meresi binubali seini lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu oustaru anima gunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburdu. Le huriu bai le timati, mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti veresi bira seini, luagu wagubu. Lubara gen lira, huriu ha timatima bain hakiya huriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hama li seini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ti grigia le itarati, gunda ti bungyu lau. Mama amo griegue.
12: Romanos capítulo
3: 3. Que si itera linha lubai, halia nyenti haganya ragile griegue luegne huriu hama, o luegne heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linha, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu. Ahanya nyen hadage huriu, alogwa duti afinye, magunflirumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama linya, lubara gye lira lagunfli rubabungyu lau lereru lau sun maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tanihen lereru bungyu.
13: Babaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani buidu bai bafru dun damele babosira wadudu.
3: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu dini luagu richagu wala bungyu. Kaba gye warinyega, marichati la bungyu danle labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luha muga maricha la bungyu, ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi, ahen ginye seribi lubai wayeni lun, weri gutima la linaru bungyu, kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama, lun ti lubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidubai, anihen kate leharinya gubai saragu grigi ya lagu ligia la warufu dahabai, grigi ha, anihen gubali itara, lun ti hamuga hasia diruniwa. Ida linyagi, bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hama wa huriyu, uwa. Lugundu arufu da wa maali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungyu.
13: Wot niaba grigi ya rishagwati, ni ibini abali. Wot niaba ahwati lukufurandalama. Wot niaba alwa hati bungyu. Juri kwa nyasungu bai, nyidu ya lido feriti. Wot niaba adugit le buitu bai ni ibini aba. Itara linya hapiler buke aba umuweho le ure umuti. Maraswa lugutu hanyeye.
14: aramu de tinya pais ni hewe yumulu win linya yumba lao inyara wakuni luma mabundani frasa si hibudi liu hodi afala gringo luma igali kuulida mehemeri ani ibidia di ima lani na tarangi lakum marita kukubi tinya logu linebe wakungi
3: subudi wa mutu lagu sun lale larinya gubeli liru du bungi hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ke luhama ni chusungu bai ani abri hahagia mesun kirigi ya labun lagusera gudun bungyu. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu loigi nirigi ladigi nile lubai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunu wa lurudu won luago gafigon wa ma le seribida. Gama lomu mbogu din loi lurudu arufu dalali bungyu won idalinya la larichara guagudu niwa ani gayara ti warihi ni lidali lurudu moisesi luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu kayara la verede no richagu wanyo ligibuge bungyu. Ani yaba la ladigni bungyu lira hon sun grigia. Ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu richagu wa diva mafai haga ni kata ladiga afai hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu laulonwe ulagu wafigo. Ani lidage wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuse rubungyu, la rufu du ni won ida linya la lalichara guagu du niwa, la uferudu na lani wafigon. Ladiga gagura suti ani busenti, buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la lalichara guagu du niwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa guda lumuti waginye, haa finye ba lagu hesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu hagabri, gumugu wati. Kage wago, mama lago wagumfliu ni lurudu, lago wafinyeru lago kristu, wasalbara. Subudi wa male lubaiti buidu lago richagu waguda laninya bungyu grigia lao hafinyeru. Mama lago hadigi ni le lubaiwe li lurudu moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungyu, mafunage habungi teginye ha mama banyi huriyu. Habungi teginye, lugundu abariginye bungyu, le arichara guagudu balinya ha finyebanyu. Meberesa ingaligia ahen resibi habali nseini tuwago hostaru lumo meresibi ruhamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luago kristu lungu warufudu ni luago mebegi la luru dugueto uwa lubaragi ya lida warufudu ninyo luago buidu meme la luru du ligia.
12: Romanos capítulo 5.
3: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago resibi hadiwa darangilo luma bungyo. Lidage wabure me Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufulesei ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni lagu gafara mbadiwa la lida lueirigun bungyu. Ani mama regine lida gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubawagu. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufirinu ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu. Ruligia derebugu emenigi ni. Ani maniga gudun lubadi wa wemenigi dun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasalbaragun. Wong walida ge figo le gada baliwa. Abalona ani kristu lida aura le. Lanua dirubai lun longwe wawagu. Wagia lega figon bai. Mama kata imene guti lun ligira guagudu haba grigia lungwa lun longwe. Luago aba grigia le richagwati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe luegi aba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueini lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholu timati luago wesefuru balan luei liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon tiye lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lira gida meha le lagani gidiwa. Choruti mati lagu la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bay warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubuagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sun grigia lugundu afigun hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figou ubowa. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu ua tigien duru lagu figo. Lausun lira luma gen meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia lagu hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi bai lumbuga liyaba bai lan le lumbi liyabi. Gama lumun mitara te debe se le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilagu habai saragu lagu lifigon aban rigu. Gawon guati lugude meha.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Richagu ulle anegubai ibagari. La diga lubai ti lumaga badi abarigu wuguri. Nyubu itinye sungri gelu hafigun habala. Itara meme ginye, la diga lagamba di abarigu wuguri. Gajara tikayabi sungri gelu richagu abanyala ligibuge bungyu. Rua ti luru du lun lagavon du figo. Gama lumu dambe lagavon du figo. Abati ma lawei du lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo. Lula negini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagu du ninya grigye. Luma lun lichugun ibagari magumuta di tihon lidake wabureme Jesu Cristo.
2: Romanos capítulo 7.
1: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu dan rigunye la vinwa gili aba grigye lige labunye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma di hatumari sun danle vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichu gubaru labu gye laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun wiwa giri la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu gye ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu, laulonwe Kristu, friha dun labu gye ginya laguma di haliluru du Moisesi, keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamari idun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay la, heseri bidun lum bungyu sun suri nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari, seribiti meha liluru dun Moisesi lun, lagagu dun ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gweto, hiladi wa lun luru dun le meha gama baliwa labunye lubafu, Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Wanya guba lubayiti lagu figo la lurudu? Mama linya, la usun lira lurudu wa subudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la wama dirun hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu. La diga meme gumadi le, la gagu dun bali ibagari lan na figo le nida bay. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, la rumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba la gagu dun figo le nida bay. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largidun igaburi lan na figo le nidabay luegien lurudu ligie. Aba le yeera gunina lun na digni levuribabay. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubayti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sungumadi le lidabay. Richaguati, ani buidu ligia. Ligia funasa akata ibuiti la nigu balina lidon oweni. Mama linya. Ni figo afaru balina. Lau le buidubay. Itarati aba larufudu ni gumadi la narime luriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figo. Uwati gumfaranda nani ka la suserebay nu, madigu numuti kate ibuiti le nabuserubay, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubay nu. Ainti le lubay mabuseru nubay nadigu ligie nadiga, Arufu da numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digubali kate uribati le na digubay, igabri lan na figo le nidabay, ligia digubali. Subudi numuti luagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na digni le buidubay, sinyanu muti adiga. Madigu numuti kate buiti le na buserumbay na digu, na sigida diga adiga uribati le mabuseru nubay na digu. Ainti le lubay mabuseru nubay na digun ligi na diga, lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligi a digun balin. Darinu muti lubay ti lurudu le, dan le busen na digun le buidubay, uriba ti ligunye la na diga. Lida nisamina, hinsia ti lurudu bongyo nu, gama lumo arigatina

0: Pagu inihe la aba ya lurudu lida nugubu agen da guati luma nisamina kata iligia I gabri lana figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefu na lida ge I gabri lana figo le nidabe le anegu balina lidon oveni bungyu gubairi gulida ge wabure me Jesu Kristo tenkini ya lu bungyu gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa uoga lubafu Kristo nuagu Busenti na hamuga na gumfuli yinu luma liluru du bungi. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lum figo keisi lidamu.
1: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni nile luba inarinya gunigueto. Au keisi aba finya tilago Kristo. Ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabo luma sifiri sandu luago inarni la. Wairi tiniru, anisuwa da imihe la gari titida nanigi. Buseni gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristo, ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, aniresibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigu, anirulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liyabin Kristu le bungyu bay, leginye sunti bay gabafu, le gadina mabay lun linyuru nwa liri lun sunda itarala. Mamati anarinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu, lun lirahani hama ha tima timati. Anya gati meha bungyu, Lun Abrahamu.
2: Lita gergiba isaku gatuga waguba.
0: Minila lida harginyanu la agura hobanya lida ge furamase la diga wagumbanya Abrahamu hatima tima banya. Mama ha agura hobanya lida ge ugrig. Lugundu aniha furamase la lichigwe bungu lun Abrahamu.
2: Nyebi ba dame na chulige dalikia. Aba le tagar sara aba irahi.
0: Ani mama rigin lida biangbe meha tirahin Rebeka. Aba haguchi, Isaac le wagucha. Anidam meha le magura hau ginya, madilin ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, abalarinya gubungyu tun Rebeka.
2: Lidamu bayi amule nye le ibu ganyo.
0: Uwara guati ginya lida, luma le arinya wagube itida lerenu bungyu.
2: Hiseti meha hakobu nu, ahi yasa uhu yere kutinu.
0: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, La nuwa daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni mebere segunga ligia kala hadigubay. Kabati warinyaga. Warinyaga bafunage luago muwara la bungyu uwa. Lugundu larinya hare lun Moises.
2: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiyame ihirgu laule unt nabusera.
0: Itara linya lubaiti. Mama lidanye wabuserun o wafagun. Lugudeme habu bungyu won lidanye lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida larenu bungyu.
2: Nadugi balibu uruwe ime lun narufu duni nubafu buwagu. Luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudemi habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun gudemi habula. Deregi dalon lanigi le unti labuseera le dera gudunu. Barinya gubay lubaiti nu ayin itara linya lubay kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata ibogu diti Lui lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu. Larinya gubufunage soudi rulun lea digu balin.
2: Kame badiga na itara.
0: Garichati lea digu bai soudi rulun la digni le labusa erun lau lubunye soudi ru. Gayarati la digun aba soudi ru le diseguati la yusurun. Lum aba lea yusuruti lun furumi eguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya gabafuti bungyu hawau grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luweiri ligani hawa ugrigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la rufuduni luweiri gun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweiri gun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamaba huriyu. Keisi larinya gubungyu tida liliburu oseasi.
2: Hameha mama bayi numutunia, narinya gubahun numutunia. grige me ha ha misie ba yanu nariya go bahon misie kun
0: an lida me me fula so lenye lbo lariya wa go hon
2: mama nani go hubuye ni balari wa go hon le rahi bun yu le wi wa bai
0: ainti hawa go israel na ha me me hurillo lariya har isaías
2: lau su gi be hama la duka wa go israel ke sa go la ru beya fiyu ru go bai ha da ga salba Lugundo, logo foi levar o punho e olhar o ligibo o sumbo lá o lufurece.
0: Quem se meja, larinha com meme Isaías.
2: Luha muga meja migro lá sute que bafo hada que o adego o gumu. E travanha hamuga quem se o bulo o sodo maluma gomora.
0: Cabati o linha galuago hala mama banho curio, ha malu a ham banha haricharagum, richago anha gueto, lau hafinha o lago Cristo. Ahenha ti Israelina. Ha afa gubanya lungheresi biruniwa ke isi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hama haricharagu luagurugu hafinye. Hadige irigu laukate le guanarugu hadigubay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le achugira guagle. Larin haritida lerenu bungiu.
2: Rutina aba dubu le achugira guagle isiyon. Aba dubu le abre dubu tigrigi, le afinha do tiroago massacre hade.
1: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma haboina nigi, ani le wago boina yuma na gualu bungiu hawago israelina, lunga salbaru bala. Ani agatina luago hafulesein, luago anihin la aba onwe bu gumfuli hada luma bungiu, gama lumo mama kei lubudubu. Ibidia tihon ida linya la larichara guagu dun linya bungio grigia, lau igabri le habuse erumbay haluaha harichara gun, madunga hamay le labuse erubay. Lugundu Kristu lebe habay lagun fliruni wale lurdun Moisesi, aina digati lun harichara gun sunha afinya banya luagu. Luagu harichara gun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
2: Grigia ha agun fliratinya lurdu sun sunna gubay habagay dapa luagu.
0: Lagu ti harichara gong grigia lagu hafinye larinya hare.
2: Maria gaba tita panigi, kapa amudia selu, kaisi gubere gubere gidiye la Kristu selu.
0: Maria gaba ginye,
2: kapa aradira lenyehi habai hilanya.
0: Kaisi gubere gu bamudera gidiye la Kristu hadage hilanya itar. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye no lagu. Kata iti larinya gubai bungyu?
2: Yarafati ugano lani nasalbaru ni bungu. Panihi biumul guluma tida banigi.
0: Dimude le ligia, ugano lan na finye nile wapurichi habai. Aha buarinye ga lau biuma lau Jesusu la babure mebai, afinye bugunya tida banigi lau saragda lani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi, leresi birabu bungi ke sirige richaguati. Lau bagufa serun lau biuma basal bara. Tariha lerero bungi.
2: Le afinye ruti lau Jesu Kristu masatre habai larigi.
0: Aba habu huriyu hama hama bain huriyu, Wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerenu bungi.
2: Sunha aguaru tiliri wabune me asalbaru ba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago. Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apurichi hati uganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichiha grigia hong ahi uwa kabala aunahanya pulichiha. Kaisi larima gutida lerenu bungiu.
2: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
0: Gama lumo masutinya grigia ebere serutinya lau uganu lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larima guni Isaías tida liliburu.
2: Wabureme, ka afine wanya lau hagamba ni uganu le wapulichiha bai.
0: Ita larinya lubaiti. Lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera, ani lererun Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lererun bungio.
2: Agambu ali hamala lilida sun fulasu, chiluha li herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyago, uagil funasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali, lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
2: Na meide gudu badun hatuga aba necha ni ha mama nani. Na genga gudu badun hatuga aba necha ni ha mahatinya gufura dhama.
0: Alinyaga tiginya Isaías.
2: Dari humotina ha malwa haba lina. rufuda wako na nungu wa unha manu kathaba ya mawa.
0: Abe larinye guhawagu Israelina.
2: Tulani muti nuha busuwe yuhon grigi ya magamba tinya ani mabocha hatinya.
1: Romanos capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanar gu Israel na au, hada ginyetina lirasa Abramu, hada ginye ladigawa gu Benjamin. Barul mutinya bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamaha ti hon, magambu hamuti le tarinya guelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Lagu lichu ni duru hawago Israelina lida lafuri idu lubungyo larinyaga.
2: Nabule me, afara kwa hama profeta, gri kwa hama ibuli ibani latari, awru gali erede lahata ibani kwi, ani busia tiyagi ya hafaru na hilabu.
0: Aba larinyago bungyo lum.
2: Anu dirata na sete milu ugri ya nubaru wago, hama hudro kugia, gri kugia, yewa hundi ule baadi.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, Rede hanya atiri hadange huriyu ha anua dira lanya banya bungyu lau lareni. Ainti lau luboi lareni bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu lu hamuga itara linyati, mama li hamuga areni lareni bungyu. Itara linya luboiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri, dereg dawaru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
2: Adega lumuti ya huyu rudereta hanigi, ruti ya agu le manihi tihun, aligari gule magambas, itra liyate chigiru mutale.
0: Arinya gati Davidi.
2: Daraba gualamu wa hatine rudusata, lumu haku ya hakidu, lumu hasufu, darulamu wa haku manihi hamamala, sefuku wa lalamu edunye hanaga lusunda.
0: Nalga dahati gueto, lau hachugira gunghuriyu, haigua tinya funasa, Sunsui nagubai, mama linya, lubaregi lira, lau hamaha run huriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamaha bain huriyu lu habihu bai la asal baruni, lu hamei digidu ninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanugu bai hachugira guhong hamaha bain huriyu buiti mambai lubai tile lumbai lanugni hasal barun sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hun, Huguya le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hama bai huriyo, wairi tilinsi ya nuwadig marinu, buseyat na luhe meidi da gudninya nirasa, luginye hasalbanu. Ayan ladiga lubai la maha rubungu hong huriyo, hayabi hama bai huriyo lung, haranda no luma bungiyo. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayan direge watu bai furumi ya tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Direge watu ginye sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida ginye butiabi fain tuguya. Ayan ginye direge walubai tilagle aba tidibuwewe lumbungiyo. Direge wanyulinya ginye tilimu. Inanu ni lagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichu gun lida lufulasun lau sun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara liya hiyabi lugabara huma lida Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buidu ti ma huma luwei limu le nyengu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti ma huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu ga harinya guba.
3: Aha, gama lumo, changwa ti fiyu limu lumu vichu gu lewenye guwame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, Hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguyati gabara hubai nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumi yetinya limu, uwa bai ginya ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregu dati ginye, deregu dati hon ha mafinye banya, areida ti hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, Lausun hafinya luagu. Ayin madiga huma itara hachuguba ginye. Ayan nyumbi huriyu lu hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungiyu lu ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivo to nyingi lubai hagi daruwa. Niduhanyo, busenti na lun hasubu dirunikate le luago ti laranse ya bungyo le meha aramu da guabai luma panta ahuma luago chula hao. Luago deregi da la arula bungyo hanigi israeli na murusun daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamaba inhuriyo kristo. Dame le la susere dun lira aba meha salbaro sun israeli na lugundu tarinha relerenu bungyo.
2: Lebi ba asalbaro dule sionye aba meha legida lumuriba ni hata ye lani muhakou. Nihaba ni dara tahama, damele nagida wa nihafiku.
0: Luagu gano le luagu tia salbaru ni, bariwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu luagu kufulese, lausun lira, hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti, girigi ya haa lanuwa dirubanya lun lanigu hama, lanigu memebanya, huguya magamba ditumeha lumbungyu gamalu mugweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudeme habula bungyu hun keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudeme habula hun. Luenri lareini bungyu, luma lichulao, sinyati wasubu diruni lisamina, sinya gun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungyu? Kage arufu da habay lung? Kage grigi ya ruha libai somu kate lu bungi furumi ya lun leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungi liabi sun kate, ligie ginye agda habali sun kate, ani lungwa ginye ladigai. Weirigu ni lu bungi yu lun sunda, itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
0: Amuri atina lubai tihuma ni duhenyo, luhedere gira guhungwa sun suina gubai lu bungi yu, keisi adagara gudini viwati. Sanduti ani le auti lagundara bungi. Ani ha lichuguni wa ueri guni le lumbe hichuguni. Hebe ha bagari du keisi lirahanyu bo le. Lubara gien lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri ha bagari du. Itara luba hiabi luhasubu diruni le lugunda bai bungi hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luago lareini bungi nu. Ani gatina hun, sun huguya. Lun uwa la niyaba hidangi arita guti luo uwa weiri sigur lao le lubaybe. Lubara ge lira, lun tila subudira gun kada aba lungwa segun afiye ni le rula libay bungyo lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu aba anrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba anrig nyadi wa ugubu lida aba luma kristu. Ani sun wagia amyo gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungyu amu ya gwenari gubafu won keisi labusa irun lichuguni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungyu gubafu won lun ladimuli hawayumulu uginye lun ti wadigini segun afiyeni le wadambe. Ayan ruka li lubai gubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibay lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Legichiga di ti digida go hon amu lun ti lichagun lungwa lun ladigini. Le debe hati lun ti magura bula lagu yunlu leabu ti bay lunti laguma diha lau saragu gonigi leidera guti amu lunti ladigni lau ugundani hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun lau insiani le inaru niti yere gulavu ribani hun falahumi le buidubay lunti hise go huma huma gua keisi iduhanyu hime gua huma hungua inebe gua huguya me huni wagua mamagua ligu huma lida luadigi marigua budeme seribi huma itau sun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emenigi ni le huagubay gagura su huma dan le hasufrirun furie huma etengire ibungyo sumada idera go huma nya finyatinya lida hemege irun resibi huma nya gawea sutinya lao ugundani bini huma nya haa auserutun vuriba amuria huma biniruni hon mama vuribani gunda huma hama haa gunda banya hajahua hama haa yahua banya abagari da huma lida ubuiduni huma wagua manangua huma hungua gamada gua huma hama ha gudeme banyo. Marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaye ira huma uribani luagu uribani lung ni aba. Afa gua huma lung hadig ni le buidubay hagibu gen sungubay. Adiga huma isun le huara ati lung habagari dun lida darangi li hama sungubay. Niduganyu hisi ati nyanu. Magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungyu la afaye gita luagu. Tarinha lerenu bungyu.
2: Aulu bayi mafaye ira gudu negirige logu hariba linya gureme.
0: Arinya gati ginye bungyo.
2: Ahi lama habai baga ni ruba igini hon. Ahi maga habai ruba duna hon. itara loba badugu lulaika agunia busigani.
0: Migira guagida ba bungwa lun laganyi runibu vulibani, lubaragin lira ganyi be vulibani lau buiri.
1: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya, la diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lubai. Griga lubai tiha awugri hautinya lungumadi muwara tinya laule larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hautinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufo de hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusentibu babagari dun manufo de galoi luridu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma luridu. Lugundu leseribidunya lubungyu luago bufulesei. Ahin vuriba bouseru lunti hanufu de ba, la diga mama la luago nikata gabafu la lurdu, ki le seribi dunya la lun bungyu lun la faira guduni le adigubai vuribati luago liduru. Lige lunti lubai uaragu awama luma le lurdu wageira, mama rigi lun mabiriha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu he seribi dunya lurdugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigi ya hon, faye hume le lagubra habai gumadi luagu hafulasu, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sai hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua, le hinsi ya buti ilu grigi ya liladi adigalali sunle lubaybe ilurdu bungyu. Taniha lereru bungyu.
2: Magamari taba virigi ya Maria kia, maafara hapa, miweru hapa, Maria taba yene logu ni yaba, mawa madala amege virigi ya bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma lerudu bungyu le arinya gubai.
2: Hise la virigi ya bila di bungu, kesi hisi ya kwa bungu.
0: De le hisi ya bubai, madigun tiburiba ti luni aba, aha wa lubai ti hisi ya habu, Gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danhali lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinyan ubay luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadu. Lige lun ti lubay wigiru ni wa digu ni kate uribati lea digu bay labu gen luburiga. Lun wadouru nu wadouragu keisi sudara ha labu giban larugunga, eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iviye, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragi lira, ruhu mai kristu guanargu ubaraginye lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
0: Ahin debile lubayaba grigia lida la finye, resibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uagu bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin ya finye tinya furume guadu ikate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti unabula la nigini le maigi balin. Le ginye maha bai legin furume guadu ikate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu resibi la libungi u grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidunu lubuin am, ahin eredera buidu wa uriba, labure me lumbay larihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wagu bay laritagwa. Le reidu bay somu weyu, ladegien lun lichugun nebese lubungyu, Legi bai furume guaru kate, legi ni lulichugu inebese ilu bungyu, lugundu ruti etengiru ni lubungyu luagu egi niligia. Le megi bai ui, lun lichugu inebese ilu bungyu ladigai, ruti gin etengiru ni lubungyu luagu kate le gayara bai legi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadiga ni lugunda bungyu. Aha wa owe, Wovenya segun lugunda bungyu, itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oveni lani kristu wagia. Hilati kristu abai labagari dun lun wabure mebai la. Viwanyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahin buguya ka wagu biti gali dunu bibiri, ka wagu banuga ikei mikata, bungi urigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, waranu baligibugia lun wagusenu, kei hitarinya gulderenu bungi.
2: Finyutu na logu kibaga li, liye laria gogori, luago haku drogu bala sun rike nigibugia, ani gufe satei ne sun yeyi bungi.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguseru baluogu luma bungi. Ligia mon lubai wichu gun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebu gula haritagun lumadigun huma ni kata lega yarati la chugira guagu dini hibiri o laburigu dini la lidon figo. Subudi numuti lagu ua la ni kata le legi bai grigia, lun la rie da gudini, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain haritago lubai aba grigia lagu vije la aba kate vieti lum. Ainti banyawari hala finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu leferi diru aba grigia le uaiginye bai longwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti luga rula dimere honguriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinye tiyan luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue habungyo, luagu ti richaguo, darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le sere biduti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lau ani inebe tiginye hongirigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videra gun wongu wa lun vedere bugudun lida wafinye. Magini chago bai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigi bai. Inaru ni lau haruma la sun egini ligibuge bungyu. Le vuriba bai lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun meigi ba uvi matu divein. Madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri gudunni la lidon figo. O la debili gudunni la lafinye. Afinye ni le buagu bai lun ti buagu guana rigla ligibuge bungyu. Fulese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru lagu le ladigu bai. Ainti le egi bai abakate lau machoru ni gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigi lumuti lau afinyani sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinyani figo wong.
1: Romanos capítulo 15.
0: Wagia le here belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago le buidu bai hon. Mama rigu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Karaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi lau le buidu bai lun grigia ligia. Luma laule gajarati lagamu da guduni lafinye. Ni Kristu, michugun ti gundani luni wagua. Lubarege lira, suserati le aburu houbei ti dalerenu bungyu lun.
2: Nugusu, aburu hati hanapaha ha anaku palibu wagua.
0: Sun learien wagube ti dalerenu bungyu, luma ge binaru, lun larufu da hon won laburu houba. Buruwa ti meha di mure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digidago lidange. Gayara lamuga vemenigi duntima luagu bungyu. Bungyu le ichugu bai gurasu luma digidago, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lu bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipiruniwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyu. Lenaria gubai, luagu liabin bai la meha Kristu lun leseri bidun hon kuriyu, lun lagunfuli lun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uairigu ni lu bungyu luagu lugude mehabu, keitania guni lereru bungyu.
2: Legia nichigo lubai uairigu ni bumu hakana guanaisha lugu. Naremu bai ginye luagu uairigu.
0: Tarihan regia lereru bungyu.
2: Gunda huma necha nibu huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tarihan reginye.
2: Sun necha nibu sun furasu alawa hahumaye aburewe.
0: Larihan reginye isa iya tida lereru bungyu.
2: Lepi pa apa labigu wabu hese lelu beilu laguma dirunia necha nibu ani imeni kibaluaba.
0: Bungyu leichu kumbali imeni gini won bungi dalaun lau ugunda ni luma darangile lida hafinye luluago, lumbunyo huma lau emenigini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lagu buinhinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abri hadi na hon lao lufunago ti dagara da to luago buricata ile luma buli idun humani. Na digi en luago wadagi manule rula alibai bungi unu lao lareini. Lune seri bidun lun Jesu Cristo hagana guahama bai hurillo. E seri bidun ile na digi bai na purici ani uganu luma gieti bungi u luago wasal baragule. Luna negu banyala hama bai hurillo lun bungi. Lune resi biru niña keisi deve se ile auti lagundara bungi. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara linea lubaiti, au keisi aba afinya tu lau Jesu Cristo, gebu na tigunda na lida na seri bidun lu bungyu. Luago ligunye mburikate le ladigu bai Cristo guana rigu, nidangi na dimureha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Cristo nerenu luma nafago, lau luwei na mburiseini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida, luna nigni hama bai huriyu lumu, Lau i Gabriel le hosta gudanali la pulicion uganu luago tia salbaruni lidangi a Cristo, luma gi Jerusalengi dari lobo agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na puliciani uganu luago tia salbaragile lenye lumuti magan bugi li la liri Cristo. Ma busa irunti na nuadigi maridun lung Cristo li da fulasu lenye lumuti celiho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi en lira itara keitania gune lereru bungio.
2: Ha magabu ya haji ya bayan luago, hagan pa luago, ufura nda hajiye me luago.
0: La diga neseri bidunya la lung Cristo lida amu fulasu, sinyagi li lubai nidi bisidon. La usun gibe li la weyasu nabusa iru na digni, gwe toti kei gumula li la nuadigi mai luwegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lung, Wagunda aragon wamagu wa murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luago nuwe yesu. Ahin gweto, neibuga Jerusalem, barini na kate hon waduhanyo luegi Jesu Cristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya luago buidu la lun hadigini kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon Leti matimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinya tinya hahuriyu harisi lan na sielu hama hama bain huriyu. Luntigine tihida iraguni afinya tinya hama bain huriyu afinya tinya hahuriyu luago hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile derege neime sensu le hon aba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Cristo. Niduhanyo. Ajumura wat na hon luago hinsi habu lung wabure me Jesu Cristo. Lumo luago hinsi anile lichu kubai sifiri sandu won. Lung huwara dun numa lida afa aguni afuri idei na lubungyu nuago. Amuri ahuma luma bungyu lu lesefuru ina Hawaii mafinye tia hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banyo. Lung ligiru bungyu lu na chiliru humo la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligie lubai lugunda bai bungyu. Humala bungyu le ichuk bai darangile itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyo febe, waduhe luegin Cristo to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo hum. Dame le tachildin humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afiyami. Iderago humon me lida furume gari kate le temegeiru. Lugundu tuguya, sarago heat ideragun, iderago taad na gini. Mabui gania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun Jesu Cristo. Hagia, ruha muti habagari guanarig lida lene guga, luka salbaru ni nibagari. Tenki nia lubai tikon, ani mamarig au, sungie waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengi ruhon luago lira. Mabuiga niña guiñe hon waduhanyo ha ondera gubanya habiye purisika luma akila. Mabuiga niña lun numada epenetu le hinsie bainu le furumie bea finye luti luago Cristo uburugu akaya. Mabuiga niña tu maria to nadagi mengharubu sarago huago huguya romana. Mabuiga niña hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Cristo apostolugu hawagu. Hagia gini afinye rubanya luago Cristo nuparagi. Mabuiga niña lu ampuliatu, numada hisi eti nu keisi lanigo Cristo. Mabuiga niña lu urubanu, kwa pana lida wawadigimari luago Jesu Cristo, luma lu esu takisi, nomada le hinse bainu. Mabu ganinha lun apelesi, le arufu dalali bei lafinye logo Cristo sarago weyasu. Mabu ganinha ginha hontila na luba ariso tobulu. Mabu ganinha lun no paisa no erodion, luma hontila na luba narusisu, ha finye rubanya logo abureme. Mabu ganinha hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi me imbanya lida luadgi marwabureme, luma ginha tun waduhe perusida, to hinse bon won. To adiga arbon sarago lida lili Cristo. Mabu ganinha lun rufu, wogiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Cristo. Mabu ganinha ginha tun luguchu, to ginha itara harubon kei aba uguchurunu. Mabu ganinha hon, asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon wadugunha ha hamabanya. Mabu ganinha ginha lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lung olimpasi, luma honsun waduganyo luegin Cristo ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lidaliri wabureme, mabu igahanya sun tilana liliglisin Cristo hun. Niduganyo, ayumra watna hun lung harihin niya katanya lan ha afari na guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guaglei lung hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahobay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntia lungo buleme Jesu Cristo, hongwa guanarigu heseri bida. Heedene ti grigi ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauseru, buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugubalin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese. Binila wabureme Jesu Cristo. Mabu igalinya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu igahanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu, leaburi habaru gara dato, mabu ganinya ginye hon, niduhinyu, luege wabureme. Mabu galinya gai hun, naganonya tida luba, togien lafone derubon hun suntila na ligilisi, mabu galinya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarutu, binilu wabure mi Jesu Cristo, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve sa ilubungiu, le gayara bay ladugnu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napurichi abay, lumarufu da hanil lagu Jesu Cristo. Aramu da guati meha alaransi abungiu lagu ti wa salva urn lumagien lubaragien lagumesen ubou, lau sun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, Lau luguma din bungyu levima bay lun sun da, subudi gdawali luagu wasalbara gile hon sun grigia, lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Cristo lun sun da itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulo hon Corintuna, capítulo Aba.
0: Ao Pablo, wala dina bungyu lau lugunda, lungababadina la lani Jesu Cristo apostolo, naburhenyo garda to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisin bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Cristo. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Cristo lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay, ani wabureme ginya. Recibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Cristo. Sun adane tengi uni bungyu huwagu, luago abini runi le rula libai hun lau lareimi, lidangi Jesu Cristo. Ladiga lida nyadun la aba luma Cristo. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi ni lanna sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lanle warinya gubai hun, Luago Cristo. Lau igabri le, ua ti ubafu lida gila lichu gubay sifiri, hemegeiru. Sun unha la, agura bahay weju le lumbay lagiribudun, wabureme Jesu Cristo boagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagum hon. Lun ua la ni aba ichu guti hidurun, luago ni kata dame le liabi wabureme Jesu Cristo. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubay, ani ligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesu Cristo, le lirau le wabureme. Ni duhanyu ayumura guat na hun lida liri wabure me Jesu Cristo. Lun huwaradun, lun ualan faringu hida. Abagari da huma lida uwaran ni legumuti. Lau aba meme luwiri samino luma arita guni. Nania gubali le, ni duhanyu. Lugundu aninya ganya ha hada gyeban li duhanyu kuloe. Luago imihi ilanige muwarani haganagua. Amu ya gwaina regulanige kate ilariengu kada aba hidange. Anyahi nege hidange aninyegu tinya. Au lanigu Pablo au, Hibri Arinega, au lanigu Apollos au, Hibri Arinega, au lanigu Cephas au, Hibri Arinega, au lanigu Cristo au. Fani wagua nyulinya na funagi ya Cristo, da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun lariengu lagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunyengu eto lagu badisek da nani ginye esu tefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badisek da nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba luninya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nu lida angi la nichi gulonwe Kristo lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau gurua ke libidio niga au hon ha lumba yin heferidu. Ahin won wagiele lumba yi wasalabano lubafu bungi. Lariya hane tida lerenu bungi.
5: Nagini che gubay li juha wa chuko nya au. Nagini gubay gafrenge gafrenge di luni katane.
0: Kati un hula le chubay au. Ole arufa da habay li lurudu Moisesi. Ole la gasigine hadibalin burikate le lana bole. Adiga lali bungi li chula ubo, le lun libidio niga me au. Lugundu linda li chula ubungi, migirun lumuti nye grigi e lun hasubu diruni lau guanarigi li chuhau. Lubaregi lira, aba laranse ni lun le sefuru ninya lau hafinye ruluagu ugandu buitele wapurichi abai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagie hamaba inkuriyu li chuhau. Ahin wagia wapurichi anulagu Kristu, le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira wagule hon huriyu. Libidio niga ligia au hon ha maabai huriyu. Ahin ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kai griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga lenege debili lida bungyu, here timati sigur lau ere le uboa gubei. Niduhanyu, lunti hasubu diruni ulagu wahali la bungi hun, lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubou, ni wairi gutinya, o hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungi ha ibidia wabanya au segun ubou, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segun ubou, lulichugun busigan hon ha kabafu banya. Anua diralanya bungi ha unabugu banya uboa gu, ha au banya mebere sawala, ha ni kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwati lubaiti ni aba gayara ti lanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finya tinya lida aba luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei taniyegu nilerenu bungyu.
5: Le businya te la nangu nungu, paruko la nungu logo le la tegu de Cristo.
1: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Mi duhanyo, dan meja le nidi bai luna dimule jajun, lo hago linario bungyo, adiga numuti mayusro ga dimure inyo guburiti. Dan le meja juma nubai, malugun tina meja napurichi a lo hago amukate loidige lo hago Jesu Cristo, le adara wagubi lo hago guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Atata garei na lao anufudei. Da meha le nadimure habai hun, aba napulicha ni lerenu bungi hun, malo hati na naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare ge lira, laurugu lubafu lani bungi sifiri nadimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye, lidan lubafu bungi lanyura. Lausun lira, justu ti wadimure le lana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu au ligia, mama lana ubo le. Mama ginye hani ha agumadi habanya ya ubo wagu. Ha madise libai hagumu chagumu. lagu licu lau bungiu le aramu da guabai guadimoriha. Licu au le darugu nyubai lau hawai gerigi. Le meme lanua dirubai bungiu lun wawai igu meme lumagi lubaragi la digani ubau. Hati gumadi matinya lanna ubau le sinyati gun faranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gun faranda hamani madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gun ilereru bungiu.
5: Kata ile marihi wanya agili, ni ile makambu wanya agili, lebo limepelu gili titu nganiki girigia, likiebu nilalase hapoi bungiu, onhanise hapoko nyadu.
0: Aba la subu diragudoni bungiu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli agei larita gu bungiu. Kahadange girigia gayara abila subu di unika latida abila nigi aba girigi, loidige sifiri lelida abai girigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungiu sifiri asubu dira isun kate ile lida mbai bungiu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungiu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungiu won lau lareini. Adimuri hatiwa, lagu lareini bungiu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahau. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungiu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungiu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinya wagutida lerenu bungiu.
5: Kaa gufranda hamali weli sami na bungi. Kaa gayala abu ilarufu tahalo bungi.
0: Gamalumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
1: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi eseri bidutinya lu Kristu. Ha ichugubanya lun harufu tahani linaru bungiu le meharamu da wabai hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti la digini buidu lun larufu du ni luagu gadina lan lun lemenigidu li yubu dini luagu. Ahin luweginye nobadina, mawailiti nebere serun luagu ida linya lan hadigini neseri bidun lun bungiu. Ni huguya ni furumi warig le ubo waguna, ni awwa nadigi sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseri bidun lun, o ahin imihin lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luigin lira lun madunu badina lan, ladiga bungia gusera gudubalina. Ma gusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda, aguraba huma lagiribudun wagulem Jesu Kristu bowagun, lun lasagaru nikata ili aramu da guabai, lidun larugonga. La subudira gudubai wabuleme taritagun kada anigi, aba meti lichuguni bungiu uweiriguni le ladina maikada aba lun. Nibirigu, nadimuni habai hun luagu burikata ili lun meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lun hafurenderu wa weiginye. Lun midi huma jagiru meme luwe le buriwa nyubai. Lun ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lun. Kagi ya digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa. Kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sunle gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagana unu luago igira laadi wa lambungi wagi apostol gu lida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa lan aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Bariwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu. Wagia debili tiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata. Ani huguya inebetun hon. Chililumo weyule afa gadiwa ilamu. Magrabu, luma madaira guni. Uribati hoseru niwa grigi, mabatiwa. Weriti wawadigi marila wahabu daril nun labucha duwa wagu. dan le hinya ragu niwa aba wabini runinya, dan le weiba hong aba wawanduni, dan le hadimuri ha wuriba wawagu, ruti wa dimuri buiti hong laugurasu, chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo, kei kate le mabuseru hamali grigia. Mama na buruhanye le hong lung hanegu pusiganu, na buruhanye hong lung nalufudaha hong keisi hong nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufu da hatinya hun lwago kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubali uganu hun lwago wasalbara gile luka yaramba ila hafinye lwago. Amuri hatina lubayiti kuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lida ragunu nireu hinsi yetinu legunfuliba ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun lwago ligaburi nabagalidun keisi hafinye ti lwago kristu. Lung haje hani le meme luwujeri igambiri le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hida ge apanta hatinya halita gwa tinya lwago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara habayi barugu watungu hagi adiga. Mama rigi le kayara habayi alinyaga. Lugundu mama lauti dimure laruwe habungyo lauti ubafu. Kata itihime hubayi. Lun nabai chuno dame le na chuliru o di lun nidi arihon lau insiyani luma lau sifir lanna nyurugu.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua li lagu inihin la aba hidangin la gamari dunyon la lumari luguchi aba onwebu iviye lira le maha wabai lun nihada ha mafinye banya lagu kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le adigbalin lanari meivije ile, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri, aniagusera gdana li le adigbalin figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lun hondaragun lida lidi wabureme Jesu Kristu, nyenba dina huma lida sifiri, nyenba iginye lubafu wabureme Jesusu huma. Derege humai ugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lidange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu salba tamuga luani dame le lagiri budun wabude me Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lagu le hadigubai. Ibide sahun resi gdalanu murusun lebini sun fuluwar to idambon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe ilani na wesefuru, dawa guwali wawagu. Itara linya lubaiti, lunti wefeduha ni luweyuri esefuru ni, lau uwara ni luma inaru ni, le itara baikei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uriba ni luma salufuri, le itara baikei fein gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada, lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habanyi. Mama meha narinya gunya hun lum hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhu nyubo le. Ha horu habanya, o hala igadu habanya, o hiwe rutinya, o ahu duragutinya hon sandu, lugundu lum hamuga itarala gasu hamuga hafridun uboa guginya. Le nabusa irubai narinya gu hun, lumondara go huma luma ni aba le aninya gu tulagu iduha ila luegi Jesu Kristu anigamari ti mamari idunga. O igadu ati, o udugu wati honguariwa, o marasu wa luguti, pacharu wati, o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gedanya ha bogu dibanya lwe Kristu, mafu nagi agusera gida humutinya ha muna dabanya, bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya, bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan le anihin la kate lunti larinya ha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odi bidi ya tikun luago hagusera gdubay la lani gubungi ubou. Ainti hagusera gdubanya lubay lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le. Ahin ini hen luba i uribu hagana gulagu berikate lelan na ibagari le. Kama igi halu waha agusera gedutinya ha mama tila na ligilis. Nani agunya le lung hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lung tifunage lidi aba iduhe arinya haliri liduhe hong agusera gedutinya ha mafinya bay lagu Kristu. Laurugu hauri.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Un cielo, añaje hijita que itarajiña meja, ajingüeto, chibaba lejifico, aruma gdawad, richaguadun, la diga le la digbe wabureme Jesús su juago, luma sun le la digbe lani bungio, sifi. Aniewa guati, gayarat na digni le na busa erun, inare ni lira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanig, gayarat na digni le na busa erun, gamalumu mon lumuti nigira wagdu nungua, lun la mudira gunina nikata. Lun gien egini uragirgu, gamalumu lagumu chagwagdu bai bungi ubiangu bai kate le, ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani, la digun wagubu lun wabureme, wabureme lun wagubu. Itara kei, lasara gudini bungyu Kristu lidage oveni, lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide zisan hon luago, libiri la lugubu Kristu huguya? Nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, ma digini nubai. Odi ibide ati hon luago dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungyu. Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lwe ya horuhani, furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lwe hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu gwanarga. Ibidi ya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichu gubai bungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu, bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama, ligia lunti lubai wichugun uairiguni lu bungi lao wagubu.
2: 1 Corintios capítulo 7.
1: Weto nona bali leburi uagubai halgdana, tidan higarada to haburi habunu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoruhani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri sunwa da lau amari iduni. Lunti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfiri wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mamaha da huma huni wagwa, ahon gubayirigu adiga daradu lun, mayusura gun huma hungwa luagu atiri dan lun, hita gun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigien lira, lun tiya hayusura gun hungwa, luay, lasinyarun hagda gun hungwa, afigongo da linyalun mafia. Mama nariyengu yon luagu lun tila hamari idun, gama lumun gayarati hadigini, ahon buse. Au buset na hamuga lu gayara lan hagda gun sungrigia hungwa. Lung magamari dun hama kei au, gama lumu subudi numuti luago sinyala litara dun. Ruka li bungu ya umu ya gwenye rugubafu lung kala aba, aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha hilagwa nya umari, aninya gatina hon luago buidu lahamuga lung herederu mamari ga kei au. Gama lumu ahin sinyalu boi hagdagun hongwa marii hama, ladiga buiti mati hamare idu sugu lau hagudun lau ayumahani. Angai ha marie hanya banya, aniegati na hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aniegati na keisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu, ani gunda atulu tasigirun agana waluma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinya lubai tumari aba wuri, tuwa finya tulagu Kristu, ani gunda atilun lasigirun agana watuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai, bariwa tikei sandu luegine taubatna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu, bariwa tukei sandu luegine taubatna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lung hamuga mama linya la, maruma ti hamuga harahunya, ahin ti gweto, sandu hanya lung bungyu. Ayin busai lubai umari le mafinye bai luago Kristu lun ligirunu lumari

0: oburi toma finyebo lutigi runi tumari igira gwa hama lida obo lira mo lumuti hafoso runinya ha afinyebanya ha mafinyebanya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagali dun lida darangil abaginye kate kage babusa irubai bugu ya vuri ahindu gayara lubai basalba runi bumari o kage babusa irubai bugu ya vuguri ahindu gayara lubai basalba runi bumari lausun lubujeri lunti la bagre dur cada ba ke litu ni wabure melun ani ke lubai meha ginye dan le la guer boy bungi lun lun lani gula itara linya na niya guni ti da sun ligilisi anya guara bungi lun aba grigi le recibilal be seini tu agu lostanu lunti le rederu itara angin aguara lun aba le merese bi un lagle seini tu agu lostanu rede la ginye itara me bere se wati ahen recibilubal in seini tu agu lostanu lumo merese bi un lani le busema boy lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kada grigi ya lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubai bungyu lun lun lani gula. Ahi meha idamu ni bubai dan le laguna rubai bungyu bun madihe riba lagu lira. Ahi rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamu ni ban adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubogu dan le laguna rubai lun lun la finyeru lagu kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bude me Jesu Kristu. Itera me meginye, le meha mao bei damu ni lun aba grigi ya buwagu, dan le laguan rubai lun, li damu hali Kristu, ligia li labure me. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu buginye li damu me hagunda, li damu huma lugunda bungyu. Itera linya lubaiti ni duhanyu, reide huma ligibugye bungyu, li damu me igabri le meha gadan balun dan le laguan rubai hun. Hau grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyeti wabureme. Nariya gali le naritagu. Au keisi haba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusu lidage lichu lao nu. Lida naritagu lunti le redenu grigi ya kei lubai la diga buri lidere dan le gada ambaliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahi mamari bubai malu gababa maridu, gamalumu ahabu amarida mama figou, ahi ginye amarida aba niburentu mama ginye figou lausun lira, nyeimbe isaragu lere guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale nabusa irube inariyago, murusu ilgali dan waba lumage lubaiti gweto ha maria ibanya lunti heseribidu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole le warihibai lagumu chaguba. Busentina lu madige ilan haritago lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri laritago lagu burikata ile lagu tibungyu. Luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali larita gun lagu burikate le lana ibagari le luma lun le seribidu nun luma ribuidu. Biangu anyinkate ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serun guri maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo e tarita gun lagu burikate le lagu ti wabure me bungyu. Lun dere wanyutan tungu alu bungyu dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahunti to maria ibon. Tarita gun luago buri berese go lanina ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariya gunye le hun luago hufulese. Mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun marita gun gasaragu lau kate lanina ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya luago buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Ani ahen buiti mati lubai lira, lunti hadiguni le wago bai haritagua, lwago buidu la. Gayara tihichugunu lunta dari lunta mari idu luma, mama figou lira. Ani ahen lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida haritagu, lwago mon lumuti la lunta mari idu haru, gayara tihadiguni le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugu tu haru lun, tamarido buiti hadiga, hamichu guntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sunwi wa gilela ai owe tumari gayala titamari duluma le tabuseru afine tirigali ligie luago Kristu lausun lira buiti maboi hamuga lu mamari dunya ta ligia narita gumboi ani afine tina luago inihi la lani bungi usifiri nida.
1: Primera Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimo ni halwa gwegi ni le adagara wa gduti hon gwariu. Inaru ni lwa gwini hi la subudi wada, gama lumo wingi da lumutinya subudi grigi ya lao anangu ni ungo, ay insye ni awanse gda lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti lwa gwini hi la subudi rung, ibidi nye gii liriglinya lung keisi lubudu. Ay le hisi abubay lubungi, subudi lumuti bungi yu grigi ya ligia keisi lanigu. Lagu ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gudu ti hong guariwa inaru ni lagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lagu abarigni la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahi la bungyugu hama abure megu sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahi lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigni bungyu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abar ginye ginye wabureme le Jesu Kristu. Leida giebe la diguwa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subudiruti inaruni. Anyahe ha meha hechubanya ahuduragua honguariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti honguariwa. Keiti loguwa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidu la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gu bai luagu mama la kate le wegi bai gajara agudu bali le resi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibuge bungyu luegi ya wegi. Mariba duntima wagia me luegi ya maigi wa ma. Kama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudi ya bubai luagu gajara la baigi furumyo garugu egini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti gwariwa lariha buaba iduhe le debili telafinya lwagu burikate le nyei la nigiba gurasu buago lunginye leginye lidange eigini le adagara wagiduti hon gwariwa itarati la diga bisubude feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinya leginye ueginye bai longwe Kristu dan lubeti hafigo hakontura hibiri itara anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere guda niduhe lidon figo la diga kate le negibai, buiti mate lu meigi digia na uvi loe na figon aguduni.
1: Primera Corintios, capítulo 9.
0: Mafunage gayara tina diga nile nabuseru? Maricha tina funage keisiaba apostol? Mafunage erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabuleme? Hafuga manugu habadi na hibi di keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina. Marichati wafunagi lun weresi biruni sunle ichu gubai won lun weigi luma lun watu ni keisi wafair waha lua wawadigi maridu lagu hufulesei? Maricha ti wafunagi lungu wa mare idu tuma aba uri tu afinye tu lao Kristu. Lungu nye wanugu nuwama kwa lao oye sunkei ladigu ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nuwabuleme. Odi harita watun lagu auri ginye la luma Bernabe maricha lungu resibiru ni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubali kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagubai bai bai lungu maigi bai la atidangi. Kage unigi rubai mudun lun matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinye la le keisi gubairigu harita gu grigia. Lugundu arienga lumuti ginye lurudu. Larien haretida liliburu na lurudu.
2: Michika huma abusate logu liyuma pulu baga sotane muwatu maridu lida lefere honu walila nadi.
0: Mama larienga guinye bungyu lira hawaguru gubagasu. Larienga guinye ginye keisi aba hempulu won. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua. Keisi le efere habali lila nadu. Lunti hadigini lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. gibe ti funagi lari hi hun lun walubaha murusu kate humagi? Ahe garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe lehene du hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurgu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurgu. Mafunage lida gen le luwagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya la linya guni wabure mehesusu lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni luginya lida gen la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusu nugidina ni apa lidange iricha le. Mamagine na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege na digani. Mama kate lun ti napantaha lun napulicha ni uganu lagu ti asalbaru ni hun. Lugundu mosu na digani. Fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda gafaye iruahatina hamuga. Gama lumu ahi na diga lau sun magundani. Nagunflira rigunya la wadagima no le lichu bai bungi yonu. Kati na fairu aha bai, lugayara la napulichi han luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lausu mama na lidamu ni aba ya ubo wagu, rugu aduna nungu wa hadamu mesungu bai, lunaganyi iru sarago girigi ya lo kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, lunaganyi iru ninya lo kristu. Dan leha gana guanyati na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, lu nagany iru ninya, lausun mama nyati na la labu gine lurudu ligia, lu nagany iru ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia, lausun labu gine yati na la li lurudu bungi, kai labu gine yati na lubay li lurudu Kristu. Dan leha manna ha, lugwa banya finye, apa nadigin kai hagia, lugajara la nagany iru ninya. Rugu adina nungwa keisi kada hawujeri girigia lugajara la neseforun fiu hadagi la ufurumi ye guwarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalbaru ni nu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arigini hadagi aganyi ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yaraba ila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hamani kata le gayara abai lasinyara gudini hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru abar ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihin abar ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihin luagu ubuiduni le lunbe lichuguni bungi nun sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu, labugi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Houti ya ginye sun hagia lida ge aba meme egini lelichu gubai bungi hon sielugi. Gurati ya ginye lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwa reinabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungi. Aba lamagu danaru bungi hama. Ligia ti howe gubai lida fulasu mageida wati. Sun le sere dubai hon aba hempulu won, luma yuma hawa maa burikate uribati kei meha hadigini. Ligia mahudira guwa huma lubai hong gwariwa kei meha hadiga fiu hadagi kei sitania guni lerenu bungyu.
2: Aba hanyon igrige higa luma ata, lari diye aba hagume seru adaha guwa marichara guni.
0: Mon lumuti wahoruha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufudni bungyu lagu uriba lan le hadigubai, lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa hani lebe lugura sun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi aba hawegun lau lagra gudini ya hon hewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaragun ya hilagu bay. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu kaisi arufo dahani won wagia le miwa bai lida lagu muhon danle le lubai ti harita go bai lagu direg da gwala leibu gun luma bungiyo gauni gila abiru hadigil nyen masufri rungi dunia ba ocha baguni le hasi nyaru ngrigi ya wanda gunfuli ti bungiyo migiru bai luhi bihin ocha baguni le hasi nyaru wanda lubara gien lida dame liabi ocha baguni larufu dubai gien bungiyo hun ida luba la hafri du lida ge itara luba gajara la hawanduni lige lubai ti niduhin hisi ya tinyanu anura huma luwe ilahu dura guni wa hong gwariwa nadimuri hanya hong keisi hong grigi ya gumfaranda tinya samina huma hongua ayin buidu lubai le nariyangu bai hong lumo mabuidu la dan le watu lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi mafunage wafani hanya lidage lita kristu dan le weigi titage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungu be lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egi ni, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi, le adagara wagudubai hon sigulau amu uwi. Le nariya gubai lagu dan la le hadagara gudun hai bidya ubanya lubungyo hongwariwa hong mafia nu hadagara guda mama lubungyo. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin lagu lidabla wabure me Jesu Kristu uhame eiga lagu hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi guduni wabure me? Here tun funagi luai. Inari nile arinya wagubai, gajara ti nadig nile nabu seron, gamal lomu mama sunkate lubuidu la lanagun. Gajara ti nadig nile nabu seron, gamal lomu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubai wongwa, lunti waloha nile buidubai hong amu. Houhuma linage sun uwi le alugura houbai magi durugu. Malag dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulerero bongio.
2: Lugundo lani wabure memu alau sunle lidama.
0: Aho la misura haba grigi ya le mafinya tilau kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Hoku mele ichugu tihun, malag dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ain aninya waguwa hun luagu dagag dawali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humai, reiha digi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinyago grigia.
2: Tasa uago lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahengayara lugo inichu yetengi luni lugwingi ulogo le nejibu. Kaba gie uago hatino rehanuago luige neji ni le uago benichi kasereme.
0: Ahon lubaiti eiga owata ohadigun furume gwaru ikate, adiga humaisungu bai luhichugu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na egwa dunia luni aba, ni hon huriyu, ni hon ha maaba in huriyu, ni hon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda araguaga duninya sungubai lida sunkate. Mamari ginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawago hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye luluago Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda atina hao luagu sunwa dan la harita gunwagu, luma luagu falahu mani arufu dani le nichugu bai hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luagu Kristu la lichigudina bai kada wugiri, wugiri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidina tilun la doura gun aba wugiri lau lichigu dan le lafuri idun. O dan la le ladimure ha bungi liumru guginye wugari legi. Ladiga lau lira lichugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madaura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idu. E tengire bungi lida hadamuri afinya tinya. O dan la le ladimure ha bungi tiumru guginye ladiga lau lira keisi gubairi gahamuga lasa lun tidiburi kei wugari. Aho madaura gun aba wuri lau tichigu. Buiti maati lun tasaru ni sun tidiburi. ani yahin busiga nu lubai tasaru ni buri tidiburi darugwa ta lau tichig. Mon lumuti la daura gung bugiri lau lichig lida hadamri ya finyatinya lugundu liyawa bongyo ligia. Ani arifu da lumuti luwairi gung bongyo. Ahun ti wuri arifu da tumuti luwairi gung bugiri. Lugundu dale la digun bali bongyo bugiri mama tidange wuri la digay. Wuri la digi wo lidange bugiri. Adiga lumutu bongyo wuri lung bugiri. Mama bugiri tung wuri. Luagu lubai tikata ile luma hawagu angeligu. Lunti tadora gung wuri lau tichugu lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lida lida wabagari keisi afinyat niya mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida ge la wuguri tadugu wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Anisun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lung tafuri idun wuri lung bongyo lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga i bongyo sunkatei arufu da hati won lwagu ni busi garidu na lan lung migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aban uenda ni tun lung migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina gutitun lung tadoura gung lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti lasiga ni han lwagu katei le lunti la subdi uni lwagu ni la wagia ni ha hibi tilana liligilisi bungyu ma subdi runti wa amu igaburi lwai lira. Na burga ya hungu eto lwagu haba kate le sinyabe inariyangu lwagu buidu la hadigni. Lugundu genege lumunti lwagu adiga la buri hondaragun uribati hun lubaragi hamuga la digun buiti. Furumi ya tikate, aniwa guwati nun lwagu danla le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na lwagu anihi la inari ni lida le arinye wa gubai. Hafuga, lung tinye la fari ngu hida lung la subudiruni wa kata nya la afinye banya hatima timati. Laubri fari ngu le, dan le honda ragun lu haigi lwagu lidabla wa budeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichu gubai inebese lung. Lugundu dan le la childirun aura lung haigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti aba heredenu lau halama. Anyahin hidangi aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin luma lun hatun nye. Lau igabri le baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinyaga hun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau. Uwa sinyati. Luma ge gwana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Lwagu le la aribu le la lugurumba i wabude me abala nugu nufain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungi tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu.
4: Oho, nugu bule, lene terenge lukui lwagu kufule se. Adika mimi humo ikati le. Arita kwangu la menu wangu.
0: Itara ginye, lari gin heigi ni ufein, aba lanugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariengu.
4: Kopu le tau divinto, lisei ni iseri le dara le bungi huma, le shoro ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adegu me lung arita kunu wangu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagun, sagu me heigi ufein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wa wagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tufain tuguya, guralo divein tolani wabude me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figou lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabude me. Italania lubaiti, kadaba lunti lasubu diragun lungu wa lubarage leigu nufain luma latano divein. Lugundu le egi ti, ani gurali gia marita gunga luagu, lanichi gulugubu wabureme. Hawlu muti ani guralu muti lasie diruni wa guanarigu. Ligia nyahi lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wahamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaragin waigin luma wabureme. Mabaichun lumuti wahamuga wabureme itara. Ibini danle la baichuni wa wabureme. Ladugnye lira lun wafurende irun luwai meme waferi dirun uwarahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, aguda bagwa huma hongwa halamatinya hoha mahabinya mabai cholamu ganya bungi lagu luriba li gabri hondaragu naranse rubai lebu li libri kate dame le nidi arihon.
1: Primera Corintios, capítulo 12.
0: Nidujeño, buset na luja subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubay sifri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meja le mamagidun lanigu Kristu ada hovatu meja lun haibugun harigi guariugu ha maria gadibanya. Lige nabusa irubay lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
5: Iñera wagua Jesus.
0: Ani lumagie lubai sifiri sandu ladimoreha, ani uwa tiginye lunti lariagu.
5: Jesus uwabure mebai.
0: Ani mama lubai lau lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu abameme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu abameme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusurei ubafu birle rua libai won. Gamalum abameme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadangi lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la videra guninya sungubai. Anyahen hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lung harida wagadu sanditinya. Anyahin resibit ya ubafu lun hadigun milagru. Hibi lun ladimuri ha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiru ni ahin lumagye lubai sifiri sandu o lumagye la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimuri ha dimure buri terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumagye sifiri sandu lun hafuna guagadni le arinya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le aba meme sifiri sandu adigo bali. Le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigi ya keisi labu serun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsun umege guni ligia aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aligenye aba umege gu luagu wagubu. Gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. Olun hamuga arige rugula sun ugubu. Ida linye hamuga gya virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arkenye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu aba arkenye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichigu lun ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligieti maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai keimi kata, ligieti ma wadogra wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligieti ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni le anagubai keini kata ligia tima la weirigu. Lun anihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumege gun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri lumu. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya. Ani kala aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi. Furumye tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufu daha tinya luagu kate luagu tibungyu. Larigi ha adagu baya milagru, larigi ha reida guagudu baya sanditinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, hamaha ibihu banya ubafu lunha dimuri ha dimuri buri leterencha. Apostol gufunagi sungubai, profeta gufunagi sungubai, arufu tahatinya sungubai, odisunha gia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubai lun areida guagu de sanditinha, adimuri ha tinya sungubai dimuri buri terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimuri ligi arinyaga, ua, afa agua humalubai tilun, ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua humalu baiti luhisi habu huma. Houcha huma aginya lun lichugun bungyu ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu uginya grigi. Le adimure ha tidimure buristerencha lu bungyu ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimuri le ladimuri habai. Le larinyagu bai, lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu daguati loi hasubu den grigi. Ahinti le iyumlu uginye bai ladimuri habungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansira gudaninya lidakate lanina bungi. Lun lichigun dugudago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ahinti le iyumulugunye be ladimuri habungiu awansa gida lumutu ligilis. Busenti na hamuga lu gabafu huma sunhuguya lu hadimuri hadimuri terencha. Gama lumo busenti mati na hamuga lu gayara la ladimuri habungiu iyumulugunye. Lugundu buiti mati lira sigu lau ladimuri hondimuri terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bay dimuri ligia lu gayara la hawanserun tila na ligilis. Ligelu buiti niduhanyu. Ahana nyandu bisidon, na dimuri hame hun lau dimuri terencha, meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubairigu ichiga somu arufuduni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu, o arufudahani la. Ruomei halagu afarutinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amunya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaruni kei buri fidu, arupa. Ida luba jebegie wasubudiruni kala hafurbe. Ahen mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu uabai niaba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniagu dimure le gayarati gun faranda wala. Ida lubagie la subudirunu kala wariagubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube ladimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, kei weiri lubai habuse irun lun hibihin lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma hibihin ubafu le gayara habai lawansira gudininya tila na ligilis. Grigia lubaiti lea dimuri hati dimuri terencha, lun tilamuri haluma bungio lun lichugu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimuri ligia. Aha na furia ida lida dimuri terencha, inani luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidia tilila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimuri terencha, gama lumon lun tiginye wa furia idun, lida dimure le gunfura andawati. Kajarati veremuka lida dimure terencha. Gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungyo. Luago luwei irigun. Grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gunfara anda hamani le barinya gubai. Kajarati aban la etengiruni buiti la bichu gubai lubungyo lida dimure terencha. Gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungi lau gayara lana dimure ha dimure terencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti nariyagu sengu dimure legun faranda wati lida hondaragun tila naligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege nariyagu disi milu dimure terencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate le vuribati. Itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Lariya hane tida liliburu lurudu.
2: Nadimure wa haun lida na fulasule lida amu luwia dimure. Numa hayumu nukugia terenja. ani ni itera ne bere se banya nau linya larinya gu apure mi gungi
0: seribiti lubaiti ladimu de honi wa amu ya gwena de gudimule sei ni mejon ha mafinya banya mama honha afinya banya ainti ladimu de ha bungi ha yumu gunya gerigia seribiti sei ni mejon afinya tinya luago Jesucristo mama honha mafinya banya dan lubaiti le onda la guhanya la sun tila na ligilisi ain hadimuri hanya lubai sun hugu ya dimure terencha aba hebeluru mafinya tunya hawon o grigi ya la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon mahaninya gubo luagu lulu hali la hau gamalumo ain ladimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginye aba lebeluru aba le mafinya ti ladari ra guba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai itara luba la fura gudun kate aramu daguati le tida bai lanigi aba me lahu duragun iti gai nebe se ilu bungi aninya galegini me lago inihe ila bungi huma le tima timati niduhenyo aniha luba iti le lumbai hadiguni lida hidamuri dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungi nyemba nya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subudira gudun bungi hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie sun lida adiga humai lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate le luago tibungi dan le ladimuri hon lida adimuri terencha bian rigu hama grigia adimuri ha o urua ani aban aban laginye adimuri ha lun tiginye anihi la aban lun lafuna guaguduni le harinya gubai ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guaguda guiti mati luma dimuri hon la lida dimuri terencha lida adamuri ni la dimuri ha kada aba luma gua luma lung bungi ahe ginye luagu ti lubai la dimuri ha bungi ha yum lugu ginye gerigia biyarigu o urua hama gerigia adimuri ha ha hibiri lung harihi ahe luma ginye ti lubai bungi le anie wa gubai lumu mama la luma ginye ti ahe asubudira gida bungi aba kate lung amu gerigia lenyun umuti lun lichuguni lun guririgo lun ti lama nichun le adimuriha bai lun lichugu dan lun ladimuriha itara sunhu guya le iyumlu ginya bai ladimuriha bungiu gayara bai hadimuriha aba aba lun hafurinda iru sungu bai raguhu guya megurasu ha iyumlu ginya banya ladimuriha bungiu lun ti hagda agu hungu lugundu bungiu aba bungiu lanna darangilu mama lanna chagagu Kaisi hagabri hibiri waduhani lida wafinya dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinya tiyan lugundu maha wati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama kaisi larinya guni lilur dun bongyu. Ayin buseha bai hasubu dirun aba kate. Aligda hamei hamari habinya. Lugundu mabuidu ti laria hon lurta dimuri ha aba wuri lida hadamuri afinya tiyan. Lunti hasubu diruni luagu mama la huma lagume sera lererun bungi. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo vay lagu gabafu la lun ladimuri ha bungi liyumu luku ginye. O haritogo lan luagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subu diruni luagu aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi ha bay hun. Ahe manegu la itara rede la lida libidio niga lau. Itara linyan lubaiti niduhanyu. Afa gwa huma lu gayara la ladimuri ha bungi hi yumu lugu ginyo. Mamahara huma lu ladimuri hon lida dimuri terencha. Adigari gu huma yi sun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Gwetoti ni duhenyo. Busentina lu harita gun luagu ganu lemeha apurichi anale be hun. Luagu Jesu Kristu lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebei hasalbara. Ain hafalara le wagobe na purchi ya hun. Ain ginye lao lubei hinari hafinyela. Ain mitara lubei luago ni kata hafinyela. Furumi eti kate, arufu daha nali le frende inali bei luago wa salbara gele hun. Lau hilala Kristu lago wa figon, keishi tarinya guni lerenu bungi, lago lunti lala so seredun. Larige meha lonwe, aba labunun, aba lasaro lidage oveni, Lago luru anveyu keisi tania gune lereru bungiu, lago le lumba ila suseredu. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, lari ginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. ani anyahin gwa saragu hadange wiwa ginya chile lumo danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungwa nun lausun itana niya lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Madunatina ni lun na nigun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nuboi gueto, lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimen hadina sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagimen bei. Bungyu le numa bei lau lareini. Ligia nadagimen bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagimen haanya banya. Agia la o aula, aniha uganu le wapuricha bai luagu lasarun Kristu lidage oweni, ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapuricha luagu sarala Hesu Kristu lidage oweni, idali nyati anyahen lubai hitagie aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaruti lubai ginya Kristu lidage oweni, ani ahinti masaru lubai Kristu lidage oweni, Malati uganu le wapuriti habai luagwa salbaru ni. Malati ginya afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga? Ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, Meseni binti hafinye lun nikata, lida gidun hifigun. Ani ahen itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahen lun tirigu lubai ibagari le wemenigin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage sungu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumiye ti bai asaruti lidage oweni. Itara ke lidage la aba wagiri liabi oweni ubo wagun, Itara ginye lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilani. Itara kei hoegu sungu bai ladiga lidagen la adan hayabi. Itara luba ginye gabagari ya hama sungu bai larigen me oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kada aba lida lidani. Furumien ti meha asaruti Kristu. Larigen damele lagiribudun Kristu bowagu ligie meha asaron lanigu lidage oweni. Ligie bati liabi lagumu chagle sun kate. Aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi uguchile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugodi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu Kristu, dan le tariengu lere lubungi luagu ruwa la sun kate labu gion lubafu, subudi wati luagu uwa la bungi Labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sunkate labun lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sunkate labu gen lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu le lirau bungiu labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sunkate lun Kristu. Lubungiu rugubala sunkate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagu wei yerafa wa malung wongwe, inaro niti lira niduhini. Keisi ugundani le nasandiru bai huwagu keisi afinya tina luagu wabure mhesu Kristu, agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche bai hon, kage naganya rubai lau lira, Ahi hamuga inaro ni lubai luagu uo bai la ibagari larigin oweni richatinya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyedago huma, aninya waguwati.
2: Feri digida hamuti agubwe umadago lubuidu ngabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahen hidage ibidi ya tibungi hon nariya gunyen le lun hanaga busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
5: Idelubasa ligabri hasaru hilanya. kapa sa luwe ugu buha wago.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labu nu aba ilo, gasu la nyala du labu gya mua furumye lubaga yara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay, ilo abu nubay, furumye gwaragu luwe ribay. Lari gen labu nuniwa, hilali gya, aba lichuguni bungi ugu bule labu sen rumbe luago ilo ligia. Aba lichuguni ugu bule lumbe kada ilo. Mama aba labu sun ugubu, amu luhuyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isielu na keisi weju, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihen la ubowaguna. Gamalumu amu luende sielu na amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lue laruni hati, amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginya lida hasaron hilanya, amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubule idambe wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubule lumbe idamba la wabagari da yagta sielu. Ahi ibihi wabali wagubu lani na ubowu, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
2: Adhan lefumbe tibuduri, aba me habuduri ilima.
0: Ahi nti Kristu le ginye giribe lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugube ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna. Larignye, aba me ibihini ibagari le lal na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigube lau muha. Ubowaguna meha. Libiema ubugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigube lau muha. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gweto libe lugubu adhan. Le lana ubo, gama lumu la chile baweyo, lumbibihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubaini duhenyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubo waguna lidon laruha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasan sira waguba sungube, lida muluzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu, dame le lagambuni watumala lifidu, timviruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha, hilanya banya lun mowe digiya anya la, aba mehasan sira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie, wagubu le wawaguba ile gayarabe lanyaladun, La sansira guba lidon aba luguyeri le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gonwe dadibai, la sansira guba lidon le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidon le mowe dadibai, aba meti lagunflerun le buruwa nyubeti dalerenu bongiu.
2: Ulula aganye ni lubanfu oweni. Oweni agenye bukofu luba ganye ni, agenye lidira gulu.
0: Figo limira gulebai oweni. Ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lubungiu luago laganyi ragduni wa lida sumburi kate ile lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo hisinye tinyanu itara meme kuma deregu dagu lida hafinye merede ragunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwaina regu lida luwadigi mari wabude me. Lugundu subudi humuti luago mama la luago nikata hadigai Wadagi manu le hadigwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagudeme banyayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganyi rubai. Aba me la reidu ni lun dame la nachulirun, merede dun me ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubai hon wadukanyu ha nyeimbanya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia, lunerederu fiu beju nyei, nachiliru ba lubai ti uburgu Korintu laigi. Hafuga nerederagun huma fiu dan, o nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyehi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa erunti na chiligu erigu na arihan, busenti na nerederagun fiu dan huma, ahen buse waburemi. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu darali bena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lugunda la haganagua, lugundu luadigi marinya luagu waburemi Jesu Kristu keisi au. Manega humai keimikata, dame le gumula li lidani huma, hidera gweime lugayara la lagiribudun numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan, mahati lidi ngueto kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inaruni heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luagu esu tefanasi la hama sun tila na luba furuminye banya laubu wakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luagu ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hicha agun hungwa hon, luma hon sunha ideha banya, nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun, ruhanya gurasu nun, ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagien luagu hadimuriha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun idukanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungiu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sunhuguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chi bungio, luma ge wabure me Jesu Kristu. Alawa hoa la bungio le lugu chi bai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, ani aransi nyo linya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digidago won lida sun wasukuriru, lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la, wichungu digidago hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye weresibirun aba onwebu digidago lumagi. Ahin luba iti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digidago luma asal baruni. Ahinginye ti resibi wabai digidago, lungu ginye heresi biruba la, digidago lungu gayara la hawandu ni asufuri huni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufuri run. Heresi biruba ginye digidago luma gien bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lun hasubu dirun lagu saragu le renguga le wasufri rubai lobu wagu Asia. Dereti ucha waguni ligia, dari ebe lu mere di bala lu wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongwa kai grigi ha siadi wanya lu howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungi le kabafuwe lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lu wawogu ala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungi ani le sefu na meme badiva lidange dencho lana oweni.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sun le masu bai gun faranda humani, lungo guia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wangwa, lidame weyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi bion abini runi lau bisida nanu bian weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun, Aba ya hamuga na chila agun arihun. Itara ni hamuga gayara la, itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lo fudagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa akei lubudubu danle meha narinya gubai hun, luago nadiga bai la kate le? Harita guatun sa luago itara ninya la kei lirahun yubou, ha arinya gubanya aba kate ani magunfli rutia lau hererun? Gefen tibungi ulago marinha guwama abakate hun lao bian samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungi le meme wapurichi abai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma ua. Larinha gubai. Sun wada ladiga ni le larinha gubai. Lida Kristu lagunfira sun le frama se lubai bungi hun lanigu. Lige lebu bai warinha gu itara la. Dan la le walawa hani lueirigun bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edigu bai lun direg dagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Ligia nua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu, rula isifirisando tida waningi, keisi achoiru ni luagu veresi birubai la sun le laransia bai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menun. Gefenti bungi ulagu lira, ahi mama lubai linya, aransiati na lun, naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya walinya guhun, ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenirigu tiwa widera gunun, luntima lagawondu kugunda.
2: 2 Corintios, capítulo 2.
1: Ligia midi ya nubai arihon, lwei niru da guagudunu. Lugundu kabasa agundara guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Lige nabiriha bai hun itara, ludame lamuga nachilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagundara guagudunina, ladiga choru nani luagu gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun, Weriti meha ni diheri huago dari lun na yahun lida le naburiha barun. Mama meha lun niru da guagudunu naburihon hun itara. Naburiha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligini nu litiga iruni. Rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri lun maweri la Na wairi da guagudani hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichugubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhuguya me gurasu lun luei ladigan sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. Abiriha dina meha hun luagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti, Le unti ferudna huma furumi eguaru ikate, ferudna nubai ginye, ahen ginye anihin lubai ikate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu, ferudna numuti huwai ginye ligibu gen Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu, ladiga subudi wamani luriba laritagu. Damiha le na childu nubai uburugu, turoadu, lung napulichia ni uganu luagu ti Kristu, aba ni bihi aba onwe buchansi nyein, Lunuadigi maridun luagu wabureme. Gamalumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei. Lun nagambu huagun luma. Ligena yoro gubai hon waduhenyu. Aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anigu baliwa sunwa da lau agani runi. Ladiga waweiginye lasubu diragudei uganu luagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni

0: Ua, ihe meni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yin hasalbaru, hama haa eferi dirubanya. Hong haa meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihe meni le gafara hati. Ahin hong haa eresi birubali, itara linya kei aba ihe meni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subvira gduni ugandu lagu ti Kristu. La diga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jetinya haa, Asanzi ragobali lereru bungyu, lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi hatiwa lau inaruni, keisi louna glegu bungyu, halida banya aba luma Kristu.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale waniyagu nikate ile, genege tifunagi hun luagu, bichu guyanla uweiri guni woniwagua. Odigasu warufu dugara da hama ginyatu amu girege hun, O gasu wa muri ya hagara da to arufu du bani lubuidi wa gabri humagi hon amu grigi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da to adimuri habon luagu lubuidun wa wadigi maridun hagana guwa. Aba gara da to brinwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigi asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba gara da to laburha Kristu guanargu. Aba gara da tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyun abai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri watagi manuligia mama luagu dubu. Waniyagu bali le ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa sun le wayara abai adiga lumage bungyu liabi. Le meme ichugubi iyara uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweirigu niliabi lurudu le asia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negubai sifiri sandu uon luagu wasalbara gule. Ain weiri lubai luweirigu meha lurudu le eseribi dubai lun larufudu ni wadurun ligibuge bungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luagu wasalbara gule le arichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Ni kata luweirigu lurudu ligibuge uweirigu ni le guetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun riguda. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihin la emenigini le wawagu ligewa purichi habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migunu tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chululumon danle, danle haliha no liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle leresibiruni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu Lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabune me sifir anihenge sefuru ni nyen. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lulai wagibu arufu dainei luweirigu bungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragwena wagia ti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya luweirigu bungyu wada. Lasusere dubai itara ladiga ladigni wabune me lau lani sifir.
1: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagu le, nibusi garidu nabai ladigun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu dahai inaruni, tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu luagu tinyun sulan na salbaruni, hongri gunyi haa lumba nyaheferi dinu mafuna agu la. keiti le mafinye habai darugu alilubungi tubo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun kristu le weiri gubai lele nege bungi ladega mama wa wogwa wapulijiha lwagu Yesu Kristu wapulijiha keisi wabureme ananiyaga wamuti lwagu weseri bidariginya la hun lwagu linsi habu Yesusu lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagidaruni wa luburiga ligia ginya dura guagu dibalin li lampu tida wanigi lunga yara wila wasubu diruni luweiri gubungi le amiri habei ligibogu Yesu Kristu Gamalumo lida nye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu luma gen la bungi li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa ma sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihe da, weri la wadiheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa, gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti waudi, Barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da, lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegin Yesusu, lugayara la larihini wa libagari lwagu wagu bule gowe da dibuhi. Italalina lubaiti, lau ladigini oweni luwadigi mari wada, ladigi ibagari luwadigi mari hida. Larihari David tira lerenu bungi,
2: Afinyati,
0: nijena dinu rehama. Ita afinyati wa luagu bungyu lau meme li gabri afinye ni lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba iluagu, lugundu subudi wa muti luagu bungyu la le asara gudu balini Yesusu ridage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Yesusu. Aba melanigni wa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufuri rei sunkate lugajara la hagibe dunha Eresi birubali in lareini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburi ha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu. Iseri de inawanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kamalumu uweirigu ni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibe timati. La diga meteni runtiwa lun kate le arihua bai, lui dige luagun le marihiwa bai. La diga sun kate le arihua bai, gas girati, gama lumon le marihiwa bai, ligia dura rubai lun sunwa da.
1: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linia wagubu ke aba muna to, mua ruguna kei hamuga aba kiampu to, mamatu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, Luago anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegun gugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lunsunwa da. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagari da la ugubu le wawagu bay. Dariti wa megi iti luago. Sandigu wa wagia wongwa lao idiheri, mama hamuga wabuse runya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubutau. Le wabuse runbe lun lasansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia, bungu ya ranse rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi, anirula alisifiri sandu won keisi achoruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada, Lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisanyo waba la luwei wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara ariguti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lau sun hamuga himi wa mani lun wigiru ni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana wa luma wabureme Yesu Kristu sielu. Ligie wafa agubai lun wadiguni lugunda wabureme sunwa da. Ja wagia jebe ubuwagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararun baligibu ya Kristu lun lagusera gduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadugwe dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinyera gduninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina lunginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, Bichugunya aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wao. Lugayara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya lagu lubuidu arufu da gun hongwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili halilubai wao lagu lufulesen ibungyu. Ain ti malu lun lubai wao lagu hufulesen. Gumadi lumuti valinsi abu Kristu. La diga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati walubaiti sungubai. Ilati Kristu wawagu sungwa gia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagarida. Lun habagaridun lun le owebei hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigu niya lirahanyi ubou, segun harihiniwa. Luagu meha aba da, baruwa muti meha Kristu kei hanigu ni lirahanyi ubou, gama lumu mitaran hali gueto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, Aba hali grige iseri, gumuha sun kate le binadube, la bagari dunya aba iseri I bagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati omeha luma bungyu la diga wafigun. Aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragidininya sun grige luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grige, ani busenti haranda run sun grige luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmano ligia won lun, waranda la gudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gubungyu guanarigu hun, wadagia. Ayumura guati wa lubaiti hun, luegien logwadina Kristu, aranda la huma luma bungyu. Madiganti Kristu niaba figou, gama lumun rulu muti bungyu keika figonti, wawago, lugayara abila, veresi biruni lirita bungyu lidagia.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi ideja tinha lida aluad gmeribungu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani, lareini itaraguareg, larihane bungu tina lererum.
2: Chiluti talo narusutini nareini bung, aba nonuni. Chiluti lue yure sefruni, aba nidreguni.
0: Chiluka lilidani bungu, lun larufutini lareini, aniha lue yuri esefruni. Michuti wa lebuna la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari uriba. Busen rigutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia. La luweni wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoa tia grigia lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiva marumo gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linarun bungyo won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, Dando luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan li hayami wabaron. Anihin da ibihatiwa inebese. Anihin da anaba waguatiwa. Anihin da adimere hoati buidu wawagu. Anihin da adimere hoati uribati. Ousera hamutiwa kei jietinya. Lausun aniega wamani inaruni. Ousera hamutiwa kei ibidinya watinya. Lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamutiwa kei ha. Hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiva gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiva. Gamalumu gunda memetiva. Anihen kei gudemetia gamalumu risigudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti. Le luweiri hisi ya won, masansi ragunti hisi ya habu hon, gamalumu hugia sansi guali hisi ya habu won. Ayumura guati na hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahini. Lun hisi ya habu huma won, kei si hisi ya habu hon. Mondara huma lida aba hama grigi ya ha, mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi ya gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga, Gayara tifunasa nyi la uwera ni lida Kristu luma mafia. ida lubagi luwara dun aba finyati lwagu Kristu luma aba lema finyati, kage ida tuwara dagua li tempu lubungi hama guariu, ani li tempu lubungi lebima aba iwagia, kei larinya gubungi guanarigi.
2: Naka na ubo hakana guwa, ibu gaume hakana guwa, au bu habugi ute hageme mutni.
0: Furihu malubai tiagana guwa ginye hama finyabanya.
2: Disi huma hawe linya abure, magulo huma nikata hiye. Aba meneresi mirunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguye meneramu yu, linya larinya gumo abure misunti kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, niduhe nyo hisi ya tinyanu, aniha aburi farama sele la digi baibungi uon, lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri ivije wawariwa. Dandu loi wagu bukei toi wawani, haucha wama lu sandu wama ligi bugebungi u, la luwenri inebe sele wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi, madungu ngidi wadamichi luni aba, mariba dagadun wagi ya ni aba, meye dagun. Mama narinya gunyele lun nichugun hidurun, lugundu keibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati, lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tindemenigi luma nanangu nungu wa huagu, labadina kwa sunle nasufri rubahi, sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huwaiji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu gayegwa wao. Gayegwa tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo leichugwa igurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugwa gurasu won lau la chilenu titu. Ani mama rigi lau la chilenu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Anyega tiwon lagu luweiri habuse irun harikiniwa. Abahi dagwa ligia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburi habon hun, masakri hanti na luagu, gueto. Asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni luagu hiru guahuma tadiga garda tuguya luagu fiu da. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higaburi. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igaburi, le auba ilagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubungi lula yusur ni iru ni le wawagu bai lungwa sakari ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo baruti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gueto lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungi. Adigati lung harihi ni kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu dagwagu dalau, larigi aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun huma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu habaru meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi, naburi habaru luge fein huma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa, lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara guwa huma alisungu guya, lunleresi binungu rasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun, itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau, ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
1: Segunda Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduhen. Busenti wa wabahu dagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubung Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga, lehadari rubai. Gunda tinya buitu. ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitia gefent na lagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi ruha gi asigu lau leyebe hayara bai ayumura guati nya sarago won lun vigiru niña lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesucristo adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga furumie aba hedere geragun hongwa le gumuti lungwa bureme Jesucristo larigin aba hedere geragun hongwa won keisi lugunda bongi weli tihabuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meja agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebese lan insiani le haganagu huguya ubarubi lida sunkate lida hafinye lida hisubudin luago lederun bongi luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habusa erun heseribidun lun Kristu. Luma lida insinabuni uon. Lun tilubaiti ginye ubaru huma lida idehani le. Mama naria gunye le kun kei aba gumadi. Busen rigutina hasubudiru ni hayumaha hakibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita go huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagude medun luagu wafulesei. Lugayara beila wayabi lun warisidun lidage lugudeme. Luagu hufulesei naniege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bei. Mama rig lau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagi manu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige ina segun le humati. Lugundu ayen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busema bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le he mege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni le he mege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru bongyu.
2: Migi ya gotu luma le gibe bai abudu malon guan tuguya luma le nebe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuria hani luma. Ani afinyet na lagu weili la labuse erun lun ya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luadi gimari lun laburu chagu uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruni wa idevesei. Wadigunye wadagimanu le lanina ideha ni lun wichugun uweirigu ni lubungi luginye warufudu ni lagu busen hama afinyatunya lun hita laguninya haduhenu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa loige londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibai luweiri labuse erun, leseribidun lu Kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligdaha habugiri bia iduhanyo luegi Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insiani le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inarini la lubuidu vererun huago. Ani lungine hasubudirun sun hibiri tila na buriligilisi lwago insi habuni le huagubai hadi angevugirinya hagia.
1: Segunda Corintios, capítulo 9.
0: Lwago londaruni wa idebe seihon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon, lobo waguna Macedonia, la ugundani, lago aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedoniana, raguhanya ginye gurasu, la uhagambu lago lueni hafagun luma ideha ni le. Lige lubeiti, nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubeiti aranseño huma, nyendu digu hanyen hadange Macedoniana numa, hadari rong me maran serunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima, laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbay, namuria ha hama iduhanyo ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hidera gunu, oustara gaday idewesey le faramase hubay. Itara, aranseño luba idewesey le, hondarubay lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lago kate le loguati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu ka aba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse irubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katei buiti. Tarinha relerenu bungyu.
2: Edewe hake sarago hun kutemetina, arayirati lu sun wadan.
0: Bungyu le ichugu bali ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichugu baginye hun, Lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetine. Keisi gubairigu ila le abu nubai. Aba me laweri da gudini bungyu murusun fulese le hadigubai hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidu anegi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honaha ni hon wama. Weibai hetengiru ni bungyu. Lugundu lao vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege irubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiru ni lubungyu lao lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyu lugundu arufu da lumuti ideha ni le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichugu baginye uweirigu ni lun bungyu lwago idara waguni le hichugu bai hon luma hon sungu bai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hon lwago luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lu bungyu lwago ruhali la aba onwebu idewe say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimure ha lwago.
1: Segunda Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lwei hamuga higiruni bungyu. Ladega icha hanadun lun abarik umari. Lun narufudunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lunrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai. Wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyati na luago munabuna sigu hao apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha. Gamalumu mabidi yoni gati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sun wada lida sun le adiga wamali bei. Odiburiba tinadiga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hama getira na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuru ni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemege iru bainu. Itara linya nafago lun mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apanta hani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu na dimure haitara? Ladiga funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufu da hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulago itara meme linya la eseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti ya hagia, hagana guon, lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolo hagia. Ani mama kata iterencha tile, lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigiti ya buiti. Gama lumu, lachiliru babeju lun heresi biruni le hadina bai, luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hon, uwa la niyaba arita goti luago ladiga la, lili la nao nadimuri habai hon itara. Ain harita go hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hon kei aba lili tao. Lun ginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimuri ha buiti nuogwa, madimuri hati na kei ligabri ladimuri ha Kristu, nadimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Keisi hapantaha arufu da hatinya haganagwa lauburi kate ili lana ubo le na pantaha baginye. Kei lanari mebo ilichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinya guni, weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya keisi yaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun, linasio na Israel hagia, au sun, ladiga wagun Avram hagia, au sun, eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lausun nadimuri hanyala keisi aba lili tau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, bai wa adina sigu hau, dau wa adina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lun nowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti, urwa wayasu hichagun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamunagun huriyo dubu nwagu, urwa wayasu tabulu chunguguna ito idhabu nadiga wayasu nao, aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabuluchu uguna inau. Aweyasu hadina saragu luagu luadigmari wabureme, ani luagu buri weyasu ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia aninya gutinya, lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu la usaragu lene guga, redi hadina maromugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din luwe buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandiru ni lihuru ni diheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia sanditina kamahamuga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou, weri tin migarigo luago. Ahe lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kata ile, le arufu dubali ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa weri guni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la nariya gubai. Dameha le uburu gunubai damasuku, aba lichugun gumati mati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi, aunigiru tinya, luago buri lubeneri fulasu ligi ya lun, hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun, lida aba faninye, lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itara linya nesefurun, hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grigue nikata lau ladimare habuidu luogo, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata ile meja larufu dobe Jesús no. Katoro sirumu gueto, luegue, nanuguniwa lidon lurua cielo, au le afinyebai, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu ya subu dirubali, subudi numuti lagu baruwa na lidon lurua cielo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu, o mama la lau sun nugubu, bungu yurigunye asubu direi. Nyen cielo, le meme girbe paraíso, arufu dati bon yu kata inu leburi uagube sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati buri kata iligia luai hasubu din grigie. Gayera tiamuga napanta luagu narihini buri kata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, na dimoreha nrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse na dimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larihinina o sigur lau la le lagambu bai nariyagun. Buiduburi tibugaha kata ileburi larufu dubai bongi yuno cielo, dariha muga lung gajara la napantaha luagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba lunagle mafia lung la sufrira gudanina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun, lagida unisandi ligia nuwe, laniega nabure menu.
3: Anani guma lau nisi hapa, anikuiti wetilira lomba watu nison asofiru li, weti mati lari hii nubafu wako dale debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nuwagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lene guga le nasufri rubai luago neseri bidun lo Kristu, lugundu datima le debilina abatima neredun. Usera adina kei aba ibidia guatau, lau nadimure habuiti nuogua, ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago, muna buntina sigu hau apostolu guweiri gutinya hahafala rubanya, lau sunni katana. Lida wadagi manu lena digubai lau sarago gurasu haganagua, arufu duwati lau seini luma milagru weirite le na digubai luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun, ferudna humana luagu lida. Gueto aranse dina lunidi bisidun lurua weyasu, ani mama badina aba ihirigu ni hun, mama nalugu nye le huma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigu, mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese, lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya huma nu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirugu hun, lau sun lira anyahe ariyagu tinya luago abirugu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutu funagi lau aba hadagi grigi ha nouna habanya hun, amuri hatina luma titu lun lidi bisidon, auna hau aba iduhe iluma, yegua lumutu funagi titu, ma aba lau wosenu wagia biangubai, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafuga harita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma gama lumo mama linya lubare gen lida wa dimuri hanya ligibu ge bungu ke silani gu kristo sunle aniye go mali we ni duhnyo hisnya tinya nu wariya gunya lunu go hawan serun lida haibu gun luma bungu ni dihe ritina loi dan lame ni di ariho hafuga madari run nubadun agaburi da keisi nabuserun hamuga nadari runu aba me magunda abadun la ebechuni le lumbe ni chuguni huago ni dihe ritina loi nadari runu agenda gua la ugimugo igani gagani go maras walugo achura guni anabahani luma chagago lau hafa agun lun hawan serun lau huna budaguduni nya hidukanyo loige Jesu Kristu lau marasu walugu adimuleha hawagu hidukanyo lau panto luma lida chagagu nidige ritina loe lida alame nidi ya bisidon laniga gudunina nobungi ute busiga no hau loige nye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya luma ge binaru ani midiru hamagili ibije agamari duni mamari idunga luma buri amu lubuyeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o urua gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veri dinumutinya meha ha adagwa banyaguribani lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igueto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adagu wa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimuri hala kristu nidagien. Ani medebilinti kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaruni luago hila lan luago guruwa ke isi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiyo aduba luma kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihin la kristu hida, ahen gubayri guburiba lidin hun lidan hauchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luagu buidula lidi won lidabay wauchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi ulun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufuduni luagu buidula lidin won lidabay wauchagun wongua. Busenri gutiwa lun hadigubay lan le buidubay lausun hamuga veredenun kei hamuga vuribati lidin won lidabay wauchagun wongua. Ladiga sinyati wadiga ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri da memeba lun hiabi lun habuiduru sunsuina gubai. Naburu hanyogara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lumerede baila nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habuidurun sunisunya gubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidanagilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu luma linsi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itarala.
4: Ligara da Paulu honga lasien. Kapitulu aba.
0: Au Paulu, apostolu le mama hanua dirumbugirinya. Kristu guanarigu luma bungyu uguchili le asara gudubalin hadange hilanya anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luegi Jesu Kristu ha numa bayaya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasyabu. Ibiha huma areini luma darangile luma ge waguchi bungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. gayara la amuga wasalba nulida ge lubafu vuriba ni lelana ubo le. Keisi labusa iruni waguchi bungyo. Weiri gunilu bungyo lunsunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiruni bungyo le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahe nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyela waguwala. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichia ti amu uganu luagu tia salbaruni hun luwele resibi kumaalibai reide ila labuge inyela waguni. Dan le naninya guni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie busentina neredenu buidu ligibunya bungyu. Busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia lunha muga ligie la nabusa irumbai mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busentina hasubu diruni niduhenyo luagu gano la luagu tia salba uni le wagubai napulichiha mama la hadange grigia liabi mama lumage niaba grigia nibihe Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibaha nina tila na liligli sinibungi. Afago au lu nagumu chagwago duninya. Lida ligabri hagunfuli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga Deregu datimati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua diraladi na meha bungyu lubarege na gurahon luneseri bidunlun. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba lasubdira gudini liraunu lunapurichihani ugano lani na salbaruni honha mama bainhuriyo. Ani malegi dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem ariganya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin ligye nidi Jerusalem. Ligye ti nasubu diruni feduru aba neredeiragun keinsi weyu luma. Marihi ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ni naru hau ligibuge bungyu luagu I naru ni la le naburu haboihun. Larigen lira apa nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishinye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiu nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiu nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagunihon idalinya la, Napuriji ha hong ha mamabany kuriyu, lwe lerederun nafago kei mikata. Ani ni titu le naubabay, mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun hariahani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusentinya yebe lunya, Hadigin lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumon, migira guagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun, huma meme lan, inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu diruwa banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, katanyanu lan, ladiga, masue si hanti, bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri, lubujeri, arufudahani nun. Lubaragen lira, subu dirugu, hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lan na la purichin uganu lagu tia salva ni hon hama banya huriyo no. Itara kaibu galichugu ni wadagmanu lun feduru lun la purichin ni uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lagu bungyu meme la le na dagime bei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye na dagime bei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago, Fedro, Luma Juan, ha anugu banya kei weiri gutima atinya, lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nave, keisi hanigu lida luwadigu marikristu, lau ginye gunda hama lun wodi nadagime hageira hama bany huriyu, sunga nyaha la nadagime hada huriyu, amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lausarago gounigi. Dan le libi bay federu uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibuagun, lugundun mabuidun la le ladigubay. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bay huriyu. Ayinti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta hawoi ha mama bay huriyu. Aba megi halila hama, la diga la nufu de lue le gallera bei hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. Aba huwara dun luma feduru, lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwara dun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihi bei, lagu maibugu hama uwara luma inarini le la rufu daha bei uganu lagu tia salbaruni. Aba nariangu lu feduru, ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu, babima andunya kei ha mama bany huriyu, idali nyati babusa irumba y bafoso runinya ha mama bany huriyu, lunhabagari du kei huri? Aba nasigiru arinya gahon, huriyu wagie lumagi wagura hon, mama wagie gafikon tia kei ha mama bany huriyu, ha agura hou banya bogu di loy lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti, lagu la diga ni le lubay bay lurudu, lauru gubay la finyeru lagu Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bay wa finyeru lagu Jesu Kristu, lun gayana bay la wa richaragun lidangi a finyani le. Mama lidangi wa diga ni le lubay bay lurudu. Lugundu uwa bay miyaba a richaraguti luagurugu la diga ni le lubay bay lurudu. Itara linya lubayti, ahi waluhanya lubay verederun richagu ligibunye bungyu lidangi nyerigu Jesu Kristu, aba warihi lwagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bongyo. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da, Kristu hali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lausun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lun hamuga gayara la larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragu badu. Lida meha wapurichi ha hun. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuli ruluma lurudu heresi beresi firisandu. Odi luegi hafinye luagu le hagambu bai luagu Kristu. Idalinya sa itara lubai humaga abadin. Gumesetu eibuga lau lubafu si firisandu. Gweto. Busent haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da haali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humali bai. Harita gua huma luagu abramu.
6: Afinya ti lubu ingyo, aba labahudun kaisi aba hagu giri richagwa.
0: Ligia lubaiti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela la dega wagun banya abramu ha tima timati. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa, lulagu nyein banya la hadangi ha mama banya huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun abramu lubara megiwa, kei si buruanyu la tida liliburu.
6: Habini ruwa ba sunnecha ni ubo wa bubidanga.
0: Itara linya lubara.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Raluma Abramu,

0: Lona ni lani lido sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
1: Bungi ubaba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lido hadibu bungi, ainti lido bubai bungi, garicha tibu lung alaga lidagi Kristu. Dam meha le ibidi agili bungi hun, hadamu nyadun meha bungi ugu, ahin gweto, kei subudi kumali la bungi, o kei subudi ladun la bungi, Ida ya luba saa kajara la harita gung lunya hicha gung hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun? Efedu hamuti meha itaga weyo, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagimanu le na digu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kai au, la diga au, Itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuriba ninu. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai nerederu huma furumia tidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha aucha waguni hun. Muna bunti hanigini na luago lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bailun ugunda ni le meha hasandi rubainuago? Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulesei luago ahin la hamuga meha gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gueto haga ni hadina funagie luegi rigu narinya gu ni inaru ni hun. Weri ti huama hongi rigi ha gama lumu mabuidu ti harita gu huba le habuse rubai Lun hadis da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera un hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da mamariglida anaha lan huma. Nirahunyo nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busentina hamuga lun anahen la huma gweto. Lugayara la nadimure hajun lau amu lubuyeri. Ibidi etinu kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungua labu gion lurudu aniega humei kate le nu. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahuni la meha abramu bian irahuni. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni Letira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin letira to maabo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubai bungi lun abramu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamuni lan. Wubu le sinai, lige agaru bai lida flasu le giri bai Arabia. Ani lige Jerusalem bai gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bungiu.
2: Gunda goba uri marau hitu to marau. Wago ba lau gundani buge le bigi bai agari dunibun. Lugundu Gibe ti mabanya tirahin to mebere se wabu ngawo, sugu tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumye gwaragu, agura houni, eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itarahinya ginye, lasusere dungueto, kate isa tarinya gube lerenu bungiyo, tarinya hare.
2: Boga bon idamuni lau sun tirau. Lugundu sinyati gafara la tirau idamuni lida alaga luma tirau to mama bo idamuni.
0: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia. Tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
3: Galatas, capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu, lun libre badiwa la. Direg dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha aguaya huma hungwa idamuni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha agua hungwa labugion echu ni lalani na seini luagu ugubu. meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi e guarga uguri, le eresi birubali insei ni luago ugubu, luago lun tila lagunflir ni lurudu sun suina gobei. Uguya le harita gobei luago richagua huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lui larei ni bungiu. Wagia, lau lubafu si firisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luago warichara gubala, ahen lida anyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humei luago resi gidalano murusun lebi ni sunfuluwa aruto anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luago wabureme luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyu, ahin hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga napurichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labiri hantimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ayin ti hawagu ha abose rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biruni seini luago ugubu, gunda ati na hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungyu hun lung libere badun la. Manega humayirigu linyati libere lung lebu name gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insinye habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
2: Insinye la agrige bila dibun kaisi bisinye guwa bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le naniya gubay hun, abagra de huma kei labuse runi sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadigni kate le habuse rubay yebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lubay adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga niguo luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fani nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri lelichu gubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi ye guarigo lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigo luago guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganaguwa.
3: Gálatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luago aburu hali lan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insinye habuni. Lun ti gine gonigi guwa huma hungua, lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera guwa huma huma wagwa, lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun, luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, luago weiri gula ani ni kata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahenti adari da golungwa buidunyu gayara ti lanangu lungwa lagu le ladigbay. Metenirunga lun le hadigbay amu. Lugundu kalaban lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungyu lunti lafarihani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungwa. Uwa ti adigiti bula lau bungyu. Le labuna gubay girigia ligie baginya lalubaha. Ahen abunagwa aba grigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lu. Ahen abunagwa aba grigia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa digai kate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chiliru dan lu weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la honti mawaduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aubai na burika hun kweto lau nukabu guanarigu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu buidu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe gini hamuga alharinyagu luagu lida ginyeri ginyi la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha asaini rubali hagubu, madigu hamuti sule larinya gubay lurudu, buseiri gutinya lun huguya la eresi bire saini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini saini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lida ge luguru wa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nu ani hilanyu ninya ginya lu kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lu iseri wa magrigi ya lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara hagie lani gubanya bungi le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon. Mabuse irunti na lun hichugun lidere da nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Nidukenyu, binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
4: Ligara da Paulu, hon Efesuna, kapitulu aba.
0: Au Pabulu, leilani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungyu. Naburiga nyo garda to hun, huguya ha lani gubanya bungyo ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lu bungyo, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, binila adi walau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladiga ni bungyo ubou, anua dira lumuti wa lun lani gubadiwa la lau le lumbo iladigini Kristu wa wagu. Lun sandu badiwa la ligibugi. Uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu. Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungyu luagu luwairi lareni le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lun. Ligia afai habai wawagu laulita. Ferudna le wafigun segun luweini lareini. Le larufu dubai bungi uon laulichu gun sun luwujeri subudi luma gun faranda uon. Subudi gda lali laranse ha le meha aramundu nyubai uon. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sieluwai keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyu lumage binari lun veresi biruni wafana lida le lumbay lichuguni. Ani sun le lida nyin lugunda bungyu le adigumbali sun katei kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugubali wemeni gulago Kristu furumie. Lunti wichugun uweriguni lu bungyu. Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inariuni ugano le anigubali asalbaruni hun aba hafinyeru. Maku watun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, achoru rubalini won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichuguni bungyu won, dame la salbaru niwa sun suina gubai, wagia lelani gubai, lun linyuruni waliri luago luwairigu. Ligia dan le lubai, nagambu bai luago afinye ni le hidabai luago wabudame Jesusu. Lomo lagu nisi habuni le huwago bai hon sunha lani gubai bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huwago dan le narita gong huwago lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungye te wabudame Jesu Kristu, uguchi liwairiguti, lun lichu gong subudi inyu ginyati hun lun gong faranda humani le la subudira gudubai hun. Lun ginyi ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragudoni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebeha bai le nadagimein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme le larufudu bai bungyu lausarago ere idan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegi en lombere jagita sielu. Rulu muti louge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma louge en sun le gayara bai liridun, dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
3: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bai haganaba, la diga falaha muti meha lani ubo le hempulu, adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba lirgu, le nadagi mei bai hadan giha magamba dibanya lubungi, itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia gare warigutina. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari me liganyi bungyu wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubai iti lagulareini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigubali lira lun larufudni luweni visye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luago lareini bungyu wa salbara, luago wafinya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigubali. Bungyu edewe habali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya digu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lunga digu kate yubuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya lemawa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu, hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lila na linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigo luma farama se le labugin bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidinyega bungyu hun. Ahinti gueto ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le disebe lui bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderuni. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bai huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragu balinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bai huriyu lun aba banya la lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Laulonwe Kristu lauguruwa. Aba lagumu chaguagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu. Aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbi iti Kristu, aba lapuricha ni uganu luagu ti arandaru ni, dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayarati wa yarafa du lun bungyu lida agia Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei hama bai kuriyu, laulu bafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adin laro ha kai sunka lani gubanya tila na adin luba bungyu sun huguya itara hinya kai aba muna ani ligibo gunya don ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu ani Jesu Kristu guanar gu dubu tima tima bai tida muna tuguya lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu darilu tiabin lun ababon la tempulu sandu tu lida wabureme lida gen hinyura wagua kai aba muna uwar hama ha hibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
3: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muria haba y juma, au lea de ruba y luay bien luadig maricristo, lun hosera gunhungua que lun tila hadigni ha un bañawahali la bungyo lun lani guhama que lagua runhun. Una buguhuma, hinsin habu, gagura su huma, areida huguya mejon hibirigu, hocha huma lun lida huma aba sumanda lau lide ha sifiri, lida darangila le onda rubaliwa sungubay. Abarigin ugubu, abarig sifiri, itarakei abarigla emenigini le idon bai haguarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, abarig bungyu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagimen ligia hau sungubai, ani anihen ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibilali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulung. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
2: Mute tinyu baru na la nyada ruti lumago. Aba buri lichu guba fu hong gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumi lidon fulasu buri le una butima bai ubo wagu. Le arari rubai ligia meme ginya le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaroni. Hibiru lu fadiri hama luma lu maisturu gu hama. Itara linya laranseru linya lanigu lu gayara baila eseri biduni buidu luma lu edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lu lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun la duru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni girigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimwe habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayarati wideragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniengu baihun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungyu hada lugundu ibidi ya tini kata hon la diga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei la ugundani. Ahin ti huguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. La diga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulida huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lida bai. Ahin ti luagu binadu li gabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumegegu abameme ugubusun huguya. Ahu aganida mafigun huma. Male dalaveyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveru ha. Luadigi marida la arumani lun la gria gun lungua lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehon ha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai niruwa keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lung hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguarhani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudemia buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
3: Efesios capítulo 5.
0: El diango ni hubai bungyu ha hisnya tinyalu, haucha huma haje hani. Hisnya gua huma huni bagua, itara kai wisnya dun lung Kristu, abaledere gira gu lungu awagu keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti like men lu bungyu. Keilani gu huma bungyu, mo lumuti ni lung hadimori ha luagu salufuri, ni amu luhuyeri ibijei le ni igaduo. Mavie la hiyuma, Maria gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, la diga mabuidu tiburikate ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lung hichugwe tengiruni lu bungyu, subudi humuti luagu lela agamari duti mamari idunga, o la digun la burikate ibijeti, o la bagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Ua la niaba ayedutun lau dimure imalati, Lugundo la diga burikate iuribati le, labri halanari meligani bungyu hawagun ha magamba di banyalun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma waburiame, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati leha digu baiha lani gubain luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu buri katei le hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun katei dan le lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun katei ligia larinya wagubai.
2: Agak itu apa? Buku yang dia rumun tu. Sarah bakal tak gigi nanya. Aba melalui pun kata dengan Kristus bawa.
0: Goni kihuma lubai ti buidu ida linya lah hauseru. Ma bagari dah huma kei ibidi aku tahu. Ha bagari dah kei cu tahu. Justru huma ikidan ni lida kata ibuiti lugundu uriba lida. Ma video niga dah lah hau. Haucha huma gun faranda huma ni kala lugunda bayi waburemi. Ma baca ruada huma lugundu barul mutinya lira grigia lidon feridi. Lubara gelira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hakumei metida hanigi. Ruhuma tengiru ni lubungyu uguchili sun wada luagu sun kate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bayi lumari itara kei Kristu la tichigudina bayi liligilisi. Ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lung Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisinya ta lumari wugiri lung kei luwenri wisinya lung Kristu wagia le liligilisi. Aba lichuguni libagari wawagu. Ladegubani lida lung lanua dirunu lung bungiu. Lung la ruma da gudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lung la rufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uo nikata mege itituagu. Lung sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lung tila tinsinya du lumari wuguri lung kei linsinya lugu buguana rigulung. Le hisinya buti tun lumari hisinya guati lungu. Uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hogu da rigi lumuti gauni gilei itara linya ginye la diga Kristu tun liligilisi. La diga lugubuta. Ani wagia libiri ugubu ligia. La rinya hanetida lerenu bungiu.
2: Ligia ligi ubai lubai wuguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma lumati. Aba mi hayo ilu itara ama kai aba na kukirigi.
0: Ani aba anwebu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure iligia lagu kada lan aba hidange lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungwa. Lungi inebe lan tu mariburi tu.
3: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, lelun behadigni kaisi afinyatin lun gagamba di huma hon hagubrigo. Lugundu liger richabe. Aniha aba gumadi wediti lidange lugumadi bungyu le anigubai buiti won lao wagumfuliruni.
2: Inebela buku chituma buku chungu. Lugwidu la tabun ani wejife ligia mebi bagari ya wo.
0: Huguya agubrigo. Magani dagda humanya hisanigo. Agri harig humanya buidu lao gagamba di hama. Arufu dahein na hon ke labuseiruni wabureme. Ubuenrigo. Gagamba di huma hon hiyubu dirigo. Ya ubowagu lao inebesei. Lao duari. Uadigi marida buidu lao suntaruma hanigi. Kama hamuga lunu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu. Mama rigudan le ariegu hanya la hun lun herederun buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada. Kei eseribidu tinya lun Kristu. Adiga ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai uadigi mari lao ugundani. Kama hamuga lunu wabure me hadigi. Mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba hidage dandu idamuni kei liberetinya la fairu bai la wabune mesegun buitile ladigu bai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu masia dira humanya. Haritago humalagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabune mele sielu bai ani aba la lau lanugnia bungyu sun girigia. Gwetoti ni duhenyu, Here huma lidanyu aba lumo wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhu mu sun daugu uto lichugu bubungi hon sun lani gulun, deregu dagu huma luwe leye dagu nun mafie. Lugundu mama hama girigi ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, lurudugu luma ubafu lani na luburiga lidan ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lanna asudarahani to, lichugubo bungi hun lun gajara la hawandu ni wuriba ni lida me veju le wuriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adoragu bai lao laniguagu sudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Lougin sun kate barihu mai hafinye kei larigu dani sudara li dandina ligibugin. Lun harara munu sun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mai hemenigi dun lagu hasalbaru kei la dauru ni sudara lubuni din luloni giru ni lichugu. Barihu mai me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumuragu ni lu bungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lu bungyu suwa da lau lubafu sifiri. Aga guduanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun. Nasubu diragudni uganu aramu dagwati le luaguti Kristu. Ouna haladna bungi ulun na purichani uganu le uweginye bai na dagruwa gweto. Afuri da huma lun na purichani uganu le lau manufudai keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabuleme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun Lun laninya guni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabuleme Hesu Kristu darangi la luma insiyani lau afinyani hun waduka nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsiyan bubanya lun wabuleme Hesu Kristu lau aba insiyani le masansi ragwaditi. Itara la.
4: Ligara da Paulu, hon Filipuna. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, luma Timoteo, e seribidu tinha wagia lu Jesus Cristo, wabudu hanyo gara da to hun. Huguya iduka nyu ha Filipo banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesus Cristo. Saga narita gu huago netengiru ninu bungyute, Sua dana yumra gulun bungi huago la ugundani. La unarita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de ugano le lan na salvaruni, luma gefurumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubei adige lubuidun luadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyu le liabing le Jesu Cristo. Richati lunarita gu huago itara, lugundu barun mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lidan la reini bungiu, dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirig dan le nararamu ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungiu lagu weri la nalugun huago la luenri insi habuni le lichugu bai Jesu Cristo nu. Amuri atina lidan na yumra gulu bungiu huago luntima la weri du insi habu lidan subudi lumagun farando lidan sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumani. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungio luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le suserebai nu, nyumbu inhalilun lideha lidan lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nado irinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luagu nado irinya la luegnye napulichi hani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lun hapulichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luagu Kristu. Inarni luagu anyahin la adimuri hatinyo luagu Kristu la dega hagimuga. Busen hagia hanigni nya gerigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapulichi ya luagu Kristu la lubuidu aritaguni. Gerigi ya hagia luagu nisi ya habuni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungiu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri mama lau hanarin hapulichi ha. Lun harihini wa weirigu hadigai. Luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gamalumo uati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha, anigunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ilenu. Seremi luha yumura gulubungyu nuagu luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse erubai, luma le nagurabubai, lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiganu luagu. Gayara riglamuga nadimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suada. Vivanyu aoyebe hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligie oweni. Ainti gayara luba inasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyalinu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luege biyangbe obu. Lida aba obu. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikate ile, subudi numuti luagu neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agun. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribudu humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Hauchahuma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gambari guna huwagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagu afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu larina salbaruni hun, ani lumage bungi uliabi kati ile. Ladiga Kristu, gajarati mama rigulun hafinyeru luagu, gajarati ginye hasufiri unluwegye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, alika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
3: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin tirruhali luwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme habu tida hanigi, gunda guag da humana, lau hakano lida uarani luma isi habuni humawagua, onda nanyo lau abameme sifiri luma abameme samino. Madiga humani kata hougua rugu lunha nuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida lau la una buguni, ani buidu laha nuguni amu grigia huay guanarugu. Mamarigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humay ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu la ligia. Malugunti larga ni lirincha kai bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. Aba la digun kai ubueni lau lagura hon kai wuguri. Danti le itara hali kai wuguri. Aba luna budagwagu dun tima lungwa. Ani la diga la gambadi. Aba longwe lau guruwa. Lausun ni busi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le weirigu timabe ilida age sungube. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakudura gu lun, gufese tuguya me sun inyanye, luagu Jesu Kristu la wabure mebay, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duhenyu hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, dan le meha humanya dinala agamba tima humana gueto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungu yichu gubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigani kei labuseiruni. Adiga huma isun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu gaduru huwago ni megeiti. Liranga ni huma amuga bungiu, ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya, harugo ngadaga datung hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu. Launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idebesei buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi tiligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nounahani arihon lari ginye me na subudi runi kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abai bungyu. Lun nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi, inari ni luago sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungi yu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubay, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbay nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Resibi humay lau sun ugundani keisi iduhay luegi wabureme Jesu Kristu, ani hinsi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubay yarafa lu longwe ladiga leseribidun lun Kristu, Dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun. Lun leseri bidun nun, kate ile hasien ubay adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
3: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagumuhun kate niduhanyu, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibay hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawai only, Haburi ada agubanya uribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafulani sifiri le wadabe. wagi legunda abilawa bagari lida Kristu Jesusu. Animichu wa muti bemeni gulau kate le luaguti ugubu. Lausun kajara lahamuga nemeni gitu luagu. Ainsamina lube isomu badi lau garicha la lun lemeni gidun luagu budikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu lari genagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada gnieti na harasa israelina. Hada gnieti na lani Benjamin turibu. Evreu au luma genagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neiba haninya afinya tina luagu Jesucristo. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uo ti meha niaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lia, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabude me Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ife ilu nagani runi Kristu. Lunadari lagunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafa agun lunerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu nagunflinu luma lilurudu. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu ge lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida agieti bungiu, ani luagu afinyeni la nyura. Sunle nabuse enubai, lun nasubudiruni Kristu buidu buidu. Lunasande unilubafu meme bungiu le asara gudu balin Jesusu lida ge oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lida ge oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chiluga dina la lumu lebe ya sunkate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigubai, nubaru agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyirun la diga ganyi la dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigubai, nabule iduni sun le erederu bai arigi, lun nafa agon lun narrigu duni le nigibu ginye bai. Lun nachildiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lumbai lichuguni bungiu sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le waina muhalibai lida wafinye, lun ti wasaminaru itara. Ahun wasaminaru lida amu luguyeri lida somu kate, La rufu dubai ginye bungyu kate ile hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagari dun uwaragu luma kate ile frende wa malibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagari dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. Ladiga gibetnya eibugu tinya kei nania guni hun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lau aguiro, luagu laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungyu tebai, Apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate uboogu na haritagua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairigubai. Ani ladigubai lau meme ubafu le luagubai lun lichu unisun kate labuge laguma diha.
3: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu wei tini duga nyo hisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugun, nugunda luma na fai ruaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hama guwa keisi iduga nyo luegi ya Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa aguati ya nauba gian lida la purichi ugano le lana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada la diga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yu wagda numuti gunda kuma subudi wa kuma kei grigi arida tinya la diga madise liliabin Kristu. Madiha lida kuma lagu nikata. Anyaga de gohumai sun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuria idun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungyu lidara gilan hun. Le weri timaba ilue sun subudi. Lu louni giru nun hanigi luma sun hisamina. La diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imidukanyo. Samina huma lagu sun le inaru nibai. Sun le gadina bai inebesei. sun le richabei, sun le harumabei, sun le gundawabei lau, sun le uagubei buidu la ladimurehon, samina huma, luago sun le buidubei, luma sun le gadunabei uedigoni. Falahumei sun le rufu danalibei hun, luma sun le recibi humalibei numagi. Gunfli huma lau le nariagubei hun, ayege humei ni gaburi, abame huma la lubungiute darangile. Onwe bunugunda lida wabureme luago harita guayadan la nuago. Maria gutina lago buli ikumad na layebe, madari gohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lago megen yadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati, subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe, furende ihadina lawan duni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule, aniha layebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hidera gunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubudiru ni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lana na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadu ntila na ligilisi auna hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, Auna hatunge dewe hani nu lun le nemegi rubai ani mama rigu aban weyasu. Mama hamuga nasamina run lun gubai rigu nibihi somu kate. Le nabusa irumbai lun ti malagawon dun le lun bai hibihi ni lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lun bai neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Abai deve sei lele resibi rubai lau ugundani. Licho gubai lubai tinubungiate sun lehemege rubai hun kaisi buri lueirigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Ueirigun ni luwagu chibungiu lun sunda itarala. Rukume inumabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungiu. Mabu igahanya wadukanyo luegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu igahanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungiu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
4: Ligara da Paulu, hon kolosana, kapitulu, aba.
0: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luegen Jesu Kristu. Nabirhanyo gara da tohun huguya idukanyo ha kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areine luma darangile luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa luago hafinye luago Kristu Jesusu luma luago hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lida gen emenigine le huwagu bay luago le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le luago tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere don hida lumage hagambu ni ladimore hon luago linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luago inairu niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we menigidu luago le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huago luma luago insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubudi rubani kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huago. Luma wa muri ha luma lun la subudi ragudini lugunda hun buidu. Ruligie mesun luwiri subudi luma gun farando hun luago kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luir igabui buiti. Lungi hasubudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau sarago gurasu luma ugundani. Lungi hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wa la lun veresi biruni wafana lidange le lumbi lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga. Aba lichugu niwa lidon laruweha lirag le hinsinye bailun, le asalbaru baliwa laulonwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adigu bai. lidage Cristo la degai bungi sun kate le sielu bai luma le uboa gubai, dando buricate le marihin bai ke le arihua bai, lidage Cristo la degai arui hani, gumadi, lurdu buri luma buri ubafu, ani lunginye Cristo la degua. Lubare gine bai sun kate aninha limeha Cristo, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Cristo tichigit na bai li liglisi, to meme lugubu.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Afiñe, mi virunga humei, emenigine le huagubay, le lichugubay ugano lan nasalberone le hagambubay. Lege ugano le apurichi hobe lida sungu bo, leginye na apurichi abay au Pablo. Gueto, gundati na lao le nasufrirubay huagu, lugundu lao igabri le, gayarati nideragun lao nugubu guanarig lung laustarag duniwa le lungi lebay lasufriruni Kristu, tuagu le ligilisin to meme lugubu. Nyumbu ihadina lung ababadina lahadagi ha, eseribi dubanya hon lanigo Kristu, luago wadagimano le lichugubay bungyo nun luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyo hon kei lubudubu, uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubay bungyo lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudig da laali hon lanigo. Hon labusera bungyo la subudira gdini, luweiri irisine le lida abay kate aramu da guati le hagana gwa necha nego. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihen hida. Ani ligia le uago bay hichige hemenige luago uweirigu nile lumbay hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arugu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lung warufu do ninya kei girigia richagwa tiyan ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbay, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bay Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
1: Buset na lubeite lung hasubu diruni luago weile la nafago huago, luma hawago afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawago sun afinya tiyan ha marihin hamagid nabe. Weri tina yumaha lung gagura sun huma tida hanigi, lung lida huma aba lao insi habuni, lung gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdago huma lidan le wago bay hafinyera. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabay le luagu ti Kristu guanarigu. Le idan bay aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lung meyedun lanu niyaba lauburi di mure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gajara lan hamuga harihinina, anahin kuma lidan nani sifi, anigunda atina lau narihini luagu lidan yon la dan sun kata ihuma ani deregdago hinya lan lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lausun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyo la hibagari luago, direga dago lida hafinye itara keisi larufu da honi wa hon, lau etengi runi lu bungyu sun wada. Goni gi huma, migira wago da huma hongu wa hon ka busembaya heyeha lauburi arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate ile karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudu na boy sun ubafu luma gumadi. Lauginya lida nyadun la aba luma Kristu, keisi gubairi gresibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luago bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luago lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luago meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya luele lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bongyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigon. Ani gumugwa gida lehi waduwe ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bay wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le lonwe bay luago guruwa. Hawe aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala niyaba anyawari hatun luago burikate le lumbay heigini o le la lumbay hatuni, o luago lamburi fedu le harita guagle luago iseri rumu, luma iseri hati, o luago lan lueyuri emera aguni.

0: sumburi kate le liyawa dirigunye le lumbi liyabi. Kristu ligia linarumbi. Migira guagda huma hungu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya ha ahudura gubanya hong angeligu lunha negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimuri haluagu nege burikate le ayawa da guti hong. Aba buri hanangu hongua luagu ligabri hasamina keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigdina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hongu wa lun ligabri ubo lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
1: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma aruvudhani le khani grigi. Inairu ni loo gayera la genege lani burikate lani na subudi lugundu la buse iruni wa agunfuli iruni luma unabuguni lun la gunfuli iruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira, mabafu tiluru du buriligia lun le redderu ninya grigia loo il hadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu. Alua humai burikata ile lana sielu le nye lubai Kristu nyun luegi lomvere bungi. Samina huma luagu burikata ile lana sielu. Mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu. Gweto anihe hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile tima timati. Dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma. Aba meigafana kuma lida luweirigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubau le. Uwa lani yaba hidage agamari duti mamari idunga. Madegu huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungio. Lege burikate le labri halanari me liganyi bungio kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gweto, igira huma isumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungi buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya. Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lien lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areidu ni una buguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagwa, ferudna gwa huguya me huma wagwa, itara kei ferudna lanu Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu, abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagwa, everi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabure me Hesu Kristu, etengirene bungi uguchili lidagie Hesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hong humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyati ya lago wabure me Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lumbungi. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hong kiyubu dirigu lida sun kate, mamar gdanle ariya guhanya la hun lun herede no buidu hagibge adiga humai sun wada tausun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun furmi gari kate le hadiga adiga humai la ugundani kama hamuga hadigen lungwa pure me kristu mama hun grigi subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun kaisi hafai ruaha ladiga lungwa pure me kristu le habure me le tima tima ti heseri bida ahinti le adigati uribati le resibir bai la fai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau la nignia bungyu sun grigia.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, au sera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sialu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapuri chanyuganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lun tiginye semela. Lung tigin hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti leginye eseribi dubai lung wabureme kristu numa. Ligia nona habali hun lung larinye guhun ida wanya la lunginye lichugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma waduhe uwaraguati lehinsie bai won lehupaisanu. Hagia ba bahda guhun luago sun le susere dubai ya. Mabu galinya arisu taruku le nauba furisun guhun. Mabu galinya ginye marukosu le liduke beru nave hun. Aniye wa guwa le hun luago marukosu ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu galinya ginye jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia irignyanu hadangi kuriyu afinye tinya ha nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabin nun kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu kristu hun. Ligia tsunwa da la fure idun huago lun deregdago huma lida hafinye. Ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungyu. Gefentina luago harita gola epafurasi huago. Luma ginye hawagun ha uburgo ban la odisea. Luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi. Le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu iga ninya hon iduha nyo luege kristu ha uburugu banya la odisea. Ruhu maginye mabu igo tun ninfa luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie lun hahuduragun lun bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua hona hon me lun haliga nutila na ligilis la odisea. Aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu. Lun la digni wadagmanu le rulali bai wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nuka buguanargu au pavulu. Harita go huma luagu na da irunya la binilo ubungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Kapitulu aba.
0: Au Pavlo luma silibanu labu Timoteu. Waburu nyogara da tohun huguya tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika. Halani guban wagu chibungyu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangilu luma ge bungyu ugu chile luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo lunti seremi wamani bungyu sunwa da huwago. Keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insia ni le hida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu tidamburi liligilisi bungiu. Luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwaragua la bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanignu kei garichatinya lung hebelurun lidon laruweha le uwagu bai hasufri. la diga richati guinye lun, la sufri na gudu ninye bung yusunha a sufri na gudu balun. Luma guinye lun lichugu emera aguni hun, uguya le a sufri rubay itara kay wagia. Lida mewe yule lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelu gye lida watu gemeti, haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baychu ni ha masubu dirun balin bungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma gye waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habay chua gle, habu guba dise loy larihin bungiu. Luweirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweirigu hada lanigu. Aba me taweri dunhanigi sunha afinye bayin luagu, ani huguya. Hada badan grigi hagiya keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunha da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun, harufu din lau garicha huma lun, hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun lichugun uweirigun ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigun ni hun luagu lareini wabungi ute luma wabure me Jesu Kristu.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabure me Jesu Kristu. Lun wondaragun luma, amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu. Malou chun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu lumagia ti la bungi. Ni tuagu garda to uagu bun harinya ga luagu wamaginya tu la. To harinya gubo luagu chiluha li la luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagu bungi. La chila agu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri di go. Lige laga ni bay bungyu, le nyura gu balungo lagu sun kate le lagu ti bungyu. La chiliru baginye ichige, lala na larue hatida li tempu lu bungyu. Icha agwe na lungwa kama bungyu. Marita gu humuti sa lagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale, erede habalin, lagani Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu, lau aba dimure, luma lau luweirigun dame lagiribudu. Ladiga ba mafia, liabin lagani Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, La degba buriseini luma milagru jieti. La yusuru basun luwuyari wuriba ni lun leyeha ni ha lida bany uma lun feri digo. Kay maha habay lun heresi biruni inari ni lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichu gumbalia bungi yo lida mboli ego lun heye du niwa luma lun hafinya ni lagu iyeni. Lun hasie diru niwa sun ka maha bany hafinya ni lagu inari ni. Hinsi nyerigu ligia wuriba ni hon. Ainti wagia, waduha nyuhisi ya tinyan lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun, luma lau inaru ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuriti ya bay, lun gafara abadun la lidan luweiri guwabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tiniduha nyu, Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me lua iburi, arufu dahani le rua maliba ikun, laudimure luma tau garda. Wabule me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bay linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dagu tun hanigi, derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigini sun le buidu bay.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida huma ginye lugajara la wesefurun hawai wugini ya salufuriti. lugundu masu tinha grigia ubo wagu afinya rutinya lwagu Kristu. Gama lumu ngumfuli tibungyu anilichu guba ere ikun arei dalong me loi vuribani. Hemeni gitiba lwagu wabune me bungyu lwagu adiga humani le waninya guba ikun ani lwagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lung hinsi habu huma ke ligia. Luma lunga gura su huma lwagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu. Lunga disa dun loi furumi ya gwari gu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gwa luma arufu dahani le hibihuwe wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun hagana gwa lunga falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga hagana gwa. Meigin wamuti heigin mafaya iruga wamei lubara gen lira nadagi meitiwa afa gwa wagia arye buwejwa gu. Lung mama badiwa la aba ikhirguni lung ni aba hidagi. Lausun garicha wa ma yewe lung wa muri hahuma lung hidera guniwa. Nyadagi meirigiti wa lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wa ma ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa lagu anyahin la hidagi mahati hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata. Etenia lun le mon lubai heteni rolun. Warinya gunya hon buri grigi ya hagia. Lau luguma din wabune me Jesu Kristu. Lun hawadi gi maridun darangi lanyo. Lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo mabucha da la huwagu adega buiti. Ahi ni aba le madigun ti gasu lau le warinya gubai ti da garda to. Ariha humai kata ila. Mondara huma luma bari lamunga busiganu. Managa humai kei agani. Erera rigi huma lung keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sun ada. Huma la sun huguya wabureme, lung sun ada. Au Pablo, naburi hanyen mabuigo le hun lau nukabu guana rigi luma niletira. Itara luba hasubudi uni lagu au la auna habaru ngara dato, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itarala.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti lagu kabala dan la susere da buricate le, ni duhenyo, me megen ru wati na burha hun. Subudi humali buidu buidu lagu la chulir bala veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame nyaha la grigi yarinaga.
1: Lida yin darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodi ni ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahi iti huguya ni duhanyo haa finyaban lwago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lwago kate lwago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabi Kristu ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun ke hibiri. Lung tegago dunga yu wama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharu adu banya ariebu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna. Lung ti suru anyu wama. Lung ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani keisi. La dauragun sudara lau laniguagu lung lounigiruni. Lung ti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun. Le itarabai kei bunidi le aubei. La daurei sudara lichigu lung lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungyu la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidangi wabure me Jesu Kristu la nuwa dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini guento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama haa nyadagi meimbanya hagana guwahun. Haa adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagwan le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le huma gua. Ania gatiba ginye hun niduhanyo lun hererun hon ha mahatinya hawadig maridu. Lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwalani yaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma honsun grigia. gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da, ruhu ma sereme ilun luago sun lesu sereduti, aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinya tian luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifiri sandu, michiga huma me beresen ilun di mure lelarinya gubay bungyu hayum lugnye hiduga nyo luegye Jesu Kristu. Houcha gua huma isun arufu dahani, aba me herederun laule buidwe. Dice huma loisun luguyeri uribani. Bungyu guanarigu le ichuk bali darangila derege guag dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le agua rubay hun ani lagumuchu bay ladigani sun kate le hida. Niduhanyo, afuri ida huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungwa lau chuti le sanduti. Aniagatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihan nugarda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Cristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu baywe menigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Cristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburug Efesu, lun barinha go hon fiu grigia, lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lun buri uraga le magumu chaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate buri le, barirug tisigene le malati. Animidera gun lumutinha grigia, lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finyatinya hagia, lunghisien gua hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gu duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agu hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan lurudu le, lichu gubai bungyu lung Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru duligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bay la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinyeru banya luagu iyeni, hon tigunye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dhani harumati. Arufu da hani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungyu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagi manu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugu nina lun neseri bidon lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungyu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungyu uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyeru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medun bai lun bungyu, lugayara bai la larufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinyero luagu. Lun habihini ibagari magumu chatiti. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lun bungyu le, waruwa ite bai lunsunda le moveda di bai signali gi alla rihiniva le bungiu le abarigiti itarala Timoteo niro runumuti gumadi le bun lupagenda guni luburi bun bungiu buidu lau afinyeni luma lubuidu arita guni kei meha alla niña guni bungiu hayumulu gugie profeta gubuago anyahen grigia feri di hamuti hafinye la diga madiga hamagasu lau le hasubu dirubai luago richala itara linya la susere dun lun imeneo luma alejandru ha nedere gerubanya lumafia lun hafuren de irun lun manabagun hamani bungiu
2: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Frumi eticate, amuri atina lun la digni wa furiegi, ayumura guni, rua ligia mesereme lubungu hawago sun grigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungu, le ginye inebe wati lida sun luujeri. Bui ticate le, gunda atiginye bungu le wasalbara glelao. Lebusembe lun hasalbanu sun grigi, lungin hayabi lun hasubudiruni inarini. Abarginye bungiu, abarginye ginye gayara ladimureka wawaiginye ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere geragumbe lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi. Aba lasubudira wagudun kate ile lidan lidan, lun kate ile launahana bungiu kei apurichihati, Luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu li bugri inare ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inare ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbe luha furi idun gugiri lida sun fulasu, inyure nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busenti na luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, peru lasi, o doguo serubritu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadou ragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba unabuguni. Mahatina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun taguma diruni wuri wuguri, lun ti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigubai bungi furumie, lari gien ladigun Eva. Mama gien Adan leye dubai mafie, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbarba urinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun luago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kata ile, ahin abusera aba grigi alun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la buserumba ila digu. Lun alidi hatibai la aba grigi ya, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimure honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anriguguri, lunti ginye la nugun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia, lunti aransenyu la sun da lun leresi birun bisida lubi, lunti aransenyu la lun larufu daha, mun lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa, lubarage lira lunti areida la, dili ligia me, manigi ligia mesensu, Lunti gayara la niña tila na luba aguma dina buidu. Lunginye la digun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habu hagia me, lugundu ahin maguma dinu lubalinya wugirinya tila na luba. Ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli sibungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe la nangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguniwa lubuidun liri. Ha gine eseribidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lise dun marasun wie tihon. Lun ti harga dini inaru ni lan na finyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lun ginye harumata hanigi. Lun ti houchun, lari ginye me ahin uwa lubay mege iti luagu lubuy dun hagaburi. Ligia ba gajara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu, lun ti ginye inebewa hama, lun ti seriu hama. Mon lumuti adimure dig hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti dereg da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumarilan aba reguburi, lunti ginye laguma diru ninya liranhunyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adig bali hawadig maribuidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, Luago Jesucristo. Naburi hanyun garda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumun, ahana adara saragua, naburi hanyabun, lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hadan liranhanyu bungyu. To ligilin si bo, bungyu lebima bay lun sunda. Ligili si bungyu to agda habali linari, to nigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sigeneruni ba, Luago weiri gula inari nile arufu duba iwon libugiru wafinye.
1: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gudalai sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubo. Resibi waligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luago lida unlame lagumu hondan. Anyahe mbanya la grigia igiru tihafinye luagu Kristu. Hafadara mesifiri guha eyeha tinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafiano. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu. Jie tinya hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagama lidun grigia. Aniyaga hagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inarani. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digubi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin. Lun ti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da akate lekon waduhe nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibay. Meferi dira bay bidani asige ni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiyo. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiyo. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungiu le wima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gien lira, lun ti aba aba hempu lubui ti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gien nachilirun, rugo babungu wa lun balihanu lererun bungiu. Lun adamurini, ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni, alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile, derege guwa ba bungu wa lun, lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa, luma laule barufu da habai, itara meme ba direg dagu lida sun kate ahin badiga itara basal baruba salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, Capítulo 5.
0: Maden habalun aba uiri mutu lubare gen lira adimure habalun kamaha muga lun buguti. Ousera banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama idemoi. Ahi garahu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya. Lung tiha furende irun irahun hagia lung heten irun furumie lung leke mege iru bai hadukanyo luma lung hagu yu guduni insinye habuni le haduwe iru bai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile gunda tiginye bungi ulau uri to hilali tumari to erede iru bong tabu guwa sun suina gubai rutu muti temeni gin luagu bungi merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lung ugunda nilana ubo le hilanyu tinya lung kata iluagu tibungyu la usun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon maden hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu hatima liduhanyu jegwa li lau lafinye uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lung laburi duni watiri uri to hilali baitumari tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lung ginye abar gugili la meka tumari. Lung tita subudiruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu lwege Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tuboi furumi ya gwaru amu kate buiti. Aha ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun lumabungyu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu. Mamarigu hamagu waligudun aba ginye marasu walugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate adimure ya kate le mung lumuti. Ligie nabusa inumbe ilu kamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garangani hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama luga ilu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari igira hama alibungyu. Aba hafalaru ni mafia. Ahi nganyahi habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu aba afinya tuwuri o wuguri lung tilidara guninya. Migirun ligia me lung aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidara guninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidara wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lung tihafaye runi wa buidu. Hatima gafisi utebali ngapuriji ani luma arufu dahani. Tanini harilereru mbungyu.
4: Michiga huma abusali logu li yuma bulu baga sudan lelu watu kumaridu. Lita alefere honu wa lila nada.
0: Alinya gatuginye.
4: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaba.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahi uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou. Lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lun hanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun ligibu ge bungyu luma wabule me Jesu Kristu luma hagibu ge angel ligu ha lanua dirubanya lun bagonfli run luma burigumadi le lun aba la lao haneguni wa sungrigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi lida lofudagun. Lunti baturi ha niligabri buidu luaidig gafigun la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba lwei sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye murusu divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ain ti le mabuidu bai sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinya ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigo hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne kristu, lubaregne lira, lun ti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaime. Ayin arufu dahaba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabureme Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida aginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lu inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi, lu le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigu ti wani kata wamagua nyahun ubogun. Sinyaba igin wanigu ni kata yagi. Ahin gaigin wabai gadauragun lunti gufurma wama lau lira. Ahanya habu sembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba haburu hatidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gulebai sun luwuja rivunibani. Anenyaye sarago girigia ladiga hauchun habihi sensu aba higiru ni hafinye lagu kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti lelan na wafinye, aba mebagani runi ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungi ubun da meka le barufu du bali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafala runi kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichu gubai ibagari lun sun kate, luma ligibu gine Jesu Kristu, le meha ginye gefembi luago le inari nibai ligibu gine Pilatu. Busenti na lo bidi lao le nubai bai bun tau sun taruma banigi. Uwa lamu ga kabala uago la den hoa bun. Darili yabi wabureme Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungiu. Lagiri buduba Kristu ubowagu. Bungi urugunye wairigu sunti gabafu haruwa ite uruwaigu habureme abureme igu. Ligia rigunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwerigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugu hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugu ni hemenigi luagu bungiu, le viwa ambaye, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Aniya gaba hon lun risi hama lida le buidubay, lun buidu la houserun le tima timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafani hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongwa sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bay le ichugubay labu gine bariyaha. Magamba ba dimure burile lan na lisubudin ubo. Nisi gene le lan na kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalaru balin luwujeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
3: Tibie maligara da Paulu lu Timoteo. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, non na honya luagu lugunda bungyu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Nabiru hanyo garda to bun Timoteo, le nanegu bai keisi nirag le hinsinye bai nu. Resibi ba areini, gude mehabu luma darangila luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabune me Jesus Cristo. Dan le na yumura gun lu bungyu wagu sagna furi du ari ebu weyugu tenki nu muti bungyu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Suwa da narita gun lagu bayahu busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinya ni inari niti le buagu bay loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagiye meha gawagu bali afinya ni le furumie ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubay bun lumba yusuru ni meme ubafu le lichu gubay bungi ubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon aba sifiri lana ubafu insiyani luma raguguo unguo lichugu bay won. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichi ani le larufu da habay Kristu. Mabusi garida ba ginye nao au le adairu bay luay ginye. Lubara ginye lira aranse nyu ba lun basufri run wama luagu gano le lan na wasalbanu. Lugundun lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gya won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kate buiti wadiga, ladiga itara linya la laranseru ni lubaregen ladiga ni ubo lun larufudu ni laeini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bay insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu lun napurijani uganu le, au na halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Lige na sufri rumba linsun kata ile, lau sun lira, uwa tinibusi garina, lugundu subudi tinun kala wago nichige inafinye, anichoro numuti lau gabafu lan lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu deina insia ni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichu bai bungiu labu mbariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihe mfihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu one siforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari lan lao na doi ruinya lan. Lubare gen lira, dan le liabi bai uburigu Roma, meredeti lalu wa hanina dari la dairi runina. Dari lamu gei lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya lan lida raguniwa uburigu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lida ge abiniruni le wibihi bai lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu le kate le agamba bali bai nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu daha bai hon wugirinya ha afinye wati hawagu ha gayara ati harufu daha ni hon amu. Awanda bai lubai tisufuri kai aba lisudara Jesu Kristu le buiti. Uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lue le lana asudara hani. Lugundu gaso le rede no sun suina gubai labu ge le rede han labuti. Itara linya ginye, aba grigi ya le adara guti lungua lidon huraru, siyaben laganye no ahen mahurarun segun liluru dun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gudalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag da lumuti bungyu lida ge oweni segun uganu le na pulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu le renu bungyu. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule se ha anua da halanya banya bungyu. Lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate le.
5: Ahen hilado lubai luma, wabagari dubagiyen luma. Aha wa awanda sufri luegyen, warue habagiyen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagiyen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wako.
0: Harita guagda bai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligi bugi wabure melun masingene ha hama lwagu burikata ilwagu tidimure mabuyi dun buriti sigene le lun nikata anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligi bugi bungi ukeisi yaba anyadagmenti buiti le uwa tikaba la uwagu labusi garida le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu dise balwe dimure burimala tile lana ubole Lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da hankei kanseru, aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galwagu siguhali lalidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, lesinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile lwagu ebu ligie.
4: Subuti lumuti nye wabore me buingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi ye gwaragu jusu. Gamalumu ahen arumada gwagda grigia lungwa, aba abayweru lani na uweriguni, Le derege guati lungu wa lungu bungiu, huligie lungu, aransenyo lungu furumi ye gwari guwadagi manubuiti. Anura haba lubaiti luei luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo, afinyeni insi inhabuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lausigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuen bungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sun la, lunti la arufu da ha hon ha mabucha habanya tau anigi una bugutu, lun gayara baila la sansi runi bungyu ligambri hasaminaru, lun kanka nubala lun le inaru nibe, lun gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, Tomeha gadan balinya lun ladigani labusen run hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibu gne bungyu luma wabureme Jesucristo, le lumba iliabin kei uruwe agusera gdanya vima aginya hama hilagwanya. Lumba digani kata ile, apurichi abay dimure, adiga bay sunwada, busen hagiye be grigi hagambuni mabusen run, afinye gdabanya, aden haba, Erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu hamani grigi arufu da ani harumati. Lubare geme lira, halu habay arufu da ani le gunfli bay luma luriba haritagun. Aba me halugun saragu arufu da atinya, lung arufu da ani lerig habuserun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inaruni, aba me hadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufriruni, Rugo babungwa lungu bapulichi ani ugano lelala na salbaruni gumfuli babuidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufuda ani lelala na wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, lelumba inibihini lumageo nabureme, Agusera gduti le richagwa bai, lida meweyu ligia. Ani mamari guba nu lichige, lichugu bai ginye honsun ha agura bahabali liyabin lau insi habuni. Houcha babi yabin ariha na furese, igira ladina demasi, hinsi ya timati kate le lana ubo le lun, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriginye numa ya, alu ahabai marikosu, Baniga ime bumagua, gayara abe lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu. Dame biabi baniga ume idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Baruba ume ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime be girabu sarago uribani nun. La fayeru bai bungyu ke ligabari kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai, Lugundu garaba guale luagun uganu le wapuriti ya bai. Dan le furumi ya tinadimore hanuegi nye guwa ligibu nye lurudu, uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungu bai, agora batina lum ma bahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulichan yugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama abain huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru batina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiri guni lum, lum suma da, ita.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Piñe ha anua diralaña paña bungiu que ilanigu, lunguñe gallara baila jasubu diruni inarini lanina wafiñe. Itara luba gallara la gemene gidun luagu habagari dubala sunwa dan luma bungiu. Bungiu le meye ha bai. Ani farama se lumuti bagari magumcha di tele won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwen toti, ke chiliha li la da, subudi gidala liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bun, titu, le na nagubay keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangile luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudame Jesu Kristu le, wasal baragile. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lum baranseru ni le mege gili bay lum laranseru, luma lum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagu nibun. Aba alidihati lum ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lum, lum ti aba anigita lumari, lum ti afinye hama lirahu ni lulagu Kristu, gagamba di, Lunginye buidu la hauserun luwe gayara la lichuguni wa haduru. Labugenye lariye han alidihati luadigi maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu. Mon lumuti ganyi ganyi la. Mon lumuti ginye gata di la. Manigi ligie uribu. Uwa ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyu la suwa dan lule resibinu bisida tinya lubien. Lunti aban la wigiri le hinsi habuti lun le buidu bay. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugu dugu da guo hon, amu, la arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya, hada anti maharasa kuriju ha, Arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya grigi, lunti lado runi wa hayuma, ladiga chagagu wa gdatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubay, lunhaganya iru sensu lau muarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenyen bubay gweto, hawagu lupaisanu.
2: Grigi ya kuretan, sunanda ye hama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
1: Ani inayro ni larinya gubay, Lige lubay ti badenha hon here, lun houdi lau arufu da ni le richabay luagu wafinye. Lun gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma ti sun kate hon ha haruma bay anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa ti ni kata haruma ti hon, ladiga viye ti hasamina. Wije tuginye hanigi, arinye gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba ditinya, sinyagwa tinya hongwa lung hadigani le buidubi.
3: Tito, capítulo 2.
1: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uaraguabe, arinye gaba hon alidihatinya luago lunti la deregadagu la hauserun, Inebe wahagieme buidu hachigu, derege dagu lida hafinyo lagu Kristu, buin lau insi habuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye gurinya ha weyanya, lunti ginye buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagieme, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon gurinya nibune iginya lun hinsi hama hamari guhon, Hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune inginya, lun buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kata lula rufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afieni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi, uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. Lare gaba hida gelu.
2: Buidula lidi bu. Darugwa babaugwa, hobugeme.
1: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hula lira. Itra len la susre du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itra linya ke aba kate hilali. Hafuga nihe berinya guti.
2: Buguya afieni. Au aduga numuti le buidubai.
1: Au arinya gati nalui duhe iligia.
2: Arufu da baiti bafinye nu bogu din loi buiti le badugubai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugubai.
1: Afinye te blogu aba rigunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afinye te gie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bu bafinye ru ibidio go tau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau le ladugubai. Resibi lumuti bungyo Abrahamu le wagusha. Kaisi rishagwa tiligibu ke luagu lela dhugbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate lela dhugbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bai la laukate lela dhugbe. Itara lien lagufu liru le burungwa njibaitida lereru bungyo.
3: Afinye timeha Abrahamu luagu bungyo. Aba labahu du kaisi bukiri rishagwa ti.
1: Nyariya wagua tilogo Abrahamu lumada bungyo. Ariya humali lubaiti luagu richagwa labu giri luagu buiti lela dhugbe. Ani mama regu luagu lafinye. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida danle siguhalibe. Resibi lumutu bungyo kaisi richagwa tulogu kate leta dhugbe dan meha leta rufu dine tafinye lautaramu dine luna gulegu hoswe. Abatidi regu nia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu liye ginye hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadugbe.
4: Santiago capítulo 3.
1: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregu da timabe ila wagusiru wagudun. Wagele arufu da habe. Sun wagia charatiwa. Ahyanihi lube aba grigia masharuti lida lela ringubei. Aba wugiri buitile gumuti ligia. Legie gayara bay la buguru ni sun lugubu. Dalewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa gayara ti wa buguru ni sun hagubu. Ariha humu buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la waba liruru simunu lenyehi lumutu la busira. Itara tia ginye mwanyenye. Aba kato nyuru tu. Gamalumu gayara ti tadugu saragu kate weina muti. La murusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itera tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu aneafuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gama lumon uwati ni aba amasuru tu wanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafara hati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti luagu wagu shibungyo. Tau gien vinye raguanya grigi hale negebe bungyo la dugnia. Lida ge meme aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma. Odi gayara ti tagindu tidi bubebe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shu tauhida gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru. La una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubui ti hanangu hungu alagu lichu hau. Lugundu ieni lira. Mama lige luyeri be lichu au le nyumbu be luma ge bungyo. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu.

0: mu gagani go ani hi shagago nyi lumasun luyeri wuribani ahay ha gama balilichu au le lumage be bungi furumi ani hi aba ibagari harumati hawagu gallumatia arei datia ga gamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube aba labu hanugine sungrigia furangutia halu habali darangilo bunagwate ilo lu laluba honu aba ibagari le richagwati hada lumahada amu.
1: Santiago capítulo 4.
0: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somukate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuseri ubay lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuria ha. Habuseruni lu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige mumara tinya, ibide tisahun luagu anhi lagamadago ubay lumo bou, hagani ilabungiu. Haritago tunsa luagu malala le tariyegu belereru bungiu luagu burikatile. Hinsia tisifiri le lichigu bay bungiu wada lum. Kamalumo, weri timati ide mu le lichigu bay bungiu, laduga tarenghe lereru bungiu.
2: Lumo tibungiu lanaga hawagu ha barugo banya hongwa. Eni idera gualumuti ha unabugu banya.
0: Rugo huma lubai tihungu wa labu gion lerere habungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba me lanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba me gine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Angi tihuguya biango tigibu haruma gda humon hanigi. Hirugo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichugu nulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimure henya vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage hadugu nile lubaibe lurudu. Hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Abar gunya gusara gudati le ichu gubali luru duligia. Leri gu gabafu bay lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lum badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
3: Wodi balida ita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewereda runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wa seinsu nyei, lu wabihi lau.
0: Ida lensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyinge hibagari. Itera neke ihemere dule salira gubay luagu murusu da larige aba lagu mushagu. Ariye garigutu hamuga.
3: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugu nile o lir.
0: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu luagu kate le harita gubay hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubay ti subudi habubay lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
0: Agamba humai katele, ugie risite ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugie me luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huka maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani pulata. Aniligie babu ya rang. Aba me hagurincha wagu luige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muhu dangle. Lausum lira, mafayiru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifayi tiligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi metia hagia huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowago. Ani dibune dukea nima luha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madugga hagia ni kata hawege guwa. Ligia lubai tiniduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumu ho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugueme luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu iduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa li lidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufiriruni kaisi gerige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine idalia la fulesi lani bungi ulagumu ho ora. Lugundu areida tibungi udeme habuligia. Lauge sunkate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afiruni luhachoru ni hereru. Dame le hariegu aha lu aha la. Dame ge le hariegu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamga ubungiu. Ahi la sufuri rinye luboy aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahi gunda luboy lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahi sandin luboy lunti la guoron hon tabuti guligili si ilunha furi idu luagu. Luma luhahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame ti le hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungiu sanditi inyuro gualeime. Ani ahi ginye figo hali luboy, ferudu na wabay li figon. Ligia gufese humwe luboy hifigo huni wagwa, ani afuri da hugueme huogwa luhareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugbe grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali lamuri haba ilida lafuri idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga uruwa irumu dimi. Larige dan yale lafuri idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Niduhinyu. Ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liabi amulu lagiri budaguduni, subudi humoi logu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferud na guda leime sun li figon.
4: Furumietu ligara da Fedur. Capitulu Aba.
5: Au Fedru. Aba lani Jesu Cristo apostolu, namburga nyongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, lobo gu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungi ugu chili, luma giameha binaru, la diga ligia la labusa rubai, sandu gudaladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun laruma da gudunu, Laulita Jesu Cristo. Ibiha humalo beiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Cristo. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudini Jesu Cristo lida ge oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba. Lua vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube la dura rulu sunda. Le sinyabi la daseiru. Sian ligia la feri drune lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wama luagu. Luginyana be la, wabihine asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani, La usun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha vaguni luago murusundan. La diga itarelinia la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari bai. Afinya ni le avandati ocha vaguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubaiti havandu ni lau cha vagun hafinye, La dimre ba Jesu Cristo buiti huagu, dai mele la giri budu ubowogu. Ibihu baginye, ueiri guni, luma inebesei, luma gi. Hisi atin Jesu Cristo hun, lausun manihin humagi lulan. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome bo gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huani, lau luweiri hafinye luago Cristo. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigu dalumuti halani sifiri sandu honbu guri hahagia, le lube la sufri rune Cristo lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Hagiati, Aba hochu hasubu diruni kate ila girige ligia. Luma ida balala susere da kate ile. le wagu bilari nga sifiri sandu e hada bai hon. Aba la subu diragu dine mbungi hon luagu, mama bala lida hadani, lagu flirua burikata ile. Lagu lida balava dani, asalba runi le meha wagu bai kadimreha, ligia meme la wagu bai hapurichi hagirigi ya hon lido mburidan le, au lubafu sifiri sandu le nyibu bai sielu gie. Ibini angeligu, gusenti hamuga ginya gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun, lau larei ni damele lagiribu du Jesu Kristu ubogu. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diru ni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi ule aguare beikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu.
6: Sandu huma, lugundu awa, sandu tina.
5: Aha aguara lubungiu keisi huguchi, bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusere guduni ya sun girigia, lun tihuara du luma lau inebesei sun da le lubei habagari dunei ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fai ruaha le begi asal barunile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwati megi tiluagu. Luma gien lubara gien buga la digni bungi ubo. Aba laranse rulung Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gien Kristu. Aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruli gia weri guni lung. Itara linya hiabi. Lunga finyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi lu ganyana bela hisi nyendu, hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gua gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
7: Itara hanya sungirigia ke hidu. Liabi haweri ke lufuliri hidu. Dan le lasan du hidu abalaburi lufuliri.
5: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu bei larinyo agua hun.
1: Primera Pedro capítulo 2.
5: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri marasu alugu, itara kei habu seruni, irahinyi ufigiginya miligi harumati luga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habuse erun, aturi hanulerenu bungi ubuidu, luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le tima timati luago buidula abureme. Ayara fahowa humale lubei ti lu Kristu, dubu vimati, le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linya kei aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagara gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu, lige gien taniengu bilerenu bungiu,
8: ni tiga ba dubu siyo dubu le tima tima ti aba dubu anuwa da hon ti lege begi ti ani ha afinye ni tiyo lago bui dubu li li hon
5: weli ti le begi dubu li giye hon huguye le afinye li bi ayin ti ho ha ma finye banya gufli hali le taniengo bilerenu bungiu
8: dubu le ogo me berese hama abunu utinya ligia le dubu le tima tima ti
5: ariyenga ti ginye
8: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
5: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaru ni. Tugego tinye luagu. Feri di hagu ya lusun da. Keisi laranseru ni bongio. Ahen tihuguya le finye biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadirigu ha eseri bidu tinye lu uruwe le bongio. Necha ni haa derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti ni ya bungiu. Anuwa diru andu, lunga dumre haa luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure wihun lida gien luburiga, lulido lueri larugu nga le lichugubi. Mama meha lumutu ni ya bungiu huguya. Weto, lumutu ni ya hadun. Uwa tia meha gudeme ya butinya hun. Ahen weto, Kudeme ya buha li bungi hun. Nidunga yuhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoo tiya bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungi. Itara luba. La usun la adumre hama vuriba huwagu. Wento kama hamunga uribatu, harihu bei buiti leha digu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chiri nuveyu lu lagusara kudun. Kaisi lani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyutimabei ubara. Lumahama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma lu hichugu uweiri gunu hon ha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, luha diga ni le lu baibai. Luhama ni chagudu niya, haibide ya wabanya au, habusien banya haduma ni havuriba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mosera kumei livrei lunga digi ni leburiba bei. Ubara gen lira, abagari da hama keisi lidamu bungiu. Inebe hama sungirigi ya hun keisi lubudubu. Hisi hama hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, Ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahan avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahan aduga kati guribati. Habai chua luagu, kage lisidu nimbeha avandune asufri runin lira laugurasu. Ahan asufri ra lueginye hadugu kati buiti. Aba avandune laugurasu, Bui itilira ligibu ge bungiu. Lunluwiyari igaburi le lagura bungiu huwagu. Keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugu nti Kristu niaba figo. Mayeha ligia niaba wayasu. Aleha anabuni. Mona butilo anabahani. Taleha sufri guduni. Masiediru lumuti nya lubaragin lira. Derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barulu muti Kristo guanarugu wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigou. Lua bagari du abai bagari le lane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristo, Le oni girubalan keisi honi di mudun, goni gilou huwani.
1: Primera Pedro capítulo 3.
5: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahin la mahaginya lubei lu uganu lanina asal baruni. Gayara lamu gahayabi lu hafinya nulwago Kristo. Luago rigu husa. Laurugu meharikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha ligaburi hevendedu urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abrahamu. Aba tagua rulung na bureme, hiabi balu tirahin huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata, uguya ginya wugirinya, afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunghon, mamargi luei ginye, Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hong lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamga nikata lularedarunung lida haforidu. Abagri dhama sun huguya lida uarani luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu Luegi Jesus Cristo. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
8: Lebuseti la bagari bu abai bagari buiti lumagini abai bagari lani lan kundun lunti lumi gi nu gi nye nye wile dimuri abri buni maria ga ligi me iye ni dise la loi uri bani aduga lele buidi buni alu halai terangi lu abu me la fala buni la diga gongi lu moti ya wabore me bugi hari chago bani agamba lai afori e dundu anganya ha diga bani buri bati magunda ti bugi ha
5: kapagi ganyana la diga buri bati hun Ahang icha go hungwa luha digane buiti suwada? Gama lumu, fulesi watu ahang asufirira la diga surula higaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihiri ligia me haritagu. Rurugu huma inebese ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabuni ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gama lumu, Aduga humai lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunghala adumreha banya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanariga. Buiti mati luha sufriru luegi hadigini buiti. Ahe itara lian lubai labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadigin muribati. Haritagu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gama lumun, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribai. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagubai. Gama lumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, Nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha aviva dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bonhasal bara vidirigu girigia lau duna, duna tiligia. Itala linya hamuga kei liduna ribadise igueto. Leida giembei, wanenguwa lu wa salvaru. Mama lu larumandu ugubu badisei. Arufu daragulumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu ge bungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto au sung angeligu ama sung hibiri ubafu sielu labu ginye lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
5: Egia lubeiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lun tiginye ananse nyo amalu wa sufriru keiligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu, mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habuba nya lubungyu. Lida meha dale segihali bay, hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu, abacharuda, adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hong guariwa, kwento, Vueli tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Igi hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Agufe saruba ligibu gebungi. Le aransa nyobei. Lula gusara guduni ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Igi apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto, luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi, lausu hila la hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginye sun kate, nye la saragu isia ni hida hun hibiriku. Lugundu, Darugwa ti isia ni lau saragu figo. Resibigu wa humahungwa ubinye. Magululu hanga. Kesi onigri utinya buitinya. Buidu la hoseru ning lubuyerigu idebe se le heresibirubay lumange bungyu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungyu. Le esere viduti. Adiga lei lau sung ere le lichigu bay bungi lu. Sung kate le hadigu bay. Adiga humei lida aba ikaburi le lunti lichigu nua uweiri guni lu bungi lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling uweiri guni luma ubafu lu sundan itarala. Nidunghe yuhise tianu. Ma weli de tahaningi lauburi lidere ochawaguni le wegi ya beihasi giragueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere dutihun. Baragien lira, gunda huma luagu gafana huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiribdu Kristu obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatu, ahanganabu wegi ya lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu bai hida. Ahinya sufri raba hida gie. Lumama la luegie la farha. O luegie la liberuha. Ni luegie la dira aguni libiri lurudu. Ni luegie le meteru lido kate le miabi tilu midi. Ahinya ti asufri ramuti luegie lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Luntilichigu uweirigu ni lubungyu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanarigu lani gubungyu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungyu. Ahintihene gulube ha salbaru ha richagua banya, halia bagie hebe da ha salufri banya, hama haga figo banya. Halubeiti ya sufri rubanya segun lugunda bungyu. Luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo mehabani, luha burugu bungyu le agda habalinya, lugundu ngunfliti bungyu.
1: Primera Pedro capítulo 5.
5: Neveri dirinya de huyele abuti gulida hadamuri afinya tinya ke si abuti laginye ani gefenti na lagu la sufriru Kristu ani gafana badina ginye lida ueri gunile lube liabi goni guhumanya lirahinyu bungi uhalabu gebanya hariaha ke si honi girunya honi ni mudun mudun adiga humei lau uguna ni keisi labu seruni bungi mama ladiga hafo surunya la adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungi mama ladiga lisi sensu hu moseru huma kama hamuga haburi ha labu gebanya haria ha huguya ocheru guhuma lu aba huma hemplu buitihon itaraluba Dame le liabi Jesucristo, le honi ni mudun le timati mati, y bihuba aba ridi weriguti. Le lube me feridunu lube la limirin, uguya ni buritinya, gagamba di humahon weyanya mutu. Lunti jeseri vidagun sungu beihoni ogua, lau una buguni, lugundu tarihan el erenu bungiu.
8: Maguda te bungiu hau ha. Baru berhubung, gamalumu, itar gulmutiu ha, una bugu banyak.
5: Rugu wah malu bayi tihungua, una bugu labu gine luka bubungju leka bafu bayi. Luka nyara la lici guning, wairi guning hun demele la ciliru dan ligia. Madihre humal lagu nikata, igir hamai sun kata lu bungju. Lugundu, loni grunyadun le timati mati. Agaku duanyu humah, Ragugu nyo huma hungwa, lugundu, ebu ga henyadig linya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir kwagda huma hungwa lung, deregdagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme laginye, hasufri rubei idu henyu lueginye Kristu lida sunfulasu. Larigie me sufri hadu la luagu murusudan, La dugu babungi lu uwa la mege tilwagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungyu le ishigu bali sung abiniru nivon. Le ginye aguwa rubai von luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lun la ubafu sung andan itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Le nanigu bekesi aba iduhe uaraguati. Lun nichugu dugu dagou lun hafinye. Gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege dagua meme. Huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lanigu hama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi huma sun huguya le lani gube Kesu Kristu itarala.
4: Tibia maligara da Feduru, capítulo Aba.
5: Ao Simon Feduru, Aba servidut lu Jesu Kristu au, aba ginye lani apostolo. Na buru hiyo ngara da tohun, huguya lea finya libe kei waguya. Lugundun, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Kristu. Ibiho huma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubei von, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudunen Jesu Kristu, Le agora vivon luga fana wa malida luenigu luma lareini. Laubricate le lagufle ribungi sun le frama se lo vivon. Leburi weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana laga fana humalida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligia lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igabri. Ragugu ungua lamun subudi. Gurasu lamun ragugu ungua. Ederege raguni ungua lubungiu lamun gurasu. Gamadago lamun ederege raguni ungua lubungiu. Isi habuni lamun gamadago. ahenihin bay burikate lira hida leti mati mati. Mama bay itara guarg higaburi. Eni mama begini luago nikata hisubudin luago Kristu. Ahintile uo bay kate buri lira lida. Itra linya ke aba marihiti o aba la chati tarihi. Guli e la luago chibaba li la binadu li figo. Ligia lo baiti niduhenyo. Afa gu haman luhen dere bugu duntima. Lau achoruni luago bungyu la aguwa rubalung. Eni anua dira lung ani handiga itara maburi handiga badu. Itara luba uwa la nikata asia na guduti hebelu rulido larui hawabureme wa salbar gul Jesu Kristu. Lema gumucha di bay. Ligia narita guag da meme badin lubay luago. Ang susu budi humali la. Ani heibu gina la lida inaru ni ligia. Au sun lida. Sun viva gidi na la. Afinya tina luago buidu la lu narita guag dunun. Luago luwiyari ibagari le lubay habagari duni. Subudi gida la li wabure me Jesu Kristu nun. Luago yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubayti. Na dugu bay nuara te lu ibini lame larige hiladi na la lu sunwa andan la haritagun luago burikate ile. Arufu dahani levichigu bay hun luago lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu la usun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau waku. Ariha omuti dan lelichigu bay bungi ugu chili nebesei luma uweiri guni lun. Aba larien gulumale libungi lu lida gie weiri guni lani na sielu.
9: Ariha dirai, rehisie bainu, leaube ume bulano bunda.
5: Agambo amuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luago vubu le sandube. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vugini hagia. La diga itra linya ugano ligia keisi aba lampu, le durangu lida aba flasu le burigati, dari laruga dun. Aritafri du warugu mato lani na binafi, lu tarugu ngadagu dun tau hanigi. La uginya sun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani aba ganyarati, la dari runi lanichugu katei le buriha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, Madumre hati ya meha vugiri ya hagia lau hani hongua. Hagia, ke meha vugiri ya habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
5: Añahi meha profeta guyeti en handa varasa. Itara luba gini añahi bayala hida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu lau lira. Giba banyafala rutien lida alivie hemeri. Anila dumre hoba uriba luagu umale inaru nibai hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera gudua bala, eni siadiva ya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba lachagaru niya mafio ngati. Aba ligiru niya adaruva lida luburi ganyen, agura bahe luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya, noeru gynyen le purichi ya bai honga figo tiyan luha sakri ha, hama ya sedi girigi ya labon asalbara. Siadi lumuti meha gynye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime, luhemplu mehon girigi ya uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti, leweri be lidikere luagu livie hagaburi girige vuribati lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi, lo larihine iluma lagambu ni kate buriburibati leha digubai. Salba lumuti an lubaiti bungi uha derega ko banya hongu alun, luei au chavaguni. Igira laya ha vuribapanya, labuge a sufriru ni luba hasia dirunuba lusunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri regida timaba yembungiuha afalor banin luriba hayumaha, ruha gaya me bereseni luagule lubeibei bungiu. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana gohobanya, barugua tia hongua, me berese tia launikata, marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna, anabarigu hamanya. Ibini angeligu, tausungere timahama, gabafu hagia, michugu tia hadunu, ubafu sieluna hagia ligibu gebungiu, lau anabuni. Ahanya rufu da hatia ha, itrahea kesi animalugu, Ua tigunfaran da hama, hagu rahong, luhargu dunwa luhafaru. Adumreha tinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarg. Siyanti hariha baburi, lumawama diru hamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iye na uguwa ya hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru kemplu. Lemeha alugu bay laganyinu sensu luladugunen levuriba bay. Abati laden haba burigu, maria gatitilun, luaguli figon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili lulau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri, lela nugun garabali. Siadi maya luka asigurunen, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, Ariega tia di mure buiduburiti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo, furama se tia liberi hon, eni ibini hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Asubudi hamal bebabune me Jesu Kristu leva salba regule, eni sefo hinya lidage ivie le lanina ubo le, ahanya aburika lido burikate le, lunya largu duninya, vuriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bay, hamanin uma le surubay. Sigi lau larigien la hasubu dirunin, Aba higiru ne gumadi sandutile ichugu behon. Havagu laguflira linaru dimure ile.
10: Hoya hamuti only hevereha.
5: Lumale arinya gubai.
10: Agaraba hatubuir huswampru gulari getagun le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
5: Niduhe yuhise tianu. Anuhan tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tinaluna rita guagdunun, luagu arufu dahani inaru nit le frendei humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya go bai profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu dahabai wakui apostolo gu hun. Lida ge sun burikate le varinya gu bai, rutima humei le harita gu rugun, Luagu lido me la lagumu hou dan, anyahi banya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi lariyagu ne luriba haritagu hon, aba me hariyagu, kasa mege be lau furama se luagu lagirbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma gie dan le ladugubai ubo. Mabuse rutin hasubu dirune luagu ladugu ne la bungi sun kata lida lidani, Lung ladugani wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimuwa lida gie duna, ani lau duna. Aba la chili lidan lung lagini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahinti sielu luma mua legwe tobe. La reidu yin bungi lubame veju la kini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma hakini chavagu uribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luago itara lien laba aveju, luwabune mekei milu rumu. Milu rumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runei bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuruguti, haba girigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada agine, labuse lu hasakri hasun girigia. La chiliru babayu ligia, lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, damele magura buni vala. Keisi la chiliru hiveru ti ariebu, aba meti lagum chusielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda leime watu gemeti sun kate leli dambi. Keisi ti lagini chawaguba la sun kate itara, lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun inagubai. Agura banyo humei la chiliru luwei rubungiu, adiga nyo humei le huara te luhofu dahanin. Dida mebeyo ligia, lagini chawaguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibi bungi uvon. Uwara guaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura ba hiburikate ile. Houcha humalu la dariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga. Subudi kumetia. Luagu la guru ba harugi en la babure me Jesu Kristu ha salbaru grigia lubala kiributu obowo ogun. Itara lea ginye la buru habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile, lausun anihin burilan tida gie henenguti gufaran davalan. Hatibide oga banya au, hamahalogo banya hafinye, garabago tilanichugu laburha Pavlu segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kate ile. Digia lubaiti, ni duha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate le lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa. Loi hea yedu nun girigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le vasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan. Itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
11: Nirahunyu, naburu hanyi burikateri lehu, lumafiko hwa huma. Gamalumo, ahin afiko hwa sombadi, labuye hwa wabure me Jesu Kristu luegye wafulesi. Ligibu gen wagu chibuingyo, laduga ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu wala wafiko. Ani mama rigu wafigon, ferudu ne watiginye afigon sungrigi. Eda wagufuliru ni luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingio. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufuliru ti lao luguma di, jeye tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalien le lubaibu buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Itaralinya wasubudiruni logo lidanya diwa la aban luma. Le arinya kuti logo lidanya la aban luma buingio, lunti labagaridun kai meha labagaridun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le naburu haba inhu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi yetida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburu hanya huu logo aban iseri gumadi. Le inaru niti boy, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asu girei na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima timat. Le arinya guti logo lida nye la larungo nga, ani yere guti liduhe lun, lida angili luburi ga. Le hinsi haboti hon libirigu lida nye larungo nga, ani uwa tini kata lun laburu guduni. ahenti le yere habuti lun liduhe itara linya kaisi grige le ibu kubeli dan luburi ka ibidi ati lun halio boila lugundu darulu muti luburi ga lari nera hunyu na buru hanya hun lugundu ferudu na lali buingio ifigon ladiga Kristo agubrigo na buru hanya hun lugundu subudi huma lila Hesu Kristo le mehani halibwe lumagen furumi etida Niburi nginya, naburi hanya huu lugundu ganyi humale la uribu logu mafu. Naburi habayi huu nirahanyo, lugundu subudi humale la buingi uguchili. Naburi habayi huu agubrigu, lugundu subudi humale la Hesu Kristo le meha ani halibwe lumage furume tida. Naburi habayi huu niburi nginya, lugundu here huma anirasibi humale le reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humale la uribu logu mafu. Misi ya dala ligaburi ubo huu, niburi kata ile lida wa ubo. Ahihisi ya ubo huu, misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi. Lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi buri kata ile lichugu ubo. Luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi lumapanta logo irisini. Ani ubo, Agumu chena linya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahinti le adugati lugunda buingiyo la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu honda. Agamba du logo anite la laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi dan le. Wada agien hafrida, lausun li dan la linarukate Mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wani gu letima timata. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sun kata yi hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti Logo sinya la liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bwe. Hage laka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyo lu hasubutiruni irahu ibidi yengili ugushili hon. Harian kubanyo logo Jesusu la buingi irahu subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia araida huma ilubai uganu le hagambu we luma gen furumi eti tida hanigi. Ahi hadiga itara, ereda rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchini. Resipi rubaginye ibagari le magumuchati, kaisi lariyangu ni Jesusu wongu. Naburha nye imburi kateri le huu, habuguru haa jebe businye banya heyedunu. Ahi tihuguya, anihi sifri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufu da hun. Lugundu arufu da halumuti sifri sandu sun kata yi hun. Ani inaruni larufu da haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu segun le arufu da halali bai hun. Itara linya luboi ti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludami la liyabuin kayara lamuga vemeni kitun luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagu alang Kristu lida sunkate, lunti ginye asubuti runi logo lirahunyu la mbuingiu sunha richagu wabany.
1: 1 Juan, capítulo 3
11: Aria huma luari visi ya lu mbuingiu uguchili, dari lunga yara alang lagua runi wamon lirahunyu mbuingiu, ani inari ni logo lirahunyu wama. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ngili Jesu Kristu hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahi hadiwa buingi ugueto. Ani lausun, marufu dugi ili la won, kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame la le, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu bwe itara kailubwe. Ani sun le agura bahabali, burikateri le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi, Dirigwa lumuti liluru du buingiu, lugundu lo kata ile figo ube la dira wagua liluru du buingiu. Subuti huma le logo lunla la gitarumi Jesus Christ wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun luba itile lita abo ya baluma mama lita nye figo. Ani sun le lita abo ya figo marihi lagi li Jesus Christ ibidi ya gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
11: ¿Qué dice?

0: Gabu narufu dali tapai chu ome buhoru ton nyumbo ligipo gusarahu dunabon. Agana manyaurue guha ubuwo gubanya lida ahuru wa nituma. Bacharu wa hagia ha ubuwo gubanya lau di mingle lani na tahuru ha.
1: Aba nabri halabu lubafu sifiri sana. Aba lanigo nina angeli ligia lido aba fulasu magaira wati. Aba nanihi aba uri waninyo logo aba monstru funati. Biri wa yulinya sun liwe ya ritimure le anapa kutubungi utuago. Sedu yang licik monstru le wagu bayi tanyora di sili gancho wuri tugia gucu luma funati tikolonu tadairago le abituende golo dubu bui duburiti luma perla nyinyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha buru yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati iri le tereberugu bayi
2: Babilonia toidu
1: Aba na subu dironi lwagu bacharu wa yola wuri tugia lau hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luege hadimu na lwagu Yesu Kristu. Da nani imbali kata ile aba taweri dunanigi. Aba tilaria guanga liligia nu.
0: Kawagu taweri tabanigi na subu direbidali mini tawuri tobun lausumustu ule anigi baru ule sedebe ichivi disi ligancho. Mustu ule bairu baigabaga ritimeha. Gamalumu kwento uwali, lausulira lamude rubalinda gefusule mebe habailubara gelidi lido unlagumu hulume. Haganobo nyobu waguha uo behiri buri wanyutida liburu tulani na ibagiri, luma gela dugu ubo. Tavweiri dubahani gidame harihi ni mustu ule meha gabagebe ani uwali. Gamalumu aba yaliabi, mege itileli chua uluma gufaranda. Sedi chikiligia mini la sedi wubule wagu bainyu tawuri tuguya. Sedi meme ishiki ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia gumuha liharuweha. Aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon laruweha balwahu murusu rubidana. Le monstru le meha gabage be ani uwa li wento ligia havidi be uruwegu lausu ligia la aba hadage sedi. Anilidi nyalido lagincha wagu susu inagubayi. Disi gancho le bariru bai disi uruwe guha magume saruki nyebanya ruiha. Gamalumu habihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monstru. Hagenda gubaluma mudu gamalumu lagani rubanya. Adiga habure mesuna bure meligia haruwe tegia sun uruwe. Ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungi ani gufu lihagia luma.
1: Aba gie, larinye guanghe liligia nu.
0: Duna le barihi bai, le gibo gubai tanyura horu flasubui. Grigia, inyenye iluma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi be uruwegu, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu. Heiki bai tigirugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utida uhanigi lunga digini le labuse rube. La huwara dulu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubaibungyo. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya luruwe teku ubao.
3: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Larinye sun kata ile, aba nanihi aba ya angeli larari no cielo ge lao saragu bafu. Aba larungo gatu ubou lau limiri. La guara guati lau umala liheriti lariñega.
4: Abiri ha Babilonia to weiri. Gueto hapien ha umafia ni. Haramu de guande le sun. Ha uye risifri guguripate. Hadi budinuru hiyeti. Ani iere ha buti. La diga sun la necha negu. Bacharu anya lau divinle lanina tahoroha. Ani agano wanya iluruwa itegu ubohutuma luta tahoroha. Risi hanya alubur hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera utungu.
1: Aba eti nagabu lariegu abai umalali nyubiti sielu gie.
5: Furika mababilo yenge hugile nanimu. Mafara hamato malida tifigong lumalida tabai chunwa. Datika kibe kwa litifigong dariru lachini lusielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu babilo yenge keita diga hum amu fai humu dobre luile tadiga bui. Ruha maba umi lehere timati, bia uwe ya fitung, sugulo letichi buwegung ama. Sufri yududa humongo, kemime tedere gelu tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, ladiga alia gata tida tanigi.
2: Nyu niya yaka yaba urue, mama nungu yaba hinyaru ilali tumari, masufuri nun badnagi
1: lige liabi balubai tabaicho lida aba meme weyu oweni iruni ilama aba me tagudu la watu gemet la diga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano hayahu baluruwa itegubo haganoba yetuma lida salufuri numa irisini kuteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu aba me heredenu disi le hanofu delue tabaicho aba me hariyegu
6: Fugi abu Babilonia, uburu gule wairi bai. Babilonia, uburu gule gabafu bai. Lidar gumusu ora liabi babaichu.
1: Ayahu hatiagie, alugura hatiye buri hau bogo kubanya, gudeme go ligie uburu guligie hon, ladiga uwa yala kabala aganye hei ebegidina le hanaha bai. Ebegidina le buri golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finutu, seda, koloru buri guchu luma funati, Lumagie sun luyeri fulasu le hemet ila gulauti marfili fulasu buidu buriti bronze grabu luma dubu miriti canela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwe garaba fulua rufinutu luma trigu bariti agia anima luguhaluti hanaha ilagu mudu bagasu gabayu karu Ibini musu o grigie lo halugura hon. Hariye ko balu buru guligia.
7: Uwa rufuruda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye suni risini luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
1: Hanya halugura habani burikata ile ani risi elida o buru gule heredro badise le hanufu deloi habai chu. Ayahu heina asakri heina abame hariye ko.
7: Fugi abu uburu guweriti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma dagu toko loru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perula. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
1: Sumbri tarine ugune pasaheru madulugu hama sungha na dagi meibanya bananaha aba herede rundisi. Dati le hari hini lugumule ni lagu tu uburugu aba haguwaragu harinyaga.
7: Kasa meha amu uburugu itara beike yome bu uburugu le.
1: Aba hichagu kaliki hablu ayahuwaha asakriha aguwaraha.
5: Fukiagu Babiloni lewe weiwe disi enyebe sunha kakune bwenye waporu. Barana laulirisi anilidara dumusu ora kurio huwa. Gunda huma laule susir duboi du Babiloni. Bubuye siyebe, umuhunguye apostolu, ama profetebe, ama sunani bubungi, la aduga libungi iriche hun, la ulasiye diruni.
1: Aba tilinyunu aba angeli gabafuti, aba dubule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana hon, aba laniego.
8: Itara luba, la radi da gudumi wa Babiloni, uburu gule weyibwe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, Fidu bemeriu, uwa ya megie na daki metie bida nika uye. Magambu wali megie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guha lime larugu galampu bida. Magambu wa digia lime arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafu kutabani ya meha banigu, alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha. Dari wali hata profeta gu, hama halani gubungiu, luma hata sunha apara wagubanya ugowo. Dari wali hata sunha gia lida uburu gulemeha Babilonia.
3: Apocalipsis, capítulo 19.
1: Lari yekate ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa raha.
9: Alleluia. Lani wa mungi ta salvaruni. Weri kuni lo mbafu. La duga abusira bidati lani wa ni luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoto agadi ubali lupo la ukasalu kuri. Hagu ya bidalali hapara wa mungu lani kutu amu.
1: Abaya haguwa na ha.
10: Alleluia.
9: Alleluia. Magumu ba ilamude ilu tukumuleli.
1: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia aba hele mchu chili muorugu hudugu wate lubungiu le nyubai luagu lala aba harinyagu
5: itarala, aleluya
1: aba tilagabu lariyagu aba umala liyarafa luige lala bungiu
10: Bukuma uwaibu ni lukungu, sunhu guja le esezi dubani, ani inebe lakum, weyanya ni mbrigini.
1: Agama yetina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuri saragu duna numa wayuguru hereti, agura.
5: Aleluya, gumese li wabude mepuingi ule sunti pekabafu aruwe, gunda kuhoma, buiwa malau gundani, ruwa kie mewele gune lu, latika chini halidani la marie dumudu. Aranse uladai, tauta daura gune lino tofinu, haruma animiritu buya. Mini talino finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
1: Abadilani ya kuwangi linu?
11: Baburika, fulesi batinya haa misura kuhu banya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
1: Abadilani ya kuhunu?
11: Dimuri buri inari niti, le lani ya kubungi ule.
1: Abadilani ya kuhunu ligibu kia angeli ligia, abadilani ya kuhunu?
11: Madiga baile, Lubuwe mbungi au kebubuya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lun la bungi bahu duragua. Ugano lela nugube Jesusu, lida ularubunga, ligia ugano lelichu kwe sifri hon profeta.
1: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba agabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu litiluma inarani, ligia liribe, ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligie meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye kie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi watu dogu oto luagu mo lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warinyo hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyo waba efei hamana tu afri ya tuliumu lugugie lu lachu hagunia necha anigutau. Apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Baruwa yulia hiri le tuwagu lida luma luwagu liyadi.
7: Haruwa itesun uruwa igu, habure emesun abure eme igu.
1: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agura gubei lau ere hon sundu nuru ha ahama habaya sielu. Larinyega.
12: Higo ugu, ontara kwa huma lung ome voladina rakitu buingi. Hou huma amuga hagaru duuru egu, kumati matinya ama bugunia ganyitinya. Hagaru du gabayu hau sun ha awari habali. Hagaru du sun hawuye ruku girigia, dantu ha itamuni kai ha amama itamuni. Dantu nyiburiginya kai wainamuni.
1: Abad narihi ni mosturu, hama luluwe itegubou, hau hanigu ondara kwenye lu, agenda gu, lumale warimbe lau gabayo, haruti hama lani. Abala adagri mosturu, uware luma profeta, yeti lebuga, adigwe milagru ligibuge mosturu. Dauburi milagru ligia, eye dalaya meha profeta ligia, ha, igire kwa kitabay hau gwa lu, laburu du, liri mosturu hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti mosturu kei, profeta yeti ligia, aba hagunu viwa yulido lagunu le laubai watu gemeti numa sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liumu lugugien le warihu bai lagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
3: Apocalipsis, capítulo 20.
1: Larigien, aba narihi aba angeli larayi nusielugien lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba larigu duni angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lido infusu le mebehebe le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Lari geme milu irumu ligia, ligira kituwa ba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha, ibihuba yobafu lu hagusara kitu, nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani ha meha, adiriruba ya ichigu, luegi hapuri chani lerenu bungu iluma, luegi hadimu ni hala luagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya, lu monsturu, ni tu liyawa. Migiru hagia lu lichugu liri, hereberugu o luagu la harini. aba narihi ha saru lida ge owe ni lu ya habagari do aba haruwe ha ora luma kristu lagu milu irum aheti ha hibir hila guanya ma saru te lida ge owe ni dari me lari ge milu irum ani ha furum yeti bai a saru ni lida ge owe ni fulese watiya suha gafara bai lida furum yeti a saru ni lida ge owe ni mabafu ti libia ma owe ni hawagu lubara ge lira lufadiri nigu bai bungi luma kristu aba me haru iha uara luma lagu milu irum dame sgali milu irum ligia ligia me ligira wagdu mafia lidage la daruni aba me lafridu lu leye hani necha ni gulida sungu bo lafridu ba eye denya ubafu brile gogu luma magogu aba me londa raguni hani go lu buribu ani kibe ba kai lisako te baran itra lien lu baiti aba hafridu suda ragu hagia lidage sung ubo aba hege de guni flash le nyi habai lumutu ni bungi luma uburu gule hisi habai lo le Jerusalem aba lona habungi watu ge meti sielu gi aba lagu dunia sun sun na gubai mafia dile ye du bania aba laguru ni walido lagunu le laubai watu ge meti luma sufu le nyi hi lubai laguru a monstru luma profeta yet asufuri rubanyi ari ebuweyo gulo sunda abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi aba marihi halila aba narihi ni hilagu wanya waine mwaya hama nyibirikinya rana ligibuge bungiu aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu tolani na ibagari aba hagusera wakudu hilagu wanya lagu brikate ileme hadugu bai segu le buri wanyu bai tida buri liburu tugui derege lumuti ya barana suha oe kubaya lida derege la yagie owe ni luma habara hilanya sung hilagwanya halabu gebanya lubafu abati hagusera wagudu lagu brikate ileme hadugu aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lido lagunu le lau bai watu gemeti lagunu lau ti watu gemeti ligia ligia libia mabai owe ni ha maburdu ma yairi tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
3: Apocalipsis, capítulo 21.
1: Larigie, aba narihi aba iseri sielu, lu aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu, luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huwa, ariye numuti uburu kusandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu gen. Luma ge bungi. Arasa yulia ke yaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu larie guaba umala lihere di sielu nye.
13: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama anihagia ba lumutu nye. Bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu la diga sigha furumi ya tiburikate
1: abati larinya gubungi yu
14: ariha ba adiga dumuti sunkate iseri me
1: ariha gatigie
14: baburiga la diga inare guti dimuri brile ariga nyara ti lafie nunu waluwa
1: larigie aba larinya gunu
14: sunha la diga ni sunkate le au alfu we dumo omene lagume seha Luma lagumu chagule sunkate. Le magura buti, nichu kubalung, lulatu lida gen lise se duna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luaga. Ha agayi lubayi buribani, herisi lubay sunne lubay habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi te, hagiye me nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, Agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya honguariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halome sedu kopu, bui hau sedu, hagumuhu igei, abalaniye gunu.
15: Higabu narufu daru adari ibu. Tolani mutum weriyo.
1: Aba nabri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluwa kwa aba wubu wairiti ani iyu ligia. Aba la rufu dini ome buburu gu sandu dile Jerusalem no. La rani nun sielu gie luma gie bungi. Amiri eti uburu gu ligia lau larungo nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungo nga ti kei biduri. Nyenye aba barie iru wairiti ani iyu ligia. Lau dusu bena geyegu lau uburu guligia. Aba angheli lagu kaya bena. Lumahiri dusu tribu ha ladiga wagu Israeli buruwenye lagu buri bena. Uruwenye bena luege ubo ila nyinge lubai la bocha weyo. Uruwa luege norte, uruwa luege suru, luma uruwa luege ubo ila nyinge lubai lali da weyo. Dusu nye dubu lebu barie iru ligia. Lau hiri dusu lani Kristu apostolugu buruwenye lagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu reha bayi numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misuru hani bariye iru uruwa wei gadri meturu. Luweini segun hamisura gila grigia lela yusuru be angheli ligia. La udubu le hasupe la duguwa bariru ligia. Uburu guligia la utigolu le timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bariru ligia la usunlu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti la uhasupe. Le libiyama la usafiru. Le liruwa la uagata. Le ligadiru la esmeralda. Le lisengu lau onisi, le lisisi lau kornalina, le lisedu lau krisolitu, le liwidu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau krisopurasa, le liunsu lau hasintu, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abargu perla la deguwa. Leti buri lemeri uburu guligia lau tigolu harungo ngati kei biduri. Mariet na niya ba templu lida uburu guligia. Ladiga wabure mebungiyo le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia la harungo nga luma gen weyu ni luma gen hati. Ladiga le guanarigu luweni gubungiyo ruti la harungo nga lomu. Jesu Kristu ti li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu hasal bawanya banya lida lilampu uburu guligi. Aba mehanegu ni luruwe itegu bau hawairi gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa baigie ari ya bunyehi. Laniguba hawairi gunecha ni gunyehi. Lausung harisi. Mebele baini kata vieti nyehi. Nile adigu tikati ele uribati ogeye ragwaditi. Hariguba ya buruwa yubayiri. Tida liburu to lanina ibagari to lumabu mudun hagie rigubo nye belu.
3: Apocalipsis, capítulo 22.
1: Aba tilarufu du angel iligia aba dun haruma tinu. Leishi kubay ibagari. Harungo ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo luma lala mudun lafuri. Nyenye duna ligia lamida ago lemeri uburu guligia. Ani luago biya aloba duna ligia. Nye lahu chaburitidi buwewe le ichi gubai ibagari. Le agiindu bai duus weyasu nida hirumi. Saghati la giindu. Le tilubana serivi tilu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nye ilu labu genla lenye na kubungi. Nye ibe ilala bungi duma lala mudu nida uburu guligio. Abame haukudurogo lani gulu. Agagi budaguba luma bungu. Nye begie liri hereberu. Ualime ari ya bunye. Haga na uti ya nye. Memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungo nga daga duba. Wabune mebungi yu hao. Aba me haruwe ha sunda. Lari gie. Aba lariye kungangheli ligia nu.
15: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti lafie runi waluago. Ani wabure mebungi memele ichi gubai dimure hon profeta gu ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
11: Ariha huma,
14: anatema visa. Folese watile dhigu baikasu lau lugano te bungiyo le buru yu baitida liburu to.
1: Au huwa agamba numuti arihe neiburi kate ile. Ani lari yenarihi ni luma na gambu ni aba nahu duragun lubadu lugudi angelile arufu dumani nu aba lariye guno.
15: Madiga baile lupui bungi au kei buguye hama bibiri guha profeta gu hama sunha adiga banya gasu lau le buru mo nyubaitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
1: Aniya katigie enu.
15: Maramu dapai lugano te bungi le burimu nyubaitida liburu to la duga ya rafali da lumla gufriru. Igira banya ha uriba banyalu hasigiru adago uribani. Havie banyalu hasigiru lida havie. Anga ya teha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lu bungi ugunfuli meme hama.
14: Aha, madisa liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi lichu uninu ka aba segumbu ikati lela dhigo bai. Au alfa bai luma omega, furumi ya tiluma agumo honi, laguma seha luma laguma chegule sunkate.
16: Fulesi watinya ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi lindagye limtingwewe lane na ibagari. Ganyara lamuga hebelu luluege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Hesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurugubanya honguwario. Ha masunha hinshinye habubanya lu eyeragune herederu babougudi.
14: Au Hesusu, ona hanali nani angeli, lulasubu teregudu ni sumbri katile hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uruwe Davidi, au niya warugu mabon to lani na binafi.
1: Ariya gati sifiri sandu tuma adari.
9: Higabu!
1: Legi ya gabu bai, ariya gala.
9: Higabu.
1: Le magre bubai, nyu bai la. Le busia ti gurana lita ge duna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyu bai tida liburu to. Veri dinumuti ya loi kate ile. Le ichu kutilamu kate ile lagamu dagudu banya bungiyu ige iha wagu banya laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiyu le buru yu bai tida liburu to. Lagidaru baigie lufana lidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusanduti leburi wagu bai laburu hoa tida liburu to. Le asubu diragidu baniburi kate ile aninya gati.
14: Aha, madise li niabi.
1: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesus Christu, sun huguya, itarala.
13: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba. Aniha hiri bai laguchagu Jesus Christu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagu chagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugie hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon. Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu. Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu. Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon lugushi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Osiasi luguchi Hekwaniasi, haula mulenu lida danle hanawa gubai Israelina adangra wagua Babilonia. Ayaha lagucago lumage adangrani Babilonia, lumon lagriyahon Kristo. Hekonia si luguchi bai saliteli, salateli luguchi zoroboeli, zoroboeli luguchi abiedu, abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, Kotoro se lumage Davidi lumo Hanawa gunu wa Israeli na Babilonion, Kotoro se lumage Dan ligi alumo lagri yahon Wasalbaragule. Itara lian ligabri lagri yahon Jesu Kristu. Maria to luguchu, Gadara dunyon lumo Jose, Luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, Aba tadari ragutungu lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Ke aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, maha ti lasubu dirunu wa le asusare dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michugu gatiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ile, Ligia larufu dago aba lani wabure mebungyo anhe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gu lun.
11: Jose la gunga wa lun Davidi, manufu de dabalu beresi virunu Maria kaisi gumbani, adiga irani le lubu itagara duni, lumo ni asifi li sanu liaga. Agari di baba irani, aba mebichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la diga la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo mu.
13: La susare dubai sun kate le, lo lagunfuli le dumure le la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
11: Babagi na tupa aba niburu ito toga ni ngiri. Aba metagari di aba iraki, Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia, bungi umama.
13: Dale lagago dubai Jose lida ge uene di ligia, aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
3: San Mateo capítulo 2.
13: Lida fulasu le giri be Belém, lumuargu judia. Yen lagri hoa Jesusu dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Jerusalenge loige obo le nyengi ya lubai labau cha weyo. Aba haliga daha harinyaga.
17: Hageisa harwe te huri ulea agura houbai. Ariha omaru luarugu ma loige obo le nyengi lubai labau cha weyo. Wayabi ya luwahu durogulun.
13: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile. Aba medera guaga duha alila hausu Jerusalena. Aba ti lagua run hong sun habu ti gufadiru gu lida hafinya hurio, hamaha arufu daha bale lirudu Moises hong grigia, aba lalig dagunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinya gu lun.
18: Belém, le lumu aruguba y judea, la diga itara linya laburi dini profeta. Buguya Belém, lumu aruguna judea, buguya aba lida ge uburu gu weri gu timati lida amuole. La usun binyira, La diga lafri duba aba abuti bidage. Le lube lo nigiruninya numutu ni ha Israelina.
13: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu dagwarugu. Aba lalugu dunia luagu ti ma dan le tarufu dagwaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinya ga hon.
19: Hey ba, aba mehalu hani irahu le buidu. Dame le darihu mali hawisara name. Nyundu namu aginye ahudura guwalu.
13: Lari gea, hagambuni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubai labau cha weyo, aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahi le. Dale harihinu, wugirien ha warugu ma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe beluru munadon, aba harihini irahi le tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. aba hahure chunu hagafu aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri areni gifit. Lari gen, aba hawiserunu lida hawenedi luma giribudu hama yenge lubai erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari ge hodi chuto hagia, aba larufu dogu aba lani bungyu anheli lungu lun hose lida luenedi, aba larinya gulun.
11: Saraba, orube irahe leta usu lubuchu, anua haba hau ehiki. Aba meherega luyen, darime namisa luyeni. Ladega lalu ahali erodesi irahe le, lulafaru ni ilahe le.
13: Aba ati lasaru hose, aba lanugani irahe tausun lubuchu aria buligia, aba lidi hau ehiptu. Aba herede runyen dari longwe erodes. La susere dubai sun le, lu lagun fulirun, le larinya gubai bungyu liumu luguge profeta.
11: Sagana mutimirun, ehiptu gi.
13: Dan le ladari ragubai erodes lungo, luago yego haman la chuto. Aba laganyidu. Aba lona ha afara guanya sun irahin, ha biyamati irumu hau lun unabu. Ha aganobai belen, luma sun fulasu geyegu lo. Segu dan le, harinya gubai chuto, Lagriya honu wa iraha ligia. Itara liya lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
11: Aga buwati, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igaya. Umala li ligia, umala li rakele. Toyahubu harigi iraha. Mabuse runtu lutama li hongu, laduga hilagu wa hama.
13: Lari ya lowe erodesi, Aba liabi aba lani bungyu ahen li lu hose lida luene di yagata ehiptu. Aba larinya gulun.
11: Saraba, barubai irahu le tausun lubuchu. Giribu humaha geiru israelina. Ladiga hilagwa ha abuserube ya meha afarumi irahu le.
13: Aba lasaru hose, aba lanigani irahu tausun lubuchu ha geiru israelina. Dale la subudiruba li Jose luago arkelou la aguma dihe bai hudia lewengo erodes le lugushi. Aba la nufu dedun li dinyehen. Aba la rinwa gunu wa lun lida uenedi lu lidi galilion. La chilrenyen, aba lidi agano wa lida fulasu le giribe nazarete le lumu argu bai galilia. La susere dubai sun kate le lu lagunfuliru le harinya gubai profeta gu luago nazarete na la Jesusu.
3: San Mateo, capítulo 3.
13: Lida udan ligia. Aba leabi Juan le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
20: Asakri ha huma. Ladiga yarafa le la ruin ha buingi.
13: Juan le ligia le wago be mehe la buriha profeta Isaías itere.
11: Agam buwati lumala li aba kirigia aguar halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma umma lubaba buhebe. Karakuma umma suruti lubaba.
13: Lautu lura kameyo la dera guhuang, liabi la griga lirana wa guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puriti ha. Danti hale hagufesaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bei huang lagustarag haya la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite lu habadi serun. Aba larinya guhon.
20: Arasa hewe huwye le, kasa avisa rubalun du hanura halwe lanerime abai chuni logu figau le lumbe liabui, au sere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradigu huma hida agwa, ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariyehe hun, loka gayara laa, ladigu buingyu ladigu wagun Abrahamu, lida age dibule. Aranseru harawa, lo lachwa hun titibu wewe, ani sun wewe le mabuidu tili, chenwati aba lagudun. Au, lauduna nabati serau, arufu de loka sakri hadu laa. Ahitile lumbu iliambi narigi, Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lun madina na ni luna nigunu ligei din lau. Anu ihari ulichobu lien luhaburu. Laruma da gudubo itirigu, aba melanua dahani lida age sagadi mabu ihe. aba me larai duni tirigu uda lei me saga dile ma boi hali lidan watu gemeti le menyi kuchadi boi
13: dan le liabi boi hesusu galilia gya aba la tiluru luago duna le giri boi horda le nyen lu boi huang lu labadi seiruni mahati ye be huang labadi seiruni aba la riengu hesusu
20: au lu boi babadi seiruninu bugu ya lu boi nyumbu inu lu na badi seiruni
13: Aba lerinha com Jesus lu.
0: Itara luba guento. La duga lunti wa duga ni le lubai bai bungi.
13: Aba labadi seiru guduni huang Jesus. Lari ge labadi seiru Jesus. Aba lafuri du duna ruguguinha. Sodi ni aba lahunre chagu cielo. Aba lari ni Jesus sifiri sando lareiro kama aba unhu leabi luago. Aba lagambu lerinha com aba umala le cielo gya.
14: Aniha yore le hinsi e boinu, le awwe ome bulanu munda.
3: San Mateo, capítulo 4.
13: Aba la nigo ni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magere watilu louchago ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen ari abumeigiga, aba la lamachu. Aba ti liabi mafia lubadu aba louchago ni, larinha galun,
21: Ahen liru bu bai bungiu. Saligu ag dabai dubu le feime.
13: Aba launa bu Jesusu.
0: Tarin hare le nenu bungiu. Mamar gubai tau fein ha bagri de grigia. A bagri tu baginha lau sun du mure le larinha gubai bungiu.
13: Aba ti laniga ni mafia Jesusu Jerusalem. Uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu. Aba larinha gulun.
21: Ahen liru bu bai bungiu. Chubaba yage luhuna bo. La diga tarinha lereru bungiu. Larinha gubo bugi hon lani angeli gulun huni giru nibu. Hanegu ba dibu haha burugu. Lung machuge rabu la bugudi luagu dugu.
13: Aba luna bu ni Jesusu larinha galun.
0: Arenga tugien lereru bungiu. Mocha goboi babure me bungiu.
13: Aba laniga ni mafia Jesusu luagu aba ubu inyuti. Aba la rufu du ni sun aruwa ihani le ubowa gubai lun luma buri luwairigun. Aba la rinya gulun.
21: Nichi gubai sun lebon ahabu ahudura huanu.
13: Aba ti la rinya gu Jesusu lun.
0: Disse ba noi mafia. La diga tarinha re lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
13: Aba ti la disse du mafia luwai. Aba hayabi ahelugu eseri videi. Dale lagambu bai Jesusu luago anihe la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagele rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le labriha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariangu bai.
14: La keira Zabulon luma Naftali. Lida uma no bagu barana, luegi ongo le nyengi lubei la bocha veio libiti cordana. Galilea, le nyengi lubei agana vaka mama banyo kuri. Kui hameha lida bilunguri ga, ariha di aba ome bularugu. Kuguya le meha lida bai lamunyo unga, lani na oveni, arugo unga lida mali hau.
13: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinha ga,
0: Asakri ha huma, la diga yarafa li la ruwe ha bungiu.
13: Eibuga ina linya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon, le giri bei Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri eti, aba larinha gu Jesusu hon.
0: Fala humana, aba me meseni hadun la udra, anaha rigadun me gurigi anu lunani gume.
13: Furese furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada hu heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igire haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida aburi haligilisi huriyu to lida abonkada fulasu. abah la puri cihani uganu buiti luagu ti larui habungio. Arei da guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu bai grigia. Aba lagambuni wa luagu Jesusu lida sun siria. Aba hanigini ya sun ha asufri hebanya lo amu ya goina riga sandi. Igairugu haga wagu bai lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya hama haderege danya ugugu aba larei da guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti galilea gia. Ida geburi fulasu di kopulina. Jerusalem gia. Lobo agogia judia luma loige obo ilen yenge lubo ilabocha weyu libiti horda.
3: San Mateo, capítulo 5.
13: Dale larihi balnia Jesus sungrige hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itara.
0: Ulese watinha ha subu dirubalia luago mege humani lide habungi. La diga mene go ben hon lu hebelurun lidon laru in habungi cielo. Ulese watinho ha ayahu banya. La diga lichi go babungi yu kuras hon. Ulese watinha ha uno bugu banya ani mabafu hagia. La diga heresi rubai mua keisi alaga. Ulese watinha ha la mabanya ani magra bu hagia lu ha digni lugunda habungi. La dega líder go banya bungi lu ha dugani. Fulese watinha ha gudeme ha bubanya. La dega gudeme ha bubay bungi yuhon. Fulese watinha ha haruma banya anigi. La dega harihi bay bungi. Fulese watinha ha watik marido banya luago darangi lau. La dega laguwaru banya bungi yu kaisi ilirangi. Fulese watinha ha sufri rubanya iba houni luago ha dugani lugunda bungi yu. La dega hebele ruba lidon laruwe ha bungi yu siyelo. Ulese watun dale hanabago nugurigia, eipa hahamau arinya kahagia sun luuyeri yeni huwago, luegia nani guhuma. Gunda nyuhuma, ladiga heresi biruba aba ume bufaye tisielo, italalinya mehaginye haiba houni wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
13: Aba la sigiru Jesusu arinya ga,
0: italahinya keisalu hon lila na ubole, gamalomo ahin leferi dira salu lubasuwa, Kabagi ya un hula, uwalime hula nika un loidigi ya lula guruniwa, aba mehadigirago ni gurigia. Itara hiya kei lampu hon lila na ubo ule, aba uburigo le luagu ti aba ubu sinyati ya laramu dagon, furangu ti larihinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigunu wa tabu gini aba gafu, luagu dabula lichigu wa lun lorugu nga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itara huma gini, Durungu wago da humehi lampo hata gurigia. Londame la harihini buiti le hadigu bai. Aba megi ni hadimure ha buiti luago wago chibungi le siyelu bai. Marita kwa humati ya luago niabia la agidere ilirudu Moisesi. Ni le harufu du bai profeta go. Mama niabia agidere. Niabia agunflire. Ninara lubaiti hao luago anihi warga liligia la siyelu lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura, lida gine liluru do Moisesi, darime lagunflirun sun katei. Ligia lelu bai ishiku ti meberese ni luagu furume warga kumadi lida gine luru do. Ibi ni le la nyura utimabai lida gine. Arvu dah ligia hongurige lunha dugu ni libe lela dugu bai. Nyura bai lanugunu wa yagata sielu lida laruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi gumadi lida luarago itaraginya la rufu daha wairi bai la nungunu wa yaga tasielu. Narinya hare hon luago ahin la mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei ya rufu daha tinya lilurudu Moisesi hama fariseogo mebel badun lidon la ruwe habungi yusielu. Agamba humali luago warinya waguwa li lameha hon hagechego lu mafarha huma. La diga furume warig lan le afara hati, la siya dariwa bala. Kamalumu narinhare hon luago furume warig lan le agayindi ti luma gurigi ya lile di lagusera guduwa ba. Le anegu ti luma gurigi ya lile di bidio wa tau luago inyeng uma luma mafio gati. Itara liya lubaiti, ahim banunga bidebe se luago lani bungi yu latari ba unyeng ababarita guni luago anihi lan kate lida furume warig gurigi buba. Igira bai le lumbai bedebe hani nyin ligibugin latar. Aba me bidi arandara luma gurigi ligia. Larigie meti, gayara halime bagiru budun lwagun lataru ichigai bidebese. Ahia bunsera aba grige la nugu ni bulgibu gion lurudu, beluba lidon uwaru ni luma, lwago hei buguni wago lwai lederegeru nibu lun agusere goduti. Lederegera bu me agusere goduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, mafri dupa di gulai nyingine dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agamba adun lwago warinya wagua lilame ha, magabara hahuma, au narin hare hon, lwago furumi aguari gulan le awama diruto aba wuri, agabara hali tuma didas lanik. Abu lubeti lafigo gito bagu le bonwene, sagabai, fuibai buwari iwa. Buiti mati lu befer diru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafiyo gati. Ahin buha bu lubai le bonwene afigo gito batipu. Durubai, fuibai buwari iwa. Buiti mati lu lefer diru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafiyo gati. Arinyo waguwa ti mehe ginye lwagu furume warga lan le igiru tu lumari, lun ti lichi gung gara dalani na igire gunito. Au narinya hane hon lwagu furume warga lan wuguri igiru tu lumari, ahimama lubay ladika takamure dun ligibu wagun, abatagano luma amu wuguri, adika gada lumutu furumi yate wuguri agabara hane. Le ginye, agamari ditu wuri igire warga ladiginye ginye agabara hane. Agamba atnaginye lwago ariya wagu walame ya hon hagucha gulun hagunfliron lau lel hariya gubay lau afinyonu ni ligibu ginye bungi. Au nariya hane hon lwago mulu muti la hafinyonu ni kawo wago. Ni lwago sielu ladiga ligia lala na bay laruwen ha bungi. Ni lwago muwa ladiga ligia lebu bay lugudi. Ni lwago Jerusalem ladiga ligia luguru utabay waruwe ite bungi yu le weiri gubay. Ni lwago hichego ladiga siyante ni haharu dagudun ni hauri dagudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. Ladiga furunye gwarigu amu kate hariya gun lwe lira lumaginyati mafia. Aga bandun lwago ariya wagu walame ha. Agu lwago ago, ari lwago ari. Au narihane hon. Lum magi yugudu huma uribani lwagun uribani. Lubara gen lira, ahin ichi kakirigi ya gufu den lwagu aba lobo higibu. Ruya humi le aba obo lun. Le alugu ti lanigunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igre humi lungi ya lanigunu habite. Ahan la fosira aba girigi ya luha nigu aba nuguni lwagu aba maili. Baru humi lwagu bia maili. Furumi ya gwarigu le amuri hati aba kate huma. Ruhu milu, mishika huma iginye hanaga lwagun le afure dehate huma. Agamba atunginye lwagu warinya wagu walame ha. Hinsien labu madobu, liyere gudame bagani bu. Au narinya hare hon. Hinsien huma hagani hon. Bini huma ya meha inyara gubalu. Adiga huma buiti hon ha yere habuba inye hon. Afure dehugia melu bungi yo, awago ha anaba gubalu. A uriba bai auseruno. Itara luba lirahan yi huma hugu chin bungyo le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya ama uriba tin. Ona halei huya dandu hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahin hari gubanya lubai hinsien habubanya hon insie da hon. Kabak ya faye ti heresi dira luagu lira. Adega hamuti gin asa lufrit ha gubra bali lisensi na gumadi iter. Ahin honu gin lubai hamada go habusar wa. Ka buiti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habuban yin lu bungi yo adega hamuti gin. Uwara gwa huma lubai ti keisi uwara gwa lan hagu si bungi yo lesi ya lubai.
3: San Mateo capítulo 6.
13: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu ogu ginya, larinya ga?
0: Gonigi huma loe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunrugu hari hiyun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu chi bungyo le sielu bai afaye ruwahe hiyun. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu diragu da humai lunsun ubau keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, hadiga ni lira, lunrigo hadiumar hagurigi ya buidu hawago. ninare hau lagu laula hadugu nilira ibi hamali hafayiruaha dalahisi kwa bakati lugu demeti masubu dirilei ni besi bumada adiga humai labu gen libidinwa agu chibungi le aribali le hadugu bai labu gen libidinwa lishi kuba hafayiruaha tagin le hafuri dunu bungiyo.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Afurido.

0: Michi ka huma hadono amu, michi kuwa lamu ka ginya hidono. Ladika kaili gabiri hichi kwa hadono amu, ita la roba ginya lishi kuno wa hidono. Le auba iha misraha, lauba ginya la misraha mbongiyo. Ka wago haria kwa ili rara ife ili lida bai lago hibiri, ani masandi humote durusu le lida bai hako. O ka wago haria kwa lo hibiri, sagane ili rara ife ili baguru kwa bai, ani halu aba durusu lida bagu. Biyangu watigibu hugu ya le, saga humi durusu le lida bai hako furumye, ita la luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni ili rara ife ili lida bai lago hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongongli. Migru humi meginye hani peru la hakibu ke buiruhu. Dukuku wa hanyali, karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi kun hong. Halwa ha, aba mehadari rung. Dan huma luago bena, aba meladaruni lukuba. Ladika le amuri hati, ibihati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida angele ishiku ti aba dubu lun lisani dale la muri hafen luma. O lichu gon aba on heve lun dale la muri ha udere luma. Ani lupoiti lau lupoi son uriba huma. Gichi ga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi ya lichi ga hugu chi bungu le selubi kate buiti hon ha muri hatinye luma. Son ada lupoiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligia la niña gobe liluru do Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu ma lida gien bena le burura bai. La diga bena luma uma le anigo bai gurigi ya lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tiya lida gien. Ahin ti bena luma uma le anigo bai gurigi ya lidon ibagari le makumu chaditi. Burura linya muruguwa mi betinya adari ruti. Goni ki huma hawe profeta gu jia tiyan. Hanyubi banyan hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna da gien itra hanya kei animali gu ganyi tiyan. Hugu ya, gayara bai ha subu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba hou tu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sun lu bai ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gien buidu lan lin. Sun wewe le mabuitu ti lin chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubai ti nyeti hagia luagu le hadigu bai. Mama sun harinyo gitianu. Nabureme lu hebelu rubala li donwa ruwe hani le sielu bai. Harigubba ya hadigu bali lugunda nugu chi bungyo le sielu bai belura. Dame la chilurun weyu lani nagusara guduni. Sarago banyarinyo gitianu. Wabureme. Apurichi hati wa mehati ya luagu biri. Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hong. Ebidinha go boinha do nu. Disse huma noi huguia le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri gu fuana dati. Le adigo bai luba ligibo gu dubu. Aba linhabi go huya. Aba linhuru duna. Fugu wagaraba li tuago muna tuguya. Mui guadutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahinti le agambu tina gama luma madungu lumuti le nubai bai. Aba uguri bidi kwa tau ligia. Le abu nagubai ligibu kusagon. Aba linyabi kwa huya inyura duna fugu wakaraba lituagu muna tuguya mala nari metaburi ha.
1: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigia laule la rufuda ha bai. La diga laula ubafu la rufuda ha. Mama kai arufuda hati luru do Moisés.
2: San Mateo capítulo 8.
1: Dale la rai rubai Jesus loige ubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawago ti lepura. Aba lahu drogu ligibu ge Jesus. Aba larinha golun.
3: Nabureme. Abu busin gayarati barei da guagadinina.
1: Aba ti la guru Jesusu luagu lo luhobu. Ariengi ina ligia.
0: Busentina, areida guaba.
1: Kei lariengu itera, aba lareida gu sandi ti ligia. Aba lariengu Jesusu lun.
0: Maringa baitia nika un, nyudur guba rufu da guabungu lu fadri. Rubei me idebe se le guagu bilariengu Moisesi. Lun harihi nigurigia luagu areida guadi bulan.
1: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra wulun itera.
4: Nabureme, anihin nubuin ron lau sandi le deregde luma sarago gariti luago.
1: Aba larinha gu Jesus ulun.
0: Neibuga agara niha lun.
1: Aba lun nabu gumada.
4: Nabureme, madinat nalu bebelu runubion. Adinha gugubay dimureya aba me lareida gu nubuin. Narin gubali lira ladiga au labuginyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyehi ginye sudara labuginye na gumadiha. Dale narin gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narin gulu aba lu liabi nyibuit. Dale narin gulu nubuin lu ladiga furme gwegu katei adiga lumut.
1: Dale lagambu bali Jesusu le larin gubay gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba larinha guhonha afala rubali.
0: Ninaru hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obole nyenge lube la bocho weyu. Luma luwege obole nyenge lube laluda. Aba mehanyuru eiga luma aburamu isaku luma hakobu. Lida arui hanile siye lube. Ainti haya belumbanya lida hamarue haniligia hasaga ruba baugudin. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba meha yahuwaha. Aba me lakini hahari le lueri hagarigu.
1: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
0: Baiba bubion, ladaguba le wagu baiba finye rabun.
1: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro. Aba la dariru no lima de Fedro ron lou abiruo. Aba la gururu loago tuhobo. Aba la gidaru abiruo tue. Aba tasaru. Aba tagumeseru eseru idanya. Dale lagunye dube. Aba hanungu sarago grigye ha gawago te sifiru guguriba te lu Jesusu. Aba la sagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga de lanya sun hasandibay. La susare dubai sun le lo lagun fuliru lemehe wago bai ladimure profeta Isaiasi dale larinya gubai luago Jesusu
5: barulu huti wasandi gidale wagari
1: dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyego lao aba lichigu dimure lu hanyu rogun lo bafuru guduna aba layara fadu aba arufu dhati luduru du Moises lu Jesusu aba larinya gulu
6: maestro Buset na fala ni bulenye ilumuti bide.
1: Aba lona buni Jesus, larinya galun.
0: Daritinya gasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwergoti. Madarit na ni halia bala na bala shagodei nichuga.
1: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulun.
6: Nabureme, buset na fala ni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me na fala ni.
1: Aba lona buni Jesus, larinha galun.
0: Falaba no aguento. Igra banha hilagua nha lun habu ninha hegeburi.
1: Aba ladi no Jesus tida ugune. Aba houdi lani discípulo guluma. Sodini aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugu di barana tida ugune. Larumu giati Jesus. Aba hagagu dahani lani discípulo gu. Aba harinha gulun.
6: Upureme! Sefu bawa wadibira kwa
1: Aba lona buni ya larinya gahon
0: Kasa wago hanugu deda Logo watafinya hugia le
1: Aba lasaru Aba ledeni halu garaba li luma barana Aba lagalu madu Aba taweri du hanigi Aba harinya gu
7: Kata isawu giri le Agamba lubali ngaraba li luma barana
1: Dale la chiliru bayi Jesusu Lo bafuru gu duna Hagero gadarana Aba hafri do biyama uguri ya gabu sandu gya, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hau yanu sifiri guguribati ya, ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidage umaligia. Aba ti haguara haharinya ga.
8: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu liru gungi. Biyabe sanga sufiri lagidwa, lubare gilibane sufiri runi.
1: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yenge, aba hayumura go sifiru guguribate hagia lu Jesusu, harinya galun,
9: Ah, basagara. Igra balu abeluru hadum biru ha.
10: Ah, bure me fura sai bawa.
1: Aba tilerinha com Jesus o hon.
0: Hey, bati hadum.
1: Aba hafuri do sifri com uriba te hagia hadage uguri hagia. Aba rebeluru hadum buiru. Aba hagura com buiru hagia hongo loige aba ubu. Aba habri haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufu de dagun. Ha onigiru bali buiru. Aba hei bagun. Dale hachiluru udubu. Aba habahu daguni le asustare dubain hong buiru luma hong wuguri habuga hawago bain sifiri uribati. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma hesuso. Aba hayumura gu lun lafuri dun hagairagin.
2: San Mateo capítulo 9.
1: Aba ti ladi no hesuso tido ugune ituguya. Aba lahin yuragun lo bafuru guduna. Aba latiliri lagayro. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun rong tida lubarari. Danle larihi bali Jesus lueri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
0: Ragu bagurasu nirau ferudu na wati bifigon.
1: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lirudu Moises arinya guti hongo rugu.
11: Anaba gunyengu uguri le bungi lo dimure le larinya gube?
1: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
0: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai larinya guniwa, ferudnu watibifigon o disaraba baibu. Naruhu daliti hun lwagu gabafu na, haule uguri karawurguti lun ferudna na figo.
1: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
0: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
1: Aba Lazaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kateile, aba tawairi du hanigi. Aba hichu guweri guni lubungi luago lichu guni ubafu le hongwagirinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giribe Mateo. Le aburihaba luon libruto. Agubra hatina meha lisensu na gumadi. Yu niya lida nubara lanina agubra hani weyo ligia. Dale lasi gribei Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
0: Falabana.
1: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gina, yun liya Jesusu eiga. Saragu haya gina ti ha agubri habale li sensu na gumadi hama amu gafigo ti eiga luma uwara hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
12: E dali essa alegre bem com o maestro Rama Gubra tinha licença gumadi, luma Rama amo gafigon tinha?
1: Aba lagambo ni Jesus, aba larinha guhon.
0: Amagadinha banha, me megiru tinha surúcia. A sandi banha, agia megiru banha surúcia. Furende humei kala la nichigo beile uago beilarinha go bungi yu tida lereron. Pusente ne lugu deme habu huma. Mama lun hadagara gudun anima lugunu. Mama ni abi alu hanya hari chago banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan sironi hilikabri hausero.
1: Aba ti hayabi halani huang le abadi se hebei disipulu go. Aba harinya gulu Jesusu.
13: Asa wagi ya hama fariseo go ayunara wabai sarago. Aha ya bani disipulu go mayuna rutinya.
1: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
0: Era te funagi hiru nyo hama misur hova te lido aba maria I danle ni hala adari hama nyi. La chiluru baweyo lun luwa dun adari hama egi alime hayunaro. Sinya te tafa da honga misa nyo lugiru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ragun to deregiru bon aba me ta khairi da gun to nyo luharu bon. Aba ti mame te laweri dun khairiti. Sinya te ginya te seruno diwen to isergiru lido ngueru le binadhele. Ahen ya digo itara. Aba me la fonchi uguero dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti uguero, feri diwa diwen. Ligia lunti luba I teseruno diwen iseri lidon uguero iseri. Itara luba le seri vidon biyangu bai.
1: Da nyenyen luba I Jesusu, arufu da hei sumburi kate le. Ligia liabi aba abuti hada ye hurio. Aba lahudra gu ligibu gya, aba larinya gu lun.
14: Sun le tome nisani. Gama lumo habu nyendo lubishu ni buhabu tuagu. Tago yuguba.
1: Aba Lazaru Jesusu. Aba lidi luma hama lani disipulu.
7: Nyenyong ti aba wuri ima da sandito, dusu irumu tau lo lese ha hita tida gye. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga gye, aba taguru luagu taru la dairagu. Darinya gatungu rigu.
15: Lahurugu la guhuru, tagu la dairagu, nareida guba.
7: Aba lagararagu Jesusu, aba larihinu, aba larinya gutung.
0: Raguba burasu nirag. Arita kwa dibu la duga bafinye.
7: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Dale la tiliri bay Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatinya aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grige ayahu ha aba la rinya gu hon.
0: Urihu mayage mongwe giru irahu to tarumu gu.
7: Aba hehera ha lao. Dale frigi de lanya sun grigia. Aba lebeluru, aba larga duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chogu luago le asustaru dube lida sun fulasu ligia. Dan lafri dube Jesusu nyengia, aba hodi biama ugurinya, marihi tia larigi agura heina itara.
16: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudavidi.
7: Dan lebeluru be Jesusu munadon, aba hachiluru marihi tia hagia lumon, aba larinha guhon.
0: Afinha tu san logo gayara lá na rita wagduno.
7: Aba harinha gun.
3: Aha, afinha tua, wabureme.
9: Aha, labureme, afinha tio.
7: Aba laguru ni Jesusu hago. Aba larinha guhon.
0: Itara lá kei ligaburi hafinha.
7: Aba lefega chu hago. Aba lere do Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligia la agara niha bai hon. Kei hafri dunyengia, aba habahe da guni le la digu bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lao. Dan le afri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri uribati, aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye la sagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia, aba harinyagun.
17: Marihi nyahagi divalipele, hageira Israelina.
7: Harinyaga tifariseo gulu agu mafia lale habu tisifiri guguribatia ichugube ubafu lu Jesusu lula sagahania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligilisi hurio, apurichi hei uganu buiti luago ti aruehe nile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan lari inia grigia, aba hagudeme dagulun. Ladega nidihe rihama, magura suhagia, kama mudun hamoniriti. Aba larinya guhon lani disipulugu, habugri grigia hagia.
0: Sarago hanya grigia busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmitinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadagi meitinya lun halubaha.
2: San Mateo, capítulo 12.
7: Luago aba weyule mera guagale, eibuga inelien Jesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile wetrigu, aba heyi nilile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu,
12: Anya hati abani disipulu kwa diga wadagma nule mon lumuti la diga nlida luwe yuri ya mera aguni.
7: Aba larinya guhon.
0: Mali hangidu nsan lagu leme hala dugube David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligi ya hama haa uwara banya luma. Aba lebelu nutidan luma bungiyo, aba leigi tida ke finto sagrego buntu mon lubon yebe leigi nu. Ni ligi ya ni hawara banya luma, fadiri guruginya nulun heigi nu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo lela dugu bai Davidi, ligibuga bungiyo. Odi maliha agidu tida liliru du Moisesi luagu na dagi miha mafadri gu tida luba bungiyo lida luweiru emera gu ni ani mama figo. Narihane hun luagu anihi la aba weiru guti sigu tau luba bungiyo ya. Ugu ya, uwagi ligufuranda humani le larinya gu bai bungiyo tida lereru. Hime inumuti lugu demeha bu huma sigu lau hadagara gudunga ni malugu no. Luhamuga kufuwa nda humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hama dugu mayani kata uribati. kabafu tinagin yaule wugir gara wargutil lunanye guni kabalaga yara la duguni walidan luwayiri emera guni.
1: Aba lidi Jesus yenge, aba lebel ruti do haligili si hurio. Yenge aba wugiri hilali aba luhobo, keiti busien hama fariseogo hama arufu dhatele luru do Moises adari ro liduru Jesusu, aba harinya gulun.
11: Gayara tisa la gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita gen ahinga lungu lube aba mudun, aba teigwa do lidan aba fusu lidan luwey remera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lube ila dugu bui ti lidan luwey ru emera guni.
1: Aba larinya gu lugu guri ligia.
0: Tuleba ibu habu.
1: Dan le latu le rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaro ni Jesusu hilagu bai. Dan la subdi ruba li Jesusu katele, aba lidi yenge, aba hafalaro ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yenlan. La sustere duba y sun lira, do lagunfuliru lemhe larinya gubai profeta Isaías.
18: Aliha, mi buen lena nua dirubai, Ule seri bidun nu, le hisinya bainu, le au bainagunda, linya bungiu. Nichi gu bainari sifi nilua, aba me larufu da hon necha niku, ida luba la ganyara la huwaradun nigibuli. Magei ndagube, maguwaradun, marenchu bai umada. Gudeme ya bubai hon girigi ha gudeme banya, keisi aba mamuru le barugu wali. Luma honha debili banyalida hafinye, keisi aba lampu le nyegu meme. Itara meme luba darime adiga lali larue hale uwara duwabe, aba mehichuguri necha nigu hemenigi luwago.
1: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu Jesusu, mari hilia madimureha, lounye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya, aba harinya gun.
6: Ani hafunasa aladiga wagu bai Dawidi.
1: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gun.
19: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri gulibati en la saga hain.
1: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gu bai, aba larinya gun hon.
0: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha gendo gu hama kwa. Lagunye chekuba, ahi ya kini yafani reguwa lile na aba uburugo o aba lai duhinyu no ladiga uribu sin aba ihadura no. Itara linye kinyati ahi la sagara mafia lile di ligia kuwa nari kafani reguwa anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, alinye kutunluwagu laula lubafu belu sabu o mafia na saga hasifi rugu uribatiyo. Ahi itara linye lubai kati ichikuba yubafu hon haa hanigo luha saga haniyo. Mafia o dibungiyo. Agia guanari aruhu tahamuti luagu bule iguwa huma. Au, lau lubafu lani bungi yusifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu talumuti lira luagu shiluha lila larue ha bungi yuhumo. Ida lubagi ya gayara la lebelu nwaba gurigi ya lubi nwaba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi magurago la furumi. Ita radugini luga yara la la nugu ni lilago. Le mama bainuma ginye, naga niye. Le mondara guagudu bainuma, Chagagu wagudati. Kuguya, alinya gutun luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri uguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligia nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahi tulun hadumani ha uribati luagu sifiri sando sinyabi ferudna wala figo uligia. Furumia guariga ginya le hariya guti furumia guariga kati uribati nuagu au le uguriga rawarigati. Gayara ti ferudna wala. Ahi ti le dumare ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bai. Uwa bai ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahi buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahi ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiru wakala luwuye rubai. Harasa hewe hugie le, siyati hadumare hakati buiti uribati nga, kati le buibai tida anigi ligia le niye gubai iyumau. Grigele buidu bai, kate buiti le niego bai la dega tidan la la nige u buidu ni. Grigele uriba bai, kate uriba te le niego bai la dega tidan la nige uriba ni. Nari yahane hon, luago dame la la chilero luweyo ya guseru ni. Son grige ge febanya luago son dimure mala te le hariego bai. La dega luago ba le bariego bai bagusera guduwa. Ligia barufu de ahin gadunu bu bai luma umadunu ba.
1: Aba hariego hada ge fariseo gu hama rufu de hetel luru do Moises lu Jesusu.
12: Maestro, busenti o origen badegaba sem ia rufudei luago luma de la bungio biabi.
1: Abalarinha go Jesusu hon.
0: Gurige uribatia ani magun flirutia amuri hatia saini gamalumo michi go yamo saini hon loide gele suser do belo profeta Jonas. Ladiga ke lere der Jonas urua weyu urua ari bulorage rugo ud. Itara lubagi nere der aule uguri garo urgoti lidanu mo ha urua weyu urua ari bu. Hami haga nubanye nini ve, haa sarubalida luweiri ya guserunni, dame la gusera guduni wa guriki halani na danle. Aba mehichi gong haduni ula duga sansi kwati hagabri nini ve na, dale la purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha, aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru, lida luweiri ya guserunni dame le hagusera guduni wa guriki halani na danle. Aba metichi gong haduru. La duga nyubito lida gye lidisi age ubou, luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri gutisugu lau Salomon, ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lida gye aba gurigia, aba ibu ganyahan laf lida fulasu mabaiti alwa halemeragun. Damadari lani, aba lanya gulungu warugu, nagiribu datidon nuba tonyengi lubai nafrida. Dane lagiribu do, Aba ladari ro ni gurigi ya bugaligi ya kaisi aba muna to malato. Abuita howa ro, aranse ro. Aba ti lidi, aba liabi hau sedu sifiri guuribati nisi gulau. Aba hebelo rusun hagi ya gana guwa lida gurigi ya ligi. Uribati maha liti, legada aba li si gulau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon gurigi ya uribati ya halani na danle.
1: Nyengi li Jesus ya dumri ya hon gurigi ya, ligi ya ti abi lugushu hula mule no. Aba herede rubogudi, businya teyebe hadumre haluma. Aba larinya wagunu walu Jesusu.
17: Anuha mbuguchu, hama bamulenu ya bogudi, busenti ya hadumre habuma.
1: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
1: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
0: Anyaha nugu chubanya, hagia ginya namule nubanya. La diga furume warig le diga ti lugunda nugu chi le sielo bay. Liga namule bay, nitu, nugu chu.
2: San Mateo, capítulo 13.
1: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gu grigia le nyain lubay, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru. Aba herederu sun grigia laru duna. Aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulu. Aba lariyago.
0: Nyenye aba abu naguti ila. Aba lafri do abu nago. Lida afru hai nalani lila nade. Aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heigini. Libri aba labru han labadu nago dugu lenyi lumuti uwa lan sarago mo. Aba labou chumfurese laduga mahuli lila mo. Dan le lasu dnuweyo. Aba lasura keti malagle lubai aba lomo aba labru han libri ilo la badina guan hiyo aba lawina mudun hiyo uwar lomo aba lafarumi nyenye lidagye abu hati lido muwa buiti aluba huwa tibuido anehi lidagye ichi kuti saain luagu kara aba ilo libri ruti urwa wain libri darandi agarige iruguti ya luha gambo agamba hama
1: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
6: Kasa wago badimune ha, hon grigi lau hempu?
1: Aba larinya gu hon.
0: Uguya, subudi gu dalali bungi yison kate aram da wati le luagu ti laruwe ha hon. Ahin hon, masubdi ragudu lumuti. Le gamati, lichi gu balaun lun, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hon lau hempulo. Laduka ari hamani le nadugu bay. Aba herederon kama marihi ti. Agamba hamay le nariyago bay. Aba herederon uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. awagu la mufulira le mehalarin ku bi profeta Isaías da le larin ku boy uguya agambuba kamalumo uboy kufuna dahuma harihuba kamalumo ibidye be hon kala lele bele harihuba la diga de le ruhani ge guri ge ha daruha lillahu hagambu ane daruha ligiye hago ai hamuga mitanati arihati hamuga lau hago agamba hagi hamuga lau harige ufana dati hamuga tau hani aba hamuga hayabi no aba hamuga ti nagara ni hahon ai ti hugi le nani gubai ulaisi watu la dagari hatu lau hago agamba huguya lau harige yugo ni naru hau saragu hanya meha profeta go hama amu gurige gufuli ti luma bungio abu seruti hamuga harihi ni le harihi bai weto gama lumo marihi hamuti Usenti hamuga me hagambu ni le hagambu bai kama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ila. Hagambu bali ukani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadile abu ha bai lidon uma. Aba liabi mafia, aba lasagaro ni uganu buiti le abu nube tida haniga. Ila le abu ha bai lidon dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali uganu. Aba heresi biruni lau ugundani, gama lumun kei malag lela madura tihadan. Dati lele chilinu dan lun hausha wagun luma haiba hon luweginir uganu ligia, aba hachugiragu. Ilo le abri habi lidun hiyo, itra linya kei girigi ya haa gambu balin uganu, gama lumun, weiri timati hafudun luagu kati lelani na ibagari le, aba leyedu ni irisini. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migirun titi lun lalubo hon hata gurige hagi. Gamalumon, ilo le abri habu ilidun mua buiti, itra linya kai gurige haa gambu bali ugan, aba kufona da hamani, aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itra hanya kai ilo le ichugu ba isa agu lagu aba. Hibiri ke le ichugu ba uruwa wen, hibiri ke le ichugu ba daran.
20: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga,
0: Itra linya ruwe ya nile lani na sielu ke yaba ugiri le abu na gubai ilo ubuiti lishari rugu. Dalea nyaha lubai sunha nyimba nyarumuga, aba lebelu ruwa aba laga ni labure mefulasu ligia, aba labu nuhidu uriba ti labadi na guaturigo, aba lidi. Dalea lawinu muduba iturigo aba legele weha, aba ginya lachula agon hidu uriba ti, aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri, wayubu diri. Ahi buiti lubai ilo le babu na gubai bumu warugu, Aliya kinya sala sali rahidru uriba ti le. Aba larinya gu yiyubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainya gu musu lon. Usenti bulu wahu lahani hidru uriba ti le. Aba lina gu hon. Uwa. Ladiga dame hahu lahani hidru uriba ti. Ulahinya lingi ya turigu uwara luma. Iger gu bayi humay lun la wina mudun uwara darime li dani ya luba hani. Aba me narinya gu hon. Nadagi mitinya lo hahu lahani hidru uriba ti furumi. Aba mehagurago ni lo lagu duniwa, lari gieme aba meharaidu ni turigu lidon lagay.
20: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya arwe hanilani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri lichari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura utimabwe lidan sun ilo. Gamalumo, dalabouchun, ligia weri timabwe lidage sun nadu. Aba liabi lun aba bilan wewe wiri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
20: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya aruwe hanile lani na sielo kei lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru waliburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
20: Lou hempulu lariyaga Jesusi sun kate le hon gridia. Marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kata ile lun lagun fuliru le larinya gupe meha bungi li umu luge profeta.
21: Na timre haba lau hempi kum. Na fura guagu dube kata ile buri meha arabu ta guaba ikum. Luma gie la dugi upo.
20: Aba launa hania Jesusu grige habion. Aba lebelu rumuna don. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
22: Furangu agu dabai hempi lule luagu tihiduru uribati won.
20: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri gara uruguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligia ubo ubai. Ila ubuiti agia gurigi ya halila na larui habungi. Hidru uribati agia gurigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubo. Haluba habanya angeligu. itra kila buda hono hidro ulibati abalagurun waturu gulo lagudun itra lubangi la susre don dame lagu mucu ubau awle wuguri garo wargati nona habanya nani angele go asaga na yason ha afego gudu banya amo ha mahadug banya ulibati lidangi na ruwenha aba me hachara guni lidon watu ge meti lelani na mafio gati aba me hayahu wahanyi aba me lakuni hahari ame te duba lile lubebe bungio aba me hamiri don kayu veyu lidan la ruwe ha wagu si bungi agamba humana hugu ya lega rigo irugu belu hagambo itara linya ruwe ha nile lani na siye lo kei irisi nile ramu da guanyu be labu gie mua la dari rei aba ugu irisi nile gia aba ya la ramu du ninyi meme le loiru lugunda aba lidin aba luguru ni sun le luma be aba lagan ha ni fulasu ligia itara linya gen ruwe ha nile lani na siye lo kei aba lugur hati leibu kanya ha baye alu ha pero la finuti dati la dari ron aba le weiriti le begi aba lidi aba la luguru ni sun le luma be aba lagan ha ni pero la ligia itara linya gen ruwe ha nile lani na siye lo kei aba seni to agru bon barana ha aba tanyugu sun ha uyeri udra data buinchon aba hachawaru no eseni hati ya laron beya aba hanyuru nye ya nuwa da hanya udara aba haridu ni ha buidu banya aba hachagaru ni ha uriba banya itara luba dame lagumu chung ubao ayabi banya li gulu hafani ru ni ha buidu banya hada gen ha uriba banya aba me hadaru ni ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari
20: aba ti laliga dunia Jesusu larinya gahon
0: kufuna da hamuti sanson kata ile
20: aba harinya go
4: aha waburem
20: aba ti larinya gahon
0: danila aba ruhu dati lilulu do Moises lugu furan dalani luago ter aruhi hani lelani na sielu itara linya ke aba tabure memuna larei da hale ani lida gele larei dubai asaka hati kata iseri luma kata ibinado
20: da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi yengia aba latiluri lagairo aba lagume seru arufu da hatida haligili sihuri to lida bon fulasu ligia aba laweri du hanigi grigia aba hariago
13: halia sala furendere ugirile sun lichu aule italia sa gayara lubali milagro brile adiga
15: diraga sarafangile maria lugu shubon libu kenya hakob jose simon lumo hudasi yagin hagana wala mule no hamalit no wagana wa halia getila subu direi sunle
20: aba hamaharu luheresi biruni aba larengu Jesusu hon
0: bunda tinha son gurigi lau aba profeta mama regali ligia lida gia fulasu lenye habai otila na lahaba
20: madugu tisaragu milagru nye ladiga mafia hama luago
2: San Mateo capítulo 14
20: lida dan ligia aba lagambo erodesi le aguma di habai lida fulasu le gire bei galilia luago Jesusu aba laringu hon haluma baya
5: hua le abadi sahibai le sara hada gi hilanya ligia gabafu lubai lu lada agu milagro
20: lem hesu sere libai deulu muti mehe erodes huang aba lagira guaga duni lo gringri tuege erodias tome lumari felipe le lamule aria gali mehe huang lu erodes luagu mung lani lagamari dunu lumari lamule gama lumo madugati erodesi gasi lau. Businyati ebeti erodesi lafore ni huang hilagubai. Gama lumo madugu lumuti meha ladiga lanufu deha we grigia. Ladiga sun la grigia afinyate luagu profeta lan huang. Danti le efeduhani luagu lagumfuliru erodes irumu. Aba mehetiabi tire erodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabinaha lu erodesi. Aba me laria gotun lo finho, logo litigo baila frume guarga kate le tamure haluma tun. Aba ti taria gotugo chutun, lo tamure hani labo lo buhuang le abadi se habai, lo litigo tun lida aba asied.
4: Aba tamure hani luma ita.
20: Aba liru dogu Herodes loige kate le, gama lumo kai aria gala li la lo finho. Agamba hamaya mistura hotia, aba laria go lo litigo ni watun. Aba larinya go lun ladirirun wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanuga ni lida aba asiedu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. aba ti hayabi lanigi huang, aba hanigini lugubu, aba habununi, lari gen, aba hodi awisere Yesusu. Dalagambu bali Yesusu katele, aba lidi nyengi, hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuridu lida geburi udu, aba hodi larigi eibu. Dan larai rubai Yesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada, keiti aguye ndeina ali rubai, aba hariego lani Yesusu disipulu gulu.
6: Dar galitia, aniwote grigia gano utelida flasule, ona baya grigia ha, nidha mamu galidu mbulirahi flasu yarafa agaiha, heigi ni nu heigi.
20: Aba laringu Yesusu hong,
8: midi banya, ruhu ma heigi ni hong.
20: Aba haringu lo,
22: sengiri vini onfei wa maja, ama bia udiro.
20: Aba laringu Yesusu hong,
8: baruhu ma ununya hong.
20: Aba laringu hong grigia, luhanyuru luagu hidro. Aba lanigo no sangue fein hama biema udre hage luha burugo aba lari cielo aba latengiro ni bungi toago aba ti laguba chaguno fein aba litigo no lani discípulo go aba hafaren hanu hada grigia sun hagia haute kimule lari gia aba habuncha gedo du sufania tauto igrego sangue ya no milo uguria egitia bogudi hawai uria hama irana Aba launa ni Yesus lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahin urogun lubafu rugu sun aniha la ona hiya grigia agoyo. Lasuru launa hanya, aba lamude iru labu gu luagu uubu afure ide lubungyo. Dale lagunye dubai, yenye in Yesus labu gu, sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara ha lugudi barana tuagu ugune ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Yesusu hawago luba laruga, eibuga ine ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ine ligibu wagoduna, aba hanufude dagu, aba haguara gulo hanufude.
6: Ufio!
20: Aba ladimure ha Yesusu hon, aba larinya gu hon.
8: Gagura su humawei, aule manude de humawei.
20: Aba larinya gu fedro lo.
10: Abureme, ahim bukuye lubai. Ebuka gadabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
20: Aba laringu Yesusu lu.
8: Igabuti.
20: Aba larairu fedru tida geogune. Aba lagumeseru ebuka lenyehi lubei Yesusu ligibu kuduna. Danle lasandiru bali lere garabali aba lanufu de dago. Aba lagumeseru abuluche. Aba laguara gu laringa.
10: Se, fubana na bureme.
20: Aba larga duni Yesusu luhabu, aba larinha gulun.
8: Logo tiginha bafinha, kawa ula logo adumbi bafinha.
20: Dan hadi nubai tida ugune, aba lagalo madugarabali. Hatibu go tida banya ugune, aba hahudrogu ligibu ge Yesusu, aba harinha gu.
22: Inari ni luago lirau ba bungiu.
20: Aba hahin uroguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luago Yesusu la. Aba haburu chaguaga deni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagragu. Sun ha aguru baru arei daguatia.
2: San Mateo capítulo 16
20: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Yesusu. Lu habri gudune tida usadara. Aba harinya gulun, lu larufu dun aba saini le siyelu geti hon. Afinye hamamu ga luago luma ge la bungi uleabi. Aba larinya guhon, rombo weyo harinya gatun.
8: Buidu baidan laduga funati siyelu. Bina afinye harinya gatun, ulibu baidan ugunya laduga funanyu linya siyelu ani hamunyoga. Biyan watigibu huguye le, subudi te luago ligabri dan hon, ani bindi yeti hon luago chuluha lilan lidani ya salbaroni. Gurigi uribatinya. Muara tia ha, amuri hatia sei ni lunga fianro lago aula nugu baya salbaru ni hongo igia. Gamalumo, marufu du baya amu sei ni hongo ili sei ni honas.
20: Aba ligiru niya, aba lidi. Danle hahin uraguba y disipulu guluma Yesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fein, aba tilarinya gu Yesusu hon.
8: goni ge kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
20: Aba hagume saru disipulu kwa rienga hama kwa.
6: Ladete manuga uma fein, la rienga baitara.
20: Aba la subdiru ni Jesusu haritago, aba la rienga hon.
8: Kau wago hadihere da luago uwa ta fein huma, logo wa tiginye hafinye, uwa gali kufuna da huma. Marita com ruia toago sangu feito na fani rebonrada sangu milu wagunia, luma atrinha la faninha tau igre gotu. Bleguando vunasa toi cedo feito na fani rebonrada gadro milu wagunia, luma atrinha la faninha tau igre gotu. E delinha que me fen rubei logo mamba la toago feina dumreha, da leneninha rubei hon, lum raun igre gom hongo loi halebi ni fare cego ramassado cego.
20: Aba gum furanda ramani logo mamba la logo tilebe ni fen larinha gahon. Luwe la harufu da hafari seogu hama sadu seogu laweri diha. Danle hachiliri bayi Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinya gahon.
8: Kata nasalida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
20: Aba harinya gu.
22: Anyahe ngarinya gutinya luagu kwan lale meka abadi seha bayi buguya. Kibiri yarinya galuagu Elias ba. Anyahe ginya rinya gutinya luagu Jeremia si ba. O amo la profeta.
20: Aba ti larinha guhon.
8: Ati huguia. Kata na ti lida harita gon.
20: Aba larinha gu Simon Fedro lon.
3: Cristo le lirau buguiu. Le viva bai buguia.
20: Aba larinha gu Jesus lon.
8: Fulesi watibu Simon. Lirau honas. La diga mama la subu dirag du ni aba gurigia kati le bon. La subu dirag du nugu chibungi le cielo bai bon. Narinha hare bon luago Fedro la buguia. Lagu badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibi ni owe ni mabafu baituawu. Ni chigubi ligele aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura gu ya ubogo gu, lagura wagu baginya sielu. Le bafara gadun ya ubogo gu, lafara gu duba sielu.
20: Aba tilerinya gu Jesusu hon lani disipulu gu, lumarinya gu hamani ni kaun luago ligia la Kristu gu. Luma gedan ligia, Aba lagume seru Jesusu arienga hon lani disipulu gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginye, asufuri ragaduba ilan wugurinye weiru gu te lida hafinye hurio. Ama habuti gu hafadi reniye gu hurio. Ama rufu da tele luru du Moises. Arienga tigien hon luago la faruba la hilagu bay. Gama lumon la saruba lan luago luru waweyo. Aba ladinyo ru Fedro lo Jesusu nyenge murusu. Aba larinha gulun tosun lanigi.
3: Mambu sera lei bun giulira. Nabureme, siati la suser ducati lei bun.
20: Aba la garara gu Jesusu, aba larinha gulu Fedro.
8: Dice ba noi mafia. Babu serun ya berederu ni la duguni wa lugunda bungi. Masam naritu bu kei bungi, basam naru kei wugur.
20: Aba ti larinha gu Jesusu hon lani disipulu gu.
8: Le busenti la falaru nina, bule lei kati nye la. Awanda lei son luuya re sufriru ni le nubi liabi lu nuwe gine keisi la nugu ni aba wuguri luguruwa, falalana. Lataka le abusen ruti le sefura gu lungwa yao ubogu le feridiru bai ibagiri le magumu chaditi. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagiri yao ubogu nuwe gine, li bihu bai ibagiri le magumu chaditi sielu. Kagi hu la lungurigi la ganyiru ni son le lani na ubo le feridiru me lubara sielu. Uwati ni kata lani na ubole au tikayara la laganyi hagurigi ya libagari. Nagiri buduba, au le uguri garo warigati uwa rahama nani angeliku. Niyabi malau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ugurigi ya segun le hadugu bayi. Nyinaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento, mowi banya darime harihi ni liabi naruweha au le uguri garo warigati.
2: San Mateo Capítulo 17.
20: Sisi weyu larigia, aba la nigu ni Jesusu Fedro, Jacobo luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagia riginya nunyen, aba lamu ya dagun larihi Jesusu nyen hagibu gen. Aba lamiri du ligibu kei weyu, aba taharu du ladegrago kei larugonga. Sodini, Aba harihi ni Moises luma Eliasi hameha abagari dubanya lida danle sigiha libayi. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Fedro lu Jesusu.
3: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adige oge me uruwa dibasen ya. Aba bu,
7: Aba lu Moisés, aba lu Elías.
20: Da aniha lubai Pedro adimureha, aba liabi aba Juanyuru miriti, aba lou buragunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge Juanyu ligia.
9: Aniha nire lehisi ebenu, le aube ome bulanu hunda, adude humile lubai wei.
20: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lou hagibu muaraguo le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba larinya guhon.
14: Sarahuma, manuvu deda huma.
20: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
14: Mambahu da gu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le wuguri garawarga tilidange owe ni lunya na bagaridun.
20: Aba ti harinya gu disipulu gulu Jesusu,
22: Guento subudi wa mali luago bugia la Kristu bai, keiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi luago lunti la liabin Elias si lubarege liabin Kristu.
20: Aba lariengu Jesusu hon.
14: Enaru ni luago liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luago nyubu inhalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sunle habusyan ube lau. Itara luba gine hasufri raguduni na aule wuguri garo warguti.
20: Abati hasubudiruni disipulu gu luwagu huang la leme abadi sehebe. Ligie la Elias ibe le wagu be ladimure Jesusu. Dan le hachiluri be nyehe habe dirigia. Aba liabi aba wuguri lumo Jesusu. Aba lahkuduro gu ligibudu. Aba larinya gu lumo.
15: Mabure me, gudeme la nisade bu. Gome dihati, uiriti la sufriru. Aninda heigoti waturugu, aninda dunarugu. Barunu mutinyahu, hombani disipulugu, sen hamuterei da guaguda.
20: Aba launa bu Jesusu larinaga.
14: Ligia mafinyati, gurigia uribatin. Atribai sa dalu naredero huma lubaga yara la hafinyaro nuagu. Ida mesa lagumucha mafinyani lehinda bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
20: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahe ligia. Luma ge ore ligia, aba la reida gu. Lari ge, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harinya galun.
6: Kasa wau siyam wabani sifiri uribati ligia sagar?
20: Aba la rinya gu Jesusu hon.
14: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubai hafinye ni ibi ni nyura rau la kei aba atagu mausutasa. Haniya gu balu wubu le, Gidaba yagi eh, bayi balida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwa bayi ni kata hasi ron ahin ibiha hubai afia ni le tima atimati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaro ni lubungi yuga yara la hasaga roni wa.
20: Dale eibuga ina habai uware lobo wagu galiliha. Aba lariyegu Jesusu hon luwagu lederege ruwa balan ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaro ni hilagu bayi. Gama luma u lasa rubalan lida ge owe ni luago liru wawie yo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bayi Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu Fedro. Aba harinya gulun.
13: Mafai hati sa humuistru tisensu na tempulu?
20: Aba launa bu Fedro, aba larinya gulun.
7: Afaye hati.
20: Dante le beluru Fedro munadon. Aba lalig duni Jesusu Fedro lubarage gayara la ladimurehan. Larinya galun.
14: Dele banihi lun le Simon. Kata ya hakubra habanyo uruwe igu halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
20: Aba larinya gu Fedro lun.
7: Haterencha.
20: Aba larinya gu Jesusu lun.
14: Hati lile na fulasu mon lumuti lubeiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu, mon lumuti na faye hati sensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba, aba mebachuru nuburuhu reduna rugo, aba mebadigi ni furumi yeti udiru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udiru ligia, buidiru gubi lumba faye ha wa wogwa, barubai aba mebafaye runi.
2: San Mateo, capítulo 18.
20: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba hali gu duni harinya galun.
22: Kata isa weiri gu timabe lida larue habungi,
20: aba la nugu Jesus aba iraha, aba lichigu ni hamidagua, hamagua, aba lariago.
14: Ninaru hau, luavanga la mia belo hitara don keirahi, me belbo don lido la rua habungi, itara linha lubaiti, le nyura uti la nangu lungua, nyubu iligi elo itara baila, ke aba iraha, ligi wiri ti mabu ilida arui hanilesi elubai. Gurugi agin ele recebi ruti aba iraha lida niri, recebi lumuti neginye. Furume warg lefu gudute aba hada agin hai seri gin aba in lida hafia nuago, buiti mate muga lun laguruni o bara.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: aba mehere daron ke aba rigrige mama nya lubai ti biama aba rganye lege mon lubai la fani ragoni wugure le la dona wa dubai bungi
1: aba ti halge duni harinya galu
2: kati wagu la renga li luru du moises ilunti la tichuguno gara dalani na igiraguni tu uri luntigiru
1: aba larinya gu jesus hon
0: la diga ti dere hanige la haru bi bungi lu higre gon hama humari kamalumu mama linyame hafurumi Nari yang hari hong, luagu furi me warga lale igiru tulu mari abalagamari do amo, mama regali ligi ya ladiga tagamari do ligi buago, ladiga ya agabarahani, legi ya agamari tu wuri to igiru waro, ladiga ya gini agabarahani.
1: Aba ti hari yang gulani disipulu gulu.
3: Ahi ita rali yang lebih luagu tu gugri tu malu mari, gui ti mati lebih lu magamari do amagi ligi.
1: Aba lari yang gu Yesus hong.
0: Masu ti yang gayara habagari do mamari ga. Arginya no umbanya lisi kapungi ubafo. Amu ya kwenda rugiti lebo na magamari do hama wugunia. Anya hei ita rugubanya no lumage hagara hong. Hibri adugua rugiti hong. Hibri reidi iti ya magamari duga lo hedere geregon hong kwa sun suino gubay lo heserebi do lo bungi. Lega bafo bay lo magamari do la magamari da la.
1: Aba hanuguni wa iranhi lu Jesus lu lichuguni lu habu hawago lu malu la furi edo lu bungu hawago aba hagumesero disciple wa tenha honha na habalia aba laria gu Jesus hon
0: igre humalu hayabi iranhi no mama hara huma la daga ha haruma banya afinya ke iranhi agia lela na banya arwe hanilesia lugwe
1: aba lichuguni lu habu hawago iranhi hagia lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia Aba lidi aba wuguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
4: Maestro buit, kasa kata ibiti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu baniga nu buiti, aba riginya buiti, bungiyo. Ahibusembu bai bibihini ibagari magumu chaditi, gunfli ba lu magumadi.
1: Aba larinya gu ni bure gili digie lun.
4: Kata iburi.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
0: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
1: Aba larinya gu nibure gili ligye lun.
4: Gufuli numuti sunle lumage yirongina, kagi amu namage irupay.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
0: Ahin busen bubay buidu ban sun suina gubay, alura bay sun le buma bay, aba me bichu ni le pegi hongu demeti, aba me bibihi ni irisi ni sielu, aba me ti biabi, aba me bafalarunina.
1: Da lagambu bali wugri ligia kate le, mahati, la diga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Ninaru hao, lagu hene gu lan lule belurun aba risi ti lidon arui hani le sielu bay. Arinya gaya nomuti hon, lo agu mene guti mala la sigur aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigur lau lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bay.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ile, aba tawairi du hanigi sarago, aba halgu dagun hamo go harinya ga.
5: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba larinya gu niye Jesusu, aba larinya gu hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba ti larinya gu Pedro lun.
3: Wabure me, wagia, igira omali sun le meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu lidan lame dan ligia dame iseri lan sun kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwar guti luagu nala yagata sielu lun naruweha lau sun nuwairikon. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lung hagusara guduni ya dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuweginye, eresi biruba saa uwey asulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haanya haa furumeti nyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago hagumo honi banya weto, hagia bafurumie.
2: San Mateo, capítulo 20.
1: Abalaria go Jesusu.
0: Itar lin aru hani le lani na sielo ke aba labure me shari le afri dubai binafi wa alu hana dag me tinya lo talu bahon wale nadur. Aba ladug dara duhama na dag me tinya lo la fayru niya lo agu veyu. Aba lona haniya na dag me li charo rugo. Lari gine, aba ya lafri du keiburi la donru nef binafi. Aba ya ladari ru amu uguri ya mafis de tinya magi durugo. Aba laniya go hon, hei bagiya na dag me ni shari rugo. Aba mena fayru ni le begi huwadi umari hon. Aba hodi. Aba ya lafri du amidi rugo, furi lige la donru uru wa rabon veyu lige meme ladug. Kebi ladun sengur rabon weyo, aba ya lidi par kirgo, aba ya ladari run wuguri ya mafisi yo tetinya nyen. Aba laniya go hon, kasa uwagu yahu bi sun wey mawadi mariga. Aba haniya go lon, uwag lini aba alugu tiwa. Aba laniya go hon, hei bagi na dag me ni chari rugo, aba mena fayru ni le begi huwadi umari hon. Dan le lagunya dumbe, aba laniya go labure me chari lon habuti na dag me tinya. Waba hon na dag me tinya, faye bamu ganyan. Bagum serame hama ge ha tatiru banyagu mohoni. Bagum chame hama ha atatiru banya furumi. Abati hayabi ha atatiru banya nadagimi keiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye ti luagu aba weyu. Larigine, dalila chiru bayi hadani ha atatiru banya furumi. Aba harito kon luagu gibeti mabi ilan hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyu. Dalile heresi biruni ha senso. Aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniya go, hanyumbi banyagu mohoni, aba arginya ura hawadigumari, aba labu bafayiru niya kei wagiya, wagiya lea wandu bani wadagmane luma lisa ga sonu weyu. Aba luna bun labure meichari, aba larinya go luna aba hada ginya. Nomada, mama nadugnya ni murusu marisha unhun, mafuna nage luagu fayi ti luagu weyu haduga daradu numa, baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagu mohoni kei na fayiru nu laduga itara niya lana busenro. Marisha ti nafunagi ya loon na dugu ni le na bose rubi lau nisenso. Odi imuga ton la duga nubuidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya hagu mohoni banyagwe to. Hagia ba furumi ya tiye. Saragu hanya ginye ha furumi banyagwe to. Hagia ba agu mohoni. La duga gibe tiye agu wa rutiye. Gama lumu mibe tiye anuwa di rutiye.
1: Dan aniha lubai Jesus luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru hau lani dusu disipulu gu hawei ha hibri grigia halu wagu banya ima uwarahama. Aba larinya gu hon.
0: Ke lubai harihini, amu derei na wanya Jerusalem le nyembe lubai na dere geruwa au le uguri garuwa rguti hon habuti gu hafadiri negu huriyo luma hon arufu da atinya liluru do Moisesi halun banya hasia durunina lun nowe. Aba mehe dere gurunina hon hamama banya huriyo lu henhera hanau. Afara hamana me, aba mehada ragunina luagu gurua, gamalumu na sarubalidange oweni luagu luruwa weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lohuang, haa lisanigu zebedeo, lumu Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lumu tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
0: Kaba buserumbay.
1: Aba tarinya gulun.
6: Ria gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bon mere, aba loige bubon na yag talidan barue ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bay. Gayara ti san hawandu ni lueri aga igari gu le lubay na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriru.
1: Aba harinya gu.
7: Gayara wa bay.
1: Aba larinya gu hon.
0: Inaru ni, lun ti hawandu ni igari gu le lubay na wandu ni uwaru hugie me numa lida na sufuriru. Ahinti luha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lumba inishiguni. Liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganyi du hama bia mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba lariyagu hon.
0: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwarigi hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamu ni la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri garawariguti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri duni luma lunishiguni nibagari lebegi mihasalbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guherikogia, Sarago hanya grige afala ruti Jesus. Yenye no bien marihi tien yun laru ima. Dale hagambu bay luago Jesus lan le asigri bay. Aba haguara gu harinaga.
8: Wabure me, la diga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba hadeng hangrige hon lu hamanisho. Ligia ti ma haguara gu.
8: Wabure me, la diga wagu Davidi, gudeme wama buo.
1: Aba leredere gu Jesus, aba lagua ru hon. Aba larinha go hon.
7: Kahabu senrobe na dugo hon.
1: Aba harinha go lun.
9: Wapure me, seti wa warihi.
10: Aha wapure me, flese bawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu. Aba laguru luagu hagu. Luma ge ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
11: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem. Aba hachil religi buge fulasu le gire be betofahe. Le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbe. Adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahi nyen adumarati hon luegin hadugini. Aba meharingu lun luagu buselani ya Jesusu. Gamalumu. Lagu yugu duba nya la.
1: La sustere duba lira lu lagum filiru lemhe laringu bay profeta dale laburi habay itra.
12: Ariga fuma lun uburu gusion. Anite buru itabu lau una bukuni. Wariyu la naga wagu aba buri. Wariyu lagu aba lirida buridi. Anima lu anahati ila.
1: Aba houdi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu brigi tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadigra gu hawagu. Aba lawari ru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumesaru aguara ha harinaga.
13: Uweri guni.
14: Tuga wagu uruwe David.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sun hanyembanya. Aba harinya gu sarago.
15: Kati sa grigia le.
1: Aba harinya gu grigia.
15: Jesus ule, le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia. Aba lebeliru Jesus le templo rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinha hama gain hetinha hanyen banyo. Aba lagara baguni dabula burile adabula ha asansi hebanya sensu nyen. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinha guhon.
16: Larinha hare bungio tida lereno. Luba na fure duni ligia batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiweru tinha.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempul rugo. Aba larei da guaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadir gu hama rufu dhe tele luru do Moises milagur bui le ladiga bai. Luma dan le hagambu bali haguara ha irahe nyen tempul rugo.
17: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi do. Aba harinyago lu Jesusu.
18: Agamba bumuta le harinyago bai ha?
1: Aba larinyago Jesusu hon.
7: Aha, agamba no muto. Malinha humagi ni santi da lerenu bungi lenye lubei halarinha wagua lubungi yu. Chiluti buweiri kujagunu meme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
1: Aba ligiru niya, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigri ni ariyabunyeyi. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesus uburu gu. Aba lalamachu. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luedige ubanu. Aba laringu tu tidibu igu tuguya.
7: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasari. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri duhanigi, aba haringu lu Jesusu.
19: Ida liansa tasari bi tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba laringu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, ahon afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidibu igu toga yara huma adugu.
7: gayara bi harin go lubu bule gidaba yagin tabu babarana hon aba me la susereto son megin ekati le hamuri han luma bungio ahia finhe hubei hibi hubei
1: abati le beluru jesus o templo urgu dani han lubei arufu dahanye aba hayabi habuti go fadir go hama wogurin abuti go lida hafinhe hurio aba harin go lun
18: arinhe gabei won kala biriche bei luba dagni katile kai ichu go bali uba fule bun
1: aba larinhe go jesus hon
7: nal gadan dagni aba kate ahin honoba aba menarinhe go hon kala au bafo na dagi burikate ile kauna bali huan abatise bungio odi wogurin
1: aba hagume ser wadimre hama go aba harinhe go
18: ah warinhe ga logo bungi la ona habali larinhe go kala wogu mafinhe boilu Logo hon hala wagurinha, ou ser guadi wagriga wuribola daga afinha tinha sum mutu, logo profeta lá.
1: Aba ti harinha golu Jesusu.
18: Ibidia ti won.
1: Aba guinha ti larinha gohon.
7: Marinha go nubei guinha ti hon kala au bafo na daga burikata ilé.
1: Aba larinha go Jesusu hon.
7: Na bahu dagua aba akate hon. Harinha go imen no, idalinha lá harinha lo. Nyenye aba waguri, biamia no lisanego. Abalarinha goloa bahada ye nirao beiba nadag mi ugunye lidan taluba hon nindadur beibe abalarinha golisane lo mabusen rutina nidi larigien abala science regularita un abalidi nadagmi larigien abalidi uchileri hileaba arinha gaina lei le meme larinha go beibu galo le furumieti lo abalona bunle larinha ga aha nidiba kamalumu miditi arinha go meiti no Kagi hata gye biangu baya dugu balile la busen robe ugu chile.
1: Aba harinye gu.
9: Le furumiet.
1: Aba tilarinye gu Jesusu hon.
7: Ninaru hau, lwagu shoriti malahe belo no agubir hatinya lisensu na kumati hama horu lidon laruwe habungi sugu hau. Latiga nyimbiti huang le abati se hebe ya rufu taha hon idalubala ligabri habagarito. Mafia nuntunlo, ahanya tiha agubir habanya lisensu na kumati hama horu afinya tiyalo. Huya lausun ariga humani sun lira masan sirakunti higabiri lun hafinya rolon. Agamba humay aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga bariya rulao. Adiga ligia aba age ilo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagime tinya. Aba lidi adiga weyasu. Dale la chilura da lunwa lubahani, abalona ha hata ge lumusunia amuri hei lufara hama ge natagmi itinye. Abariga, harigudu niya natagmi itinye musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagubay. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timatiya sigu hau haa lona habanya furumie, ligia meme haduga natagmi itinye hon. Lagumu hon, abalona hani lira, abalarinya gulungwa rugu, Inebe benira hon, dale harinhi bali nadagi mitinya lira, aba harinhi gu hama guwa. Ani haa bale eresi bire alaga, wafara lihi lagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba tihari guduni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalaga daha Jesusu larinha ga?
7: Dame tiliabi labure mechari, kabage ladaga hau nadagi mitinya hagi.
1: Aba harinhi gulun,
5: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai. Magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu nadagi mitia halu tia hedere geruni lufana lida ge aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarinha gu Jesusu hon.
7: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinha hare nuagu. Dubu leme he aubu ime bere sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure me adugu bali kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu la gida rua bala la ruwe habungi huwei hugia le weiri gube lida hafinye hurio. Aba melishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungi. Ahinti au le dubu ligia furumi warg le eigwa duti nuagun la nyongra duguba. Le ti waguti le igwa da niganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadiri guhama fariseo guhempu liburile lichi gubei Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimureha. Aba ti habuse ruye behari gudini. Gama lumo madiga hamuti ladiga hanufu de hawe grigia, ladiga afinya hama grigia luago profeta la.
11: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumesaru Jesus wa dimre hon lo hempulo, aba larinya guhon.
7: Anihaya aba hempulo luago ti aruwi hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya digiti aba fedu luba la maridu lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba elona haamu musu, aba larinya guhon. Aninya kakuma hon amisra hotia luago waransia lila egini. Afara gudananya bagaso hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aransia lisun kate luhayabi maria irugu. Madugun tia amisra hotia gasu. Aba lidi aba hadaginya lisharirugu. Nyudu aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bai. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya lisudara niyo hafaragwanya gafara hati ya hagia hilagu bai luma agu dai hagaira. Aba larinya guhon lumusu niya. Aranse lisun kate ilumari, ania misra houti ya hagura, maduna matinya luo hamisra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, aba meha misra haniya sun hauma banya hadunragwa. Aba hodi musu umadarugwa, aba hondaru niya sun hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama uriba tiya, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tila belu nuruwe ariha ya misra houtiya. Aba larihi aba ugurile masansra guti kei luba aba mariye nyei. Aba larinya gulu, numada. Idali nyagi ya bebelu nubei nyaho masansra guga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni rubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
9: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bale.
7: Gibetinya agu arutinya luhe beluru lidon laruwe ha bungiyo. Gama lumon, mibetinya anua dirutinya.
1: Aba hodi fariseogo. Aba howeredu ariha kabala gayara la hadiga. Lo haniya ga gaduni Jesusu kate le wago ti gayara la hadari ru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariya ga lu Jesusu.
2: Maestro, subudi wa muti luago inaru ni la bariengo be. Luago gin arufu dabani lemeri bungi luago inaru ni. Manufu de uga nika wei, ladiga ni kata la luweri gu grigia bu. Rubai lubai ti barita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
1: Ariya gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
7: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafai hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali aba lali gudunia.
7: Kayyawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumba iluago.
1: Aba harinya gulun.
2: Liava luma liri uruwe Roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
7: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungiyo.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Arihe here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
20: Maestro, aninya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahalibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubai tau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime msusere ti lun habiyama. Larige lun haruwa dari lumon hasedu. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa anu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadage sedu gamule nuguatinya ha, larigin marie hamasun hagia tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
7: Bule iguatan, ladiga libidinye toa utilereno bungi hon ni luagu te lubafu bungi yo. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gon hamaye me hasani gulu marie, Kaisi mamari don hama angeli go cielo. Ahiti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinya humagili sanle larinya go bungi yu wanaru go hon. Larinya hare. Aulu bungi te bai Abraham, lubungu te Isaac, lubungu te Jacob, itera linha lubai te, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lunsunda, marinha guti hamuga bungi luago habungi te la, ladiga mama habungi te hilago anya bungi, habungi te mi wanginya.
1: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Dale hasubu diruba le fari seogu luago manigi de la ya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Yenyen aba hada ya le arufu da hati ledur do Moisesi, abu seruti lauchagu ni Jesusu, aba larinya gulu.
5: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
7: Hinsi ya la babure mele bubungiu te bun tau somba negi, tau sombu wani, luma lau sombi samina. Anihago madi le weri gutimaba yu, furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungiu. Ani lele bia ma lida weri gu ni le nege le, itara linya. Hinsi ya hamah bibiri gubungu kei binsi ya gubungua. Biangu madi le, lige ebu beilun sun liluru do Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
1: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinya gu Jesusu hon.
7: Kasa harita gu bei libugiri Kristu le lanuma diru bei bungi ilu la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
1: Aba harinya gu lun,
2: ladiga wagu Davidi.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
7: Idalinya tilagua rubali Davidi kei abure me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luwege nowere, dari nichigu ni abaga ni yu labu yu bugudi. Idalubati, ladiga wagu la Davidi Kristu ahi walubali Davidi wanari gu Kristu na bure me.
1: Uwati ni aba, launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, manigi tini aba luliabi algedagwe.
11: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyan ibaya.
7: Gabafu tinya arufu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu luha fura wagoduni lila liluru do Moisesi. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le hanyan gu benhon. Gama lumon, mafala ra humay le hadiga bay, ladiga hanyan gatinya aba katei hadiga amu. Roha mutigu madi hon grige keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagaya, madugi tia ni kata lo hita ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na luru dule hichi gubai hawago. Hadugi ni son kata lo harihi ni gurigia. Hinsa ti hon lo hichi gun tirahan yi gafu lao lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lo hadau ragun tau o to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yu baru li dan egi ni luma halau le hala weri gutinya tida haligilisi. Pusenti ya lunha busura gungurigi ya hon lau sarago inebese umada. Lungi ya lagu waruni wa hon maisturugu. Ayin hugu ya, migre humalu laninya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun hugu ya aba habu, ane aba argini ginye ha maisturugu au le Kristu bay. Maniega humaginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migre hugu ya melun laninya wagunu wa hon abuti ladiga Kristurugu ya habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligi ya weri gutimabe hida. Ladiga le anangu tilungu wa weri lunabu da wagu da waba. Ahi le anangu tilungu wa unabu la weri da gu da waba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya ni le sielu bai loi hebeluron amu. Me belu hugu ya ti migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu wa tigibu. Gidahu mutu hama uriye hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furiye gule migine guti lubungi. Ligia weri timaba ilubai hasufri no luwaigi. Ugiabu gu hugui aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu wa tigibu. Eibu gahu muti mua, afa ya hahumi barana alu wa hagurigi ya lun hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, aba hadugu ni agurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu guhugui ya dunda ya tia marihi tia. Arinya gatun luagu lela agurigi ya ichi guti dimuri, ahi afi na tuagu templu mala la lira. Ani ahi la afi na luagu tigolu na templu, ana la lira lunti la lagunfliru. Ibide ugo linya hao, marihi, kagi ya weri guti mabai, golu odi templu todugu bon lun sagro bai la golu. Arinya gatunginye luagu ahi la ichi gagurigi ya dimuri lu lafiron luagu lataru mala la lira. Kamalumo ahi la afiro la ukati le adagara gudua bo iluagu latara anala lira lunti la lagunfliro. Ibidi uwalinya hao marihi kage weri kutimabe kate le iluagu bo ilataro o di lataro le adigo bo linkati ligi ya lun sagro bo ilan. Le afiro bo iluagu latara mamara gunye iluagu latara lafiro lafiro yaginye iluagu sun le ligi bo bo ilataro. Leginye afiro bo ituagu templo mamara gunye ginye ituagu templo lafiro. Lafiro yaginye iluagu bungyo le agano bo itida. Leginye afiro bo iluagu cielo. Lafinyo niyagin ya luwago lala bungi yo, luma luwago bungi yo le nyuri bayi luwago halau ligia. Pugiabugu huwi ya rufu tahtinya liliru do Moisesi hama fali isogo, biyangu watigibo. Adiga tundisi farinti lau hidro le menta anisi luma komini luhishugu aba farinti lu bungi yo. Ani mebele sinyatun lau arufu tani le weri kutema belida liliru do bungi yo. Keiburi, richagwa u kudemi habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadigo ni. Ningu ka humei me hadu ni le libri. Hugi adonte hatinya mani hitia hugi ele. As hetu apa mini mini ani hulutu apa kameyu. Hugi abu hugu ya arufu tatinya le luru do Moises hama fariseo ko biangu tigibu. Adiga tun lo harita guguri ya lagu buidu la higaburi. Itra hinya kei uero luma siya do le hachibu pe bogu digin libiti. Ahi muna dagin hibiti. Gwin hinya lauburi iveru ni luma igadu wo. Fariseo ko mani hitia. Aruma guda humei weru luma siya do lorage rugin furumie, aba meginya la ruma du bogu digin libiti. Fugiabugu hugi arufu da atinya li liru do Moises hama fariseogu, biangu atigibu. Itra hinya kei umuwa hu lea fainde houti lau haruti bogu digin libiti. Uende ti larin hin, ahin lorage rugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itra hinya, bogu digin hibiti, ma lubuidu hari hinu hakibu gin gurigia, ahin muna digin hibiti, buin hinya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabugu hugi ya arufu tahatinya li luru do Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Ruhu mutidubu arita kwago li luagu hamua ha profeta go. Wende guda humei hamua gurigi hama habuidu banya. Abati harinya go, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go. Nidara gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira, subudi watu hongwa, lagu haduga wagunya dun la haafara gubali ya profeta guhagia. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe guhugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta gu, hama hachuba ya au, hama rufu tatinye hun. Kamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri lagu guruwa, Bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara loba laburu haduru huwagun luago son hita le aviru bai hadage son wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Lumakia meha aweli le richakwa bai dari lumon Sakarias, le lirago bere kiasi, le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara. Ni naru hau luago laburu habala duru hawagun guriki halani na dan le luago buri son kate ile. Huguya Herusalena. Afara go humanya profeta go. Sigu wa hugia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago wei asu nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahi ya labu gina taruna. Mahatan. Wetote tere dera huba maloga. Ani nari hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
11: San Mateo Capítulo 25.
1: Aba lerin gu Jesusu.
7: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni buri ginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafri du lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lido umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinye. Sengu hata gen aranse tinye. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinye amogasi luele lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya, baruti ya habu din lau gasi baugu din loile lida bai halampu. Keisi ti ladara saron adari, aba ladabu dagunga hago sungu bai, aba harumugu. Keibri luagu amidi ariabu, liga lagambuni wagua raguni, ani ti adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sungu uriya niburi ingi hagiya, aba hagume saru aranse hai halampu. Aba haniya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lida ge higasi uon, Laduga lenye guchawa lampu. Abaharinye guharanse banyahon. Sinyati. Laduga logwa bai wong, logwa mehon. Eba gubai lenye lube la lugra hoa agai ha homamo ga hongwa. Dante anyangra la hamaranse robanya agai ha gasi. Lige liabi adari. Hati aranse banya. Aba hebelu ruluma lido marie. Aba la dorunu abena. Lari gien. Lige hachilu no hibri uunia niburi ngini hagia. Aba harinya gong. Wabureme, wabureme. Daraba ibena waba. Aba larinya gong hong. Ninarun hao ibidye tono.
9: Aba ti larinya gu hesusu hong.
7: Aga go duwa nyo homa, la diga ibidi yeti hon kaba la weyo ni kaba la awra nagiri buda, awle waguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siya loke aba waguri, le dan lebe ilaranse han lon la diga weya solido amo fulaso, aba laguwa rohon lumunso niya, aba lichigo ni lisenso la bugiyon haria han. Roti keiburi sengu milu fiyadre lon aba hadagye, keiburi bia milu lon aba, Kebri milo lo aba. La fare hani hon kei ha bafo lo ha wadiga marido ni. Aba te lidin lo agon luwe yeson. Le monso le resi birubay sengu milo fiadre. Aba lo wadiga marido ni. Aba la ganyero ni sengu milo fiadre ligi bogon. Itera meme le resi birubay bia milo. Ganyin ti bia milo laun. Ahinte le resi birubay milo. Aba lidin. Aba la shigin aba huyo. Aba la ramudini le senson li yubu dirinyen. Sarago dan lari gien, abalagiri budun iyu budiri, abalagume sero aranse ahama luago senso. Furumie, abaliabi le resi birubay sengu milu fiadru, abaledere garuni lun li yu budiri, lau sengu milu le laganyi rubay ligi buagun. Abalariya gulun, ni yu budiri, sengu nye milu fiadru bichu gunun, aniha sengu milu naganyi ru ligi buagun. Abalariya gun, iyu budiri lun, buiti, abamusu buiti ani uwara wati buguye, Kei uwaro wabubay lidan le murusu nirugote, nichi ga gibeti maati la buguyon bariya ha. Kei mongunda buguya me uwaro noma. Lari gien, abaliyambi le resi birubay biyan milu fiyadru. Abalariya gulun. Ni yubudiri, biyan yin milu fiyadru bichi gulun, aniha biyan milu naganyeru ligi bogon. Abalariya gulun li yubudiri lun, buiti abamusu buiti ani gunfliti buguya. Kei gunfli bubay lidan le murusu nirugote, nichi ga gibeti la buguyon bariya ha. Kaimon gunta ba uwara noma. Ligali abi le resi birubay milu fiadru. Abalariya gon lun li yubudiri. Ni yubudiri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha bugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbay abanidin aramu de bisensu labu giyamuwa. Aniha lubay ti le bani. Abalariya gon iyubudiri lun. Musu salufuriti mauniti. Subudi gubay binyali luago aluba hana lenye lumuti mabu na guna. Abuta hao lenye lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun. Neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalariya gong honha nyembanya. Gita hume sensu le luma bay luay. Ruhume ilun le lau bay disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bay. Lichuguba laun lun. Aba me ligira gong lun. Ahele madungu bay buiti lao murusun le luma bay, lagi daruwa baluay. Musu ti mouni ti le, fui humay lidon luburi ga lel baugi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewar gati ubo wagon. Ni abi ba kei uruwe ga yegu angheli gu nao. Aba me nanyuno luago nala lao uweiri gu ni lu na gusara gu dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gien. Aba me na fani na guniya hawari waguwa kei la fani na guniya huniru mudun mudun hata ginye gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banyan ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banyan ligibu ge bungi loege banyan nubona. Nariya ga me hon ha loege banyan nowene. Igo ugu, uge le binila libe nuguchi. Resibi humai aruwi ha ni le aranse lalubi huba luma ge ladugu ni bungi ubo. Ladiga dale nalama chubai rutun eigi ni no. Dale magra ugu nubayi, runtu duna no. Dale ibuga nyaha nubayi keichi ludu guti, runtu umuna no. Dagati madagra gu ninu agu, runtu dargu no. Dale nasandi rubayi, nyutu tu arihana. Dale nadagru bayi, nyutu tu arihana. Aba meti harinya gu richagwa tinhagiya no. Wabure me, ida buga giya warihabu lau ilama, aba vichi ngu igini bun. Ida buga giya warihabu lau magra bu, aba vichi ngu duna bun. Ida buga giya warihabu keishi ludu guti aba vichigun muna bun. O madora kunga aba vichigun dagwa bun. ida bu agi awari ha bulau sandi o furi sirgo aba wodi ngari ha bu. Aba meti nani ngo hong ni narun hau furi me guari ka tele ha dubai lun aba hada agi na mule no kala luna bumbai no gine ha dugai. Nani ga meti hong ha luai gen bayan no bona. Dise huma noi ugi ale lun bai ha sufri no lun sunda. Hei ba li don watu ga meti le menye gu chati bai le aran seru bai luba mafi haulani gu. Lidiga nale na lama shubai Michutun egini no nale na magra gu nubai michutun duna no Ebu gati na kechi ludi guti michutun muna no Megeti na dawa u michutun no Sangiti na dawa au midiutun arihana Aba meharinya gu uribati hagiya no Wabure me Ida buga gia wariha bulau ilau mo o magra bu kechi ludi guti O madoira gunga o lau sandi o furisi rugun lu midira gu wamani bu Nanyaga mehon ni nare hau Lagu furumi wari gila kate ile madugun hubei hongurigi ya Kala luna bubei madugun humuti ginye no Aba meti haudi ha mafi ogati ilu ha sufri unye ilu sunda Ha meti rishago ba inligibu gebongi yo Aba me haudi sielu lu hagundar unye ilu sunda
11: San Mateo, capítulo 27
1: Da laruga dubei Aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugirin wairigu te lida hafiyan hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesuso. Aba hanigani girago, aba hederegeruni lo Poncio Pilato le gumadimat. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesuso, lo agosiede hamali la Jesuso lulonwe, aba la sakriha. Aba lagu yagduni drandi mruso pulata ligi hon habuti gu fader gu luma hon guguri ya wairi guti ya Aba larinya gu hon
4: Afigo uhadin La unetere gero aba uguri maduru tilunowe
1: Aba harinya gu lon
21: Kami ya gele wama Bugye lubarihi lao lira
1: Aba la chagaru ni huda sensu ligi ya tempo lirugun Aba lidi ati gregua lungu Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
21: Sienti vichu gu ni sensu le tidon gafu, to lage ili sensu na bungi. Le diga le begi oweni.
1: Aba hawara du, lu lagayen hon lu fula so aba wugiri le adigi bai kate lau ti muwa lau sensu ligia, lu habu na hon terencha nye. Ligia lu fula so hita lu bai liri fulaso ligia, chile lu maudan le. Itere le lagun fuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
22: Baruga guti darandi musu kulata ligia, ebegi lehichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagai nani lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau, inaria nini nabuhe menu.
1: Baruga ti, Jesusu ligibu giongo madimati, le aligi dagubali, larinya gahon.
23: Bugunya saharuwe tabai huriyu.
1: Aba larinya go Jesusu lon.
7: Buhuya gwa narigu arinya gubali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama uguri ya wairi gu te liduru, mauna butiha Jesusu ni kata. Aba ti larinya gu Pilato lon.
23: Magabu bumuti sale harinya gu bwagu.
1: Mauna buti Jesusu ni kata. Aba ti taweri du laniye gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gumadimati ligira gudu aba dangriti hongurigi ya lida fedu. Furume guari ga adangriti le hamure haluma. Nyenyengti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sungrigia. Aba laliga dunia, Pilato, larinya gahon.
23: Kahabusa rube nigra gudunhu. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
1: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luagu ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luagu lala le lani na guseruni, aba tauna ha lumari ya rinya galun.
24: Madiga ba ni kata lau grigi ya uwara guati le. Ladiga gavene du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga, ladiga grigi ya le.
1: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama ugiri ya wairi gu te hadon grigi ya lun hamuri ya halun lafri gu barawasi. Lun lafaru Jesusu, aba ya ladimuri hagumadi mati hon sungrige hagia, aba larinya gu hon.
23: Kahata ge biyangu be hakusara gulo nigira gudu hon?
1: Aba harinya gu.
25: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba larinya gu Pilato hon.
23: kapatil na diga lao Jesus leung bay lari magu Christ.
1: Aba hong na busungu bay, aba harin ago.
3: Dago bay lao agu guru.
6: Aha, dago bay, dago bay agu,
8: dago bay.
1: Aba lari ago Pilato hong.
23: Kati uri patil na diga bay.
1: Aba ti mahagu arago, harin aga.
3: Dago bay lao agu guru.
8: Aha, dago bay lao agu guru.
1: Dale larihi bali Pilato luago sian la la dege ni kata luwe dige chagago aba la mure haduna aba la chibuni luhobu agibu ge gridia ariye vena
23: mama ulube narihi lau lowe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lau
1: aba harinya gusu gridia
3: wagi hama warahi wanegu bafrumi ya rugwari guduru wa wugu luago longwe
1: aba ligire guduni Pilato barawasi aba luna ha abaiche Jesus aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua larigen aba hanigeni lisudara gugumadi mati Jesus tido luba Pilato aba hondera guagadeni susu dar gugaye gulo aba hadere aba dago funatu luagu aba hichu aba ridi louti hiyo labulugo luma aba maburu luha burugo lelowere aba ti hahu drogo ligi bugo aba hehera halao aba haria golo
23: kabaga ila haru ete huri
1: aba gie hasu ere goni ani ge he maburi ligia ki chago ila bulu lari gie hehera halao itara aba haraga chunu dego funatu luwe aba hadere no ladere golo ago aba hanuga ni lu ladara wagoni wa luago guruo dale afuri deina haya lube aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesuso itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata mini la lira lubara labu ichigo nyei hichika giwei migi sinyo lou kate gifiti lu Jesuso lulato hauchari gulumuto matu lumuto dale dago hamali Jesuso luago guruwa aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale hanu la dere guhadago itere liye la gunfli ruleme la buri habai profeta
10: akure da tinya ubunuruni lu hani kaba la hadagi ere de la tau na dere
1: aba hanyuru nyei lu honi giruni aba hichugu aba aburi honi lougi ya lichigu ne nyei lubai lariyega kala lidurubai itere liya aburi honi ligia
23: Jesus le haruwa ite huriyo.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
23: Dugie le ganyara bibago lumu tempu, aba ya barara magidunu li dauruwa weyu, salba goba bungwa, ahen lirubu bai bungyu, lariba luwege guruwa.
1: Itera liye gie hehera ha habu tigu fadiri gu hama rufida tele lurudu Moisese, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telao, aba ha harinya gu hama gua.
20: Salva ti yamu, ahen lungua, siyati la salva ragun. Ahen ligia lubei haruwe tebe Israelina, rarila loegye gurua, afinyo mamamu ga luagu, rula li lafinyo luagu bungyu, salva leiti bungyu gueto, ahen inawe ni lubei luagu hinsie lalu, kei aninya galali lubei won, luagu lira la bungyu.
1: Anaba hamuti gie hiwari tia ha daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariyaga.
12: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira nubungyute, nubungyute kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariyago.
3: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari ge ladidira geduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
3: Ingira bai wariha le hanyumbi Elias salbare
8: wariha hanyuwe
1: aba ya ladigu Jesus aba aguara guni herete aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelo templo lida bien muruso inugia lo unabo aba la dagaro aba haraba ganale aba la bou ha dubu aba la hunre chagun umuha agu yaguati estaragu hadage afinha te luago bungi hame ha hilago ayambaya aba hafuri duga lida ge hamuha lari ge lasaru jesus lida ge oweni aba hebeluru lidon uburu jerusalem le biniwebe Lenyen lubai harihanya sarago grigia. Leti habuti sudarago, hama sudarago, ha onigru bali hesusu. Da hasandiru bali harabaganani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubai, aba hanufu de dago sarago, aba harinago.
18: Inare ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenyenu sarago urinya ariye guadise gya, ha afala rubali hesusu luma ge galilea gya, idara guhamay. Yenyon Maria Magdalena Hada, Maria to Lugo Chu Jacobo, Luma Jose, Tuma Hago Chu Lirahi Zebedeo. Dan le aguyen deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, ida gieti fulasu le giribe armetia, hada gieti gien ha afala rubali Jesusu, aba ti lidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba te larinha go Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba loubura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubay lubaru waluago dubu. Larige la douru ni umuha lo aba dubu weri te luago lubenari. Aba lidi. Yenyon ti Maria Magdalena tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga. Lari yaranse hani loba lueri emera agoni. Aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato. Aba harinya gu lumo.
18: Wabuti, arito gu omuti lwagu arinya galameha yeti ligira. Dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wave yulidage oveni. Ouna haguba iba achoro rei umuohu. Darime luru wave yu, miyabi hamamo lani disiplu gu aryebu, iweru hilugubu, aba meharinya gu hongrigia. Lagu sara lila, wedi timah alimeti, lagu muhun yeni le segelo le frumeti.
1: Aba larinya go Pilato hong.
23: Baruh mafiu sudara, heba choru humayu muah le lubui dua gay huarats.
1: Aba ti haudi, aba ha choru ni dubu le luagu bay umuah. Aba higiru ni sudara go lun honi giru ni.
11: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale lasa gribe lue yure meragoni ani aruga de ina linha weyo de maso. Aba tidi Maria Magdalena, tuma to aba Maria arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga. Kiabi ladegrago, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilagwany. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
22: Anufude da buma, subuse titun lau ala uyenu kesusule, aga lau ubi lau duruwa. Uwa tiga, sarali kei lariago ni. Igo ko marihi flaso le gini, ugoi litu gu. Aba me hiti furese, aba me tariendo ho lana disiplu gu, lagu sarali la, lagu anigira la rubakwa galileo, nyei wa tarifi, ani habu daugadu le lumbe litu gu nika.
1: Aba hodi uriya hagia, ofu da guena, lau anufu de iluma sarago ugundani. Aba hodi eipa guena ariya gain ho disiplu gu. Sunti anyaha laan luago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba ti hayara fadu lun, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
12: Manuhu dada huma, heba avisara nyanani gulun hodi gali leon, lagu nyimba laan harihana.
1: Dale hodi ya lubai uriya, lige hodi hadage sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirigu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugiri ya wairigu telida hafinya hurio lo hebeluru hamu lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba hariangu hon.
2: Hariangu me luagu dan la leunha la arumugariabu, aba la hayabi lani Jesusu disciplugu, aba hiberu hanilugu. Ahila subudira gumadi matikate le, wadimu rehabaluma luagu hufuli si luma dugu lani kata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ele wagu bailarinya wagua hon, itaralinya hariangoni huriyo chilulumo dan le.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Galilea.

0: Uganu buiti lela burga boi maru kosuluagu Jesusu. Kapitulu aba.
1: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Leliru buingiu, buruwa nyulinya ti dan liliru profeta Isaías.
2: Nona hanyi nona gile bubaragi. Lularan segani uma luba biago. Agambuo ti aga umala lilinda flasu magenda bati larinya da. Aranse uma uma luba baburema. Daraku ma uma suruti luba.
1: Ani itara linya liyambi bainhuan lidon flasu magaira wati. Apuri chi hon grigia. Lun hasakri ha, lu ferudin walan hafigo. Badise iwa hagiyami. Abati ha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem. Agambu la puri chi ha. Anti halle hagufe seruni hafigon, abahe la badi seruniya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan, lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hon grigia lidan la purichi.
3: Aniti bayaba le gabafati mati nui. Darilu madina na ni lun nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lau duna na badisaran. Ahi legia la badisaribadun lau sefri sandu.
1: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti ginye. Fula sule lidan bui limuha Galilea. Aba la badi seruni wan lidan duna le giri bui hordan. Dan le lafri dun bui Jesusu duna ruguginye. Aba la dara gun cielo. Aba la rinhi la reirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba la gambu nua la rinhagun aba umala le cielo gi. Lari gie, awa lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veju nyei hagana gwa anima aluguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyei. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gie ladarunu wa huwa, aba lidi Jesusu Galilea apuri chi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariangu.
4: Siluha lidan, jarafa li larui ha bungiu. Asakri ga huma, afinye huma logo uganu lelani na asalbaruni.
1: Logo aba weju, eibuga inalinya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba an larinya gun hon.
4: Higa ugu, falahumana, aba menadugun lu hadia ha gurigi ya no.
1: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugun Jesusu murusun ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huang le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida uguni hama ha idere gubalinya aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyengubwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon la ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya la aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
5: Kame sabe mehtera wamo, Jesusu Nazareti, bia bia san luba giri shibuniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la lirau pungyu le sandubai.

0: Abba la denga Jesús solun si firi uriba tiligia la riña galun.
1: Maniba, uriba lida agia gurigia le.
0: Abba loe hagiduni si firi uriba ti ligia grigia ligia. Abba la afridu lida agia wagwina. Sun hanyi imbanya abba tawari dun hanigi abba halug dagun hamago.
2: Kata isale? Kata isai seri arufu da hanile? Grigia le. Gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
0: Aba lagambu huni walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesus Santiago luma Juan, Habian Simon luma Andres. Ron tiante limie di Simon tabiru hany. Aba harinya gulun Jesus logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu, aba linyuragun, lida mime oura ligia aba tareidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, Lubadu ben. Arida guagdati, Jesusu sarago sandi tinya, halau tinya amu yeguen rigu, luoyeri sandi. Saga ligia sarago sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Laduga subudi hamani kate inye ila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu Aba lafri du borugu din loi uburugu. Lidon aba fulasu le magaire wati. Lun lafuri edun lun buingi unyen. Aba lidin simon hama libirigu aluhe. Dan le hadari rubali aba harinyagu lun.
1: Anyahin tesaragu girigi aluhagu.
0: Aba larinyagu hon.
1: Keimo lidon buri fulasu le jarafabe. Apurichi hanamu gaginye nyen. Ladega lun lira niyabi ubowegun.
0: Itara linya lubo iti, ayibuga lumuti Jesus sungari lelea apurichi hina lida amburi haligili sinhuriyu, lida sunflasu asaga hina ligia sifiri uribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grige sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesus aba layumuragun lun larinyag.
3: Gayarati varay dagwagidna ahabu busen.
0: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
1: Busentina, aridagwaba.
0: Kay larinyagu itara, aba laraydagu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyengye lari ginyegua arinyagayna lu.
1: Mabahu dagwabaiti ya nikaun. Nyudurigo barufu da guabungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichigo ni badagara gudun luago baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigia luago arida guati bula.
0: Aba arigo lidi, aba labahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu furango lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyeyi. Lumuti uwa hama grigi. Lausun lira, nyumbu imeme tinya lida ange sunflasu arihe.
4: San Marcos, capítulo 2.
0: Ati reveyu larigi, aba ya lagiribu dun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halila. Aba hondarago saragu grigi ya darilun, Mabara anya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingi yu hon. Aba ati hayabu ingadiri wugurinya. Baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru le nyi lubai Jesusu. Ladiga hibe grigie. Aba hagidaru murusu loegen tablugu muna. Lou ginye le nyi lubai Jesusu. Aba hareira guduni sanditi nyenginye tidan lubarare. Dan le larinhi bali Jesusu hafinye, aba larinha gunlun le sandibwe.
1: Ninau, ferud nawali bifigon.
0: Nyenye nu hada gien arufud hatinya liliru du Moisesi. Ha nyu banya nye aba hasaminaru.
5: Kasa wagu la dimre hitera, la nabu guenga le bungio, la diga uati ni aba gayara ti ferud na la figo loidige bungio.
0: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi aba larinya gun hong.
1: Kasa wagu hasaminare hitera. Kate ti masa mene gubi larinyo agun walu sandi tile. Ferud na wali bifigon o larinyo agun lu saraba budabon bubarari baiba. Naruhu da liti hun lau gabafu na aule uguri garewarigoti lu ferud na na figo.
0: Aba larinyo agulu sandi.
1: Saraba budabon bubarari baiba bubion.
0: Aba lasa anu sandi ti lida oure ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri dunyengi, ariye gusun hanyen banya lun. Weiri tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun weiri guni lun buingi yo ariye gaili.
6: Mani hinya hagi di wakate yitra buriti gaili.
0: Nyengi nye, aba lidi Jesusu laru duna. Dan le, hayara fadun bai saragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba la sigiru ni leibugun, aba larihi ni lebi, le liru alifeo. Nyu linya le nye iluboye, lagubura hoa lisensu gumadi, aba larinya gulun.
1: Falabana.
0: Aba lasarun lebi, aba la falarun. Lari ginyeti, nye nye Jesusu eiga lubinye lebi, nye nye nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Laduga saragu hanya afalaruti. Dale harihi mbali arufu dhatinya lilurudu Moisesi. Hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
2: Idalinya salegi mbai kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigo utinya.
0: Dale lagambu bali Jesusu kata ile. Aba lariyangu.
1: Hamasandi banya memege iruti surusi. Hasandi banya hagia mege banya surusi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haga figo ubanya.
0: Logo aba weju, dale hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufulirun luma buingiu. Aba hayabu ifiyu gurigi ya alu gide Jesusu hariyanga lungu.
5: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gumfuli riluma bungio, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
0: Aba, launa bunia, Jesus.
1: Kayera tifunage hayuna rua misro huti lidon aba mariye, dale anihi la adari nye hama. Ahi anihi lubai adari nye, sinyati hayuna ru, luti haigin. Lachilu rubada lula nugunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayuna ru. Mafa daho tu daugo bina duharo tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa toi seri girubon, ta heri dagubon to bina duharubon, dame le tadin ragon la weri tati ma ba herit. Meserunga tu ginye diwen toi seri girulidon aba aga iweru le bina duhali, la duga tabosha gubei diwen iseri weru bina du dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubei ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
0: Logo aba lue yure mera agoni, eibuga inalinyo Jesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dale hasugiri, aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
7: Ariha ba hombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti ladugunu walida lue yure mera agoni?
0: Aba larinya gun hon.
1: Malay hagidun luagu leme haladugubi David luagu abadan. Dale lalama chumbay, ligi ya haus son libi yugo. Aba lebelu nun lubi umbungi yu dale avi atari la fadiri bi leinyu timabay. Aba legi nun fein to sagrobon, to maha wabon heigi nun amu gurigi hawaidigi fadiri go, segun liluru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurigi haluma banyan.
0: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
1: Lun wuguri la dugu wa luweyuri emeraguni. Mama wuguri adugu bay lun weyu ligiye. Ligia, gapafuti nagiye awle ugiri gara wargati lwagu luwe yuri emera guni.
4: San Marcos capítulo 3.
0: Aba yelebelurun Jesus uti don aban haligili sihuriyo. Nyinyi ti aban wugiri hilali aban luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
1: Saraba. Rara maba ya hagibu gine sungu boy.
0: Aba laligudu ninya ha hibiri larinyaga on.
1: Kalumbi la dugun walina luwiri emera guni. Gwiti odi wuribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
0: Sun hagia aba hamanichu. Aba ti lariya guni ya Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba larinyagu lun wugiri ligi.
1: Tulebe ibuhabu.
0: Aba latuleruni, aba lareidagu. Aba tihafridun fari sewugu, aba hagumeserun adimure hahamagua, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagupoi. Aba tilindi Jesusu, haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi yehudea gien, Jerusalem gien, idume gien, lobo afurugu ginye duna hordan, tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia lariyangu boy Jesusu hon, lani disipulugu, lun aranse nyuhama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun. Sun sanditinya aba hagura gun hongu wa luagu lurungu haguru ni lun larai dagwa gudun. Danti hale lari harihini haga wagu banya sifiri guguribatinya aba hahudura gun ligibu ginye. Aba haguara gun sifiri guhada ginye harinya.
8: Lira upungi upuguya.
0: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logu aba wubu nyin luboye laguara honha umbanya labuse. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun dusu hada ginye lun luma banya lan suanda luma lun launa haninya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun haraida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri duusu guguriya hagie. Simon, leumbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha lirahunyun sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira lirahunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago, Le Liro, Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wuguri le afaguati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun, aba hebelurun tidung aba muna, aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu dirubali lidunyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe anuguni. Ladiga harinyangu grigi yelogu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalem gini. Aba harinyangu.
5: Wugiri le anie Belzebule mafia le habuti sifiri guguribati eluma. Lau lubafu mafia la saga sifiri guguribati.
0: Aba ati laguarun Jesusu hon lun hayarafatun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyangu.
1: Ida luba gayara lala sagaro ni mafia guanarigu. Furmi ya guari garuwi hanile afani raguti lun agenda guhama gua laguni chakuba. Anisinyabe igine hadunaru iduhenyu keisi duhenyu aha ya afani raguwa. Ahi hamugati afani raguwa mafia lagenda guame luma gua sinyabe iladura no lagumu chakuagu lerigube lira. uwati ni aba lule belu nulubi aba wugiri le here telun la nugu ni lilago ahi magura